0: Ia berpikir panjang tentang perkataan wazirnya tentang Abu Nawas, si penyair nyentrik yang katanya bisa menenangkan hati orang-orang yang gelisah. Setelah sarapan yang tak benar-benar ia nikmati, Raja memanggil pengawalnya. Hasan, panggil Abu Nawas ke istana. Katakan padanya aku ingin berbicara, bukan sebagai raja kepada rakyatnya, tapi sebagai manusia kepada manusia lain. Hasan menunduk. Baik tuanku, tapi apakah Paduka yakin? Abu Nawas dikenal suka mempermainkan orang, bahkan bangsawan. Raja tersenyum samar. Mungkin justru itu yang kubutuhkan. Seseorang yang berani menertawakan diriku agar aku berhenti terlalu serius terhadap hidup. Beberapa jam kemudian, terdengar suara tawa dan langkah santai dari gerbang istana. Abu Nawas datang, mengenakan jubah lusuh dan sandal kulit yang sudah menipis. Rambutnya berantakan, tapi matanya memancarkan cahaya yang sulit dijelaskan seperti seseorang yang hidup tanpa beban dunia. Ia menunduk sedikit, bukan karena takut, melainkan karena sopan. Salam wahai Paduka Raja. Aku datang bukan karena ingin dihormati, tapi karena katanya Paduka mencari seseorang yang bisa menenangkan hatinya. Jika benar begitu, mungkin aku juga sedang mencari hal yang sama. Raja tertawa kecil mendengar jawabannya. Kau memang unik, Abu Nawas. Duduklah. Aku ingin bicara tanpa formalitas, tanpa penghormatan berlebihan. Mereka duduk di taman belakang istana, di bawah pohon delima yang rindang. Udara pagi terasa segar. Raja memandangi Abu Nawas sejenak, lalu berkata dengan suara dalam, Abu Nawas, setiap hari aku memerintah ribuan orang, tapi aku tidak bisa memerintah hatiku sendiri. Aku takut kehilangan kuasa, takut masa muda pergi, takut semuanya berakhir. Bagaimana caranya agar hati ini tenang? Abu tersenyum. Tuanku, ketenangan bukan datang karena kita memegang kendali, melainkan karena kita berani melepaskannya. Lihatlah air di kolam itu. Ia tidak menolak siapapun yang datang, tidak melawan siapapun yang pergi. Karena itu ia jernih. Raja terdiam. Kata-kata itu seperti anak panah lembut yang menembus dadanya. Tapi bagaimana aku bisa melepaskan, sedangkan seluruh hidupku adalah tentang mempertahankan tahta, kekuasaan, kebanggaan. Abu menatapnya dengan lembut. Maka itu Paduka tidak pernah benar-benar hidup. Orang yang sibuk mempertahankan tidak sempat menikmati. Ketenangan tidak datang dari melindungi diri, tapi dari keberanian untuk tidak takut kehilangan. Raja menunduk. Ia tahu Abu benar. Betapa sering ia mengira bahwa kekuasaan adalah tameng bagi hatinya, padahal justru belenggu yang tak terlihat. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan. Tuanku ingin kunci ketenangan, aku bisa membuatnya. Tapi kunci itu tidak bisa dibeli dengan emas, dan tidak bisa dicetak oleh pandai besi. Ia hanya bisa ditemukan oleh orang yang mau diuji. Raja menatapnya penasaran. Ujian seperti apa? Abu berdiri dan memungut daun kering yang jatuh di tanah. Seperti daun ini, ia tidak melawan ketika angin menggugurkannya. Ia tahu waktunya tiba, tapi apakah ia kehilangan martabatnya? Tidak, ia justru menjadi bagian dari tanah yang memberi kehidupan baru. Raja menghela napas panjang. Apakah maksudmu aku harus belajar seperti daun? Ya, jawab Abu lembut. Ketenangan bukan berarti tidak bergerak, tapi tahu kapan harus diam. Bukan berarti tidak punya keinginan, tapi tahu kapan cukup. Jika Paduka ingin menemukan kunci itu, izinkan aku mengujimu bukan sebagai raja, tapi sebagai manusia yang mencari makna. Raja menatap jauh ke arah horizon, di mana cahaya matahari menembus awan tipis. Ada rasa takut dan rasa ingin tahu yang bersatu di dadanya. Baiklah, Ma Abu Nawas, aku akan menjalani ujianmu. Tapi satu hal, jangan perlakukan aku seperti raja dalam ujian itu. Abu tersenyum lebar. Tenang saja, tuanku. Dalam perjalanan menuju ketenangan, semua gelar akan hilang, semua topeng akan jatuh. Yang tersisa hanyalah manusia yang ingin berdamai dengan dirinya sendiri. Saat Abu Nawas beranjak pergi, raja memandang punggungnya yang menjauh sambil berpikir. Betapa ironisnya hidup ini, ia yang memiliki dunia. Justru belajar tentang kebahagiaan dari seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Namun di dalam hatinya yang semula gelisah, mulai tumbuh sesuatu yang baru. Bukan ketenangan penuh, tapi harapan kecil menuju kedamaian yang sejati. Hari berikutnya, suasana istana terasa berbeda. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, mengenakan jubah sederhana, bukan pakaian kebesaran yang biasa membuat orang tunduk padanya. Abu Nawas berdiri di depannya, dengan wajah santai dan senyum licik yang khas. "Baiklah, Abu Nawas," kata sang raja dengan nada bercampur penasaran dan sedikit cemas. "Kau bilang aku harus menjalani ujian untuk menemukan ketenangan. Mulailah, aku siap." Abu mengelus janggutnya sambil berpura-pura berpikir dalam-dalam. "Ujian pertama sederhana, tuanku. Mulai hari ini, Paduka tidak boleh marah, apapun yang terjadi. Sekalipun aku melakukan hal yang tampak menghina, Paduka harus diam dan menerima." Raja mengangkat alis. "Itu mudah. Aku sudah terbiasa menahan amarah." Abu menatapnya tajam, seolah menembus kesombongan di balik kata-kata itu. "Benarkah? Karena menahan marah bukan berarti tidak marah. Menenangkan wajah berbeda dengan menenangkan hati. Banyak orang terlihat tenang di luar, tapi di dalamnya sedang terbakar." Raja terdiam. Ia tidak menyangka Abu akan menegurnya seberani itu, tapi ia menahan diri. "Baiklah, lakukan ujianmu." Keesokan harinya, Abu datang ke istana lebih pagi dari biasanya. Para pengawal terkejut ketika melihatnya langsung menuju ruang tahta tanpa izin. Lebih mengejutkan lagi, Abu duduk di singgasana raja dengan kaki disilangkan dan wajah puas, seolah ia adalah penguasa baru negeri itu. Ketika Raja Harun masuk, seluruh ruangan terdiam. Abu tersenyum dan berkata santai, "Selamat pagi, wahai rakyatku." Raja menatapnya tajam. "Abu Nawas, apakah kau sudah gila?" "Belum," jawabnya ringan. "Aku hanya ingin merasakan seperti apa duduk di kursi kekuasaan. Siapa tahu, aku bisa memahami mengapa orang-orang begitu takut kehilangan kedudukan." Raja menahan napas. Ia ingin marah, tapi teringat janjinya. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan jantungnya berdebar. "Baiklah," katanya akhirnya. "Duduklah, aku tidak akan marah. Aku hanya ingin tahu apa yang akan kau lakukan." Abu tersenyum puas. "Ah, bagus. Satu langkah kecil menuju ketenangan. Lihatlah, Pak, tuanku, betapa kuatnya engkau ketika menolak untuk bereaksi." Raja menatapnya dengan bingung. "Menolak bereaksi?" "Ya," jawab Abu. "Kemarahan adalah bentuk kelemahan yang disamarkan menjadi keberanian. Orang yang marah sebenarnya sedang dikendalikan oleh sesuatu di luar dirinya. Tapi ketika engkau mampu diam meski dunia mengguncangmu, maka engkau menguasai dirimu sendiri. Dan bukankah itu kekuasaan yang sejati?" Kata-kata itu menggema di dalam hati raja. Ia menatap sekeliling para menteri, pengawal, pelayan, semuanya memandangnya dengan tegang. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus membuktikan apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Baiklah, Abu. Duduklah di sana, tapi ingat, singgasana tidak mengubah siapa yang duduk di atasnya. Jika hatimu tenang, kursi kayu pun terasa seperti tahta. Jika hatimu gelisah, bahkan singgasana emas pun terasa seperti penjara." Abu Nawas menatapnya dengan kagum. "Tuanku, kau baru saja mengucapkan pelajaran yang biasanya butuh bertahun-tahun untuk dipahami." Raja tertawa kecil, untuk pertama kalinya dengan keikhlasan yang tulus. Ia menyadari sesuatu. Rasa marah yang ditahan bukanlah penderitaan, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Hari itu, setelah Abu pergi, Raja berjalan sendirian di taman istana. Ia merenung di bawah pohon delima yang sama seperti kemarin. "Mungkin selama ini aku marah bukan karena orang lain," gumamnya, "tapi karena aku tak pernah berdamai dengan diriku sendiri." Ia mengingat berapa banyak keputusan yang diambilnya karena emosi. Menghukum pejabat yang menentangnya, mengusir pelayan karena kesalahan kecil, bahkan menyesal setelahnya. Semua itu dilakukan karena hatinya mudah terbakar oleh ego. Kini ia mulai mengerti maksud Abu Nawas. Ketenangan bukan soal menahan diri dari berteriak, tapi dari keinginan untuk selalu benar. Sore itu, ia memandang kolam yang tenang di depannya. Seekor burung kecil terbang rendah, menimbulkan riak lembut di permukaan air. Dalam keheningan itu, raja berbisik pada dirinya sendiri, "Menjadi raja bagi orang lain mudah, tapi menjadi raja atas diri sendiri itulah kerajaan yang paling sulit ditaklukkan." Dan entah bagaimana, malam itu ketika ia beristirahat, tidur datang dengan lembut sesuatu yang tak ia rasakan selama berbulan-bulan. Untuk pertama kalinya, pikirannya tidak bergulat dengan ketakutan, tidak pula dengan kebanggaan. Isinya merasa damai. Beberapa hari setelah ujian pertama, Raja Harun al-Rashid merasa dirinya mulai berubah. Ia lebih tenang, lebih sabar, dan tidak mudah bereaksi terhadap hal-hal kecil. Namun, di balik ketenangan itu, Abu Nawas tahu masih ada sesuatu yang belum disentuh rasa keterikatan raja terhadap kepemilikan. Maka ia menyiapkan ujian kedua, yang jauh lebih halus dan menusuk hati. Suatu pagi, Abu datang ke istana dengan membawa wajah serius, tidak seperti biasanya. Ia menunduk hormat lalu berkata, "Tuanku, hari ini aku tidak datang membawa lelucon. Aku datang membawa pelajaran, Mashtak. Terikat takus jad kusin." Raja memandangnya dengan penasaran. "Pelajaran apa lagi yang ingin kau berikan padaku?" Abu tersenyum tipis. "Pelajaran tentang kehilangan." Kata itu menggantung di udara seperti awan berat yang siap menurunkan hujan. Raja mengerutkan kening, namun belum sempat bertanya lebih lanjut. Seorang pengawal masuk dengan wajah panik. "Tuanku, cincin pusaka paduka, cincin warisan dari ayahanda, hilang dari kamar kerajaan." Suasana langsung berubah tegang. Raja berdiri, matanya membelalak. "Apa? Cincin itu peninggalan keluargaku. Cari ke seluruh penjuru istana, periksa semua pelayan." Abu Nawas tetap berdiri tenang, bahkan tersenyum samar. "Tuanku," katanya lembut, "mengapa paduka tampak begitu gelisah? Bukankah kemarin paduka berhasil menahan amarah? Kini aku ingin melihat apakah paduka juga mampu menahan kehilangan." Raja menatapnya dengan campuran marah dan curiga. "Apakah kau yang mengambilnya, Abu Nawas?" Abu menatap lurus ke matanya. "Mungkin iya, mungkin bukan. Tapi bukankah yang lebih penting adalah bagaimana paduka menghadapi kehilangan itu?" Kata-kata itu membuat raja terdiam. Hatinya bergolak, seperti lautan yang tiba-tiba diterpa badai. Ia mencoba mengendalikan napasnya, namun bayangan cincin itu terus muncul di pikirannya. Benda kecil berukir nama ayahnya, simbol masa lalu, kenangan yang tak tergantikan. "Aku tidak marah," katanya akhirnya, meski nadanya bergetar. "Tapi aku tidak bisa pura-pura tenang." Abu Nawas menatapnya dengan penuh pengertian. "Wajar, kehilangan selalu menyakitkan, karena ia menunjukkan seberapa dalam kita melekat pada sesuatu. Tapi sadarkah, tuanku, kadang yang hilang bukan benda, melainkan rasa aman yang kita gantungkan padanya." Raja terdiam. Ia menatap tangannya yang kosong, seperti baru menyadari betapa selama ini cincin itu bukan sekadar perhiasan, melainkan penopang ego dan kebanggaannya. "Abu Nawas," katanya perlahan, "aku mengira ketenangan datang dari memiliki segalanya, tapi rupanya justru dari kemampuan untuk tidak hancur ketika sesuatu diambil darimu." Abu mengangguk pelan. "Benar, tuanku. Orang yang tenang bukanlah orang yang tidak pernah kehilangan, tapi yang tahu bahwa kehilangan tidak mengurangi siapa dirinya. Barang bisa hilang, orang bisa pergi, tetapi makna hanya lenyap jika kita menyerahkannya." Malamnya, raja duduk sendiri di kamarnya yang sepi. Ia menatap jari kosong tempat cincin itu dulu melingkar. Di dalam keheningan itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Apakah aku benar-benar kehilangan atau hanya sedang diajari untuk berhenti bergantung?" Angin malam bertiup lembut, membawa aroma kayu gaharu yang dibakar di pojok ruangan. Ia teringat wajah ayahnya, bukan lewat cincin itu, tapi lewat kenangan dan doa. Dan tiba-tiba, ia merasa kehadiran yang hangat, bukan dari benda, melainkan dari ingatan dan makna yang lebih dalam. Keesokan harinya, Abu Nawas datang lagi dengan wajah cerah, yang membuka telapak tangannya memperlihatkan cincin emas yang hilang. "Ini, tuanku, cincin paduka." Raja menatapnya dengan terkejut, lalu perlahan tersenyum. "Kau memang mencurinya." Abu mengangguk ringan. "Hanya untuk memastikan bahwa kehilangan itu benar-benar mengajarkan sesuatu. Apakah paduka masih ingin marah padaku?" Raja mengambil cincin itu dan memandangi ukirannya. "Tidak, karena kini aku tahu, benda ini hanya cincin, yang berharga bukan logamnya, tapi pelajaran yang kau tanamkan lewat kehilangannya." Abu Nawas menepuk pundaknya lembut. "Itulah langkah kedua menuju ketenangan. Saat engkau bisa kehilangan tanpa kehilangan dirimu, dunia tak lagi mampu mengusik jiwamu." Raja menatap langit biru di luar jendela dan tersenyum dengan damai. Ia sadar, ketenangan bukan berarti tak punya apa-apa, tapi tahu kapan harus melepaskan, dan kepada siapa harus menyerahkan kembali. Hari-hari berlalu sejak ujian tentang kehilangan, dan Raja Harun al-Rashid mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia lebih sabar, lebih lembut, dan tidak lagi mudah gelisah atas hal-hal kecil. Namun Abu Nawas belum puas. Paduka sudah belajar menahan amarah dan menerima kehilangan, katanya suatu pagi, tapi masih ada satu hal yang sering membuat manusia kehilangan ketenangan. Kata-kata orang lain. Raja mengangkat alisnya. Maksudmu? Abu tersenyum. Manusia paling sulit tenang ketika menjadi bahan pembicaraan. Ia bisa menanggung lapar, bisa menahan kehilangan, tapi sulit menahan ego ketika dicela. Maka ujian ketiga, Paduka akan belajar menahan diri dari cemoohan. Raja menghela napas. Baiklah, Abu Nawas, aku sudah siap. Hari berikutnya, Abu mengajak sang raja menyamar. Mereka mengenakan pakaian rakyat biasa, baju lusuh, sorban sederhana, dan sandal usang. Tidak ada lambang kekuasaan, tidak ada pengawal. Hari ini kita akan ke pasar, kata Abu Riang, tempat di mana lidah orang lebih tajam dari pedang. Mereka berjalan menyusuri jalanan Baghdad yang ramai. Suara pedagang memanggil pembeli, aroma rempah dan daging panggang memenuhi udara. Raja merasa canggung. Dia jarang berjalan di tengah keramaian tanpa tanda kebesarannya. Ia menunduk, takut dikenali. Abu menunjuk ke arah kerumunan. Lihatlah, Ma Paduka, di sanalah wajah kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada kehormatan palsu, tidak ada sanjungan palsu. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Namun belum lama mereka berjalan, beberapa orang memperhatikan mereka. Hei, lihat dua orang itu, kata seorang pedagang tembaga. Pakaian mereka lusuh, tapi gaya jalannya seperti bangsawan. Yang lain menimpali, mungkin pencuri yang menyamar. Raja menegang, wajahnya memerah, tapi Abu hanya tertawa. Tenang, tuanku. Biarkan lidah mereka bekerja, itu pekerjaan mereka. Raja menunduk, mencoba menahan diri. Tapi ketika seorang pemuda menertawakannya dan berteriak, hei kakek tua, sandalmu mirip tikus mati, hatinya bergolak. Tersi ingin memarahi, tapi Abu menepuk bahunya pelan. Paduka sedang diuji, ingat? Mereka terus berjalan. Tak lama kemudian, ada pula yang memuji. Orang itu tampak bijak, lihat wajahnya. Pasti seorang guru besar raja tersenyum bangga tanpa sadar. Abu langsung menatapnya tajam. Nah, lihat. Barusan engkau senang karena dipuji, padahal tadi hampir marah karena dicela. Keduanya sama saja kau masih menjadi budak, kata orang. Raja terdiam. Ia sadar, hatinya begitu mudah naik dan turun hanya karena lidah orang lain. Ia seperti boneka yang tali emosinya dipegang oleh orang asing. Abu melanjutkan dengan suara lembut tapi dalam, Paduka, selagi hati masih bergantung pada penilaian orang, maka ketenangan akan selalu ditentukan oleh mereka. Hari ini mereka memuji, besok mereka mencaci. Jika engkau ingin damai, lepaskan dirimu dari penilaian itu. Jadilah seperti langit tinggi dan luas, tapi tak pernah menjawab cemoohan bumi. Kata-kata itu menembus hati raja. Mereka berjalan sampai ke tepi sungai Tigris. Di sana Abu duduk di atas batu dan menatap air yang mengalir. Lihat air ini, tuanku. Ia tak peduli siapa yang memujinya jernih atau mencacinya keruh. Ia tetap mengalir, karena ia tahu tugasnya, bukan pendapat orang tentang dirinya. Raja menatap aliran sungai itu lama sekali. Ia merasa seperti sedang bercermin. Selama ini, seluruh hidupnya diisi oleh keinginan untuk dipuji oleh rakyat, pejabat, bahkan sejarah. Tapi apa gunanya? Semua pujian itu hanya menguatkan egonya, bukan jiwanya. Abu Nawas, katanya perlahan, selama ini aku hidup untuk citra, bukan untuk kebenaran. Aku memakai mahkota, tapi hatiku bergantung pada sorakan orang lain. Kini aku tahu, pujian dan celaan sama-sama racun jika tidak dicerna dengan bijak. Abu tersenyum. Engkau sudah memahami inti dari ujian ini, tuanku. Orang yang tenang bukan yang disukai semua orang, tapi yang tidak kehilangan dirinya ketika dicintai atau dibenci. Raja berdiri, menatap langit sore yang mulai jingga. Ia merasa ringan, seolah beban lama terangkat dari dadanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli apakah orang mengenalinya atau tidak. Ia hanya ingin berjalan, menikmati udara, mendengar tawa anak-anak di kejauhan tanpa rasa takut dinilai. Dalam perjalanan pulang, Abu berkata, Paduka telah belajar tiga hal, tidak marah, tidak gelisah ketika kehilangan, dan tidak terguncang oleh kata orang. Itulah tiga pilar ketenangan. Tapi perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang sering mengguncang hati manusia, rasa takut. Raja tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan menanti ujian berikutnya. Karena setiap ujian darimu, Abu Nawas, membuatku sedikit lebih mengenal diriku sendiri. Malam turun perlahan di Baghdad. Bintang-bintang menggantung di langit seperti cahaya yang menonton diam dari kejauhan. Di istana, Raja Harun al-Rashid beristirahat setelah hari yang panjang. Sejak pelajaran tentang pujian dan celaan dari Abu Nawas, pikirannya terasa lebih ringan. Ia mulai memahami bahwa ketenangan tidak datang dari seberapa tinggi ia dihormati, tapi seberapa rendah ia menggantungkan harga dirinya pada pendapat orang. Namun malam itu, ketenangan itu akan diuji dengan cara yang berbeda. Abu Nawas, yang tak pernah kehabisan akal, memutuskan tiba-tiba bahwa waktunya telah tiba untuk ujian keempat ujian yang akan mengguncang dasar-dasar ketakutan sang raja. Menjelang tengah malam, Abu Nawas menyelinap ke istana dengan bantuan seorang pengawal yang sudah ia yakinkan bahwa ini perintah raja sendiri. Dengan langkah ringan, ia masuk ke kamar Harun yang sedang terlelap. Di tangannya, ia membawa sebuah kendi air dan sepotong kain basah. Perlahan ia menepukkan kain itu ke wajah sang raja sambil berteriak keras, "Tuanku, bangun! Istana terbakar!" Raja meloncat dari tempat tidurnya, jantungnya berdegup kencang. "Apa? Di mana apinya? Cepat, selamatkan keluarga istana!" Ia berlari ke balkon, matanya mencari-cari cahaya api di segala arah. Tapi yang terlihat hanya taman yang tenang dan langit malam yang damai. Tidak ada asap, tidak ada kobaran api, hanya Abu Nawas yang berdiri dengan wajah datar menahan tawa. Raja menatapnya dengan campuran bingung dan marah. "Abu Nawas, apakah ini lelucon yang pantas dilakukan di tengah malam?" Abu tersenyum lembut. "Tenanglah tuanku. Tidak ada api, tapi ada ketakutan yang selama ini menyala dalam dirimu, api yang jauh lebih panas dari nyala obor." Raja menghela napas panjang, menahan emosi. "Kau membuatku hampir mati ketakutan." Abu mendekat, duduk di sisi tempat tidur. "Itu dia tuanku. Ketakutan adalah bayangan yang diciptakan pikiran sendiri. Tidak ada api, tapi engkau berlari seperti dikejar badai. Begitulah hidup kita terlalu sering terbakar oleh hal-hal yang bahkan belum terjadi." Raja menatapnya lama. Ada keheningan di antara mereka. Dalam diam itu, sang raja sadar betapa seringnya ia diperintah oleh rasa takut. Takut kalah, takut gagal, takut kehilangan kuasa, bahkan takut pada bayangan masa depan yang belum tentu datang. Abu melanjutkan, "Takut adalah anak dari imajinasi yang liar. Ia membuat orang mengurung diri dalam penjara yang tak terlihat. Engkau bisa memiliki seluruh dunia, tapi jika pikiranmu dipenuhi ketakutan, engkau tetaplah tawanan." Raja menunduk. "Kau benar, Abu Nawas. Kadang aku takut hal-hal kecil, takut rakyat memberontak, takut umur tak panjang, takut ditinggalkan sejarah. Tapi apa gunanya semua ketakutan itu?" "Tidak ada," jawab Abu pelan. "Karena hidup, tuanku, adalah medan yang tak bisa diprediksi. Ketenangan sejati bukan berarti tidak pernah takut, tapi tetap berjalan meski takut itu datang. Seperti malam ini, ketika engkau tahu tak ada api, tapi tetap menyalakan kesadaran." Mereka berdua duduk dalam diam. Dari kejauhan, terdengar suara burung malam dan desiran angin melewati pepohonan taman istana. Abu menatap langit dan berkata lirih, "Tahukah tuanku, ketakutan hanya bisa dikalahkan oleh kehadiran. Saat pikiran berlari ke masa depan, takut pun tumbuh. Tapi ketika engkau kembali pada detik ini, pada napas yang sekarang, ketakutan itu pun lenyap seperti kabut tersapu cahaya." Raja menatapnya dalam-dalam. "Jadi ketenangan datang dari keberanian untuk berada di saat ini?" Abu mengangguk. "Ya, orang yang hidup di masa depan hanyalah pengkhayal yang gelisah. Orang yang terjebak masa lalu hanyalah pengingat yang sedih. Tapi orang yang hidup di masa kini, ia bebas. Ia tidak dikejar apapun." Raja menatap tangannya yang masih bergetar, lalu tertawa kecil. "Aku pikir aku sudah melewati banyak hal, tapi rupanya hatiku masih rapuh di hadapan ilusi." Abu berdiri menepuk bahunya dengan lembut. "Kau manusia, tuanku. Bahkan raja sekalipun tetap punya sisi yang takut. Tapi saat engkau belajar menatap ketakutanmu tanpa lari, saat itu engkau sudah melangkah lebih jauh dari banyak orang." Ketika Abu hendak pergi, raja memanggilnya. "Abu Nawas, terima kasih. Kau membangunkanku malam ini bukan dari tidur, tapi dari kelalaian. Abu menunduk hormat, lalu menjawab dengan senyum penuh makna. Dan esok pagi, tuanku akan bangun bukan hanya dengan tubuh yang segar, tapi dengan jiwa yang lebih berani. Malam itu, Raja kembali ke ranjangnya. Ia menatap langit-langit dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut pada apapun. Tidak pada kematian, tidak pada masa depan, tidak pada kehilangan. Ia tahu, selama ia hadir di detik ini, tak ada yang bisa benar-benar mengusik ketenangannya. Pagi di Baghdad itu terasa lebih sejuk dari biasanya. Embun masih menempel di daun kurma ketika Raja Harun al-Rashid duduk di taman istana, memandangi permukaan kolam yang tenang. Ia merenung lama. Setelah ujian tentang ketakutan, jiwanya terasa lebih damai. Namun di kedalaman hatinya, masih ada sesuatu yang mengganjal semacam keinginan untuk mengendalikan segalanya. Ia ingin semua berjalan sesuai rencananya. Bahkan ketenangan pun ingin ia atur. Abu Nawas, yang seolah selalu tahu isi hati sang raja, datang membawa dua cangkir teh hangat. Ia duduk tanpa bicara, hanya memandangi air di kolam yang beriak kecil karena angin. "Tuanku," katanya pelan, "air itu tak pernah menolak angin, tapi juga tak mengejarnya. Ia hanya mengikuti gerak alam dan kembali tenang setelahnya. Itulah kebijaksanaan yang belum paduka miliki." Raja tersenyum samar. "Kau benar, Abu. Aku sudah belajar menahan amarah, kehilangan, ejekan, dan ketakutan. Tapi entah mengapa aku masih gelisah. Aku ingin kedamaian yang utuh, yang tidak bergantung pada keadaan." Abu menatapnya tajam. "Kalau begitu, hari ini kita akan bicara tentang pasrah." "Pasrah?" Raja mengerutkan kening. "Bukankah pasrah berarti menyerah?" "Tidak," jawab Abu lembut. "Menyerah adalah berhenti berjuang. Tapi pasrah adalah berjuang dengan hati yang tenang. Menerima hasil tanpa menggantungkan kebahagiaan padanya." Raja termenung. Kata-kata itu menembus pikirannya seperti cahaya menembus kabut. Ia teringat betapa seringnya ia menuntut segalanya harus sesuai kehendak. Rakyat harus patuh, pejabat harus sempurna, cuaca harus mendukung rencananya. Dan ketika semua tak sesuai harapan, kemarahannya kembali tumbuh diam-diam. Abu kemudian mengajaknya berjalan ke kebun belakang istana. Di sana ada seorang tukang kebun tua yang sedang menanam pohon kurma. "Berapa lama sampai pohon ini berbuah?" tanya raja. 7 tahun, tuanku," jawab si tukang kebun tanpa berhenti menggali tanah. Raja tertegun. 7 tahun? Tapi usiamu sudah tua. Mungkin kau tak sempat mencicipi buahnya." Orang tua itu tersenyum. "Mungkin tidak, tuanku. Tapi aku menanamnya agar orang lain bisa menikmati hasilnya nanti. Seperti aku menikmati buah dari pohon yang ditanam orang sebelumku." Abu memandangi raja yang terdiam. "Lihatlah, tuanku. Itulah pasrah. Ia bekerja tapi tak menuntut hasil untuk dirinya. Ia menanam dengan cinta, bukan dengan harapan akan imbalan." Raja menghela napas panjang. "Aku baru sadar, Abu. Aku terlalu sering menanam untuk diriku sendiri, bukan untuk kehidupan." Mereka kemudian duduk di bawah pohon delima. Burung-burung berterbangan, dan sinar matahari menembus celah daun. Abu berkata pelan, "Hidup bukan tentang mengendalikan hasil, tapi menjalani proses dengan hati yang lapang. Pasrah bukan kehilangan kendali, melainkan membebaskan diri dari beban keharusan." Raja menatap langit biru, seolah mencari jawaban di antara awan. "Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa pasrah ketika ia punya tanggung jawab besar seperti aku? Rakyatku bergantung padaku." Abu tersenyum. "Tuanku, tanggung jawabmu adalah berbuat sebaik mungkin, bukan memastikan semuanya sempurna. Bahkan Allah pun tak menuntut hasil, hanya niat dan usaha yang jujur. Ketika engkau terlalu memaksa dunia tunduk pada kehendakmu, justru engkau menjadi budak keinginan sendiri." Kata-kata itu membuat dada sang raja terasa lega, tapi sekaligus pedih. Ia sadar, sebagian besar penderitaannya berasal dari dirinya sendiri. Dari keinginan yang tak pernah berhenti tumbuh, dari ambisi yang menyamar sebagai tanggung jawab. Ia mengejar ketenangan dengan cara mengatur segalanya, padahal ketenangan sejati justru datang saat ia berhenti memaksakan apapun. Abu berdiri, mengambil 1 daun kering yang jatuh di pundaknya. "Lihat daun ini, tuanku. Ia gugur bukan karena lemah, tapi karena sudah tiba waktunya. Begitu juga hidup. Ada hal-hal yang memang harus dibiarkan pergi agar kita tetap utuh. Raja memandangi daun itu lama sekali, lalu berkata lirih, "Mungkin selama ini aku terlalu takut kehilangan kendali, sampai lupa bahwa hidup bukan sesuatu yang bisa dikendalikan." Abu menepuk bahunya. "Ketika engkau benar-benar mengerti pasrah, engkau tak lagi dikendalikan oleh hasil. Engkau bekerja tanpa kecemasan, mencintai tanpa ketakutan, dan memimpin tanpa kesombongan. Saat itu, kedamaian yang kau cari tak lagi perlu dicari, karena ia sudah menjadi bagian dari dirimu." Raja tersenyum tipis, menatap ke arah tukang kebun yang masih menggali tanah dengan sabar. Dalam diam, ia merasa pelajaran itu tertanam dalam jiwanya seperti benih yang perlahan tumbuh. Ia mengerti sekarang, ketenangan bukan hadiah dari dunia, tapi buah dari penerimaan. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak ingin mengendalikan apapun. Ia hanya ingin hadir seperti daun yang jatuh dengan anggun, tanpa penyesalan. Sore itu, langit Baghdad diselimuti cahaya keemasan yang lembut. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari taman istana. Raja Harun al-Rashid duduk di beranda, memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Ia tampak lebih tenang dari sebelumnya, seolah perjalanan panjang bersama Abu Nawas telah menyingkap tirai yang menutupi hatinya selama ini. Namun di balik ketenangan itu, masih ada satu pertanyaan yang menggelayut di benaknya. Abu Nawas datang membawa kendi air dan dua gelas tanah liat. "Paduka tampak murung sore ini," katanya pelan sambil menuangkan air. Raja tersenyum tipis. "Aku sedang berpikir, Abu. Setelah semua yang kau ajarkan menahan amarah, kehilangan, ejekan, ketakutan, dan akhirnya pasrah, apa lagi yang tersisa? Apakah itu cukup untuk mendapatkan ketenangan sejati?" Abu menatapnya dengan tatapan lembut, seolah sudah menebak arah pembicaraan itu. "Masih ada satu hal lagi, tuanku. Sesuatu yang paling sulit sekaligus paling melegakan melepaskan diri dari keakuan." Raja terdiam. Kata itu terasa asing sekaligus mengguncang. "Keakuan?" "Ya," jawab Abu. "Segala hal yang membuatmu merasa harus menjadi aku. Aku yang harus dihormati. Aku yang harus benar. Aku yang harus diingat. Selama engkau masih hidup demi mempertahankan citra dirimu, engkau akan terus gelisah." Raja menatap air di dalam gelasnya. Permukaannya memantulkan wajahnya sendiri, namun sedikit bergetar karena angin. "Jadi kau ingin aku melupakan siapa diriku?" Abu tersenyum kecil. "Bukan melupakan, tapi membebaskan. Engkau tetap Harun al-Rashid, tapi jangan biarkan gelar itu menelan hatimu. Saat engkau bisa memimpin tanpa merasa lebih tinggi, menolong tanpa merasa berjasa, dan hidup tanpa merasa harus selalu menjadi pusat, saat itu ketenangan akan menjadi sahabatmu yang abadi." Raja terdiam lama. Suara burung sore mengisi keheningan di antara mereka. Ia mengingat kembali semua pelajarannya. Bagaimana ia pernah marah, takut, kehilangan, lalu belajar menerima dan pasrah. Tapi kini ia menyadari bahwa semua akar dari keresahan itu bermuara pada satu hal, ego. "Abu Nawas," katanya perlahan, "aku baru sadar bahwa semua penderitaanku lahir dari diriku sendiri. Aku ingin dihormati. Aku ingin dunia berjalan menurut kehendakku. Aku ingin segalanya berputar mengelilingi aku. Dan semakin aku berusaha mempertahankannya, semakin aku kehilangan diriku." Abu menatapnya penuh kebanggaan. Itu kesadaran yang jarang dimiliki seorang raja. Orang yang paling sulit menemukan ketenangan bukanlah yang miskin, tapi yang terpenjara oleh dirinya sendiri. Ego adalah musuh paling halus, ia membuatmu merasa hebat, tapi diam-diam mengikat lehermu dengan rantai keinginan. Raja mengangguk pelan. "Lalu bagaimana aku bisa benar-benar bebas darinya?" Abu menatap cakrawala yang mulai memerah. "Dengan memberi tanpa pamrih, dengan berbuat tanpa ingin dikenal, dengan mencintai tanpa ingin memiliki. Saat engkau melakukan kebaikan tanpa menulis namamu di atasnya, dunia akan menjadi tempat yang damai karena kau telah menaklukkan musuh terbesar, dirimu sendiri." Raja termenung, lalu tersenyum lirih. "Mungkin itu sebabnya aku selalu merasa lelah, karena selama ini aku sibuk mempertahankan sesuatu yang tak nyata kebanggaan." Abu mengangguk. "Ego selalu lapar, tuanku. Ia tidak pernah kenyang, bahkan ketika seluruh dunia menunduk padanya. Tapi begitu kau berhenti memberi makan padanya, yang tersisa hanyalah kedamaian." Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat warna oranye di langit. Raja berdiri dan melangkah ke tepi taman, menatap pohon kurma yang pernah ia lihat ditanam oleh tukang kebun tua itu. "Abu," katanya lirih, "aku ingin menjadi seperti pohon itu, berdiri tanpa kesombongan, memberi tanpa perhitungan, dan tetap tegak meski tak dipuji." Abu menatapnya dengan mata yang berkilat lembut. "Dan jika itu yang engkau niatkan, tuanku, maka engkau telah menemukan kunci terakhir dari ketenangan. Karena orang yang telah menaklukkan egonya tidak lagi diombang-ambingkan oleh dunia. Ia hidup dalam kedalaman dirinya sendiri, dan di sanalah Tuhan bersemayam." Raja tersenyum. Hatinya terasa ringan, seperti baru saja meletakkan beban yang telah lama dipanggul. Ia menatap ke langit yang mulai gelap dan berkata, "Sekarang aku mengerti, Abu Nawas. Ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari, tapi sesuatu yang muncul ketika aku berhenti memperjuangkan diriku sendiri." Abu Nawas tertawa kecil, menundukkan kepala. Dan ketika seorang raja mampu berkata begitu, dunia pun menjadi lebih damai. Sore itu, keduanya terdiam, membiarkan angin membawa percakapan mereka ke arah langit. Tak ada lagi pelajaran yang tersisa, hanya keheningan yang manis. Tanda bahwa jiwa sang raja akhirnya pulang pada dirinya sendiri, bebas dari rasa takut, keinginan, dan keakuan. Dalam keheningan itu, ia menemukan apa yang selama ini ia cari. Ketenangan yang tak tergantung pada apapun.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah, baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh, piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
6: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
7: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

0: أوفيت على الحسن العظيم.
1: Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat, supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nusrihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Orang kebayang neraka, kita kadang-kadang gak takut. Ini Allah sebutkan, setiap kali kulitnya matang, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadhuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Karena memang kalau kulitnya hilang, kulit ini tempat merasakan sakit. Sebagian orang-orang yang tidak beriman, mereka berpikir atau mereka membuat pernyataan, orang itu kalau di neraka lama nanti akan kebal, karena dibakar terus dalam kondisi itu kebal dia. Tapi Allah katakan kullama nadijat juluduhu, setiap kali mateng kulitnya diganti kulit yang baru, diganti kulit yang baru, diganti kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka merasakan

bahwa menangis kadang-kadang adalah tanda ada luka yang sedang disembuhkan. Suatu hari pendengar, aku, @risalah_amar, menemukan kitab yang indah sekali. Judulnya Ar-Riqah wal-Baka, atau Kitab Isakan dan Air Mata. Kitab ini sederhananya berisikan segala hal tentang menangis di dalam Islam, karya Ibnu Abi Dunya, rahimahullah. Aku mengira bahwa menangis hanyalah tanda kegagalan. Tapi kitab ini mengajarkan aku satu hal lain. Air mata juga kadang tanda bahwa luka-luka karena dosa sedang disembuhkan. Bahwa menangis kadang menjadi tanda kita sudah usai mengakui kelemahan dan dosa-dosa di hadapan Allah. Kalau api adalah taubat, maka air mata adalah asapnya. Air mata itulah yang menandai bagaimana taubat bekerja. Kita merasa kalah, merasa butuh Allah. Tapi perasaan kalah dari Allah itu memunculkan tenaga untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah, yang Ia inginkan. Ramadan sudah berlalu, bersiaplah untuk air mata taubat. Untuk air mata yang menandai lubang-lubang dari kekosongan tersebut tengah diobati. Apapun dosa kita, zina, riba, ghibah, biarkan air mata itu menguasaimu dan taubat itu akhirnya memelukmu. Sebab air mata karena Allah tak akan pernah sia-sia.

Suatu ketika, Urwah, kemenakan Aisyah radhiyallahu anha, melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hiasan ilmu adalah kebijaksanaan, hiasan salat adalah khusyuk, dan hiasan nikmat adalah syukur.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas.

0: Bersama kita sudah ada Ustaz Waleh. Assalamualaikum Ustaz Waleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Di depan kita ini generasi 2045
1: ya. Masya Allah.
0: Ya. Generasi 2045 itu seperti apa nanti kita ngobrolin
1: Ustaz Waleh.
0: Dan kelihatannya udah gak sabar ini. Pengen ngobrol lebih jauh lagi tentang dunia mereka di 2045 kayak apa. Tetapi kita mau dengar dulu curhatannya hari ini.
1: Siap ya. Ustaz.
0: Ada berapa pertanyaan nanti dari saya. Kalau kamu jadi di presiden 2045, kira-kira apa yang akan kamu kerjakan hari ini? Ya. Jadi bukan nunggu nanti. Kalau kamu jadi presiden nanti 2045, apa yang mau kamu kerjakan hari ini? Yang kedua, kalau kamu jadi presiden 2045, apa program kerja pertama kamu untuk Indonesia pada saat itu? Berani berpikir ke sana? Lah kalau mimpi aja gak berani padahal gratis, gimana bisa jadi orang hebat? Jadi pertanyaan pertama apa? Kalau kamu jadi presiden 2045, apa yang akan kamu kerjakan mulai hari ini? Ya. Kalau kamu jadi presiden 2045 nanti, program kerja yang pertama, apa yang akan kamu kerjakan? Saya akan minta maju dan yang terbaik saya mau kasih hadiah kaos. Mudah-mudahan bisa HP nanti setelah itu. Siap ya? Tapi ini bukan sembarang kaos. Ini sebuah gerakan menembus blokade Gaza. Jadi mudah-mudahan jadi generasi Salahuddin nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Sudah disiapkan ya jawabannya ya? Sudah siap ya? Tapi sebelumnya untuk meramaikan, Anda harus menjawab cepat. Ya, menjawab cepat. Jawaban Anda cuma dua, gelap atau terang. Ya, gelap atau terang, cuma itu ya. Tes. 2045. 80 tahun Indonesia. Jawabannya jangan salah-salahan, beneran nih. Ya, coba jawab dulu. Karena saya akan mulai narasi saya berdasarkan survei saya di sini. Jawabannya cuma gelap atau terang. Ya. Disrupsi teknologi. Era blockchain. Mama diam dulu. Biarin anak-anak yang jawab dulu sebentar. Indonesia 2026. Oke, kalau gitu saya kasih kunci-kuncinya. Oligarki? Gelap. Korupsi? Pendidikan? Gelap semua ya. Startup? Gelap. AI? Di era AI kamu bakal terang atau gelap? Coba-coba sekali lagi. 10 tahun yang lalu? Hah? Dua periode yang lalu? 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan? Biar Ustaz Felix dapat gambaran dulu ya. Supaya nanti apa yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka Indonesia, merdeka Palestina. Ikuti saya. Merdeka Indonesia, merdeka Palestina. 80 tahun Indonesia, tembus blokade Gaza. Ikuti saya. Ya selanjutnya. Israel. Holocaust. Kriminal. Asahyuni. Murtakib. Holocaust. Takbir. Hari ini kita sedang berada

0: Di momen istimewa 80 tahun Indonesia merdeka, katanya. Tapi izinkan saya lempar sebuah pertanyaan. Apakah Indonesia hari ini lebih dekat dengan cahaya atau justru terjebak dalam gelap? Indonesia sedang mendekat pada cahaya atau terjebak dalam gelap? Kamu ini generasi optimis apa pesimis sih? Optimis, tapi jawaban yang tadi jujur ya? Di timeline kita sering muncul tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu, betul ya? Kenapa kabur aja dulu? Hah? Kenapa? Takut menghadapi Indonesia? Atau takut kegelapan? Sampai keluhan soal korupsi, lapangan kerja, dan masa depan yang suram. Tapi di saat yang sama, kita juga dengan mimpi besar. Indonesia 2045, bonus demografi, dan peluang anak muda menyalakan terang baru. Benar gak? Siap menyambut cahaya? Siap membawa terang? Nah, di podcast kali ini, ada sebuah jembatan komunikasi untuk kalian yang generasi 2045 bersama Ustadz Felix. Aplaus dulu dong buat Ustadz Felix. Kira-kira bonus demografi, kita akan kebanjiran tenaga-tenaga produktif, sebetulnya harapan atau ancaman? Mengingat lapangan kerja dan kemudian ada tagline kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Nah mari sama-sama kita bongkar secara jujur berdasarkan data. Kali ini tanpa basa-basi. Istilahnya tanpa sugar coating. Kita akan gali bersama Indonesia ini sebenarnya sedang gelap atau justru terang. Dan bagaimana mimpi generasi muda bisa jadi kunci menuju 2045. Pertama saya ingin ucapkan Dirgahayu RI ke-80. 80 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perayaan, tapi juga pengingat. Mestinya kalau negara 80 tahun itu, mestinya gimana sih harusnya? Ya? Waduh, kalau saya punya persepsi sendiri tentang Quran, teori 40 tahunan, saya pendam dulu karena bukan itu pembicaraan hari ini. Saya mau banyak dengar dari Ustadz Felix. Dulu, para pendiri bangsa berjuang dengan darah dan nyawa demi tegaknya kedaulatan. Bahkan mereka punya jargon merdeka atau? Kalau anak sekarang kira-kira bisa gak ngomong kayak gitu ya? Hah? Kenapa mereka punya jargon itu dan akhirnya gak punya senjata, gak punya tentara, belum ada TNI pada saat itu, belum lahir apalagi polisi pada saat itu. Kita gak punya banyak senjata, cuma bambu lancip, anak sekarang bilang. Dan sedikit yang betul-betul mau berjuang. Tapi mereka kok bisa ngomong merdeka atau mati? Kira-kira pemimpin sekarang berani gak ngomong kayak gitu ya? Artinya, kalau merdeka atau mati kan gak peduli disandra atau tidak kan? Betul gak? Apakah dirinya dipermalukan atau dipenjara, dibunuh pun mereka siap menyerahkan lehernya untuk bangsa ini. Betul gak? Dulu para pendiri bangsa itu bisa begitu. Berjuang dengan darah, dengan nyawa, bahkan mengorbankan anak dan keluarganya. Lihat di Gaza tuh. Kita dihadapkan pada tantangan global. Ketidakpastian ekonomi, sebetulnya kontraksi ekonomi yang sebetulnya terjadi. Persaingan teknologi, perubahan iklim, hingga disrupsi budaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar merdeka dari korupsi? Dari kesenjangan? Dari ketergantungan? Esok, Indonesia harus tampil sebagai bangsa yang berdaulat, sejahtera, dan maju sebagaimana di pembukaan undang-undang dasar. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta berdaya saing di tingkat global. Menurut kalian 80 tahun Indonesia sudah siap belum ya? Berdaya saing global? Nah, saat ini sudah ada bersama kita, kita ajak ngobrol bareng. Ada Ustadz Felix. Assalamualaikum Ustadz Felix.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaan pertama, mewakili anak-anak ini, udah siap, merdeka atau belum sih?
1: Kenapa Ustadz?
0: Udah merdeka atau belum?
1: Secara fisik udah.
0: Secara fisik udah?
1: Secara non-fisik belum.
0: Secara non-fisik belum, setuju? Yang mana tuh kira-kira?
1: Iya, jadi kalau
0: mewakili teman-teman ini.
1: Kalau kita setiap 17 Agustus kita pasang bendera merah putih, yeah. Sebenarnya untuk menandakan bahwa memang kita sudah merdeka.
0: Yeah.
1: Merdeka secara fisik dan itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri, Ustaz.
0: Yeah.
1: Nah, dan bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan secara fisik itu dengan memanfaatkan apapun yang diberikan pada kita, waktu, lalu kemudian aset, lalu yeah. kemudian tenaga, dan yeah. segala macam untuk mengisi kemerdekaan itu secara non-fisik. Yeah. Nah, yang itu yang kemudian aku secara pribadi belum melihat bahwa itu sudah sampai, Ustaz, kemerdekaan itu secara non-fisik.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Berat nih ya.
1: Ya,
0: secara non-fisik kalau bisa dikategorikan apa saja tuh kira-kira?
1: Karena gini, kalau misalnya kita baca di ini saat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
0: ya.
1: Itu kan dikatakan bahwasannya kita dihantarkan di depan pintu gerbang kemerdekaan.
0: Ya.
1: Nah, ketika di depan pintu gerbang kemerdekaan itu sudah dihantarkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemudian dikasih tahu, dispil bahwasannya negara ini didirikan untuk apa, Ustaz?
0: Ya.
1: Nah, setidaknya ada empat yang kita selalu dengar ketika upacara.
0: Ya.
1: Pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Ya.
1: Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang keempat, ikut melindungi kepentingan umum. Atau untuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, kalau kita lihat dari segi mencerdaskan kehidupan bangsa aja, Ustaz.
0: Yeah.
1: Itu dari kemarin kita selalu bertanya-tanya gini, Ustaz.
0: Yeah.
1: Terus terang, saat SMP itu ketika aku pernah diajak pergi ke tempat, pergi sama bapak ibuku ke Malaysia, Ustaz.
0: Yeah.
1: Aku gak mau, Ustaz.
0: Tahun berapa tuh?
1: Tahun pas SMP mungkin sekitar tahun 90-an, Ustaz.
0: 90-an,
1: okay. Aku gak mau karena pas aku lihat di TV 3, Ustaz, Malaysia tuh jelek, Ustaz.
0: Oh iya.
1: Karena kayak tertinggal gitu, Ustaz.
0: Benar.
1: Jadi gitu, ngapain kita ke Malaysia gitu, Ustaz.
0: Betul.
1: Sedangkan Malaysia kayak gak punya apa-apa. Pas pergi ke sana, Ustaz, kaget, Ustaz. Ternyata sebegitu majunya Malaysia. Jangankan Malaysia, kita lihat Vietnam, Ustaz. Yang kita tahun 1900-an. Vietnam itu masih perang, Ustaz. Ada Rambo di situ, Ustaz. Ada segala macam, Vietcong dan seterusnya. Itu masih perang. Tapi sekarang, Ustaz, Vietnam itu pendidikannya jauh banget di atas kita, Ustaz. Skor PISA-nya mereka tuh tinggi banget. Sedangkan skor PISA kita itu mungkin sekitar berapa ya? Mungkin 68 atau 69 di antara negara-negara yang ada di Asia. Itu kan ngeri banget, Ustaz. Artinya mencerdaskan kehidupan bangsa, kita lihat makin kesini ternyata kehidupan bangsa ini enggak juga terlalu cerdas-cerdas meskipun APBN
0: apalagi
1: sudah.
0: Apalagi dibanding Korea Selatan ya?
1: Nah, jauh banget, Ustaz. Korea Selatan, Amerika.
0: Padahal barengan ya kita ya?
1: Barengan, betul. Merdekanya selisih 2 hari katanya, Ustaz.
0: Iya.
1: Selisih 2 hari. Nah, artinya mencerdaskan kehidupan bangsa mungkin belum. Yang kedua, mensejahterakan kehidupan umum. Ini menarik, Ustaz.
0: Mencerdaskan kesejahteraan umum ya?
1: Memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini menariknya kenapa? Karena ini berkaitan dengan pidato-pidato Pak Presiden. Terakhir kali pidatonya itu adalah tentang angka kemiskinan yang menurun. Ternyata
0: semangat pidatonya bagus banget tuh di depan MPR ya.
1: Betul.
0: Banget ya.
1: Ternyata kita lihat menurut datanya BPS kalau nggak salah itu mungkin di bawah 10% miskin. Tapi yang menariknya menurut Bank Dunia 2024 kemarin itu data orang miskin di Indonesia saat itu 68%. 68,3%. Nah, kok bisa Bank Dunia bilang 68,3, kita bilang BPS bilang di bawah 10%. Kuncinya sederhana, Sat. Batas minimalnya diturunin, Sat. Nah, itu adalah
0: biasa tuh main di situ.
1: Betul. Kalau misalnya kita nggak bisa ngegolin, berarti gawangnya digedein, kira-kira gitulah, Sat. Nah, artinya memajukan kesejahteraan umum juga belum kita lihat. Kalau misalnya standarnya kita lihat daripada pendapatan misalnya per kapita ataupun segala macam ya, yang kita lihat sekarang inilah. Contohnya lagi, Ustaz, pinjol itu merajalela, Ustaz. Itu bukti bahwasanya orang-orang anak-anak muda. Nah, menariknya pinjol itu ternyata yang memanfaatkan banyak anak-anak muda, Ustaz.
0: Pinjol itu ya?
1: Pinjol. Artinya banyak orang-orang yang pengen dapat harta instan. Karena yeah. mungkin mereka enggak tersedia lapangan kerja yang 19 juta yang goib itu kan gitu kan Ustaz.
0: Yang ngomong-ngomong mereka tuh anak muda kalau ngepinjol buat apa sih?
1: Nah banyak Ustaz, ada yang buat beli top up game misalnya. Huh? Ataupun ada yang misalnya untuk keluarga, ada yang yeah. untuk leisure dan segala macam. Tapi balik lagi, ini kan semacam kayak lingkaran setan Ustaz. Yeah. Orang kurang edukasi, akhirnya mereka mengharap sesuatu yang instan. Yeah. Karena mereka berharap sesuatu yang instan, mereka mau untuk ambil pinjol. Kadang-kadang yeah. balik ke judul dan segala macamnya. Nah ini ngeri banget. Belum lagi yang dua yang lain Ustaz, yang kita... Yeah. tadi sebutkan seperti kayak melindungi segenap bangsa Indonesia yeah. ataupun ikut serta dalam perdamaian dunia. Ini yeah. juga belum kita lihat yeah. Secara nyata. Jadi kalau secara non fisik kayaknya kita harus berat hati mengatakan memang kita belum merdeka. Belum jauh merdeka. Dari situ, jauh dari cita-cita kemerdekaan.
0: Berat juga ya jawabannya. Penanya terbaik ya, ke Ustadz Felix juga akan dapat hadiah nanti.
1: Masya Allah.
0: Ya, siapkan pertanyaan yang paling berkualitas. Dan penanyaannya harus berusia 30 tahun ke bawah.
1: Ya, kalau mau yang 30 tahun ke atas mau nanya bisa, asal Anda punya paman di MK. Nah, dinaikin batasnya nanti.
0: Banyak anak ya. Muda sekarang merasa masa depannya ya. Lebih cerah ya. Di luar negeri tapi. Iya, benar sih. Lahirlah istilah kabur aja dulu.
1: Iya.
0: Gitu ya. Gimana komentarnya Ustaz Felix?
1: Oke.
0: Yang pertama, kedua, bagaimana kita bisa mengubah narasi ini menjadi pulang kampung?
1: Pulang kampung, baik.
0: Itu nanti tapi ya.
1: Siap Ustaz.
0: Sekarang ceritain dulu kok bisa keluar kabur aja dulu.
1: Oke. Pertama-tama ini aku harus jelasin sedikit dulu yang lebih luas lagi Ustaz.
0: Iya.
1: Menarik banget karena dari semua pidato-pidato presiden ataupun pejabat-pejabat negara, itu mereka selalu mengkontradiksikan antara saran-saran dengan apa yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu adalah menganggap itu adalah sebagai sebuah makar. Dan ini dipakai dalam setiap apapun saat rumusnya ini. Jadi apapun yang datang sebagai kritik ataupun saran, itu dari pemerintah selalu akan dijawab dengan bahwa ini adalah kritik, bukan kritik tapi makar, bahwa ini adalah mengganggu negara, bahwa ini adalah sesuatu yang jahat dan seterusnya.
0: Baperan banget ya.
1: Baperan banget. Nah ini adalah sesuatu yang kita lihat memang tidak aneh sih saat. Karena gini saat.
0: Saya tahu tidak aneh karena Anda punya banyak
1: pengalaman
0: tentang itu ya.
1: Tapi itu bukan hanya kita yang kritik.
0: Tapi akhirnya kan jelas sekarang bahwa ternyata Ustadz Felix itu ya nasionalis banget gitu.
1: Masya
0: ya.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
0: Lanjut.
1: Bukan hanya kita yang mengkritik karena gini Ustadz. Karena sebenarnya kalau kita lihat dalam proses pemilu itu sebenarnya Pak Prabowo ketika belum jadi presiden dia sering banget loh Ustadz ngeritik Indonesia. Sering banget ngeritik Indonesia. Yang aku masih ingat di kepalaku itu kalau misalnya teman-teman di sini ingat itu adalah kasus Ghost Fleet. Jadi pernah Pak Prabowo membaca buku Ghost Fleet novel yang memprediksi Indonesia bubar 2030. Dan kita ingat pada waktu itu dibully habis.
0: Habis-habisan.
1: Dibully habis dan pemerintah bilang bahwa ini adalah sikap pesimisme yang akan menghancurkan bangsa.
0: Di masa Bapak itu ya.
1: Betul, di masa Bapak itu. Bapak itu juga pernah, Pak Prabowo juga di masa Bapak itu pernah bilang gini, Indonesia itu kemiskinannya menurun. Menurun ke anak cucu. Itu juga aku masih ingat Ustaz. Jadi narasi-narasi bahwasanya Indonesia ini gelap, Indonesia ini tidak akan bertahan sampai dengan 2030, Indonesia adalah negara maling, Indonesia adalah negara yang perlu diubah dan segala macam. Itu adalah suatu narasi wajar ketika orang masih jadi seorang yang menantang, challenger. Tapi narasi incumbent, narasi orang-orang yang memang mempertahankan kekuasaannya selalu akan berkata, ini baik-baik aja. Yang bilang gak baik berarti kamu yang jahat. Selalu begitu. Jadi ini adalah sebuah rumus Ustadz yang sudah terjadi.
0: Termasuk koruptornya kan lagi baik-baik saja kan.
1: Termasuk koruptor baik-baik saja. Termasuk DPR. DPR itu kan wakil rakyat. Betul. Kemarin joget-joget Ustadz. Mewakili kita senang. Sehingga kita tidak perlu senang lagi kan gitu kan. Artinya kalau kita lihat narasi ini sekarang yang dipakai oleh Pak Prabowo. Ketika dia melihat segala sesuatu yang mengkritik, memberikan saran, walaupun sudah banyak sekali data-data yang berbicara, dia bilang enggak ini baik-baik aja. Dan ini di mana-mana Ustaz, tidak hanya pada pejabat-pejabat yang ada di negara. Bahkan bisa jadi sampai ke masjid-masjid atau organisasi Ustaz. Sama Ustaz. Jadi ini polanya sama. Polanya di masjid misalnya anak-anak muda pasti sering ketemu dengan beberapa mohon maaf Ustaz. Pengurus-pengurus masjid yang mereka sudah pensiunan. Dan yang sudah pensiunan ini biasanya gak mau berubah Ustaz. Gak mau berubah dan mengatakan bahwa kalau ada anak-anak muda yang ngusul sesuatu, mereka bilang kalian gak ngerti, kalian gak paham. Kami yang sudah lama di sini, kami yang udah tahu. Padahal kalau kita lihat, mohon maaf Ustaz, mohon maaf banget. Aku nggak tahu teman-teman setuju atau enggak, tapi fakta bahwasannya ada orang sudah pensiun misalnya di satu kerjaan di kantor misalnya Ustaz. Kemudian dia biasa jadi pengurus masjid Ustaz. Bayangkan Ustaz, orang kayak gini aja sudah tidak bisa dipercaya melakukan urusan duniawi Ustaz. Apalagi urusan akhirat kan itu kan. Tapi kadang-kadang kita justru membuat orang-orang yang tidak mampu untuk ngurus dunia ini, kadang-kadang ngurus akhirat Ustaz di masjid. Makanya kadang-kadang ada clash. Tapi balik lagi, ini narasi balik
0: tapi
1: lagi.
0: Tapi gak Kementerian Agama kan judulnya nih ya. Enggak urusan haji enggak kan ya?
1: Nanti belum sampai sana. Nanti kita sampai sana. Tapi yang jelas ada narasi kontra bahwa saya selalu yang petahana atau orang-orang yang incumbent itu merasa bahwa semua baik-baik saja. Nah dari sini muncul orang-orang yang lebih tahu saat tentang segala sesuatu. Misal ada para ahli ekonomi, para ahli misalnya di bidang perdagangan, para ahli di bidang fiskal, para ahli di bidang teknologi, para ahli di bidang misalnya seperti yang Ustaz bilang, ahli untuk data dan segala macam. Dia ngerti disrupsi teknologi, dia ngerti tentang blockchain, dia ngerti tentang yang lain. Dia berusaha ngasih saran pada pemerintah kita. Kita ngarah ke suatu tempat yang ini gak bagus. Dan ini data-datanya. Lalu kemudian gak direken saat. Gak dipercaya. Nah ketika mereka gak dipercaya, mereka bilang, ya udahlah kabur aja dulu.
0: Nah itu alasannya ya.
1: Betul,
0: padahal kabur aja dulu. Padahal sangat-sangat positif ya.
1: Betul. Jadi gini saat, semua kekecewaan. Jadi
0: menjurus kepada gejala brain drain ya nantinya.
1: Brain drain. Karena menurut film Joker tuh saat, tidak ada laki-laki yang jahat tuh saat. Yang ada adalah laki-laki yang tersakiti saat. Maka orang-orang yang kabur aja dulu ini.
0: Curcol.
1: Ini adalah orang-orang yang sebenarnya sayang banget Ustaz dengan Indonesia.
0: Jadi korban gitu-gitu.
1: Gitu ya, tapi jangan jadi joker Ustaz. Nah jadi terus, orang-orang ini sayang banget Ustaz sama Indonesia. Ketika mereka sayang banget sama Indonesia maka mulailah muncul kekecewaan. Karena kita tahu kekecewaan itu adalah anak daripada rasa sayang. Gak mungkin orang kecewa kalau orang gak sayang Ustaz. Maka mereka ketika mereka kecewa dan mereka tetap sayang sama Indonesia, mereka bilang, ya udah kalau Indonesia gak menerima aku sekarang, bukan Indonesia, pemerintah Indonesia gak menerima aku sekarang, mungkin nanti pemerintah Indonesia menerima aku. Ya, jadi sekarang ya udah kabur aja dulu gitu Ustaz.
0: Kabur aja dulu gitu. Ya.
1: Jadi dari
0: satu
1: situ.
0: Hari juga nanti jadi naturalisasi ya.
1: Nah, itu kalau pemain Belanda Ustaz. Nah, kalau yang lain Indonesia belum tentu naturalisasi, kan sudah natural.
0: Baik, saya mau satu komen terbaik. Dari kalian sekarang kan tadi Ustadz Felix berusaha menggambarkan ya dari kalian. Kenapa sih kabur aja dulu? Tapi seperti Ustadz Felix katakan tadi sebetulnya karena cintanya sama Indonesia, karena punya ide besar, tapi mentok gitu ya. Siapa punya narasi terbaik dan itu barangkali juga curhatan dirinya, mudah-mudahan menjadi quote 17-an terbaik versi 2025. Karena kita akan muat. Tadi kan Ustadz Felix bilang sebetulnya ini orang yang cinta banget sama Indonesia. Tapi rupanya bertepuk sebelah tangan.
1: Benar, Sat.
0: Gitu ya. Dialah yang paling mencintai Indonesia sebetulnya. Dan berusaha paling setia. Tapi ternyata jangankan diterima, komennya aja gak dibaca.
1: Iya, dibaca sih Sat, tapi dikomenin balik. Kalau mau pergi, pergi aja. Nah, itu kan tambah sakit hati orang Sat. Kalau aku lihat lagi, balik lagi ya. Kalau aku boleh saran, pejabat-pejabat ini harus belajar tentang public speaking. Tapi sebelum belajar public speaking, belajar kasih sayang Sat. Jadi contoh kayak gini deh misalnya ya. Anggaplah kita sudah punya keluarga, anggaplah ya kalau teman-teman punya keluarga atau teman-teman pasti punya bapak dan ibu kan ya. Atas dasar satu hal yang benar-benar kita tahu misalnya, Pak, Bapak kalau misalnya kayak gini-gini nanti WhatsApp-nya itu dipakai bisa jadi untuk penipuan lo, hati-hati ini penipuan. Terus kita dibilang, "Alah sok tahu lu, gua udah hidup lebih lama daripada lu." Terus kita bilang, "Ya udahlah enggak apa-apa, cuma ngomong aja sih. Mungkin kalau enggak dengerin hari ini, ya besok kemudian bisa didengerin. Gak usah ngomong sekalian." Gimana rasanya kira-kira? Tapi kan bapak yang baik kan harusnya gak begitu. Jadi ketika dia ngelihat anaknya berteriak, anaknya kan bisa cuma berteriak tuh. Karena dia pengen sesuatu tapi mungkin gak bisa untuk dipenuhi. Seorang bapak yang mungkin akan bilang begini, "Ya bapak tahu, tapi saat ini bapak belum bisa misalnya." Nah nungguin ya, doain semoga bapak bisa untuk melakukan. Kan minimal tidak nyari masalah Ustaz. Tapi reaksi.
0: Tapi nyatanya gak kayak gitu sekarang.
1: Itu dia Ustaz. Reaksi itu semua ngajak berantem Ustaz masalahnya. Ngajak
0: berantem.
1: Contoh
0: dan
1: misalnya ya.
0: Dan dia pikir, diamnya anak-anak ini
1: betul.
0: Gak bisa ngelawan.
1: Benar Ustaz.
0: Padahal kejadian di Pati kemarin.
1: Nah itu dia Ustaz. Itu kalau sudah akhirnya ngamuk kan Ustaz. Tapi kan coba lihat bayangin Ustaz. Ini ada kepala babi dikirim. Apa terus kemudian tanggapannya Ustaz? Ya udah di masa aja. Ini kan jawaban macam apa ini Ustaz? Yeah, ini yeah, menurutku yeah. bukan jawaban orang yang bahkan mikir Ustaz. Yeah. Atau bahkan orang, bahkan gak usah mikir lah. Punya hati aja sayang yeah, misalnya. Yeah, yeah, yeah. Kita gak bisa misalnya, misalnya contoh kita gak bisa beli barang. Angka kemiskinan terus untuk terus meningkat. Kita gak bisa lagi makan makan nasi. Ya udah kan bisa makan singkong. Ini jawaban macam apa nih Ustaz? Ini kan jawaban-jawaban yang ngajak berantem Ustaz.
0: Public speakingnya Ustaz Felix nih, saya tangkap nih. Sebetulnya lagi ngajarin, bukan ngajarin sih ya, ngasih masukan.
1: Ya.
0: Sebagai seorang pejabat tuh ya jadi ayah,
1: ya.
0: Tapi nomor satu hati penuh kasih sayang.
1: Benar Ustaz.
0: Marahnya aja enak kan.
1: Benar Ustaz. Gitu. Ya, karena kita, hati yang menyayangi itu tidak akan pernah mengeluarkan lisan yang menyakiti.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nge-plos dulu ya buat Ustaz Felix sekarang. Nah sekarang saya tagih. Mana komen terbaik? Kenapa sih harus ada kabur aja dulu? Curhat aja enggak apa-apa di sini.
1: Ada ya, mungkin yang mau ngasih apa curhatannya
0: supaya
1: gitu.
0: Supaya bapak-bapak udah kita sembuhkan nih kalau
1: oh, ada itu ada Ustaz di belakang Ustaz. Tapi kayaknya di atas 30 ya. Tahun kayaknya Ustaz.
0: Di atas 30 enggak masuk ya. Ya. Di atas 30 tuh di bawah. Di atas enggak masuk.
1: Iya, 30 tahun tapi 20 tahun yang lalu kayaknya Ustaz.
0: 20 tahun yang lalu. Entar dulu kita mau dengar ya. Yang sekarang ini saya mau dengar alasannya, karena kan selalu disalahin.
1: Ini ada anak-anak SMP nih Ustaz.
0: Iya.
1: Ada yang tahu enggak tentang kabur aja dulu?
0: Kabur aja dulu gitu kemarin itu.
1: Oh, taunya kabur pas lagi mabar ya?
0: Iya.
1: AFK.
0: Oke, belum ada ya? Belum ada nih? Oke, nah cakep. Kasih dong mic cepat ke sana.
1: Anak SMP nih.
0: Si anak SMP nih. Kenapa sih harus ada hashtag kabur aja dulu, coba kasih gambaran yang positif ya. Bukan karena baperan, mik-mik cepat dikasih.
1: Ya.
0: Cepat Alfi lari. Iya.
1: Ini bagus nih Ustaz, SMP tapi sudah punya kumis.
0: Iya. Ini anak saya sebetulnya.
1: Oh.
0: Dari Akal Islamic School. Oh, iya, iya. Anak ideologis.
1: Masya Allah.
0: Ya. Sengaja saya datangkan ke sini lagi boarding. Supaya dengar Ustaz
1: Fahim. Masya Allah. Ini. Aku SMP dulu belum punya kumis Ustaz.
0: Oh iya.
1: Sekarang aja dikit.
0: Eh kamu betul udah punya kumis emang. Hah? Ya berdiri. Keren ini. Ya. Sebutkan ya namanya dan statusnya hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya langsung. Kenalkan nama saya Muhammad Nur Rizki Ataullah.
0: Panggilannya?
2: Rizki.
0: Rizki. Rizky tahu One Piece?
2: Tahu.
0: Tahu. Positif atau negatif menurut kamu One Piece?
2: Positif.
0: Positif ya, cakep. Lanjut.
1: Kalau di dalam statistik Rizky itu adalah pria yang paling banyak menyakiti wanita Ustaz.
0: Oh.
1: Namanya Rizky Ustaz.
0: Rizky ya. Tapi kamu enggak, termasuk yang sedikit insya Allah.
2: Untuk apa namanya, kabur aja dulu itu... apa namanya, pemerintah itu supaya kita tuh bisa tidak ikut campur dalam urusan mereka, dan seperti yang ada di NTB itu kan banyak yang ilegal-ilegal, nah itu supaya mereka tuh lebih apa namanya,
0: di NTB yang ilegal apaan?
2: Tambang.
0: Oh tambang, ilegal logging ya, tambang legal ya, tambang ilegal.
2: Itu terus, supaya mereka tuh lebih apa luas dan tidak ada yang bisa ngelawan apa rencana-rencana mereka.
1: Oke. Okay. Jadi kabur.
0: Kabur.
2: Iya, supaya kita tuh menyerah dan kita serahkan itu kepada atasan-atasan kita.
0: Iya, okay. Iya. Jadi lagi curhat nih.
1: Curhat.
0: Entah keluarganya, bapaknya, atau apa gitu ya.
1: Oh itu di NTB. Mas Rizky dari NTB?
2: Bukan.
1: Oh bukan. Bukan. Yang dari NTB siapa?
2: Lihat dari berita.
1: Oh lihat dari berita.
0: Ya jadi satelit mestinya kan alih-alih tambang ini dikorupsi harusnya kan mensejahterakan rakyat udah cukup kan.
1: Betul.
0: Buat pendidikan anak-anak, buat masa depan mereka.
1: Mm-hmm.
0: Nah, tapi ngelihat uang bererot di Kejaksaan Agung gitu ya.
1: Iya.
0: Penampakannya hampir bikin putus asa ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ini ketahuan sekarang sebetulnya duit rupiah hilang kemana sih.
1: Iya.
0: Gitu ya, mungkin bikin putus asa. Pedagang Tanah Abang juga bilang, aduh daya beli sekarang cuma 20%.
1: Iya.
0: Tapi di bank juga kagak ada duitnya.
1: Betul.
0: Jadi duit di mana sih sekarang?
1: Nah, itu kayaknya yang bisa menjawab pakar ekonomi itu saatnya.
0: Iya, lanjut.
1: Iya.
0: Jadi Ustaz Alek, coba komennya anak ini gimana kira-kira?
1: Ya. Kalau aku lihat sebenarnya gini, kalau kita lihat dari segi hashtag kabur aja dulu, itu memang nanti akan sangat luas sekali sebenarnya. Tapi mainly, utamanya hashtag kabur aja dulu, sebenarnya saat itu adalah tentang ketidakpuasan orang-orang yang ketika dia bisa menyumbangkan sesuatu, ya, tapi ternyata negara ini belum siap untuk memfasilitasi. Ya. Karena kita tahu ya, kita nggak tahu juga mulai dari kapan, tapi yang jelas Indonesia ini tidak memfasilitasi orang-orang yang punya kemampuan. Makanya jangankan kita berbicara pada zaman sekarang, zamannya Habibie misalnya kita lihat, ya, beliau adalah seorang yang sangat hebat, beliau punya paten banyak dalam hal aeronautik ya kalau nggak salah ya. Lalu kemudian beliau punya paten juga dalam bidang kereta dan segala macam. Tapi kan di Indonesia akhirnya pesawatnya nggak jadi. Nah akhirnya di mana terus kemudian orang-orang ini akhirnya bisa berkarya? Yang menghargai dong. Siapa yang menghargai? Yang menghargai luar negeri.
0: Luar negeri.
1: Misalnya contoh sederhana misalnya, kita berbicara aja tentang misal ya, kalau kita mau lihat penghargaan negeri ini pada sesuatu yang bersifat sains atau sesuatu yang bersifat kayak sesuatu yang bersifat masa depan lah, investasi untuk masa depan. Misalnya kita lihat, berapa banyak sih orang-orang Indonesia menang Olimpiade Internasional? Banyak atau enggak?
0: Banyak,
1: banyak. Banyak banget.
0: Oh menang terus.
1: Menang terus.
0: Hafalan Quran 5 besar sedunia.
1: Betul.
0: Iya.
1: Penghafal Quran, baru kita mau bilang. Banyak sekali penghafal Quran di Indonesia. Dan menang musabakoh tilawatil Quran juga banyak dari Indonesia. Tapi berapa banyak yang mendapatkan apresiasi? Misal contoh ya, kayak misalnya dipanggil presiden, atau misalnya diwawancari di VTV nasional, atau misalnya diberikan sebagai sebuah kayak apresiasi dengan menjadi duta Indonesia misalnya di bidang Quran, gak pernah. Tapi yang kita bisa lihat ketika ada pemain bola, ini unpopular opinion aku tahu. Ketika ada pemain bola menang, aku senang ketika tim Indonesia menang, timnas Indonesia menang, tapi penghargaan pada mereka langsung dipanggil oleh presiden, lalu kemudian diberikan Rolex. Problematikanya apa? Yang dihargai di Indonesia adalah Ustaz, sesuatu yang akan menguntungkan pada orangnya.
0: Secara marketing ya.
1: Betul, menaikkan elektabilitas, lalu kemudian menaikkan image dan seterusnya. Nah itu yang diangkat, bukan sesuatu yang bersifat investasi, bersifat masa depan. Beda misalnya dengan Vietnam. Kenapa Vietnam bisa skor PISA-nya tinggi sekali Ustaz? Itu karena penghargaan terhadap guru tuh tinggi sekali Ustaz. Kalau misalnya kita pergi ke toko-toko misalnya Ustaz, ada employee of the month gitu kan ya. Nah itu mereka juga menghargai, ini adalah guru yang paling kreatif di negeri kita pada bulan ini.
0: Dipanggil. Walaupun gak viral.
1: Tapi dipanggil presiden Ustaz. Dipanggil presiden. Terus diliatin, terus disalamin, dikasih hadiah, dipasang fotonya di mana-mana, bangga dong Ustaz. Dan guru-guru lain akan bilang, gua mau kayak dia. Gimana cara biar bisa dapat? Mereka kreatif lagi dalam mengajar, mereka menghabiskan waktunya. Maka ketika guru-guru dihargai, murid-murid yang muncul akan adalah murid-murid yang yang hebat juga. Itu setidaknya kita bisa lihat dari penghargaan negeri kita tuh pada yang mana, bukan pada sesuatu yang bersifat investasi ke depan. Tapi dikit pada yang instan.
0: Dulu buat satu elegan. Gak apa-apa, ini lagi acara podcast, bukan pengajian.
1: Iya, siap.
0: Oke, selanjutnya. Gimana dari hashtag kabur aja dulu, pulang kampung ah gitu.
1: Pulang kampung ah.
0: One day, walaupun kita gak nuntut besok ya. Mungkin satu hari nanti ya. Kira-kira tahun berapa, paling gak ya 2045 barangkali. Mereka akan pulang kampung dengan membawa sesuatu yang hebat.
1: Silakan. Aku pikir makna daripada Allah itu menciptakan rasa cinta tanah air kepada diri seorang manusia itu adalah bahwasanya dia pasti akan selalu merindukan kampung halaman. Itu udah pasti.
0: Pasti itu ya.
1: Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pun beliau hijrah ke Madinah, beliau katakan aku mencintai kota Mekah. Karena kenapa? Karena beliau lahir di situ. Maka beliau tidak akan pernah bisa melupakan kota Mekah.
0: Betul.
1: Dan ketika beliau sudah 7 tahun di Madinah, sudah hijrah, sudah mendapatkan sesuatu yang tidak pernah bisa didapatkan di kota Mekah. Beliau sampai kebawa mimpi Ustaz untuk balik ke kota Mekah dan bertawaf di sana, artinya untuk nostalgia. Sampai sekarang aku rasa kita juga sama. Istriku ketika aku pergi ke Pati Ustaz, istriku dari Pati Ustaz, darah pejuang Ustaz. Suaminya darah pedagang.
0: Iya, ketemu ya.
1: Ketemu. Ya jadi istriku dari Pati, ketika kita pergi ke Pati, setiap kali pergi ke Pati dia selalu bilang ini sama anak-anaknya, nih di sini dulu Umi sekolah. Dan setiap kali Ustaz, sampai sebelum dia ngomong kita udah bilang, iya di situ Umi sekolah. karena
0: berulang-ulangnya.
1: Berulang-ulang, Ustaz. Nostalgia itu enggak bisa dilupakan. Sampai detik ini, Ustaz, aku masih mimpi, mimpinya di Palembang, Ustaz. Karena aku lahir di Palembang. Artinya sampai detik ini aku masih mimpinya di Palembang. Aku enggak kebayang bagaimana ada orang-orang yang harus pergi ke luar negeri, lalu kemudian mereka harus menempuh pendidikan di sana, harus berkarya di sana. Dia pasti akan kepikiran tentang kampung halaman. Betul. Jadi secara default semua orang pasti pengen pulang kampung halaman. Betul. Artinya kalau caranya gimana supaya hashtagnya dari kabur aja dulu menjadi pulang kampung. Sederhana, Ustaz. Tidak ada treatment yang harus dilakukan kecuali mengangkat bariernya, Ustaz. Karena secara default orang pasti mau balik, Ustaz.
0: Default adalah template. Iya,
1: ya. Okay, jadi orangnya seolah-olah bilang gini, kami itu sudah defaultnya pulang kampung, cuma sekarang gak bisa nih, gitu maksudnya. Maka ada dulunya, kabur aja dulu. Karena pasti kita akan pulang kampung ketika waktunya tepat.
0: One day,
1: betul, artinya kalau barriernya diangkat, misalnya contoh, misalnya ketika, aku pikir ya, ketika negara mengatakan begini, kami punya problematika soal ini, bisa gak bantu kami untuk menyelesaikan? Aku rasa banyak sekali orang-orang Indonesia yang punya kemampuan akan turun tangan dengan apapun yang mereka punya. Bahkan mereka tidak akan mengharapkan bayaran. Aku yakin, kenapa? Karena orang-orang Indonesia tuh very generous, Ustaz. Sangat-sangat mereka tuh murah hati sekali untuk membantu. Nah, cuman permasalahannya adalah yang terjadi pemerintah tuh bukan minta, Ustaz, tapi provokasi. Itu yang terjadi. Nah, sehingga kayak mau bantu jadi males.
0: Obrolannya terus.
1: Jadi kayak mau bantu tuh kayak jadi males, Ustaz.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Saya punya pengalaman sih itu dulu.
1: Gimana tuh, Ustaz?
0: Dulu kan perang Teluk tuh.
1: Iya.
0: Terjadi perang Teluk dan konon Saddam Hussein tuh akan mengirimkan rudalnya katanya ke Mekah, ke Madinah. Padahal gak mungkin, kalau kita kan gak mungkin.
1: Benar.
0: Nah, tiba-tiba masyarakat Indonesia di sana mintalah agar Indonesia itu dipulangin juga kayak Malaysia.
1: Deportasi. Dipulangkan, bukan deportasi.
0: Untuk keselamatan kan. Malaysia ngirimlah
1: pesawat.
0: Pesawat untuk mahasiswanya agar pulang kampung. Nanti setelah perang selesai dibalikin lagi. Ceritanya. Ada kita juga pengen minta gitu.
1: Iya.
0: Ya gak dikasih juga apa-apa lah. Paling gak manja dikit lah punya orang tua kan gitu ya.
1: Betul, Sat.
0: Ngomonglah kita saat itu. Bisa gak kita dipulangin?
1: Aku tebak jawabannya boleh, Sat.
0: Apa?
1: Pulang aja sendiri. Gitu gak sih, Sat?
0: Itu jawaban yang setengah menyakitkan. Gitu. Ada yang paling menyakitkan.
1: Gimana, Sat?
0: Ketika dia desak, emang gue bapak lu?
1: Lebih parah ya.
0: Itu, keinget sampai sekarang.
1: Jadi selama ini kita memang gak dianggap anak ya sebenarnya ya. Jadi memang gak dianggap investasi sebenarnya kita.
0: Ini yang kita ceritakan, kita gak lagi baper. Karena kalian nanti kalau jadi pemimpin 2045, kalian harus berpikir sebagaimana pemimpin sejati ya. Yang berwibawa, yang keayahan, ya. Punya kasih sayang.
1: Betul.
0: Dan yang pasti punya tanggung jawab.
1: Menarik juga ini, Ustaz. Aku coba nyambung kepada permasalahan, salah satu permasalahan bangsa yang paling besar. Itu katanya fatherless nation. Broken
0: nation.
1: Family. Jadi sekarang itu memang kita punya banyak kata-kata untuk itu. Apakah misalnya kayak apa ya, kita tuh kayak sandwich generation dikatakan. Ataupun misalnya fatherless nation dan seterusnya. Tapi intinya memang kita itu memang dibesarkan dalam tanda kutip memang tanpa ayah, Ustaz. Dan aku mengadakan sedikit kayak riset kecil-kecilan, Ustaz. Ternyata orang-orang terjangkit kayak LGBT, lalu kemudian kenakalan, bullying dan segala macam. Itu karena mereka gak punya sosok ayah, Ustaz. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, mungkin Ustaz juga sudah pernah menyampaikan pada kita semua bahwa sosok ayah ini begitu sentral di dalam Al-Quran untuk membentuk cara pikir orang. Nah, tapi yang menarik adalah aku melihat bahwasannya di dalam Al-Quran juga menceritakan bahkan seorang sosok anak terbaik itu bisa muncul daripada seorang bapak yang gak benar. Atau jadi misalnya keluarga yang buruk.
0: Nanti kita bawa ke nation ya.
1: Betul, kita bawa ke nation. Nah, dari situlah kita jadi ngerti kenapa anak-anak sekarang itu bisa punya potensi untuk masa depan lebih terang. Justru karena mereka lahir di tempat yang gelap, Ustaz. Karena ada
0: seperti
1: satu
0: sekarang nih ya.
1: Betul, Ustaz. Ada satu pepatah yang mungkin agak kasar tapi kita harus tahu. Yaitu adalah saat orang bajingan guru terbaik, Ustaz.
0: Masya Allah, sebentar. Kalau saya bilang generasi 2045 terang gitu ya. Generasi 2045
1: terang.
0: Walaupun sekarang sedang. Karena orang terang lahir di saat gelap gitu ya.
1: Betul. Dan itu ada satu hal yang dari tadi ketika Ustadz Bahtiar Nasir menyampaikan beberapa pertanyaan.
0: Yeah.
1: Ini aku di kepalaku muncul satu hal, Ustadz. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Ustadz, adalah orang yang lahir di keadaan bumi paling buruk, Ustadz.
0: Yeah.
1: Dan ini ada penelitiannya, ini ada basic penelitiannya.
0: Yeah.
1: Seluruh ilmuwan-ilmuwan di dunia saat ketika dia dikatakan, kapan sih keadaan bumi paling jelek untuk manusia? Mereka yeah. semua sepakat saat tahun 536.
0: 536
1: Masehi. Itu adalah masehi. Waktu terburuk dalam sejarah dunia.
0: Ya, ya,
1: karena ya. Pada saat itu gunung-gunung pada meletus, Ustaz. Lalu ya. Kemudian awan-awan mendung meliputi bumi sampai berbulan-bulan.
0: Ya. Ya.
1: Semua gagal panen dan ya. Akhirnya mengakibatkan banyak sekali kekacauan dan chaos, Ustaz.
0: Ya.
1: Orang-orang chaos, pemerintah-pemerintah chaos. Dan ya. Menariknya sejarah, ya. Sejarah ngasih tahu kita, dua peradaban dunia pada saat itu yang besar, Romawi dan Persia, justru pejabat-pejabatnya dikala rakyat-rakyatnya lagi susah banget
0: yeah.
1: karena 536 ini gunung meletus semua,
0: yeah.
1: hampir selama 30-40 tahun ke depan, Ustaz, itu benar-benar kacau semua dunia, Ustaz.
0: Yeah, 576.
1: Dan menariknya, pemerintah atau pejabat pada waktu itu justru naikin pajak.
0: Ya.
1: Justru bermewah-mewahan
0: saat ya,
1: di
0: betul.
1: Tengah penderitaan orang-orang
0: sama, persis,
1: dan,
0: ya.
1: Betul dan orang-orang ya. Berebutan makanan saat
0: ya.
1: Dari situ saat make sense banget saat
0: ya.
1: Ketika aku belajar tentang lahirnya Rasulullah ya. Sallallahu Alaihi Wasallam kita dulu baca kayak gini mata air yang dulu kering ya. Kemudian memancar kembali pohon-pohon yang tidak pernah berbuah kemudian yeah. berbuah kembali.
0: Yeah,
1: nah itu merespon subur pada kejadian yang dulu yang yeah. hancur semuanya tiba-tiba pas Nabi Muhammad datang itu adalah membawa harapan.
0: Yeah.
1: Artinya ketika ada dunia itu makin gelap, yeah. makin hancur, makin parah, maka Allah menurunkan manusia terbaik.
0: Allah
1: artinya
0: Akbar.
1: Saat-saat seperti ini memang saat-saat perubahan.
0: Yeah.
1: Dan menariknya ketika kita lihat zaman sekarang.
0: Stop dulu.
1: Ya.
0: Sallallahu alaihi wa sallam.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.

0: Saya tersentuh ketika masuk ke wilayah Rasulullah itu langsung jelek saya tadi. Jadi memang ada faktor langit.
1: Ya. Ya.
0: Di sini yang Ustadz Felix mau masuk nih. Tapi sebelum itu saya stop dulu. Supaya ini kan kecepatan nih agak speednya lumayan karena cerdas ya. Orang kalau cerdas gini. Jadi supaya dapat dulu bahwa Rasulullah dulu sampai sekarang tidak berbeda.
1: Ya.
0: Harapan bersama Rasulullah selalu ada dan sama. Sebagaimana Quran dari ayat pertama sampai terakhir semua sama kualitasnya. Oke? Berarti harapan terang bersama Rasulullah masih ada sampai sekarang. Oke? Gimana?
1: Nah, lanjut. Beruntungnya generasi ini, Sat, adalah mereka menyaksikan revolusi, mereka menjadi saksi adanya revolusi yang besar di zaman mereka, Sat. Karena kalau kita lihat misalnya selama peradaban
0: manusia. Di zaman kalian hidup nih?
1: Zaman sekarang, Sat.
0: Sekarang kalian menjadi saksi sejarah yang hebat-hebat.
1: Iya.
0: Dari Indonesia ya, sampai ke Gaza.
1: Betul. Okay. Makanya di titik ini aku sebelum aku masuk lagi ke materi ini, Sat, tentang revolusi, aku merasa bahwasanya aku relate dengan One Piece. Itu salah satunya adalah.
0: Ntar dulu. Ini bahaya nih, ya.
1: Makar, Sat.
0: Dia makar lah jadinya nanti. Coba jelasin kenapa relate sama One Piece.
1: One Piece itu sebenarnya adalah.
0: Mau di video-video baik-baik lah sekarang.
1: Jadi menurut yang bikin, Sat, One Piece ini adalah harta karun, Sat.
0: Jadi harta karun.
1: Okay. Harta karun terbesar. Dan harta karun ini akan mempengaruhi manusia banget, Sat.
0: Oke. Okay.
1: Dan sudah ditemukan, Sat.
0: Oke. Okay.
1: Oleh orang namanya Goldie Roger.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Goldie Roger ini ketika menemukan One Piece, dia ketawa, Ustaz. Dan dia bilang sama teman-temannya, tiga orang yang ngelihat One Piece ini, dia bilang gini, Ustaz. Ini bukan untuk zaman kita.
0: Iya. Yeah.
1: Karena One Piece ini berisi informasi tentang masa lalu.
0: Iya. Yeah.
1: Masa sekarang dan masa depan.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini bukan untuk zaman kita. Okay. Maka mereka tutup One Piece-nya itu, mereka masing-masing nikah, Ustaz. Karena mereka tahu bukan zaman mereka berguna One Piece ini. Tapi akan berguna untuk generasi berikutnya.
0: Okay.
1: Maka mereka nikah untuk dapat keturunan.
0: Nikah untuk dapat keturunan.
1: Dan bina keturunan.
0: Binar keturunan.
1: Aku secara pribadi merasa iri dengan generasi sekarang. Karena aku merasa kayak Shanks. Kenapa? Investasi untuk generasi ke depan, Sat. Karena bukan di zaman kita mungkin. Tapi di zaman generasi ke depan aku yakin, Sat. Aku berharap mungkin di zamanku juga. Tapi aku gak tahu aku udah umur berapa. Tapi yang jelas ini adalah mereka akan menyaksikan revolusi besar. Setidaknya tanda-tandanya sudah ada sekarang. Data-datanya sudah firm pasti. Aku lanjutin tentang revolusi.
0: Revolusi lanjutin. Makanya kita bikin podcast untuk jembatan generasi 2045 kalian semua.
1: Iya, betul.
0: Generasi 2045...
1: Terang.
0: Terang lagi. Generasi 2045?
1: Terang.
0: Lanjut.
1: Revolusi pertama dikenal manusia adalah revolusi pertanian, Sat.
0: Pertanian.
1: Dan revolusi agraria. Pertanian ini mungkin sekitar -8.000, Sat. Itu ada revolusi pertanian.
0: Yeah.
1: Lalu kemudian revolusi yang kedua adalah semacam kayak revolusi perkotaan, urban. Itu terjadi sekitar -3.000. Revolusi yang ketiga itu terjadi ketika revolusi industri. Ketika mesin uap ditemukan, lalu kemudian muncul mesin dan segala macam, itu adalah sekitar tahun 1700-an, 1600-1700-an. Revolusi yang berikutnya itu baru-baru ini, Sat. Revolusi teknologi informasi atau komputer. Itu sekitar 1900-an. Jadi makin lama makin dekat nih, Sat, makin cepat. Dan revolusi yang terakhir ini adalah revolusi AI.
0: AI.
1: Dan katanya ini sudah pinnacle of technology.
0: Oh,
1: sudah puncak daripada teknologi. Artinya kita menyaksikan revolusi dan kita harus tahu bahwa setiap revolusi itu membawa perubahan besar.
0: Catat baik-baik ya. Kalian jangan sampai gagap pada waktunya. Akan terjadi perubahan besar dan itu era kalian.
1: Betul.
0: Oke, siap nyambut terang, melek dan jadilah generasi masa depan yang sudah siap dari sekarang. Oke?
1: Nah.
0: Bentar.
1: Oke, Sat.
0: Kayaknya ini gak bisa sekali nanti.
1: harus
0: dianterin terus nih ya. Oke, lanjut.
1: Nah, revolusi pertanian misalnya membawa pada siapapun yang punya tanah, dia yang menang. Penguasa tanah, dia menang. Maka orang berebut tanah. Tapi berubah ketika menjadi urban. Siapa yang menguasai pemerintahan, mereka menguasai tanah.
0: Bagus.
1: Nah, maka pemerintahan
0: politik. Politik.
1: Maka siapapun yang kemudian ada di situ akan meraih bagaimana cara dia jadi pemimpin. Lewat jalur-jalur politik. Revolusi industri membawa pada siapapun yang punya capital.
0: Itu
1: mereka menang. Yeah. Karena mereka nanti akan menguasai barang, menguasai jasa, menguasai perdagangan, merkantilisme. Yeah.
0: Dengan modalnya.
1: Betul. Nah, ketika revolusi itu terjadi, revolusi informasi atau komputer, yeah, berubah lagi, Ustaz. Internet, Ustaz. Internet itu mengubah semuanya, Ustaz. Yeah. Yang menang itu bukan lagi orang yang punya barang, bukan lagi orang yang punya uang, tapi orang yang punya informasi. Yang ngendalin algoritma.
0: Yeah.
1: Sekarang AI, Ustaz. AI. Nah, sekarang AI ini mengubah semuanya. Artinya pemain-pemainnya akan berubah, orang-orangnya akan berubah, perubahan besar akan terjadi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar ketika mas-mas yang bilang yang menguasai AI akan menang melawan yang tidak menguasai AI? Gitu kan ya. Mas-mas itu enggak sepenuhnya benar sebenarnya.
0: Mas-mas ini Mas Elon.
1: Ada mas-mas yang so eksis gitu kenapa kita bisa bilang begitu? Karena gini, saat masalahnya adalah ketika justru di zaman AI itu nanti akan berubah menjadi apa yang tetap akan bertahan, yang tidak akan dipengaruhi oleh AI. Sebenarnya pertanyaannya. Ya, bukan AI-nya, karena AI-nya berubah terus, Ustaz.
0: Ya, betul.
1: Artinya para ahli mengatakan yang akan bertahan di dunia AI adalah orang-orang yang bisa menjadi manusia.
0: Yang tetap menjadi manusia.
1: Yang tetap menjadi manusia. Ya. Karena AI itu adalah artificial intelligence.
0: Ya.
1: Artinya AI itu pengen jadi kayak manusia.
0: Ya.
1: Manusia pengen jadi kayak mesin. Ini kan aneh. Tapi ada beberapa hal yang ketika itu tidak bisa dikuasai oleh mesin, tapi bisa dikuasai oleh manusia.
0: Yeah.
1: Emosional, yeah, kedekatan, komunikasi, dan segala macam. Dan ketika aku baca itu, aku kaget, Sat.
0: Yeah.
1: Al-Quran bilang begitu dari dulu, Sat.
0: Yeah.
1: Al-Quran diawali dengan khitab kepada manusia, diakhiri dengan khitab kepada manusia.
0: Kepada manusia.
1: Artinya lagi, siapa yang bisa menjadi manusia, dia akan unggul di akhir zaman.
0: Allahu Akbar. Istirahat sebentar. Jadi begini, Ustadz Felix mau bilang nih buat kalian supaya gampang. Kedepan harta di era AI adalah zamannya kamu. Pemilik tambang sekarang, pemilik politik sekarang gak akan bisa mengimbangi kamu. Enggak. Karena mereka bukan produk zaman itu. Ya. Udah takdirnya memang produk
1: lama.
0: Produk lama. Dipaksain juga gak bisa. Ibarat mobil lama dipaksain ikut zaman sekarang.
1: Betul, Ustaz.
0: Ya bisa kacau under deal-nya. Generasi 2045? Bagaimana caranya terang? Yang kedua saya tangkap, jangan gagap AI. Yang benar itu begini. Human-centered AI. Itu ya.
1: Benar, Ustaz, benar banget.
0: Lanjutin.
1: Ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu tadi, kita jadi jelas nih sekarang sebenarnya. Yeah. Ketika kita menghadapi perubahan zaman, tadi kalau misalnya Indonesia sekarang adalah Indonesia yang gelap, dan memang data-datanya membawa kita pada seperti itu.
0: Yeah.
1: Dan walaupun misalnya pemerintah terus mengatakan, enggak, siapa bilang gelap, segala macam, sontoloyo, ndasmu, dan segala macam.
0: Ya,
1: enggak apa-apa. Karena enggak memang,
0: nasionalis loh.
1: Iya, enggak nasionalis gitu kan ya. Karena memang itu adalah sebuah narasinya yang sudah kita bilang bahwasannya incumbent pasti akan mengusung narasi bahwa Indonesia itu baik-baik aja. Sementara nanti akan datang penantang yang baru akan bilang enggak, Indonesia itu harus berubah. Maka ya itu enggak apa-apa, kita enggak usah dipusingkan dengan narasi-narasi itu. Tapi sebagai seorang muslim kita tahu bahwasannya kita itu diciptakan untuk memikul peradaban. Nah, bahwasannya itu terang atau tidak terang, kita sudah ngelihat ini potensinya udah ada. Potensinya adalah dua pekan kemarin saat ketika Freedom Flotilla Madeleine itu yang membawa sekitar 12 orang itu, aku stres berat saat. Stres berat karena kok bisa orang-orang yang bukan muslim ngajarin kita tentang iman dan ukhuwah.
0: Aduh, malu ya, malu
1: stres
0: banget.
1: Saat. Malu banget, Ustaz. Sangat malu sekali. Di tengah-tengah itu, Ustaz, kita ngelihat orang-orang muslim itu gak berdaya di mana-mana. Banyaknya muslim tidak membawa sedikit pun kebaikan buat saudara-saudara kita yang ada di Gaza.
0: Jadi barrier sebagiannya.
1: Betul, malah sebagiannya jadi barrier dan merepotkan saudara-saudara kita di Gaza. Tapi di tengah-tengah itu, Ustaz, aku lalu kepikir begini, Lik, berapa banyak sih Allah harus menghibur kamu bahwasanya generasi kita sekarang, terutama yang anak-anak zaman sekarang, itu diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang Allah gak pernah perlihatkan di zaman manapun. Itu membuat aku merinding terus, Ustaz. Contoh misalnya, Ustaz, gak pernah seumur hidup, Ustaz, aku nyampein materi tentang Palestina dari tahun 2009, antum pasti jauh lebih lama, Ustaz. Dan seumur hidup kita, Ustaz, kita gak pernah ngelihat demo besar-besaran di seluruh dunia, Ustaz. Kita gak pernah ngelihat opini tentang Israel jatuh sampai sehancur ini, Sat.
0: Yeah.
1: Kita enggak pernah ngelihat orang-orang sebanyak ini untuk dukung Palestina.
0: Padahal media milik mereka.
1: Padahal media milik, tapi mereka hancur lebur habis-habisan.
0: Habis sama itu,
1: lalu kemudian opini terakhir mengatakan di Amerika aja pendukung mereka terbanyak. Sekarang disapprovalnya udah naik 70%, Sat.
0: Yeah.
1: Dan approvalnya turun menjadi 20%, Sat.
0: Allah,
1: ini kan sesuatu yang sangat enggak pernah terlihat sepanjang masa. Artinya, lalu kemudian aku bilang, iya sih, pesimis itu memang adalah bagiannya kita.
0: Ya, saat ini.
1: Tapi Allah selalu bilang kita untuk optimis dengan janjinya.
0: Ya.
1: Nah, di titik ini sebenarnya penting tentang gelap dan terang ini, Ustaz.
0: Ya.
1: Artinya gini, sebagai seorang manusia memang kita memang harus optimis. Tapi kita harus, sorry, sebagai manusia kita memang harus pesimis. Ya. Karena memang ngandelin manusia itu pasti akan kecewa.
0: Allah.
1: Tapi kalau kita berbicara tentang janji Allah, maka kita harus optimis.
0: Ya.
1: Kenapa? Karena itu bukan hajat kita tapi hajatnya Allah dalam tanda kutip.
0: Udah denger kan semua? Sekarang buka medsosnya. Dapat pencerahan apa hari ini? Ya, tapi temanya sesuai dengan hashtagnya. Generasi 2045 terang. Hashtagnya apa? Generasi 2045 terang. Itu nanti di bawah. Tapi quote kamu dari Ustadz Felek hari ini, ya, apa yang kamu dapat? Bahwa kamu tuh punya masa depan terang sebetulnya sebagai generasi 2045. Poinnya apa? Nah, nanti itu di tag ya ke UBN Podcast. Ya, di tag ke ke UBN Podcast dan Akal Islamic Center. Oke? Okay? Nanti kita lihat siapa komentar baiknya. Oke okay, ya? Hah?
1: Mas Bahtiar Nasir Official.
0: Official. Sampai lupa punya saya sih.
1: Iya.
0: Bahtiar Nasir Official.
1: Aku waktu juga tadi pagi baru follow Ustaz. Rupanya follow. Karena akunku yang lama yang follow Ustaz diambil sama
0: yang lama.
1: Zionis Ustaz.
0: Gitu.
1: Nah terus baru lihat ternyata belum follow. Terus nah, aku
0: sekarang
1: follow.
0: Sekarang kalau akunnya Ustaz Felix udah tahu dong. Coba sebutin supaya di tag juga.
1: Oh akunku at felix.siau.
0: At felix.
1: Titik siau Ustaz.
0: Oke okay, titik siau. Yang di tag supaya apa yang kita dapat hari ini menjadi sesuatu yang bersejarah. Biarlah yang gelap, kita sedang menuju terang. Setuju? Ya. Oke, sampai di sini. Buat quote terbaiknya, kemudian di teks ya. Di teks ke sana semuanya. Oke, Ustaz Felix.
1: Ya.
0: Saya kira tadi kita sudah sampai pada poin pulang kampung.
1: Ya, Ustaz.
0: Dan pulang kampung terang insya Allah.
1: Insya Allah,
0: dan harapan Ustaz. Mereka terang ya.
1: Ya.
0: Kedepan. Dan Al-Quran sudah menyatakan itu.
1: Mm-hmm.
0: Oke, nah sekarang satu lagi. Apa sih arti kemerdekaan buat Ustaz Felix?
1: Merdeka itu bagiku saat aku mencoba untuk mengambil daripada Al-Quran.
0: Yeah.
1: Dan juga mengambil daripada beberapa quotes para sahabat. Kata hur di dalam Al-Quran itu adalah berarti berbakti kepada Allah.
0: Hurun itu berbakti kepada Allah.
1: Iya, artinya bebas untuk, mungkin karena di zaman itu mereka tidak bebas untuk berbakti atau beribadah pada Allah, maka al-hur itu adalah berbakti pada Allah.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena itu yang mencoba ku maknai secara...
0: Kosa katanya banyak nih.
1: Iya, secara singkat. Tapi yang menarik adalah perungkapan daripada Rib'i bin Amir, ini seorang semacam kayak pemimpin detasemen, ketika ditanya oleh orang Persia, ketika dia ditanya, ngapain kamu kesini? Kalau kamu mau duit, kami kasih duit.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau harta, jabatan. Sorry, kalau kamu mau gelar, kamu bisa cari, tapi jangan kesini untuk memerangi kami.
0: Yeah.
1: Maka terus kemudian Rabi bin Amir berkata, kami datang kesini untuk membebaskan manusia, memerdekakan manusia. Yeah. Daripada penyembahan kepada sesama manusia, menjadi penyembahan kepada Allah.
0: Kepada
1: nah ini
0: Allah.
1: Sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi.
0: Yeah.
1: Artinya ini adalah sebuah gini, makna
0: merdeka. Itu artinya adalah bebas dari penghambaan kepada selain Allah. Hanya menyembah kepada
1: Allah.
0: Lanjut.
1: Dan dari kesempitan dunia menjadi luasnya akhirat.
0: Iya, dari kesempitan dunia menjadi luasnya akhirat. Catat baik-baik.
1: Artinya kalau ada orang-orang Ustaz, dia hatinya senantiasa diisi dengan materi, iPhone 16 keluar, sementara dia masih punya iPhone 7 gitu misalnya.
0: Tapi kalau anak-anak media kayaknya Vivo deh sekarang.
1: Vivo sekarang itu. Nah berarti itu udah merdeka Ustaz. Antara merdeka atau terpaksa gitu kan. Nah artinya ketika dia masih disempitkan hatinya oleh dunia, maka ya itulah artinya dia belum merdeka.
0: Tapi
1: ketika dia sudah memandang keluasan akhirat, bahwasanya Allah itu tidak membatasi tempatnya di akhirat, maka dia sudah mulai merdeka dalam berpikir.
0: Stop. Sebutkan dua arti merdeka hari ini yang terbaik. Siapa yang bisa mengulang? Dua arti merdeka, 30 tahun ke bawah. Ya diskriminasi hari gak apa-apa. Kan generasi 2045. Ya. Tadi ada dua disebutkan. Waktu saya tanya bagi Ustadz Felix, merdeka itu apa sih? Ada dua. Yang satu gak komplit ya. Saya butuh dua. Kasih mic-nya ke sini. Nih, cepat. Eh, hadiahnya udah sampai belum ya? Mana sih? Ya, siapin hadiahnya ya. Kasih tanya ukurannya. Ya. Merdeka itu apa sih? Oke. Ya, coba sebutkan dua arti merdeka.
2: Bismillah, tadi berdasarkan yang Ustadz Felix bilang, ya, dalam Al-Quran itu hur artinya bebas berbakti kepada Allah dan menyembah bebas dari menyembah kepada selain Allah, ya, dan hanya menyembah kepada Allah. Ya. Lalu dari Ibnu bin Abir, bebas dari kesempitan dunia dan luasnya akhirat.
0: Gimana Ustadz Felix, benar gak?
1: Lumayan Ustadz, benar.
0: Lumayan benar ya, udah ambil lah dikasih hadiahnya tuh ya. Ya plus dia. Nah sekarang itu kan dari Ustadz Felix kepada Anda. Sekarang Ustadz Felix mau dengar.
1: Oke.
0: Okay. Quote terbaik buat generasi 2045 terang. Merdeka tuh buat kamu apa sih hari ini? Ya. Yang terbaik akan dinilai oleh Ustadz Felix. Saya butuh 3 orang dan saya akan pilih
1: yang terbaik.
0: Yang terbaik nanti. Katakan, merdeka buat kamu itu apa sih sekarang? Oke, berdiri. Tapi gak sama ya, gak nyotek kayak yang tadi ya. Versi kamu, keseharian kamu, dunia kamu hari ini.
1: Oke.
0: Ya. Dan yang belum sempat ngomong, ketik lagi ya, kemudian di tag ya. Di tag lagi untuk kita coba baca hari ini. Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka menurut pendapat saya pribadi adalah merdeka dari belenggu syahwat dan nafsu.
1: Masya Allah. Berarti masih syahwat dan nafsu ini Ustaz. Ya. Karena tadi pas awal-awalnya dia bilang belum merdeka Ustaz.
0: Belum merdeka ya. Bagus sih.
1: Keren ya. Keren.
0: Siapa namanya? Mabrur. Ada lagi?
1: Padahal coba, belum haji ya.
0: Nih kamu samping kamu di belakangnya ambil. Berdiri. Kasih mic-nya ke belakang.
1: Kalau apa Torik kan 2 bulan haji ya. Yeah. Ini baru lahir langsung sudah mabrur Ustaz.
0: Langsung mabrur. Ya. Namanya siapa?
4: Perkenalkan nama saya Sauki.
0: Sauki.
4: Dari STID Muhammad Nasir.
0: Oke. Okay.
1: Yeah.
4: Merdeka menurut saya adalah merdeka di zaman ini bukan lagi tentang hidup berdasarkan apa yang kita mau, akan tetapi berdasarkan apa yang Allah mau, karena kunci ketenangan adalah dengan dekat kepada Allah.
1: Masya Allah.
0: Dalam. Akhwat satu lagi. Ya,
1: bagus.
0: Mana akhwat satu lagi? Merdeka zaman sekarang nih apa sih ya buat lo? Ya. Di Indonesia yang ke-80. Ini karena narasi dari Ustadz Felix tadi sangat mendalam dan ideologis. Ya, jadi terbawa semua nih arahnya. Enggak ada ya dari akhwat ya.
1: Ya.
0: Ke ikhwannya lagi sekarang.
1: Ya.
0: Ya nih. Kasih nih. Ya, masih ada mic lagi enggak? Satu lagi akhwat sendiri, ikhwan sendiri.

0: Tiga-tiganya bagus.
1: Nah, okay. Tiga-tiganya dapat hadiah, ya, masya Allah. Hadiah. Karena anak muda itu cuma itu aja masalahnya, Ustaz.
0: Oh gitu kasusnya.
1: Tiga-tiganya kan tentang syahwat nih, Ustaz. Kalau tiga-tiganya, kalau syahwat udah bisa dikendaliin, ya, udah langsung meroket, Ustaz.
0: Oke, okay, jadi ya, buat anak muda kalau mau meroket beneran,
1: ya,
0: bukan cuma yang dulu bilang meroket ya, itu loh, ya, mau meroketnya bener, harus bebas dari
1: syahwat.
0: Syahwat,
1: betul. Allah,
0: generasi 2045,
1: terang.
0: Terang, terang dengan apa?
1: Terang
0: nanti dengan, akan ada jawabannya. Iya. Pertama terang dengan meninggalkan syahwat dulu ya, mm-hmm, baru kemudian dengan cahaya. Selanjutnya Ustaz Felix.
1: Ya.
0: Gini, dulu kan kalau orang dulu,
1: mm-hmm,
0: merdeka atau mati.
1: Ya.
0: Karena kan harus punya tanah,
1: ya,
0: air dan udara.
1: Ya.
0: Anak-anak sekarang itu dia bisa menjadi afiliator,
1: ya,
0: bisa menjadi reseller.
1: Ya.
0: Barangnya di Cina, jualannya di Korea.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Sementara dia bisa tinggal di mana aja.
1: Betul.
0: Kira-kira masih identik gak sih? Merdeka atau mati untuk sebuah tanah, untuk sebuah wilayah, untuk sebuah bendera,
1: ya,
0: untuk sebuah paspor.
1: Ya.
0: Atau gak salah kalau ada yang bilang, merdeka tidak harus mati.
1: Hmm.
0: Ya.
1: Ya.
0: Jadi gue kabur dulu, ya,
1: mm,
0: karena ini sudah zaman borderless, gue bisa hidup di mana aja. Karena buat gue negara itu kan harus adil.
1: Ya.
0: Negara itu kan harus mensejahterakan.
1: Betul.
0: Tapi di sini gue nggak dapat keadilan.
1: Ya. Mendingan di luar.
0: Iya. Di sini gue nggak dapat kesejahteraan.
1: Ya.
0: Gue kabur aja dulu. Di mana gue bisa memperjuangkan dan gue bisa pulang kampung satu hari nanti memberikan yang terbaik. Jadi antara merdeka atau mati. Merdeka dan tidak harus mati, kira-kira relevan gak sih sekarang?
1: Oke, kata-kata merdeka atau mati zaman dulu mungkin dipahami oleh orang-orang karena mereka melihat semuanya pada fisik, Ustaz. Karena yeah, memang gak ada yang bersifat non-fisik.
0: Yeah.
1: Dan pada saat itu penjajahnya juga fisik.
0: Yeah.
1: Makanya kita ingat bahwasanya para pejuang kita kan ngasih tahu kita.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kami berjuang melawan penjajah,
0: yeah,
1: dari bangsa asing,
0: yeah,
1: nanti kalian akan melawan,
0: aduh,
1: dari saudara-saudara sendiri.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena
0: iya,
1: penjajahan
0: kayak
1: itu
0: pesannya Bung Karno dong itu ya.
1: Iya, betul, Ustaz.
0: Zaman kita lebih ringan, kalian zaman kalian lebih berat.
1: Iya.
0: Karena penjajahnya bangsa sendiri.
1: Bangsa sendiri. Aduh. Nah, jadi sebenarnya esensi penjajahan itu tetap sebenarnya, Ustaz, yaitu adalah bagaimana caranya kita merenggut kemerdekaan orang atau kebebasan orang,
0: yeah,
1: atau kalau lebih gampang lagi adalah akal sehatnya orang itu direnggut, lalu kita ngasih tahu pada mereka sesuatu yang mereka yakini padahal itu bukan sesuatu yang bersifat kebebasan.
0: Yeah.
1: Nah, zaman dulu namanya penjajahan, zaman sekarang namanya hegemoni, Ustaz.
0: Hegemoni.
1: Hegemoni ini adalah penjajahan pemikiran. Jadi yeah, orang tuh rela, Ustaz, dijajah. Jadi jajah yeah, aku, jajah aku, jajah aku, gitu, Ustaz. Jadi sekarang tuh gitu. Kalau dulu tanahnya diambil, zaman sekarang ambil aku, yeah, gitu, Ustaz. Oh. Jadi ini karena pemikirannya lebih berbahaya, Ustaz.
0: Yeah, yeah,
1: karena
0: yeah,
1: kalau
0: yeah,
1: kita yeah, bicara tentang, kalau kita bicara penjajahan fisik, ada orang ngelawan ditembak satu mati, Ustaz.
0: Yeah.
1: Tapi kalau penjajahan pemikiran, Ustaz, yeah, itu bukan satu mati, Ustaz.
0: Yeah.
1: Pindah dia, Ustaz, jadi penjajah.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Artinya bukan hanya 1-0, Ustaz, 2-0 yeah, jadinya, Ustaz.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah,
1: karena
0: yeah, yeah,
1: satunya itu pindah jadi lawannya ini, Ustaz.
0: Yeah, saya jadi ingat Gaza deh.
1: Benar, Sat.
0: Gaza gini, kita tolongin Gaza yuk. Caranya gimana? Ambil 2.000 orang Gaza,
1: yeah,
0: kita obatin. Ya.
1: Mm.
0: Nanti Turki ngambil 2.000.
1: Betul.
0: Malaysia ngambil 1.000.
1: Mm.
0: Penduduknya cuma 1,1 juta.
1: Benar.
0: Ya, Pakistan ngambil 2.000.
1: Betul.
0: Terus? Terus?
1: Hilang semuanya.
0: Habis dong.
1: Yeah.
0: Itu kasihan yang benar apa enggak sih?
1: Mm.
0: Ini mungkin hegemoni kali ya.
1: Hegemoni, Sat.
0: Penjajahan dalam bentuk pikiran tuh kayak gitu.
1: Betul. Ya? Kita semua sekarang terjajah dalam bentuk pemikiran.
0: Yeah, yeah, yeah,
1: mau
0: yeah,
1: mau yang mudahnya gini misalnya. Lihat bagaimana kita senantiasa lebih menghargai orang-orang berkulit putih daripada yeah, yang berkulit selain putih.
0: Yeah.
1: Nah, itu namanya kan white supremacy.
0: Yeah.
1: Jadi contoh misalnya kayak ada misalnya orang-orang barat datang, kita seneng tuh karena kita yeah, merasa kita di bawah mereka, kita yeah, lebih yeah, bodoh, yeah, kita lebih enggak keren, mereka yeah, yang keren karena standar yang dibuat keren adalah standarnya mereka.
0: Yeah.
1: Ini namanya adalah kepala kita dicuci, yeah, sehingga kita rela Ketika ada orang barat yang ngomong pasti lebih benar daripada orang yang bukan barat. Ketika Ukraina misalnya terjadi perang, banyak orang pengungsi orang-orang Eropa. Dan kita ngelihat ini kayak artis-artis pada ngungsi. Tapi ketika kita melihat orang-orang Gaza dibantai, itu kita merasa itu adalah suatu pemandangan yang wajar. Karena sudah dilatih, sudah dihegemoni otak kita. Nah artinya cara kita untuk melihat penjajahan ini, kalau dulu mereka bilang merdeka atau mati, wajar. Karena yang dilawan adalah penjajah yang bersifat fisik.

0: politik. Tapi sekarang yang kita lawan adalah hegemoni.
1: Hegemoni
0: maka
1: pikiran, ya?
0: Betul, hegemoni pikiran. Jadi mati itu lebih mending, Ustaz. Hmm. Mati itu dalam dalam penguasaan ya, ya. Pemikiran lebih mending daripada dia terhegemoni.
1: Iya. Jadi lebih ringan lah ya mati itu ya.
0: Lebih ringan karena setidaknya kita kehilangan satu pejuang, Ustaz. Ya. Bukan nambah satu musuh, Ustaz.
1: Iya.
0: Nah, ini permasalahannya. Nah, sehingga sekarang mungkin harus dikoreksi bukan merdeka atau mati.
1: Ya.
0: Tapi misalnya terhegemoni atau terus kemudian kita balik lagi kepada Allah.
1: Nah,
0: karena itulah di dalam Islam pertama kali tidak pernah berbicara tentang kemerdekaan fisik. Mereka punya ada budak yang masih ada pada saat itu. Masih juga ada beberapa sistem-sistem yang masih ada dan dilawan tetap sama mereka pada saat itu. Tapi Islam pertama kali berbicara, 3 tahun pertama Rasulullah menanamkan gagasan atau ide.
1: Yeah.
0: Ini yang ditakuti banget, Ustaz.
1: Yeah.
0: Balik lagi ke bendera One Piece, Ustaz.
1: Yeah.
0: Bukan bendera One Piece yang ditakuti, Ustaz.
1: Oh.
0: Besok kalau aku bawa bendera dengan lambang ini juga pasti ditakuti juga, Ustaz. Karena yang ditakuti itu adalah idenya, bukan fisiknya.
1: Yeah.
0: Itu kayak Batman bilang, Batman itu bukan orang, tapi Batman itu adalah topeng dan dia bisa dipakai siapa saja dan itu yang mengerikan kata dia dan itu membuat dia jadi kuat. Artinya ide ini yang kalau ditanamin ke orang akan mengubah orang, itu justru akan membuat kita lebih kuat, Ustaz. Jadi contoh, Ustaz, kalau andaikan ini ada orang-orang jahat nih, kita cuma matiin doang, itu berarti 1-0, Ustaz. Tapi kalau dengan ide Islam bisa buat dia berubah. 2-0, Ustaz.
1: Iya.
0: Nah,
1: kan
0: sekarang
1: cerita anak muda dulu kan di mana di dalam kisah antara berguru sama seorang guru spiritual yang beragama di zaman Musa ya.
0: Iya.
1: Atau kepada dukun ya.
0: Betul.
1: Oke, lanjut.
0: Nah, ini berarti kalau kita lihat seperti ini, Ustaz, ini menjadi sebuah harapan yang besar lagi, Ustaz, bagi kita.
1: Iya.
0: Karena berarti ini bukan pertarungan fisik.
1: Iya.
0: Tapi pertarungan ide.
1: Ide
0: bagusnya adalah ide ini tidak bisa dimatiin, Ustaz.
1: Iya.
0: Ide ini kayak virus, Ustaz.
1: Iya, justru kalau dia dimatiin dia malah lebih cepat berkembang kan pemikiran.
0: Benar sekali, Ustaz. Dan menariknya sekali ketika kita berguru pada pada Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, maka terus kemudian Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi nulis satu buku tentang akar masalah akar masalah Palestina. Dan itu disebar pada semua orang. Dan semua yang dapat buku itu ditangkap. Jadi bukannya buku One Piece. Tapi ini buku beneran nih. Jadi bukan benderanya yang penting, tapi
1: idenya.
0: Adalah idenya. Ide apa ketika kita bawa bendera itu?
1: Oke. Kalau gitu begini, siapa yang bisa membuat jargon terbaik? Orang dulu memang merdeka atau
0: mati
1: secara fisik. Nah, zaman lo. Ya. Supaya kalian tidak terhegemoni. Supaya anak-anak muda ini menjadi manusia merdeka yang sesungguhnya, saya mau di Indonesia yang umur 80 tahun ini coba buat jargon terbaik. Dan itu bisa mempengaruhi anak muda Indonesia semuanya. Dengan hashtag kalian, dengan pemikiran kalian. Kalau dulu merdeka atau mati, atau sekarang merdeka gak harus mati, kira-kira kalau kalian punya jargon apa agar anak-anak muda ya tetap hidup dimanapun mereka berada. Tidak terhegemoni dengan penjajah di tingkat pikiran. Siapa yang punya ide terbaik? Satu. Coba, kalau dulu merdeka atau mati, kalau zaman sekarang, di zaman Anda nih, generasi 2045 terang, apa kira-kira yang kata-kata itu kuat dan akan menyebar dan mempertahankan seluruh teman-teman kamu paling enggak yang seide, pemikiran enggak terhegemoni. Ayo, calon presiden 2045, katakan. 1, 2, ayo. Singkat ya, maksimal 3 kata ya. Merdeka atau mati. 4 kata bolehlah.
0: Nawar.
1: 4 kata ya. Tapi ingat ya, musuhnya ini gak kayak dulu. Kalau dulu kan perangnya fisik. Ya, sekarang perangnya ide. Dan ini lebih bahaya. Daya membunuhnya itu gak kayak dulu. 1 peluru, 1 nyawa gitu. Atau carpet bombing banyak. Tapi ini bisa 1 negara mati semua. Iya. Hati-hati. Bahasa-bahasa normalisasi itu bahasa-bahasa yang berbahaya, ya mana, oke, ke situ dulu kalau gitu mic-nya tadi di mana? Ya bawa ke depan,
0: jangan dijual
1: sini
0: ya.
1: Dulu kayak gitu, dicoba dulu nih, ya langsung, Namanya siapa? Berdiri. Ustaz Felix yang nilai nanti ya.
0: Siap.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sigit, Ustaz. Jorganya itu hegemoni runtuh Indonesia teguh.
0: Oke, hegemoni runtuh Indonesia teguh.
3: Bismillah, nama saya Alicia, Ustaz. Ini sebenarnya berasal dari perkataan hadis Nabi yang itu Aish Kariman Aumut Syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itu bagi saya pribadi itu sangat powerful ya, Ustaz.
1: Jelasin, tadi dia belum menjelaskan ya, kita belum kasih kesempatan ya.
0: Oke.
1: Kenapa Aish Kariman Aumut Syahidan, kamu jadi bahasa gimana?
3: Karena kan...
1: Dulu, kalau kamu bahasa Indonesianya apa?
3: Aish Kariman Aumut Syahidan, hidup mulia atau mati syahid.
1: Hidup mulia atau mati syahid, oke. Untuk ke depan, kenapa kamu pilih itu buat anak-anak muda?
3: Karena dalam hadis Rasulullah ini kan sebagai seruan semangat kepada para mujahid dan pejuang termasuk dalam sejarah perlawanan Islam pada zaman dahulu ya Ustaz. Jadi menurut saya pribadi ini akan sangat relevan di zaman sekarang juga Ustaz. Yang mana kita juga sama-sama membela kebenaran.
1: Kalau terkait dengan tadi ide kemudian pemikiran dari siapa kamu bisa mengatakan itu related dengan zaman sekarang? Kalimat itu.
3: Karena kan
1: kenapa kalimat itu kuat mempertahankan kamu?
3: Baik Ustaz. Karena hidup mulia atau mati syahid itu bagi saya sebenarnya sangat dalam ya Ustaz. Hidup mulia bagaimana kita sebagai manusia memperjuangkan hidup mulia itu sebagai hamba Allah Ustaz. Seperti itu. Jadi dalam apapun konteksnya, ide dan sebagainya, dia sebagai manusia akan menjalankan perannya sebagai hamba Allah juga Ustaz.
1: Iya, sebetulnya ini bukan hadis ya yang kamu hubungkan tadi ya. Ini hanya qaul ya. Qaul dia bukan hadis ya.
0: Ya.
1: Ustaz Ali,
0: keren.
1: Ini kasih dulu, dia belum kasih argumen dari hashtag tadi. Iya. Dari jargonnya. Ambil MP. Ya.
2: Oke, melihat kondisi Indonesia saat ini ya, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Felix, Indonesia ini saat ini belum bisa berdiri tegak karena terlalu banyaknya hegemoni atau perang pemikiran yang merusak kondisi Indonesia saat ini. Yeah. Makanya tadi hegemoni runtuh, Indonesia akan teguh.
0: Oke, mantap.
1: Baik. Kira-kira di antara dua ini mana yang lebih baik, Ustaz Felix?
0: Dua-duanya bagus, Ustaz. Dua-duanya bagus,
1: ya. Dapat hadiah dua-duanya.
0: Karena benar Ustaz, itu Ish Kariman Aumus Syahidan itu adalah satu hal yang menunjukkan kalau bahasa Bugisnya sirri.
1: Sirri.
0: Iya, itu sebuah apa ya, semacam kayak prinsip hidup. Semacam kayak rasa malu kalau kita gak bisa melakukan sesuatu. Dan di Jepang, harga diri. Di Jepang itu kan dilakukan Ustaz, walaupun dalam konteks yang berbeda. Kalau aku gak bisa untuk berbuat sesuatu yang baik, mendingan aku mati.
1: Kan,
0: artinya kalau misalnya itu menjadi sebuah etika daripada orang-orang Indonesia, kayaknya banyak hal yang terselamatkan deh.
1: Kalau saya pribadi dari dua itu, yang selama ini sejak saya kuliah lah, atau sejak zaman nyantri itu, memang Ish Kariman Aumut Syahidan itu nempel banget. Cuma kontekstualisasinya aja. Kalau dulu memang Ish Kariman Aumut Syahidan itu terkait dengan fisik banget.
0: Betul.
1: Nah, setelah pulang dari Madinah tuh.
0: Wah, ternyata pemikiran
1: ya idenya.
0: Berarti campuran saat ya.
1: Campuran. Bagus. Kalau Antum sendiri yang membentuk apa? Kalimat apa? Yang kalimat paling membekas bagi Ustadz Felix. Sehingga itu menjadi harga diri gitu, pegangan.
0: Apa ya Ustaz ya? Banyak sih Ustaz.
1: Ya, satunya?
0: Salah satunya gak ada yang mustahil kecuali Tuhan ada dua Ustaz.
1: Oh. Kalau buat jomblo nih yang masih menanti.
0: Iya Ustaz.
1: Ya, dengan semua usia kalimat itu bisa dipakai gak?
0: Kalimat tadi Ustaz?
1: Ya.
0: Itu kayaknya gak bisa Ustaz.
1: Gak bisa ya. Itu kapan makanya tuh?
0: Nah itu sebenarnya.
1: Termasuk buat jomblo yang masih menanti kan.
0: Oh bisa Ustaz sebenarnya Ustaz, bisa. Karena gini, kan tidak ada yang mustahil kecuali Tuhan ada dua. Berarti segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah itu bisa terjadi Ustaz, apapun itu.
1: Ngomong-ngomong soal jomblo, ini jomblo saat ini menjadi penentu loh di Indonesia.
0: Iya Ustaz, benar. Menjadi penentu ketika proses politik ataupun apapun juga.
1: Iya, 80 tahun ini jomblo yang paling berjaya.
0: Iya betul Ustaz. Nah kalau jomblo yang itu agak susah saya ngomonginnya Ustaz. Iya, bahaya soalnya Ustaz.
1: Nah kita bicara di sini ya.
0: Iya.
1: Baik, jadi terima kasih ya. Sudah dapat setidaknya, tapi bisa digubah. Oke, sekarang siapa yang bisa bikin dari Ish Kariman Aumut Syahidan, hidup mulia atau mati syahid dengan bahasa yang lebih ngepop, ya, yang lebih bisa diterima bahkan oleh non-muslim. Ya, menjadi inspirasi bagi teman-teman kamu. Kalau non-muslim berat dong
0: ya.
1: Yang menerima kalimat ini.
0: Nah,
1: tapi kan bagaimana kalimat ini bisa menginspirasi teman-teman kamu di seluruh dunia punya prinsip harga diri yang kuat dengan cara berpikir yang lurus, tapi bersumber dari Aris tadi. Angkat tangan. Apa kira-kira? Kamu? Umur lu berapa? 25 masih masuk. Kasih-kasih, boleh. Yang lain ada ya, angkat tangan ya. Iya. Oke, silakan. 4 kata maksimal. Oke.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amal. Dan kata yang paling penting itu, lebih dikit deh, sedek. Ya. Menuju tak terbatas dan jangan lupa pulang.
0: Apa?
4: Menuju tak terbatas dan jangan lupa pulang.
0: Oh, menuju tak terbatas tapi jangan lupa pulang. Ya. Pulangnya nanti ke tempat yang tidak terbatas loh.
1: Oke, tapi kebanyakan 6 kata itu.
0: Iya, betul. Pulang ke tempat yang tak terbatas. Ya, bagus. Ya,
1: bagus, bagus sih kata-katanya bagus. Satu lagi. Nih. Ya. Kamu umur berapa?
5: 23.
1: Hah?
5: 24 mau.
1: Di bawah 30 ya?
5: Iya.
1: Iya. Enggak apa-apa, saya tanyain ulang.
5: Buka mata, buka hati dengan Al-Qur'an.
0: Buka mata, buka hati dengan Al-Qur'an.
1: Kan untuk non-muslim.
0: Telinga enggak?
1: Jadi supaya berlaku bagi semuanya ya. Mm-mm. Yang non-muslim pun terinspirasi. Supaya kamu menjadi calon-calon pemimpin 2045 yang membawa Indonesia terang. Dengan cara berpikir dan prinsipmu. Walaupun dituduh tidak nasionalis.
0: Yeah.
1: Ya. Walaupun dituduh kamu berkhianat sekalipun gak apa-apa. Ya. Karena memang kamu harus punya prinsip. Biar Tuhan yang tahu. Dan biar waktu nanti yang menentukan bahwa kamu cinta sama Indonesia. Gitu ya. Oke, belakang. Kasih cepat kirimkan. Sambil nunggu kamu dulu yang depan sini. Sini. Diri sini sambil saya.
0: Cepet. Spesial.
1: Nah, masa pemimpin takut disuruh diri di sini? Sini. Sambil nunggu yang lain. Kalau kamu apa?
6: Kalau saya Ustaz, yakni hidup terhormat atau mati terhormat.
0: Hidup terhormat atau mati terhormat. Wah, Bushido itu ya.
1: Itu gampangnya dia hidup dan mati terhormat. Tadi ya.
0: Itu kayak quotes di buku perpisahan itu ya.
1: Alumni SMP kalau gitu ya.
0: Makasih Mas.
1: Iya. Iya belakang. Iya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya itu bersuara atau kembali dijajah.
1: Oke,
0: mantap.
1: Cakep.
0: Iya.
1: Setelah jatuhnya kemana kira-kira dari 4 ini?
0: Yang terakhir bagus.
1: Yang
0: situ.
1: Terakhir.
0: Karena itu
1: bagus,
0: yang kita perlukan depan, sekarang.
1: Dapat hadiahnya situ.
0: Silence is a complicit.
1: Iya.
0: Diam adalah ikut-ikutan.
1: Coba kita dengar, kamu kenapa memilih kata itu? Jelasin. Argumennya, saya butuh argumennya.
7: Baik, menurut saya kan sekarang ini kita visinya seperti Ustaz Felix bilang tadi itu kita merdeka, tapi secara non fisik itu kita masih dijajah. Nah, kalau misalnya kita sebagai saya sebagai kaum muda masih tetap mengikuti arus, tidak bersuara, tidak menegakkan keadilan, tidak menyampaikan penderitaan-penderitaan kita sebagai masyarakat, kita akan kembali lagi dijajah. Karena
1: keren.
0: Mantap.
1: Terus.
7: Karena ketidaktahuan itu adalah langkah untuk kita tuh kembali dijajah. Karena kan kalau misalnya kayak sebelum zaman dahulu itu kita yang masih kurang informasi kita masih kurang informasi dan kita yang belum tahu apa-apa dan itu kita semakin mudah untuk dijajah. Makanya kalau misalnya menurut saya itu bersuara atau dijajah. Jika kita tidak bersuara, jika kita tidak menyampaikan pendapat kita, kita akan kembali dijajah.
1: Bagus sekali.
0: Boleh aku elaborasi dikit saja? Jadi gini. Tadi kan kita udah sepakat bahwasanya kita kemerdekaan sekarang kita yang belum ada adalah kemerdekaan non-fisik. Maka penjajahan yang ada adalah hegemoni, yaitu adalah penjajahan pemikiran. Nah bagaimana cara untuk supaya penjajahan pemikiran ini hilang? Jawabannya adalah edukasi. Dan edukasi dari mana? Edukasi itu dari suara, benar. Maka di dalam Al-Quran tuh bukan mukjizat mata, tapi mukjizat telinga. Ada yeah. suara yang dikeluarkan sehingga masuk ke telinga, dari telinga masuk ke otak. Yeah. Walakun nasma'u au naqilu makun nafi ashabis sa'ir. Kalau kita tidak dengar dan tidak mikir, maka dengar itu masuknya ke otak.
1: Yeah.
0: Jadi mikir, ketika orang mikir, orang gak bisa dijajah. Ini aku kasih contoh ya. Teman-teman tahu, kenapa Gen Z ini Ustaz, kenapa gak bisa diatur Ustaz?
1: Yeah.
0: Gen Z ini dan milenial gak bisa diatur karena pertanyaan mereka berbeda dengan Gen X. Kalau Gen X pertanyaan adalah what? Apa yang harus kami lakukan? Kalau gen milenial, why? Kenapa kami harus melakukan ini?
1: Yeah.
0: Gen Z lebih parah Ustaz, why not? Kenapa enggak? Jadi mereka sudah melakukan baru nanya Ustaz. Nah ini contohnya misalnya ya. Ada orang-orang nanti akan datang dengan otoritas kekuasaan.
1: Yeah.
0: Hegemoni itu adalah tentang otoritas, ilusi otoritas kekuasaan. Ilusi. Yeah. Contoh ya, aku bawa bendera One Piece. Tiba-tiba ada yang datang. Mohon maaf, silakan ke pinggir. Ini enggak boleh di sini. Kalau orang-orang zaman dulu, iya, kita ke pinggir.
1: Iya, iya.
0: Itu kan dia lagi mempraktekan ilusi kekuasaan. Dia dia itu pengennya kita menganggap dia punya kekuasaan. Paham maksudnya? Dia bisa berbuat sesuatu pada kita. Ya kalau orang milenial nanya, emang kenapa? Tapi kalau coba Gen Z, kenapa enggak? Malah dia aja debat saat itu kan. Terus kamu punya masalah apa? Cerita dia masalahnya saat malah curhat kan itu kan. Iya, iya. Nah artinya ini adalah sesuatu yang benar tadi, suara itu akan masuk sini.
1: Jangan curhatin orang tua di
0: Facebook ya, saat benar gitu kan. Kalau orang tua di Facebook, kalau anak-anak Instagram dan TikTok gitu kan. Ya,
1: maksudnya anak-anak nyurhatin kejahatan orang tuanya di
0: Facebook. Nah, jangan, bahaya. Nah, artinya suara itu adalah yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang mempraktekan hegemoni. Mereka enggak suka ada suara yang menyadarkan orang. Itu tentang ide namanya, gagasan.
1: Iya. Bagus. Jam 6 kurang seperempat.
0: Siap, Ustaz.
1: Ya. Gak terasa, tadinya rencananya 1 jam.
0: Mm-mm.
1: Ini udah 1 jam lebih ya.
0: Siap, Ustaz.
1: Bentar lagi maghrib, tapi masih banyak pertanyaan ini.
0: Mm-mm.
1: Tentang bonus demografi kita belum bicarakan.
0: Mm-mm.
1: Saya mau cek dulu ya Ustaz.
0: Siap, Ustaz.
1: Jadi saksi ya.
0: Mm-mm.
1: Mama gak usah jawab, anak-anak aja yang jawab. lu jawabnya jujur tapi ya. Jujur jawabnya ini, biar Ustaz Valik dengar. Sebetulnya bagi kamu, negara itu sekarang ini meringankan atau memberatkan? Punya alasan gak sih? Yang saya tunjuk harus punya alasan lo ya. Jangan cuma ikut-ikutan, tapi mikir dulu. Kalau gak punya alasan jangan ikut-ikutan, jujur aja Indonesia meringankan gitu ya. Saya tanya sekali lagi, menurut lo negara ini memberatkan atau meringankan? Memberatkan? Saya mau cek. Dari sisi apa negara memberatkan?
0: Korupsi. Ngeri.
8: Korupsi.
1: Korupsi, ngomongnya sambil ladara bibirnya tuh. Gimana? Korupsi gitu. Benar gak sih? Kalau kamu?
9: Pajak.
1: Apa banyak?
9: Pajak. Pajaknya naik.
1: Oh, pajak naik di mana-mana. Berat ya buat kamu ya? Walaupun yang bayar bukan kamu ya, orang tua. Satu lagi.
9: Pendidikan Ustaz.
1: Pendidikan, kenapa pendidikan?
9: UKT naik Ustaz.
1: UKT naik, dikomersialkan. Pendidikan, apalagi yang terkait anak muda? Gak ada loker.
0: Lowongan kerja Ustaz.
1: Oh lowongan kerja susah, ini beneran ya? Ini fakta. Wow. 19 juta lapangan kerja bohongan.
0: Iya.
1: Waduh, lu yang ngomong nih, gue cuma nyampein doang dari tadi nih.
0: Iya.
1: Ada lagi enggak?
0: Karena ini Ustaz, pemerintah tidak mengurusi orang nganggur, yang diurusi rekening nganggur.
1: Oh.
0: tapi kita harus kasih tahu ya, negara tuh beda dengan pemerintah. Yang memberatkan itu pemerintah. Kalau negaranya ya memang negara aja gitu. Tapi pemerintah memang memberatkan.
1: Ya tapi gini.
0: Ya.
1: Di penghujung nih saya mau kasih nasihat dari orang tua sama anak-anaknya ya. Tadi kan Ustadz Felid bilang bahwa dari gelap menuju terang itu bahwa generasi terang itu biasanya juga karena lahir dari gelap. Ya. Siapa mereka itu? Mereka yang gak mau ikutan gelap. Ya enggak mau ikut, enggak mau korupsi juga, betul enggak? Enggak mau menyulitkan orang lain, enggak mau curang, ya. Enggak. Yang kedua, selain dia enggak mau ikut gelap, dia juga enggak mau mendamprat kegelapan selalu. Betul enggak? Buat apa hidup dengan mendamprat kegelapan dengan banyak mengeluh? Betul enggak? Yang terbaik adalah mari membangun masa depan kita sendiri. Dan ternyata sekarang momen hebatnya. Bahwa memang sekarang musimnya bangsa-bangsa besar, peradaban-peradaban besar hancur. Bahkan hegemoni Israel insya Allah gak sampai 2 atau 3 tahun lagi akan selesai. Hegemoninya ya, mungkin fisiknya sebagai sebuah negara kelihatannya masih ada. Tapi hegemoninya hari ini pun sebetulnya sudah runtuh. Mereka pembuat media yang tujuan untuk memenangkan opini dan media menjadi alat untuk hegemoni pikiran dia. Tapi justru sekarang media dialah yang menghancurkan kredibilitas dia sendiri. Jadi masa depan milik kalian. Alih-alih mendamprat kegelapan, maka jadilah pembawa cahaya. Bukan hanya untuk diri sendiri. Sebagaimana merdeka adalah hak segala bangsa, maka dari Indonesia kita nyatakan Indonesia merdeka, Palestina merdeka. Sama-sama, Indonesia merdeka,
8: Indonesia merdeka,
1: Palestina merdeka,
8: Palestina merdeka.
1: Oke, semua berdiri di tempat. Kameramen di depan berdiri tinggi. Saya sama Ustaz Felix berada di depan kalian, di tengah kalian. Semua berdiri dulu. Oke, kameramen pindah ke depan sebagian. Semua berteriak bersama-sama kita ya, Ustaz Felix di sini. Oke, berdiri. Berdiri juga, kamera rekaman cepat. Sini. Ya, ya ini juga. Ini di TikTok. Lagi live. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, setuju?
10: Setuju.
1: Kemerdekaan bukan hanya hak Indonesia, setuju?
10: Setuju.
1: Oke, sama-sama kita kepalkan tangan ke atas. Merdeka Indonesia, merdeka Palestina. Indonesia kenyang, Gaza harus kenyang. Allahu Akbar. Terima kasih, duduk lagi. Nah, Ustaz Felix sekarang berikan pesan-pesan sebagai kesimpulan ya dari pertemuan hari ini. Dan kelihatannya belum cukup memang. Pertanyaan saya masih cukup panjang. Ya, jadi hari ini baru dua yang terelaborasi. Baru Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Masih banyak hal-hal lain yang menjadi kegelisahan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah permulaan yang baik. Duduk aja, gak apa-apa dah. Ya. Silakan Ustaz Felix.
0: Baik, saya coba memungkasi perjumpaan kita. Pertama dengan ucapan terima kasih pada Ayahanda Ustaz Bahtiar Nasir.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan beliau diberikan kebaikan, amin, kesehatan, dipanjangkan umurnya dalam, amin, kebaikan sehingga bisa membimbing kita semua untuk bisa mengikuti apa yang sudah beliau bangun dan meneruskan apa, amin, yang beliau sudah bangun. Saya akan memungkasi dengan satu kalimat teman-teman sekalian. Jangan pernah memang untuk mengutuk kegelapan. Karena gini teman-teman sekalian, kondisi yang buruk itu akan menghasilkan generasi-generasi yang hebat. Ini berdasarkan daripada kitabnya Ibnu Khaldun tentang pergantian generasi. Jadi keadaan yang buruk akan menghasilkan generasi yang hebat. Keadaan yang paling buruk akan menghasilkan generasi yang paling hebat. Dan generasi yang hebat pada gilirnya akan menghasilkan sebuah keadaan yang baik. Dan keadaan yang baik melahirkan generasi-generasi yang lemah. Dan generasi yang lemah akan menghasilkan keadaan-keadaan yang buruk. Dan berulang lagi, keadaan yang buruk akan menghasilkan generasi yang hebat. Aku pengen sambungkan dengan hadis Rasulullah tentang lima fase, tentang episode lima fase. Tentang awalnya Islam dan akhirnya Islam. Itu ada lima fase. Coba kita hitung tadi ya. Generasi yang hebat menghasilkan zaman yang baik. Keadaan yang buruk menghasilkan generasi yang hebat. Generasi yang hebat menghasilkan zaman yang baik. Zaman yang baik menghasilkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah menghasilkan zaman yang buruk atau keadaan yang buruk. Dan keadaan yang buruk menghasilkan generasi yang hebat. Benar gak balik lagi?
1: Iya, balik lagi.
0: Di antara 5 episode kita sudah di episode berapa nih? Ulama sepakat insya Allah ini episode keempat ujung. Dan itu sudah pas dengan apa yang kita semua sampaikan lagi. Yeah. Pertanyaannya adalah Islam pasti bangkit. Itu sudah gak usah ditanya. Akbar. Pertanyaannya nanti pas bangkit antum di mana?
1: Nah,
0: jadi anak-anak muda sekarang apa yang harus dilakukan nih? Ayo siapin karena kita itu sudah ditunggu zaman sebenarnya.
1: Jadi mereka harus menjadi manusia masa depan dari sekarang.
0: Manusia masa depan.
1: Dan kalian harus menjadi generasi 2045 betul. Yang terang dari sekarang.
0: Betul.
1: Jangan nunggu nanti.
0: Betul. Pikirin besok kalau Palestina udah merdeka, gimana caranya untuk mempertahankan itu daripada yang lain. Kalau andai kan suara kita sekarang baru cukup untuk meruntuhkan hegemoni Israel dalam bidang opini, gimana caranya besok kita bangun hegemoni kita sendiri?
1: Ya.
0: Gimana cara kita punya media-media yang bagus? Gimana cara kita punya teknologi-teknologi yang bagus? Ya. Gimana caranya kita menjadi anak-anak muda yang kemudian jadi agregator orang, yang bisa ngomong ketika orang-orang takut? Gimana caranya untuk menghapuskan ilusi-ilusi yang tadi semuanya? Nah ini tugas antum ini. Gitu.
1: Baik, gitu terima kasih. Plus buat Ustaz Felix.
11: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
12: Assalamualaikum Kang Rejo.
13: Waalaikumsalam.
12: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
13: Alhamdulillah baik-baik saja.
12: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
13: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
12: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
13: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
12: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
13: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
12: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
13: Ayo ngaku mobilku kalu.
12: Weh, saya ini numpak mobil lah.
13: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
12: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
13: Lah, ge mobilku ge.
12: Lah kok pikep ngene?
13: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
12: Aduh, ya wes, ayo.
11: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
14: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
15: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028. Mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal. tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

Pendengar, sujud adalah saat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika sujud, jiwa dan raga tunduk berserah di hadapannya dengan menyadari bahwa diri ini begitu lemah dan hina, tiada daya dan upaya dalam hidup ini kecuali dengan kekuasaan dan pertolongan Allah. Menyerahkan hidup, mati dan segala urusan kepada-Nya. Dengan sujud inilah hati yang gelisah, kering dan berat akan terasa lebih ringan, tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bersujud ini pulalah sebagai hakikat dari penciptaan kita, bahwa kita tiadalah diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah serta tunduk patuh kepada-Nya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 disebutkan, hanya kepada Allah lah sujud dan patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 15, sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 112 diterangkan, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang mukmin itu. Pendengar, sungguh tidaklah kamu bersujud kepada Allah sesekali sujud kecuali dengan-Nya, Allah menaikkan satu derajat dan menghapus darimu satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: pertemanan antar ormas dan sebagainya, Kang.
1: Mosok toh, Jo?
0: Lah, kok iki kok
1: kemen toh?
0: Lah iki dikandani kok. Kowe mesti ra tau maca TV lan delok koran kok, Kang.
1: Walek wijo. Oh iya.
0: Wes pokok men iki lagi headline di berbagai media massa pokok men.
1: Wes bahasamu jojo.
0: Lah terus ngono ki piye ya, Kang?
1: Ayo genah ngono kuwi dosa to, Jo? Genah cetha melo-melo kok. Ah, menganiaya diri sendiri dan orang lain untuk alasan yang sia-sia to, Jo?
0: Halo. Lah kok sia-sia iki piye?
1: Ala yo genah. Aning Islam kira orang ajarake kon bela partai, ormas, klub bola, warga dan lain sebagainya toh Jo. Ono nek kuwi kan kon bela Islam. Dadi yen bela liyane kepentingan Islam, ayo kuwi jenenge sia-sia. Hartanya habis dengan sia-sia. Ah terus yen mati, yo mestine yo sia-sia toh Jo.

0: mergoning sabdane Kanjeng Nabi kae, yang membunuh ataupun yang terbunuh itu sama-sama dosa karena keduanya sama-sama ingin membunuh.
1: Lah terus sing bener piye, Kang?
0: Ah sing bener kuwi ya mbela Islam. Harta yang diberikan untuk kepentingan Islam akan dihitung sebagai fisabilillah, lan mati pun juga akan dihitung sebagai fisabilillah.
1: Wes mudeng aku saiki, Kang. Dadi yen meh mbela kuwi ya mbela Islam, Kang. Mergo agamane awak dhewe iki kan iyo Islam ya, Kang. Lan mergo Islam kuwi agama sing bener.
0: Lah ya ngono to ya, Kang. Ayo kena aja. Sip jo.
2: Kang.
3: Duhai kawan.
4: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
3: Dua anak manusia.
5: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Seragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
8: Kun ente desde jamala.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo aku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Oh.

0: 1 koma 4 RDS FM. RDS FM.
1: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
0: RDS FM.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Robani dari Tulungagung, Jawa Timur. Di samping saya adalah istri saya yang menemani sejak dari sekian puluh tahun yang lalu. Kalau usahanya bikin es krim, cuman aktivitas sehari-hari kita berkebun. Memang nggak nyambung sih, cuman kalau masalah es krim di rumah kan udah ada yang menghandle, ada yang karyawan bikin, ada yang ngambil-ngambilin, kalau ada sales yang datang, udah ada yang ngambil-ngambilin, entah istri, entah anak, kan udah ada. Jadi kita berkebun mengisi waktu, istilahnya untuk menunggu sholat, kita di kebun, dan waktunya sholat ya ulang gitu. Kalau berkebun itu istilahnya untuk mengisi waktu luang aja, mengisi menunggu waktu sholat lah intinya. Di kebun kita nanam itu jeruk purut itu mas. Jadi kalaupun kita di rumah kan ya kurang gerak kan. Usaha di rumah kan ya udah bisa dijalanin sama istri, sama anak-anak, sama karyawan di rumah kan dah istilahnya sudah cukup. Jadi istilahnya kita berkebun itu mengisi waktu luang. Kalau istri di rumah memasak, nyiapin itu makanan anak-anak yang kerja gitu. Es krim itu kita rintis sejak tahun 2010 mas, sejak dari Batam. Waktu tahun 91 kan saya itu merantau ke Batam. Umumnya orang merantau lah, nyari modal untuk bisa usaha apa nantinya sambil berpikir di sana gitu kan. Kebetulan ya pernah jadi security, pernah jualan bakso, pernah ngojek. Yang paling lama itu nyupir angkot. Nyupir angkot itu udah 10 tahunan. Jadi anak-anak supaya saya sekolah SMA kita udah ke Batam. Terus tahun 2013 baru pulang ke Jawa nyoba peruntungan usaha es krim di Jawa. Sampai sekarang alhamdulillah diparingi eksis lancar alhamdulillah.

0: kalau istri sebetulnya dulu kurang mendukung. Soalnya dulu kan istri saya kerja, terus saya nyoba jualan, itu pada awalnya sih jalan. Terus di pertengahan usaha kita nyoba-nyoba ngembangin usaha pinjam itu di lembaga riba gitu. Qadarullah bukannya berkembang, malah habis. Malah istilahnya ngerowok babon. Modalnya awal malah kekerowok karena gara-gara riba itu. Dari situ
1: tidak setujunya karena itu.
2: Iya, karena saya kerja kan untuk ini, bayar-bayar angsuran per bulan juga kan. Jadinya saya hampir putus asa. Abinya bilang, udahlah Bi, usaha yang lain. Saya bilang gitu. Tapi abinya enggak semangat, terus semangat. Diperbaiki gitu. Terus alhamdulillah abinya dengar kajian ya Bi.
0: Dengar kajian, kalau riba itu
2: Allah akan menghancurkan,
0: riba dan menyuburkan sedekah itu kan. Berawal dari situ, terus itu hutang kita tutup, kita lunasi, terus babak baru. Kita modalnya jual aset, Mas. Kemarin itu ada mobil dua, kita jual. Rumah satu, kita jual. Kita pindah ke Jawa ini.
1: Jadi ke Tulungagung ini akhirnya bawa apa saja, Pak?
0: Ya, ke Tulungagung ya, bawa anak.
2: Bawa hidayah
0: sunnah,
2: alhamdulillah. Yang paling mahal itu, Mas.
0: Terus, ya itu, Mas. Kita jual rumah yang di Batam, jual mobil, terus coba itu usaha di sini tanpa riba. Intinya itu. Kita itu, Mas, kita salah sendiri. Kita ke sekolah-sekolahan, sampai ke SMP 1 Tulungagung sana, saya dulu ngantar-ngantar ke sana. Cuman pakai styrofoam. Jadi pagi kita loper pakai motor, sampai selandul, ngantar-ngantar gitu, nanti siang kita ambil. Seiring berjalan waktu kan, sambil nungguin box kita ambil, ya kita coba masuk ke toko-toko gitu. Dari situ berkembang di toko bangga, berkembang. Qadarullah salesnya pada datang melamar kerja. Nah, jadi toko-toko saya terus tak kasihkan, oh ini tokonya, ini tolong diterusin gitu. Memang es krim itu idealnya kan ya di cup, kalau enggak langsung dicontong gitu. Idealnya gitu, lazimnya. Cuman kita inovasi, kita masukin di plastik seperti es mambu. Jadi orang tuh makan es kita tuh dia bilang, loh ini kok kayak es krim lah, itu memang es krim. Jadi biasanya seperti itu. Ini memang

0: Anggan, enggak usah ragu-ragu kalau Om Susi itu insya Allah halalan thayyiban. Ya berangkat dari firman Allah, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi orientasi kita itu akhirat, Mas. Istilahnya kalau es krim ini cuma sarana untuk mengejar akhirat. Yang kita utamakan memang akhirat. Jadi kita tekankan pun karyawan-karyawan di sini pun seperti itu. Jadi kalau waktu sholat tiba itu mesin dimatiin, kita ajak sholat berjamaah di masjid gitu, Mas. Terus yang kedua ya kita istilahnya ya merintis sedikit-sedikit lah sedekah. Walaupun belum banyak ya, kita insya Allah kita memohon pada Allah minta bisa dirutinkan untuk tiap hari bersedekah. Itu kan Rasulullah juga dawuh, orang itu kalau orientasinya akhirat, urusannya akan dikumpulkan, akan dimudahkan. Tapi sebaliknya, kalau tujuannya dunia, urusannya itu akan dicerai-beraikan. Terus kefakiran di pelupuk mata. Nah, itu lafaz hadisnya ada, cuman kita bukan praktisi, jadi bukan belum istri. Hafal.
1: Sehari bisa produksi berapa es keliling, Pak?
0: Perkiraan kalau es belangnya, es belang ori kan kita punya nama itu sekitar 20.000 pieces. Kalau es dropnya sekitar 3.000. Kalau es kokonya itu
2: 1.500.
0: Marketnya selama ini ke daerah Tulungagung, Kediri, Blitar, Trenggalek, sebagian Sidoarjo, sebagian Nganjuk, sebagian Surabaya. Mereka qadarullah ya semua karena Allah, Allah yang nuntun ke sini. Jadi mereka ngambil ke sini. Mereka yang jemput bola. Dan sekarang anak-anak kita udah selesai kuliah, ya istilahnya belajar kerja, belajar nyari duit. Nah, sekarang insya Allah prosen-prosen put yang di luaran daerah itu kita insya Allah siap mengantar. Jadi kalau sekiranya mau dikirim atau apa, insya Allah kita sekarang udah siap armadanya.
2: Mungkin tergantung situasi ya, Mas ya. Mungkin kalau panas,
0: kalau panas
2: gitu
0: kan, gitu ya, banyak.
2: Per hari sekitar 20.000 juga habis. Apalagi kalau menjelang lebaran, itu es kami kurang-kurang. Mungkin sebelum subuh itu salah sudah ngantri di luar.
0: Kalau menjelang lebaran itu -7 sampai -1 itu mungkin kalau 200.000 habis nih, Mas. Kalau hari-hari biasanya tergantung cuaca. Kalau lagi panas gitu ya, alhamdulillah bisa 15.000, 20.000 ya, itu bisa habis. Kalau di wilayah Tulungagung kisaran seribuan, Mas, harga jual terakhir. 1.000 dapat es yang bergizi, tidak mengarai serik, tidak mengarai batuk gitu. Makanya mamak-mamak, bapak-bapak itu kalau anaknya jajan tuh dibolehin gitu. Kalau es kokonya 2.000 banyak. Soalnya kan satu pieces gini kan dua isi. Gitu. Jadi dijual 2.000. Kalau es dropnya juga alhamdulillah masih seribuan. Walaupun seribuan kita juga pakai gulanya gula fruktosa, Mas, gula asli. Enggak berani pakai sari manis. Soalnya nanti untung banyak, kedepannya bisa pelan-pelan nyungsep gitu.
2: Enggak berkah lah, Mas.
0: Enggak berkah, soalnya kan anak-anak bisa batuk, bisa serik gitu. Nanti lama-lama kapok, ramai orang tuanya enggak boleh.
1: Dan itu untung, Pak, ya? Jual 1.000 rupiah.
0: Oke, alhamdulillah, Mas. Insya Allah. Untung. Itu yang namanya insya Allah keberkahan, Mas. Jadi istilahnya kalau namanya keberkahan itu insya Allah walaupun sedikit nanti bisa jadi sama Allah dikasih laku banyak gitu. Maksudnya untungnya ngambilnya sedikit gitu kan. Nah nanti habisnya banyak gitu kan. Kalau dihitung secara matematis ya memang nggak ketemu lah kalau sekarang ketemu. Jualan 1.000 dah.
2: Nggak ketemu.
0: Itu lah kalau yang namanya keberkahan itu insya Allah. Jadi walaupun harga 1.000, insya Allah kualitasnya kita jaga betul, Mas. Soalnya tanggung jawabnya dunia sampai akhirat. Kalau sampai mendolimi orang kan nanti banyak yang nuntut saya di akhirat. Marketingnya ya itu, Mas. Kita istilahnya pakai jalur langit. Jadi kita jalani syariatnya, insya Allah kita memohon dibimbing untuk bisa melakukan ibadah dengan benar. Nanti insya Allah kalau kita menjalankan syariat Allah dengan serius, nanti Allah sendiri yang mengatur, yang menuntun, yang mengatur alurnya itu Allah sendiri. Insya Allah endingnya bahagia, insya Allah. Allahumma yasir wa la tu'asir wa tamam bil khair. Jadi hasilnya insya Allah mudah-mudahan hasil yang baik.

0: Gitu. Jadi istilah kita nggak ngoyo. Ya memang di luaran ya banyak saingan ini, yang ini. Ya kita kan tujuan mereka, tujuan kita kan masing-masing, Mas. Kalau kita tekankan tadi, ya memang kita tujuannya orientasinya akhirat. Jadi ini kan cuma wasilah aja. Jadi kita tinggal hubungan kita sama Allah itu kita perbaiki, kita bagusin, kita memohon hidayah, taufik pada Allah biar dikaruniakan kita kekuatan untuk selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah gitu. Insya Allah nanti dunianya ngikut itu, Mas.
1: Nanti mumet, Pak.
0: Awal-awal itu yang waktu pinjam riba. Semenjak kita tinggal riba, alhamdulillah step by step, sikit-sikit gitu, alhamdulillah berkembang. Nah, ya istilahnya pakai riba nanti ada itu jalannya menuju kehancuran itu ada aja. Nanti ada itu yang orang punya sebabkan, lah itu pakai riba kok nggak apa-apa kok berkembang. Oh tunggu dulu.
1: Triggernya tobat waktu itu karena apa?
2: Karena abinya dengar itu radio, Mas, sebenarnya radio. Iya
0: ya,
2: radio
0: dulu kita pernah di Batam itu di sela-sela kesibukan kan kita dengerin radio. Lah itu mudah-mudahan pas yang kita setel itu namanya Radio Hang kalau itu Hang. Nah, jadi mereka itu mendakwahkan dakwah tauhid, memurnikan ajaran Islam sesuai yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Jadi dari situ ya kita pelan-pelan berhijrah.

0: dari ibu, perannya kan banyak nih bu ya, sebagai ibu juga ada,
1: iya.
0: Sebagai manajer di usaha ini juga iya, sebagai istri juga iya, prioritasnya yang mana?
1: Iya, sebagai ibu rumah tangga pastilah ini ya. Nomor satu mungkin keluarga. Nomor dua mungkin saya juga enggak sendiri, artinya juga dukung kalau masalah yang lain gitu kan. Iya, jadinya mengalir gitu aja. Alhamdulillah selama ini kan bahan datang, sudah ada dananya gitu. Gula sudah datang, ada gitu. Alhamdulillah selama ini enggak ada utang gitu.
2: Ya,
1: jadinya ringan gitu.
2: Enggak ya, ada utang.
1: Enggak ada utang semenjak di Jawa ya, Bi?
2: Iya, ya, utang dulu itulah yang nyoba-nyoba.
1: Jadinya ringan mas gitu kan, jadi mungkin aktivitas pagi biasa ngerawat anak seperti itu, masak seperti itu ya, jadi nanti kalau masalah niatnya
2: masa apa? Ini itu anak-anak kerja.
1: Anak
2: itu.
1: Kerja, jadi masalah gaji juga sama saya, gaji karyawan yang nyiapin saya untuk belanja, bahan-bahan semua saya yang nyiapkan. Sekitar 20 lebih.
2: 25 anak-anak mas.
1: Nah, kurang lebih 25.
0: Harga es krim yang seribuan itu sebulan dapat pemasukan berapa?
1: Selama ini kami tidak pernah ngitung. Kata Benyamin, tidak usah kamu hitung, nanti mumet katanya gitu.
2: Soalnya tidak masuk dihitung-hitungan ekonomi.
1: Tidak masuk mas, nanti kalau plastik segini, gaji karyawan segini, gula segini, gitu, listrik segini. Nah kemana ini? Gitu.
2: Listriknya aja sekitar 15 jutaan.
1: 15 juta
2: loh,
1: per bulan.
2: Kita jual es seribu, jangan bayangin. Coba jenang bayangnya loh, itu dari tahun 2010, harga itu segitu aja loh.
1: Iya mas.
2: Itu kalau nggak campur tangannya Allah mana mungkin.
1: Iya, harga gula sekarang sampai sekarang ini bedanya jauh.
2: Jauh, iya, jauh. Dari tapi tahun 2010, harga gula jenang bayangin berapa, sekarang harga gula sebarang.
1: Terus harga plastik juga mas, plastik itu hampir
2: cuman sekarang juga. Udah di itu di subsidi silang, jadi di silang sama itu ada es drop, ada es koko itu, jadi bisa jadi yang untuk modal yang produk ini yang ngasih untung yang produk ini kan, jadi udah silang gitu. Yang penting istilahnya produk kita jaga, jangan sampai anak-anak itu makan serik apa batuk gitu mas, ini istilahnya jangan sampai mendolimi orang. Istilahnya nanti kalau kita awal bikinnya seperti itu kan nanti berbalik ke kita. Kalau kita nggak dolimi orang, insya Allah orang juga respect sama kita. Kepada para pelaku usaha, saudara-saudara kami yang di luaran sana, ya ayolah kita di dunia ini kan ya istilahnya sementara. Istilahnya kita difokuskan sama yang menciptakan kita untuk suruh beribadah. Jadi ayolah kita fokuskan, kita ini tujuannya untuk akhirat. Jadi kalau usaha jangan pakai modal riba, insya Allah biar berkah. Kalau tujuan kita akhirat, insya Allah nanti dunianya sama Allah diikutkan gitu mas. Bismillah, saya Robani, ini istri saya Ibu Ani dari produk Robani Es Krim, alamat Desa Panjirejo, Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh customer-customer kami, mas. Kepada toko-toko yang sudah bisa kami titipin, ya semoga semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boyo, ayo gue ya. Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
4: Alam mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
7: Si Bargas,
6: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.
1: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jamnya mene kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
2: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
1: Lah apa wae kuwi, Kang?
2: Sing pertama, maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersih wak, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Memakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa, juga sudah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi ya. Aku mengharap mangkat lagi ya.
1: Lah tapi saiki kan jam 09.00 toh, Kang?
2: Lah justru gue mumpung isi jam 09.00, engkau tekan kanan masjid toh, isa turu-turu dimen, raketang rong jam lumayan.
1: Aduh Kang, dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat neng masjid ame dinggo turu. Aduh.
2: Lah ya kesel iki Pak Ijo, nglakoni kabeh gue mau lho. Wah, urung ngerasa kena rika.
1: Ya wis ya wis, turu kono ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
2: Lah ngapa? Ora beli.
1: Ayen mengko ngeces neng karpet nak ya ngambon-ngamboni to, Kang.
2: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
1: Oke. Ma'akum salamah.
2: Amin.
1: Hati-hati ya, Kang ya.
2: Ya, terima kasih.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
4: Doa bertemu dengan hal yang menakutkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Dialah Tuhan yang paling tepat dipasrahi dalam menghadapi segala urusan. Hadis riwayat Al-Bukhari, jilid 5, halaman 172.

0: 101.4 RDS FM.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian keislaman bersama Ustadz Khotib Mukhtar MH dengan pembahasan Tadabur Surat Al-Ahzab ayat 41. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati, Mulur, Bendosari pada hari Ahad 27 September 2026. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu, bermajelis bersama. Insyaallah kita akan mentadabburi beberapa ayat di dalam surat Al-Ahzab, dan semoga apa yang kita lakukan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk kepada ayat ke-41 nggih. Monggo silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita mentadaburi beberapa firman Allah di dalam surat Al-Ahzab. Insyaallah kita akan mentadaburi dari ayat 41 sampai 44. Oke. Dan ini satu rangkaian, satu paketan ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga kita bisa utuh memahami ayat tersebut. Baik, ayat yang pertama dari ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti di sini objek ajakannya atau yang diajak bicara oleh ayat ini adalah orang-orang yang beriman, berarti kita. Jadi kita termasuk orang-orang yang mengaku diri kita beriman, otomatis di sini kita merasa terpanggil di sini dengan ayat ini, karena memang ini ajakan orang-orangnya apa? Orang-orang yang beriman. Apa ajakannya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah kepada Allah, dzikir pada Allah dengan dzikir yang apa? Dzikran katsiran, dzikir yang banyak. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan definisi banyak itu berapa? 100, 200. Tidak menyebutkan, pokoknya banyak, ngoten. Bapak Ibu sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya kedekatan dengan Allah yang baik, kita akan merasa perkewah ketika Allah mengajak demikian, Pak. Orang beriman itu salah satu ciri keimanan orang itu benar, salah satu ciri keimanan orang-orang itu tinggi, rasa perkewah, perkewah ya bahasa Arab, bahasa Indonesia nya gitu. Rasa tidak enaknya itu ada. Jadi kalau dia mendapatkan undangan kan gini logikanya, Pak Bu. Kalau kita dekat dengan seseorang, ya, dengan tetangga kita, kemudian tetangga kita punya hajat, punya walimahan, mereka mengundang kita. Otomatis atas dasar dia, kita kenal sama tetangga kita, kita kenal sama saudara kita, misalkan dengan orang yang mengundang, ya, maka kita akan membatalkan agenda-agenda yang sebenarnya menurut kita penting demi untuk apa? Menghadiri undangan. Itu ciri orang yang kenal, Pak. Lain halnya ketika ada orang, tiba-tiba ada orang yang tanpa kita kenal mengirim undangan, sikap kita seperti apa kira-kira? Nah, biasa aja, acuh gitu kan. Kita lebih mementingkan apa? Program yang sudah kita canangkan. Itu perbedaan antara kedekatan sesama manusia, Pak. Begitu juga dengan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa perkecewaannya akan tinggi. Rasa ketidakenaknya akan tinggi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan ini, kemudian kita tidak melakukan, itu kita merasa apa? Enggak enak. Salah satu caranya adalah kita mengenali diri kita dulu sebelum kita kenal Allah. Problemnya orang itu dia enggak kenal pada dirinya sendiri, kata beliau. Kalau orang sulit mengenali dirinya, maka dia akan sulit mengenali Allah. Paham ya, Pak? Kalau orang sulit mengenali dirinya, maka dia akan sulit mengenali siapa? Allah. Makanya sebuah teori mengatakan man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal jati dirinya, dia akan gampang mengenal Tuhannya. Maka Imam Ghazali berangkat dari menjelaskan apa itu manusia. Tapi saya enggak menjelaskan ke kitab itu nggih. Kita fokus ke ayat ini. Ini sebagai prolog saja. Maksud saya begini, Pak. Kenapa kok kita butuh Allah? Karena tadi fitrah, kaitannya dengan fitrah. Di dalam diri kita itu ada namanya fitrah, fitrah ketuhanan. Jadi fitrah kita itu bukan hanya makan, minum, butuh pasangan, butuh melampiaskan hasrat biologis. Tapi kita ada selain itu ada namanya fitrah apa? Ketuhanan. Fitrah ketuhanan kita butuh Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah siapa? Allah. Makanya setiap belahan manusia manapun, tinggal di pelosok negeri manapun, mesti dia punya Tuhan. Walaupun Tuhannya salah, Pak. Walaupun dia Tuhannya itu ya batu, Tuhannya itu apa? Macam-macam lah. Karena sebenarnya fitrahnya itu dia akan mencari apa? Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Maka kami utus setiap umat itu ada apa? Ada nabi. Untuk apa? Untuk mengenalkan Tuhan, karena sudah diberikan fitrah sama Allah, ini butuh sosok nabi rasul yang menjelaskan siapa Tuhan Tuhannya. Paham dari sini, Pak? Nah, maka dari itu, karena itu adalah kebutuhan, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali menyebut adalah ada sifatul malaikah. Jadi kita itu sebenarnya punya karakter, sifat, punya sifat kemalaikatan. Nih, malaikat itu karakternya apa? Pengennya ngibadah terus, Pak. Malaikat itu kalau enggak ngibadah, malaikat itu diciptakan untuk ibadah. Ya, kita juga sama sih. Cuman perbedaannya adalah kalau malaikat enggak ada tantangannya dalam menjalankan perintah, karena enggak ada hawa nafsu. Kalau kita diciptakan untuk ibadah, problemnya adalah di dalam jiwa kita, di dalam diri kita ada apa? Ada hawa nafsu yang itu akan menjadi penghalang. Nah, kalau kita tidak menjalankan ibadah, itu akan menjadi goncangan. Apa sih? Akan menjadi apa? Kalau Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan akan ada kekusutan hati. Gitu. Hati itu menjadi apa? Kusut, menjadi resah, menjadi gelisah gitu. Walaupun secara fitrah makannya, fitrah biologisnya, fitrah apa lagi? Fitrah segala macam terpenuhi, tapi ada satu fitrah yang belum terpenuhi. Fitrah apa tadi? Ketuhanan tadi.
0: Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ayo yang sudah beriman biar lebih mantap lagi gitu. Walaupun kita sudah menemukan Tuhan kita. Walaupun kita sudah menemukan pencipta kita, biar lebih erat lagi, biar lebih dekat lagi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara apa? Dzikron katsiro. Maka zikir yang banyak. Di sini Imam Mujahid salah satu tabi'in menjelaskan huwa alladansahu abada. Beliau menyebutkan bahwa kita enggak boleh, target kita jangan sampai Allah itu lepas dari pikiran kita. Jadi zikir itu bisa wujudnya macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Zikir itu yang paling utama adalah melibatkan lisan dan hati. Ya. Ada zikir yang hanya lisannya saja, hatinya apa? Kosong. Ya sebagaimana sholat lah gitu aja, Pak. Kita kan gerakannya sholat tapi pikirannya gak sholat. Ya kan? Kita kan sebenarnya kalau kita sholat itu loh, Pak, kan gerakannya sholat. Jadi kan lagi sholat gak? Ya sholat. Kita sebut dia lagi apa? Sholat tapi gak pakai hati. Orang zikir pun demikian. Dia mengucapkan la ilaha illallah, shalawatan, segala macam. Ya bisa jadi lisannya saja. Tapi itu zikir enggak? Ya zikir. Bagus enggak? Ya bagus gitu. Ya kan. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim di sini, di saya nukilkan di ungkapannya beliau, innallaha la yudhi'u ajra dzikril lisanil mujarrab. Allah Subhanahu wa taala itu tetap tidak akan menyia-nyiakan orang yang berzikir dengan mengandalkan lisannya toh. Ya. Dikirnya misalkan dia dikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, cuman lisannya saja, tidak menghayati. Itu dianggap dikir sama Allah dan Allah tidak akan menyanyiakan amalan dia. Walaupun gak pakai apa? Gak pakai hati. Wa inkana fi qalbihi wa inkana qalbuhu ghafilan, kata beliau. Walaupun hatinya lalai, walaupun hatinya entah kemana, ya, tapi ini lisannya tuh berdikir, walakinna thawabun duna thawab, akan tetapi ya otomatis nilai pahalanya sesuai dengan apa yang dilakukan. Artinya zikirnya dia, zikir yang paling bagus itu lisan dan apa? Hati. Yang kedua apa? Hati saja. Ingat ya, orang berzikir, orang yang diam aja belum tentu dia enggak zikir loh, Pak. Ya. Bisa jadi dizikirnya dengan apa? Dengan hati, pikirannya. Lisannya mungkin nggak ngomong, nggak nampak gitu kan, nggak kemana-mana ya, Pak, boleh bawa tasbih, boleh, monggo silakan. Walaupun itu ada perkara, ya, pokoknya kalau saya boleh lah. Kan itu sarana, Pak. Ya, sarana. Tapi kalau tidak diniatkan betul ya, tasbih itu hanya digondol tanpa di apa? Didikiri. Tapi setidaknya itu kalau kita bawa itu, Pak, oh iya ya, saya bawa tasbih untuk apa? Berpikir sebagai pengingat saja sebenarnya, alarm ngoten iki. Maka kata Imam Mujahid di sini mengatakan huwa alladansahu abada. Kalau bisa kita menghadirkan Allah itu selalunya. Jangan sampai ada waktu tanpa Allah gitu. Ya, selamanya. Pokoknya gimana caranya, apa namanya, makna zikir di sini pokoknya jangan melupakan Allah. Berarti apa namanya, kalau kita mengartikan jangan melupakan Allah itu, caranya enggak mesti Allah Akbar, Allah Akbar nggih. Caranya bisa menggunakan cara apa? Ya, caranya macam-macam. Karena dia targetnya zikir itu sebenarnya menghadirkan Allah dalam pikiran. Sarannya ya, Pak, salah satu sarannya zikir gitu, Pak. Paham enggak? Zikir itu tadi mengucapkan tasbih, tahlil dan segala macam. Itu sarana. Kita membantu orang fakir itu juga sebenarnya apa? Bagian dari zikir. Zikir bermakna apa? Mengingat Allah, esensinya sama. Tujuannya apa? Sama, menghadirkan Allah dalam hati. Itu poinnya, kata Imam Mujahid. Wa qala Ibnu Sa'ib. Ibnu Sa'ib mengatakan yang dimaksud dzikran katsira, ini maksud zikir yang banyak di sini adalah bisalawatil khams. Yang dimaksud dengan zikir yang banyak di sini adalah sholat lima waktu. Oh berarti ya definitif juga ya. Definitif itu maksudnya jelas juga ya. Berarti apa? Sholat lima waktu yang dimaksud adalah zikir. Karena sholat itu sebenarnya apa namanya, tujuannya untuk apa? Zikir. Aqimi sholati li dzikri, tegakkan sholat, dirikan sholat untuk mengingat apa? Mengingat. Tidak kan ya tahu. Karena berzikir sekali lagi Bapak Ibu sekalian, makna zikir itu esensinya, tujuannya adalah menghadirkan Allah. Sarananya apa? Banyak, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat, bisa berdoa, bisa mengucapkan tasbih tahlil, bisa membantu anak yatim misalkan. Atau kita bisa tadabur alam, itu juga apa? Zikir. Jadi zikir itu macam-macam. Ya. Kemudian dikatakan qala Muqatil Ibnu Hayyan, di sini ada pernyataan dari Muqatil bin Hayyan mengatakan huwa tasbih wa tahmid wa takbir ala kulli halin. Yang dimaksud dengan zikir yang banyak di sini adalah, kata Imam Muqatil mengatakan, yang dimaksud adalah tasbih, ucapan apa? Subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, dengan takbir ala kulli halin, dalam kondisi apapun. Kita duduk, kita berdiri, ya. Bahkan ada amalan tertentu di sini di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, di dalam kitab lain. Jadi salah satu kebiasaan salaf, orang-orang zaman dulu, orang-orang soleh zaman dahulu itu kalau tidur itu bukan sengaja, bukan di tanah om bahasanya. Tanah om itu bukan untuk leyeh-leyeh gitu loh Pak. Tapi dia tidur motifnya itu hanya untuk, ya memang ini kebutuhan badan harus di apa? Dipenuhi. Prosesnya ya, kalau dia belum ngantuk itu sambil apa? Wiridan. Hatta ghalabahu naum, sampai tertidur. Sampai apa? Tertidur. Jadi motifnya, tujuannya itu bukan untuk tidur, tapi zikir sambil apa? Tiduran. Jadi gitu. Bukan tidur sambil zikir gitu. Tapi kita zikir wiridan sampai ngantuk baru apa? Baru tidur gitu, Pak. Jadi kita datang mendatang apa namanya? Jadi agak dipoles ini, salah satunya manajemen ibadah sebenarnya. Bagaimana menjadikan aktivitas tidur kita tuh nilainya apa? Ibadah. Terutama mbah-mbah yang sudah agak mulai sulit tidur nggih. Katanya kan kalau saya alhamdulillah enggak. Ya insyaallah enggak lah ya. Jadi tidur ya tidur aja, masih aman ngoten, Pak. Jadi ada beberapa orang yang sudah tua, sudah sepuh gitu kan. Kalau dia memang sulit tidur nih Bapak Ibu sekalian, ya coba situ. Wiridan saja, nanti gampang ngantuk insyaallah. Nanti akan dibantu setan soalnya tidur. Karena setan itu senang kalau akan menghalangi nih orang kok senang wiridan gitu kan. Ya pasti akan gangguannya apa? Tidur ngantuk. Jadi gitu Bapak. Jadi aktivitas longgar, aktivitas senggang kita, kata Imam Muqatil itu sudah diisi dengan apa? Wiridan. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, kata versinya Imam Muqatil. Kemudian di sini Imam Ibnu Zuhzi menyebutkan perkataan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharat bihi syafatahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku itu akan bersama hambaku selama hambaku itu ingat kepadaku. Gitu, Pak. Ini kata Nabi Muhammad. Allah itu akan membersamai kita selama kita itu senantiasa ingat kepada siapa? Allah. Wa taharrakat, kemudian lisannya itu bergerak. Nah, makanya di sini kan salah satu definisi dikit, lisannya apa? Bergerak. Ya, lisan itu mana? Bukan bibir lah ya. Lisan itu lidah. Jadi orang berzikir dengan lisan itu enggak mesti bibirnya apa? Gerak, yang penting lidahnya dulu, Pak. Di dalam. Jadi bisa disembunyikan. Ya. Bisa disembunyikan. Ya walaupun ya bibirnya agak gerak-gerak tipis lah ya. Tapi sih bisa disembunyikan. Ya bukan komat kamit mboten, tapi yang dimaksud adalah apa? Lisannya ini. Ya. Maka kata Allah, kata baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis qudsi, mohon maaf, hadis qudsi itu ya firman Allah, tapi statusnya apa? Hadis. Saya akan bersama hambaku selama hambaku mengingatku dan lisannya itu bergerak karena mengingatku itu. Ya, digunakan untuk apa? Berzikir. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, wasabbihuhu bukrotan wa asila. Apa artinya? Coba, kalau di situ versi terjemahnya apa? Dan bertasbihlah kepada Allah dalam waktu pagi dan petang. Nah, di sini kita coba lihat keterangannya para ulama. Ya, makna tasbih yang pertama wasabbihuhu, di sini ada kata apa? Tasbih. Ada dua makna. Ya, ada dua apa? Dua makna. Yang pertama annahu as-shalah. Yang dimaksud tasbih di sini adalah apa? Salat. Salat apa? Ya, salat pokoknya. Jenengan kalau kan, ini kan di waktu pagi dan apa? Petang. Berarti monggo silakan ya bisa ngonjakan, jadi waktu-waktu yang tidak terlarang. Waktu terlarang itu kan waktu kapan? Kalau pagi. Habis subuh sampai syuruk, gitu kan? Nah, sampai syuruk gas. Monggo silakan ya duha ya apa segala macam. Perbanyak apa? Salat. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua yang dimaksud dengan tasbih di sini adalah salatul fajr. Apa salat fajar? Salat subuh. Atau salat di waktu fajar. Jadi ada yang ada dua pendapat ini sepakat itu salat. Yang pertama itu salat apapun, monggo silakan, gitu kan? Perbanyak pokoknya salat, nggih. Kalau yang pendapat yang kedua, sholat secara definisi, definitif, jelas. Yang dimaksud adalah sholat apa? Fajar. Ya. Waqtalafu fi sholatil asil. Dan para ulama berbeda pendapat memaknai sholat. Kan berarti makna tasbih di situ maknanya apa? Sholat, ya kan? Baik sholat secara mutlak, sholat apapun, atau sholat fajar, sholat berjenis. Kalau di waktu sore, sholatnya apa nih? Gitu kan? Ada yang mengatakan sholatul asar. Itu pendapat pertama. Kan tadi bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Kalau tadi kan pagi di mana ya apa? Sholat fajar atau sholat, perbanyak sholat. Di waktu sorenya, ya asila, para ulama mengatakan. Ini pernyataan Abu Aliyah dan Imam Qotadah, sholatul asri. Yang dimaksud adalah sholat apa? Sholat asar. Pendapat yang kedua, ini kata Imam Ibnu Sa'id, annahu dhuhru, annaha dhuhr, wal asr, wal maghrib, wal isya. Jadi empat. Jadi dimaksud dengan apa namanya asila, waktu apa? Petang di situ mulai dari dhuhr, asar, maghrib, isya. Jadi ayat ini dimaknai sebagai perintah mengerjakan sholat apa? Lima waktu. Itu pendapat yang berapa? Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, annaha dhuhru wal asru qalahul muqattil. Dan ini pendapat Imam Muqattil, yang dimaksud dengan asila di situ adalah waktu petang. Waktu petang maksudnya adalah dhuhur dan asar. Kenapa hanya zuhur dan asar? Karena waktu maghrib dan isya sudah masuk waktu apa? Malam, ya, bukan waktu sore. Sedangkan asila itu maknanya apa? Waktu sore. Itu yang mengartikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa tasbih di sini adalah sholat. Mendefinisikan sholatnya tadi macam-macam. Tapi ada juga yang mengatakan pendapat tasbih di situ sebenarnya bukan sholat. Tapi tasbih yang di dalam disebut di dalam ayat itu yang maknanya adalah tasbihu bil lisan. Mensucikan Allah dengan apa? Lisan. Wujudnya apa? Bentuknya apa? Kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kata tasbih itu sebenarnya memiliki makna umum, Pak. Karena secara arti, secara makna, tasbih itu artinya apa? Mensucikan Allah. Bagaimana cara mensucikan Allah? Ya tadi, dengan ungkapan apa? Subhanallah salah satunya. Ya. Walhamdulillah. Kita sedang mensucikan Allah kan? Ya. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Ini kata pernyataan Imam Mujahid. Jadi kalau Imam Mujahid tadi, Imam Mujahid itu kalau tidak salah muridnya Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, saya lupa punya. Imam Mujahid nih, seorang tabi'in. Ini kata Imam Mujahid, kata tasbih di situ bukan sholat. Sabihu, mensucikan Allah di situ maknanya bukan apa? Sholat, tapi ungkapan tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu akbar, la haula wala quwata illa illa billah. Gitu. Itu kata sabbihu bukratan wa asila. Kemudian ayat selanjutnya. Kita percepat mawon nggih. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana Allahu wa kana bil mu'minina rahima. Huwallazi, dan dia, yusalli 'alaikum, dia itu siapa maksudnya? Hah? Allah, ya. Wa malaikatuhu, Allah subhanahu wa ta'ala salawat kepada kalian, untuk kalian. Begitu juga para malaikat, malaikatnya, malaikat-malaikat Allah juga melakukan salawat untuk kalian. Untuk apa? Agar apa? Liyukhrijakum. Agar kalian itu dikeluarkan dari kegelapan menuju apa? Kepada cahaya, kepada jalan yang terang. Wa kana bil mu'minina rahima. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mukmin itu sangat rahim. Apa itu rahim? Sangat menyayangi sekali. Jadi kalau ada orang mukmin, statusnya dia sudah mukmin, sudah mesti disayang sama Allah. Itu sudah janji Allah. Wa kana Allah bil mu'minina rahima. Enggak ada Allahnya nih. Ini apa namanya? Mahdhuf ini. Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang beriman itu sangat sayang sekali, Pak. Jadi kalau kita sudah beriman itu ya pasti masuk surga ini. Insyaallah. Ya pasti, Pak. Prosesnya ya dicuci dulu apa enggak, wallahu alam. Urusan kita masing-masing. Yang jelas pasti apa? Masuk surga. Kadang kita tuh terjebak tuh dengan orang-orang di luar agama kita. Mereka dengan bangganya dosa-dosa kita kan ditebus, gitu kan? Di kayu, kayu, gitu kan? Ente kan gak ada jaminan dosa-dosa Anda dia diampuni. Berarti Anda tidak ada jaminan masuk apa? Masuk surga. Enggak, kita dijamin pasti masuk apa? Surga. Cuman sebelum masuk surga ada pertanggungjawaban, ngoten mawon. Ya. Allah menyediakan neraka itu bukan hanya untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, tapi juga untuk apa? Ada orang yang beriman, ngoten nggih? Ada orang berapa? Beriman tapi tidak komitmen dengan keimanannya, gitu. Ya masa orang yang komitmen dengan tidak komitmen itu disamakan, itu kan ya gitu. Adil enggak tuh. Jadi bentuk apa namanya? Ya walaupun nanti ada beberapa alternatif penghapusan dosa, bisa melalui syafaatul uzma, bisa melalui syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, macam-macam nanti ada jalannya lah. Maka di sini baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada makna. Huwallazi yusholli 'alaikum, Allah Subhanahu wa taala shalawat kepada kalian. Kalau Allah bersholawat, kalau kita bersholawat wujudnya gimana? Hah? Shalawat itu artinya apa, Pak? Hah? Shalawat itu artinya apa? Shalawat itu artinya doa. Ya. Karena memang shalawat itu bermakna doa. Ya, bermakna apa? Doa. Tapi dimaksud dengan sholat salatnya Allah, salawatnya Allah di sini ada 5 pendapat. Jadi dalam memahami ayat Allah itu ragam. Tapi intinya enggak saling bertentangan, beragam, bukan bertentangan. Ini maksud dengan salawatnya Allah Subhanahu wa taala di sini yang pertama annaha rahmatuhu. Yang dimaksud dengan salawatnya Allah adalah rahmatnya siapa? Allah. Ada yang mengatakan nih Sa'id bin Jubair mengatakan maghfiratuhu adalah ampunannya siapa? Allah. Yang pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan salawat di dalam ayat ini adalah sana'uhu, pujian Allah. Jadi begini Pak, kalau ada orang dipuji sama orang itu sudah tinggi kan. Jenengan memuji orang mendapatkan pujian kan berarti orang orang baik. Kita kalau muji orang, jadi gini, kalau ada orang dipuji sama presiden, dia ikut ngangkat enggak derajatnya? Terangkat. Ini yang memuji siapa? Pencipta kita. Kalau di Allah Subhanahu wa taala memuji, pujian Allah itu di depan makhluk-makhluknya. Di depan langit. Di depan langit apa? Di depan makhluk-makhluk yang ada di langit, para malaikat. Ya. Jadi orang-orang yang mukmin ini nanti akan mendapatkan pujian dari Allah. Allah yang memuji, Allah yang mengeluh-eluhkan orang ini. Kalau orang ini dieluh-eluhkan sama Allah, dipuji sama Allah, mesti akan dirindukan oleh para malaikat. Ngerti enggak? Karena orang yang dicintai Allah mesti akan dicintai oleh malaikat, akan dicintai oleh makhluk-makhluknya. Warabi, ini pendapatnya Abu Aliyah. Yang keempat, karomatuhu. Atau apa itu karomah? Kemuliaannya Allah Azza wa Jalla. Wabarakatuhu. Ada yang pendapat yang kelima adalah yang maksud adalah keberkahan Allah. Jadi yang agak apa namanya maghfirah itu kita ada bayangan, rahmatnya Allah ada bayangan enggak? Ya? Kita dirahmati sama Allah. Wujudnya apa kira-kira? Kalau kita diberikan duit sama Allah kan ada wujudnya gitu. Kalau kita dirahmati sama Allah itu wujudnya apa? Hah? Ya rahmat apa wujudnya? Kalau diampuni sama Allah apa wujudnya? Ya ada kan dosa, ada bayangan kita kan. Dosa-dosa apa? Diampuni. Kalau kita dirahmati sama Allah apa wujudnya? Ingat Pak. Ya. Kita itu masuk surganya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala. Kita itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bukan dengan amalan kita, tapi dengan apa? Rahmatnya Allah. Wujudnya adalah ada satu pemberian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuk kita. Allah ya bisa surga atau bisa selain masuk surga ada pemberian yang lainnya. Itu bentuk apa? Rahmat. Ada enggak di dunia? Ya belum tahu kita. Ya. Ya, bisa jadi kan rasa ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau bisa jadi nanti wujud ketenangan di akhirat nanti Pak. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menjanjikan seperti itu. Kalau pujian pun demikian. Kalau karomatuhu, karomah. Apa itu karomah? Kemuliaan Allah. Ini juga apa namanya ya bisa jadi bentuknya nanti ada sesuatu yang kita dapatkan tapi enggak di dunia nanti. Ya, enggak selalu di dunia. Wa barakatuhu akan diberkahi sama siapa? Allah. Terus piye wujudnya? Berkah itu wujudnya apa? Orang itu kadang-kadang mengartikan berkah itu sehat hanya. Ya memang sehat itu keberkahan. Ya, tapi enggak mesti sehat itu berkah. Fir'aun itu sehat waras bekeras, Pak. Ya, Fir'aun itu enggak pernah sakit ya. Fir'aun itu enggak pernah miskin. Qarun itu kayaannya apa? Tinggi. Fir'aun, Qarun itu jabatannya mentereng. Enggak main-main. Apakah mereka orang yang diberkahi? Oh, tentu tidak. Karena definisi berkah di sini sebenarnya lebih cenderung kepada ziyadatu fitu'ah. Ketaatan kita bertambah, kedekatan kita semakin apa? Naik. Derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan apa? Salawat Allah kepada kita. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang salawat kepadaku, ya kan, maka Allah akan apa? Salawatinya. Ya maksudnya ya ini. Ya. Jadi bukan oh salawat Allah sih gimana? Ya Allah enggak salawat sebagaimana kita apa? Salawat. Kemudian di sini wa malaikatuhu, salawatnya malaikat. Kalau salawatnya Allah bentuknya tadi ada lima hal yang disebutkan oleh para ulama. Kalau salawatnya malaikat seperti apa? Salawatnya malaikat ada dua. Annaha du'auhum. Dia mengatakan salawatnya malaikat itu doanya malaikat. Kita didoakan oleh apa? Malaikat. Jadi kita enggak usah datang ke kiai yang soleh. Ya boleh datang ke kiai yang soleh, karena doanya orang soleh itu mustajab. Tapi kita jarang mengamalkan satu amalan yang menjadikan kita itu didoakan malaikat gitu loh, Pak. Kita lebih senang mencari doanya manusia yang belum tentu dia apa? Belum tentu dia soleh. Soleh kan menurut kita. Kalau malaikat itu kan pasti apa? Pasti solehnya. Karena dia gak pernah melakukan apa? Dosa. Ya. Kalau orang, sosok orang yang kita anggap soleh, yang kita anggap apa? Soleh ini kok belum tentu soleh. Kalau kita minta doanya, ya boleh, gak apa-apa, saya gak marah. Cuman terkadang kita melupakan ada satu amalan-amalan tertentu yang menjadikan malaikat itu mendoakan kita. Ya. Yang menjadikan malaikat apa? Mendoakan kita. Salah satu amalannya apa, Pak? Sedekah subuh kan. Siapa lagi, Pak? Salah satunya adalah kita mendoakan orang lain. Malaikat akan mendoakan apa? Kita. Kan itu gotongannya enak tuh. Orang lain didoakan kita, kita didoakan apa? Malaikat. Bayangkan. Jadi kita mendoakan orang itu gak ada ruginya. Ngatain gitu. Doakan saja, semua orang doakan, Pak. Misalkan kita lagi sakit, monggo silakan bisa. Sakit di mana-mana, berobat ke mana-mana gak sembuh-sembuh. Ada orang penyakitnya sama dengan kita, kita doakan. Biar kita apa? Didoakan malaikat. Monggo silakan. Ya. Itu satu amalan dan itu salah satu amalan yang saya lakukan. Kalau saya sakit, mumet, wes pokoknya doakan aja orang ketemu mana, tidak ada orang yang punya penyakit yang sama. Kita apa? Kita doakan. Orang itu didoakan sama kita yang kita belum tentu soleh, tapi kita apa? Akan mendapatkan doa dari malaikat. Kata Pak. Kemudian kata para ulama yang mengatakan doanya malaikat, jadi maksud selawat malaikat di dalam ayat ini adalah doanya apa? Malaikat. Ada yang mengatakan istighfaruhum, pengampunan dosa kepada Allah oleh malaikat untuk kita. Jadi malaikat itu meminta ampun kepada Allah, meminta pengampunan untuk kita kepada siapa? Allah, Pak. Itu. Itu salawatnya malaikat. Salawatnya malaikat wujudnya seperti itu. Kata dzulumat. Di sini ada di dalam ayat ini kita akan dikeluarkan dari apa? Kegelapan. Apa yang dimaksud dengan kegelapan di sini? Kegelapan di sini maksudnya adalah kekufuran, ya, kesesatan menuju apa? Iman atau hidayah. Atau ada yang mengatakan al-jannah wan-nar. Ada yang mengatakan dimaksud dengan dzulumat ini adalah neraka. Ya, nur adalah apa? Surga. Karena itu memang apa? Bukan tujuan sih ya. Kita beriman pada Allah itu tujuannya apa? Ya Allah supaya ridho kan. Jannah itu, surga itu sebenarnya hanya reward saja, hanya apa ya? Efek samping aja. Ya. Efek samping dari ridhonya siapa? Allah. Kalau kita sudah diridho Allah pasti surga, teman-teman. Ya. Jadi tujuan kita sebenarnya Allah, gimana caranya supaya Allah itu ridho. Ya. Jadi tujuan utama kita menjalankan ibadah, sholat, segala macam itu bukan surga, tapi apa? Ridhonya Allah. Kalau kita sudah diridho Allah mesti surga, Pak, tenang aja. Kan itu apa ya? Itu hanya bonus, hanya mungkin biar kita termotivasi, tapi tujuan utama tetap apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya. Ini ayat ke berapa nih? Ke 44, ayat terakhir. wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa addalahum ajran karima. Tahiyyatuhum, apa makna tahiyyatuhum? Secara arti disitu apa?
2: Diterjemahkan di dalam Al-Quran terjemahnya apa?
0: Pengucapan penghormatan, coba dibacakan artinya. Oke. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Pengucapan penghormatan yang disampaikan oleh siapa? Allah. Kalau dalam terjemahannya maksudnya Allah, tapi nanti makna definisi hu yalqawnahu, hu kata hu itu kan, itu nanti para ahli tafsir niku berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan yang lain nanti. Ya. Tapi di dalam terjemahan memilih apa? Allah.
2: Ya, enggak apa-apa.
0: Enggak salah, memang enggak salah, mboten salah. Di sini pada katakan annaha tarji'u ila Allah Subhanahu wa taala. Yang mengucapkan salam di sini adalah siapa? Allah. Ya. Itu memang sesuai dengan apa? Arti yang ada di dalam Quran terjemah. Ada yang mengatakan anna ma'nahu tahiyyatuhum minallah yawma yalqawnahu salam. Memang salam itu dari Allah, tapi prosesnya beda-beda. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan makna salam itu memang dari Allah. Akan tetapi yang memberikan salamnya itu bukan Allah langsung, tapi melalui apa? Perantara. Perantaranya siapa? Ya malaikat. Bukan siapa? Bukan Allah langsung. Ya.

0: Ngaten, Pak. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ini salamnya bukan dari Allah tapi dari apa? Malaikat. Tapi malaikat ini memberi salam di saat ketika orang-orang beriman itu hendak bertemu dengan siapa? Allah. Paham ya, Pak? Peristiwanya hampir apa namanya? Mirip-mirip.
1: Ya.
0: Yang pendapat yang kedua, pendapat yang kedua, anna hal hatarji'u ila malakil maut. Pendapat yang kedua adalah hudis itu bukan yang menyampaikan salam itu bukan Allah, bukan apa? Malaikat, komunitas malaikat. Akan tetapi spesifik malaikat sih, tapi malaikatnya satu, malaikat maut. Malaikat apa? Maut, pencabut nyawa. Jadi kalau kita nanti dikategorikan orang beriman, kita akan disambut sama malaikat maut. Bukan ditakut-takuti, Pak. Kita akan, kalau kita orang beriman, makanya kita harus beriman nih. Biar posisi malaikat maut ketika nyambut nyawa kita tuh posisinya tuh posisi menyambut, Pak. Bukan mencabut. Tahu ya? Posisi-posisi apa? Menyambut kita, bukan mencabut. Ya, menyambut ya ujungnya sambil mencabut sih. Tapi kita diberikan salam gitu loh. Ngapunten niki Pak, jenengan sudah saatnya apa? Pulang gitu. Kan sopan ngoten maksudnya. Permisi dulu, izin dulu, disambut dulu, kok langsung gitu. Ya. Gitu, Pak. Jadi orang-orang yang beriman, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ketika kita orang-orang beriman ketika bertemu dengan Allah, makna bertemu di sini ada yang mengartikan apa? Kematian, ada yang mengartikan pertemuan itu nanti di mana? Di surganya Allah. Yang jelas di sini ada ungkapan salam. Ya, salamnya ini macam-macam tadi. Ada yang salamnya dari malaikat maut. Kalau dari malaikat maut, kalau kita mengartikan ini adalah salamnya dari malaikat maut, berarti pertemuan yang dimaksud adalah pertemuan apa? Kematian kita. Ya. Kalau ini maksud dengan pertemuan dengan Allah pada saat nanti di surga, yaitu ya pertemuan apa? Ya, ingin bertemu dengan Allah, menghadap Allah. Ngatain, macam-macam gitu, memberikan maknanya. Tapi itu keragaman makna. Ya. Tidak saling apa? Tidak saling bertentangan. Tapi pendapat yang benar yang mana? Di antara pendapat itu, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Kathir dan Imam Ibn Jarir At-Tabari. Ya, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salam ini malah pendapat yang keempat malahan. Salam di sini adalah ketika orang-orang beriman di surga saling bertemu. Jadi bukan dari malaikat, bukan dari Allah, bukan dari malaikat maut, tapi apa? Salam sesama muslim. Salam sesama orang beriman nanti apa? Di surga mereka saling menyambut, Pak. Gitu. Sebagaimana di dalam surat Yunus ayat yang ke-10. Ya. Ud'uhum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdalillahi rabbil alamin. Ya. Ini surat Yunus ayat ke-10 yang menggambarkan, yang menjelaskan ayat di situ bahwa orang-orang penduduk surga itu ketika mereka saling bertemu, mereka mengucapkan apa? Salam. Makanya kan apa namanya, ucapan salam itu adalah tradisinya, kulturnya penduduk surga yang kita bawa ke dunia. Ya, tahiyah ya, makanya ini ungkapan salam ini tradisinya penduduk apa? Surga. Makanya kita kalau pengen jadi penduduk surga ya salam ngoten. Nah, apa yang mereka lakukan ini menarik, Pak. Terakhir nih, sekaligus menjadi penutup. Jadi di dalam surat Yunus niki, ketika penduduk surga itu makan, pengen makan, ya, ishtaha bahasanya para ulama, mereka mengatakan subhanakallahumma. Ya Allah. Jadi kalau pengen makan itu dikir dulu, Pak. Kalau pengen sesuatu nih, dia lagi

0: pengen sesuatu. Kalau dalam diilustrasikan oleh para ahli tafsir, jadi penduduk surga itu suatu ketika di surga ada burung, lihat burung, kayaknya makan burung ini enak gitu, Pak. Nah, ketika dia terpetik untuk makan burung itu, dia mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah gitu. Begitu ngomong subhanallah, langsung apa? Hadir apa yang kita inginkan. Itu proses, proses cara menikmati kenikmatannya kayak gitu. Ada prosesnya juga, enggak engkong-engkong langsung hadir, enggak. Jadi di situ juga ada kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Ada pertemuan, ada obrolan, ada tongkrongan di situ. Sama, bukan sama kayak di dunia, cuman vibes-nya agak beda aja dengan dunia. Ya. Jadi ini itu sudah kenikmatan semua, lebih. Kalau kita kan di rumah itu kan sekarang ada, ini sebenarnya ada gambaran surga juga, Pak. Kayak GoFood, ya kan? Shopee Food, itu tinggal pencet langsung apa? Hadir ngoten nggih. Cuman kalau di surga itu subhanallah gitu aja, Pak. Ya. Itu keinginan kita langsung apa? Hadir lebih canggih lagi. Mungkin enggak? Ya mungkin aja kayak gitu, Pak. Karena gini, informasi-informasi yang di dalam Al-Qur'an sebutkan, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan, itu akan apa namanya? Sains pada waktunya. Akan sains pada waktunya. Maksudnya itu gini. Karena orang-orang sekarang itu kan enggak percaya surga neraka. Nggih. Enggak percaya tentang keberadaan Tuhan segala macam karena mereka menggilakan apa? Sains. Sains itu kan alat deteksinya panca indera. Sesuatu yang tidak bisa dideteksi dengan panca indera maka bukan kebenaran, ngoten lho. Standar asasi kebenaran apa? Panca indera. Maka apa namanya? Tuhan itu enggak bisa dideteksi dengan apa? Panca indera. Ya, ngapain kita percaya sesuatu yang tidak ada gitu, dianggap enggak ada, ngoten. Nah, itu kan orang sekarang lagi dibutakan dengan apa namanya sains dan teknologi yang mengarah kepada keyakinan menihilkan Tuhan. Ya, ini yang mungkin kalau kita nggak ada, ya, generasi muda, ya, generasi muda itu gampang sekali. Nanti. Tapi kita, saya nggak bahas ke, tentang apa namanya tadi untuk mendudukan itu. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang itu sebenarnya bisa menjadi penggambaran, ya. Ya, penggambaran dalam kehidupan nanti di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan setelah kematian kita nanti. Penggambaran bukan berarti sama plak-plak 100%. Boten. Ada beberapa konsep kemiripan yang sama kehidupan. Ya. Ya kita hidup, apa kita punya kelamin di surga? Hah? Kita punya kelamin enggak, Pak? Apa kita nanti beranak pinak di surga? Ya, kalau mohon maaf kalau kelamin kayaknya ada ya di surga. Konsepnya sama dengan kehidupan apa di dunia, karena di situ ada apa namanya, ada bidadari, ada bidadara segala semacam-macam gitulah. Berarti di situ ada kenikmatan yang bersumber dari kelamin, ada kenikmatan yang bersumber dari apa, dari mulut segala macam. Ada mirip konsep, ada kemiripan konsep, tapi bentuknya saja ya apa yang berbeda. Nanti hukumnya nanti juga berbeda. Bisa jadi bapak yang dulu di dunia menjadi bapak itu menjadi teman, Pak. Statusnya apa? Setara. Ngatain. Yang dulu di dunia menjadi ibu itu bisa jadi ya, ya statusnya karena hukumnya sudah apa? Sudah berubah. Tidak menggunakan hukum apa? Hukum duniawi lagi. Ya. Ya nanti aja tunggu aja, Pak. Maka sudah dulu biar nanti jelas, ngatain ge. Cuman penggambaran kan, gampang namanya juga apa? Penggambaran enggak sesungguhan, ge. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti pertemuan akan datang masuk ke ayat ke 45 insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, menambah pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Apakah zikir yang banyak di dalam ayat itu definitif harus berjumlah? Harus berjumlah. Kalau riwayat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa saya itu mengucapkan taubat, ya, ikrar taubat itu berapa kali? 100 kali. Ada mengatakan 60, ada mengatakan banyak-banyak, variatif. Pertanyaannya, apakah ketika Nabi Muhammad SAW menyebut itu menunjukkan itu pembatasan? Nah, di situ para ulama menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu bukan pembatasan, tapi apa? Contoh yang dilakukan Rasulullah segitu, ya kalau artinya begini Pak, Nabi Muhammad SAW itu kalau menampakkan ritual ibadah itu menggunakan ritual yang minimalis. Sekali lagi Pak, Rasulullah kalau sholat ingin mengajarkan kepada orang itu mesti mengajarkannya yang minimalis. Kenapa demikian? Karena nanti kalau Rasulullah mengajarkan yang powerful, misalkan dalam arti yang paling ideal, wah nanti syariat ini menjadi apa? Berat. Nabi kok ideal gitu kan? Rasulullah yang mengajarkan yang minimalis saja, para sahabat pengennya apa? Wow, ada yang gak mau nikah Pak. Ya kan? Pengennya ngibadah terus. Ada yang puasa terus tanpa apa? Buka-buka. Ya, ada yang wis macam-macam. Tuh Rasulullah tuh ngerem-ngerem supaya sahabat tidak over dalam menjalankan ibadah. Ya, tapi giliran bagi Nabi Muhammad SAW sholatnya tuh sendirian, tidak di ruang publik, beribadah sendirian tidak di ruang publik. Rasulullah totalitas, kakinya sampai apa? Ya bengkak. Artinya di sini para ulama ya zikir itu ada batasan yang ya enggak ada sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak kajian keislaman bersama Ustadz Khotib Mukhtar MH dengan pembahasan tadabur surat Al-Ahzab ayat 41. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irmas Sukoharjo, bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati, Mulur, Bendosari, pada hari Ahad 27 September 2026. Ikuti kajian keislaman hanya di radio kesayangan Anda.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

Wahai Allah, kami memohon ampun kepadamu dari istighfar-istighfar kami yang lebih banyak hanya terucap di mulut saja dan tak benar-benar keluar dari tekad hati dan kejujuran nurani kami. Wahai Allah, kami bertobat kepadamu dari tobat-tobat kami yang lebih sering penuh dengan kepura-puraan dan pengelabuan diri kami. Wahai Allah, selamatkanlah kami semua dari semua dosa dan perbuatan kami sendiri. Selamatkanlah dari kehinaan dan permaluan. Selamatkanlah dari fitnah dunia dan segala apa yang membahayakannya. Puji syukur tak terhingga hanya kepadamu, wahai Allah, karena Engkau masih berkenan mengizinkan dan bahkan mewajibkan kami agar tetap dan senantiasa berharap dengan pengharapan yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya pada tak terbatasnya keluasan ampunan-Mu dan bertepinya samudra rahmat-Mu. Wahai Allah, kepada siapa lagi kami mengadu jika bukan kepada-Mu? Kepada siapa lagi kami bersandar jika bukan pada-Mu? Kepada siapa lagi kami berlindung dari segala ketakutan dan kegelisahan kami jika bukan kepada-Mu? Tunjukkan segala jalan buat kami untuk mendapatkan ridho dan pertolongan-Mu. Kami beristighfar memohon ampunan hanya kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Hidup dan Maha Menghidupkan, serta kami bertobat juga hanya kepada-Nya.

Ruh yang suci bersemayam dalam jasad yang kotor. Darah, daging, lemak membusuk. Jasad menjadi mulia karena ruh. Ketika keinginan jasad diikat, ruh jadi kotor. Hasad, dengki, angkuh, busuk hati. Akhirnya ruh keluar, dicabut seperti mata kail pancing ditarik dari daging yang basah. Mata memandang ruh keluar. Mata tak tertutup tapi ditutupkan. Tidak mandi tapi dimandikan. Tidak pakai baju tapi dikafani. Tidak lagi sholat tapi disolatkan. Tidak 4 rakaat tapi 4 kali takbir. Tidak terbaring tapi dibaringkan menghadap kiblat. Hidung menempel ke tanah. Tatapan mata tak sampai sejengkal. Sunyi, sepi sendiri. Keluarga, sahabat kembali pulang. Harta benda dibagi ahli waris. Habis, tak bersisa. Hanya amal. Kalau pernah sholat malam, kalau pernah bersedekah, Jumat mubarakah, jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Banyak-banyak bersolawat. Boleh jadi ini cuma terakhir bagi kita.

0: أغفيت على الحسن العبقى فالورد.
1: Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan dunia ini, beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijin, penjara buat orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Gimana? Kok bisa? Padahal di dunia ini ada orang-orang Islam yang kaya raya, ada orang-orang non-muslim yang miskin, yang melarat. Tapi tetap Nabi mengatakan dunia ini sijnul mu'min, penjara. Karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah SWT, maka di sini dia di penjara. Orang di penjara itu enggak boleh ini haram, itu haram. Saya mau tanya, yang haram lebih banyak apa yang halal? Apa? Yang haram itu sebenarnya sedikit, tapi kita itu seneng sama yang haram. Jadi kalau ada orang ngomong haram, ente semuanya haram, ini haram, itu haram, enggak. Yang haram itu sedikit, sabu-sabu, minuman keras, ya. Yang seperti itu haram. Yang halal banyak, nasi kerawu halal, nasi rawon halal, nasi halal semuanya. Antum tinggal pilih tuh. Yang haram ya babi haram, bangkai haram, yang binatang-binatang buas haram, yang lainnya halal. Tapi sekali lagi kita ini senang sama yang haram-haram. Itu seperti di penjara kita ini, banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, seorang mukmin. Sedangkan orang kafir semuanya diterabas. Maka kalau dia melihat kepada siksa yang akan dia terima di akhirat nanti, sekarang dia berada di surga walaupun hidupnya melarat.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi salat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله.

sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu

0: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
1: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

0: huda.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: لقد قلنا اذا شططا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: فَقَرًا. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.
1: وَتَرَى

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rab mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: أَحَدًا.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: zar'an.
1: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

0: أَعَزُّ نَفَرًا.
1: Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.
0: وَدَخَلَ

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

0: وَوَلَدًا.
1: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
1: Walam takul lahu fiatun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasiran.
0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua, apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: Dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

0: bahri saraba.
1: Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

0: ilman.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
0: Qala

0: dzikra.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
1: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
0: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: nukra.
1: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
0: Qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

0: Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.
1: Wa

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki, sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

0: husna.
1: Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.
0: Hatta

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitran.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Sahl ibn Hunayfin wa huwa badriyun radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم.
4: Dari Sahl ibn Hunayf, dia termasuk orang yang ikut pada perang Badar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah yang maha tinggi dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan mengantarkannya sampai ke tingkatan para suhada meskipun dia mati di atas kasurnya. Hadis

Pendengar, ada satu kepastian di antara ketidakpastian dalam kehidupan manusia, di mana secara sadar atau tidak manusia sesungguhnya menuju kepadanya, tidak peduli apakah ia siapa atau tidak, tua atau muda, cepat ataupun lambat. Bagi sebagian manusia, ia hanyalah proses alamiah dalam sebuah kehidupan, menjadi akhir peristirahatan dari segala kegalauan. Bagi sebagian lain, ia adalah awal dari sebuah kehidupan. Itulah kematian. Ibarat sebuah sungai, muaranya merupakan pintu gerbang samudra. Begitu pula dengan kematian, ia adalah muara bagi pintu gerbang samudra kehidupan yang luas dan kekal. Sesungguhnya manusia telah memilih bagaimana akhir dari kehidupannya, dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah kemungkinan besar ia akan menghadapi kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang berjalan menuju kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Jumuah ayat yang ke-8 yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu semua melarikan diri darinya itu pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu semua akan dikembalikan ke Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib serta yang nyata. Pendengar, orang-orang yang berpikir secara kerdil dan menjatuhkan diri kepada keduniawian akan berlari dengan segala kemampuan yang ada dari kematian. Kematian merupakan momok yang menakutkan yang akan mengambil segala yang telah diusahakan selama hidupnya. Padahal jauh berabad-abad dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan kematian dalam sebuah sabdanya, perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang melenyapkan segala macam kelezatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Sementara manusia-manusia yang cerdas menjadikan kehidupannya bukan hanya sebagai sarana untuk menghadapi dan mempersiapkan kematian, namun justru menjemput kematian melalui seni kematian. Paradigma seni kematian memang masih aneh dalam pikiran masyarakat kita saat ini, bahkan mungkin bagi diri kita. Kematian hanyalah kematian. Bagaimana mungkin sesuatu yang nafsu membenci bertemu dengannya menjadi sesuatu yang jiwa bergairah berjumpa dengannya? Inilah salah satu ajaran Islam yang agung, mengatur dari hal-hal kecil kehidupan sampai kenegaraan, dari awal memulai kehidupan sampai bagaimana menjemput kematian dalam koridor yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang cerdas ini, kematian adalah panglima nasihat dan guru kehidupan. Sedikit saja ia lengah dari memikirkan kematian, maka ia telah kehilangan guru terbaik dalam kehidupannya. Inilah kiranya yang membuat seorang Sayyid Qutb berkata di tiang gantungan rezim pemerintah Gamal Abdel Nasser. Sayyid Qutb berkata, "Hiduplah Anda dalam keadaan mulia atau matilah dalam keadaan mati syahid." Pendengar, seni kematian yang paling indah juga dicontohkan para sahabat dalam membela risalah Islam dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Secerdas-cerdasnya manusia ialah yang terbanyak ingatannya kepada kematian, serta yang terbanyak persiapannya untuk menghadapi kematian. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar cerdas, dan mereka akan pergi ke alam baka dengan membawa kemuliaan dunia serta kemuliaan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang
Adakah dalam hati kita kematian itu sebagai penasihat terbaik kita dan memulai menata hati, jiwa, dan raga untuk menjemput kematian dengan seni kematian yang begitu indah di dalam Islam? Semoga selagi masih ada waktu. Wallahu a'lam bishawab.

101.4 RDS FM. RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar. Melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

0: Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: won't.
1: Larangan menghakimi berdasarkan luar saja. Ali bin Abi Thalib sering menekankan pentingnya menjaga hati dari prasangka buruk. Diam seringkali disalahartikan sebagai keangkuhan, merasa lebih tinggi dari orang lain, padahal diam adalah cangkang luar yang netral. Menganggap orang sombong hanya karena ia tidak bicara adalah bentuk menghakimi apa yang tidak kita ketahui. Bertengkar dengan diri sendiri, konflik batin. Ini adalah bahdian yang paling menyentuh. Seseorang mungkin sedang mengalami muhasabah, yaitu menghitung dosa atau kesalahan diri sendiri. Kecemasan, berusaha menenangkan pikiran yang berisik. Perjuangan moral, memutuskan pilihan sulit antara yang benar dan yang salah. Ketika seseorang fokus ke dalam, inner struggle, energi mereka habis untuk diri sendiri, sehingga tidak tersisa energi untuk berinteraksi atau berbasa-basi dengan lingkungan luar. Keutamaan diam. Dalam banyak riwayat, Ali bin Abi Thalib memuji sifat diam. Beliau berkata, jika akal seseorang telah sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Dalam konteks ini, diam bukan sombong, melainkan tanda bahwa ia sedang memproses sesuatu yang lebih besar di dalam kepalanya daripada sekedar obrolan ringan.
2: Hakikat empati. Pesan ini mengajak kita untuk memiliki kerendahan hati. Sebelum kita menuntut orang lain untuk ramah kepada kita, kita harus sadar bahwa setiap orang membawa beban hidup yang tidak terlihat. Diamnya mereka adalah bentuk perlindungan diri, agar kekacauan di dalam tidak tumpah keluar dan menyakiti orang lain. Pada akhirnya, kalimat ini adalah pengingat agar kita lebih sibuk memeriksa diri sendiri daripada sibuk menilai sikap orang lain. Jika kita melihat seseorang diam, berikanlah ruang dan sangat baik, husnudzon, karena bisa jadi ia sedang berjuang dalam perang yang tidak kita paham.

Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, adab yang baik akan memadamkan kemurkaan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah, dan menyediakan SR12 Skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Metode belajar ala Ki Hajar Dewantoro. Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga. Trilogi Kepemimpinan, Ingarso Sung Tulodo. Langkah pertama adalah menjadi teladan di depan. Anak adalah peniru yang sangat ulung. Mereka tidak melakukan apa yang kamu katakan, tapi mereka melakukan apa yang kamu lakukan. Jika kamu ingin anak disiplin, namun kamu sendiri sering ingkar janji, maka kata-katamu hanya akan menjadi kebisingan yang tidak bermakna bagi mereka. Wibawa tidak dibangun melalui teriakan atau ancaman, melainkan melalui integritas tindakan yang konsisten setiap harinya. Menjadi teladan berarti kamu harus selesai dengan disiplin diri sendiri sebelum berani meminta anak untuk melakukan hal yang sama di rumah.

0: 101 Kumamba. RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kisah Hijrahku bersama saya Yuli Puspitasari dalam Kisah Inspirasi Mu'alaf. Alhamdulillah hari ini saya kembali bisa sharing bersama seorang yang dulu bermu'alaf di tahun 2017 ya. Di 2017 dan keseharian beliau sebagai seorang musisi, sedikit bocoran nih, beliau dulu sangat membenci Islam. Kok bisa orang yang sangat membenci Islam sekarang sangat menikmati keseharian sebagai seorang Muslim, bahkan sibuk berdakwah. Nah, cerita selengkapnya, mari kita sapa Bang Dewa Putu
2: Adi.
1: Adi, benar nggak tuh?
2: Benar,
1: benar
2: banget.
1: Masya Allah. Takut salah. Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Bang? Sehat ya?
2: Sehat. Kantong, kegiatan? Kantong aja nggak sehat. Oh. Biasa, jadi masa pandemi kayak gini ya kita harus pandai-pandai ya, rezeki dari Allah, insya Allah.
1: Ini kayaknya tim semua juga punya masalah yang sama. Kantongnya yang
2: karena masalah. Karena memang hidup itu harus ada masalah. Dulu waktu zaman sahabat itu para sahabat tidak pernah curhat kepada Nabi kalau punya masalah. Ya Nabi Allah, istriku cerewet. Ya Nabi Allah, anakku nakal. Rezekiku seret, nggak pernah. Tapi sahabat itu selalu curhat kepada Nabi kalau tidak ada ujian.
1: Masya Allah.
2: Ya Nabi Allah, kenapa nggak ada ujian? Istriku nggak diajarin pinter, baik. Anak-anakku nggak dikasih tahu dia soleh, soleha. Aku nggak kasih sakit. Rezeki aku kok diam datang semua. Nggak ada cobaan. Baru ngeluh kepada Nabi karena mereka tahu hanya orang-orang beriman aja yang diuji sama Allah.
1: Wess,
2: jadi
1: luar biasa.
2: Kalau kita masih punya ujian, kita punya masalah,
1: masih harus bersyukur.
2: Bersyukur itu level yang terbaik. Kalau bersabar itu level biasa. Jadi punya masalah, sabar ya biasa. Kalau orang punya masalah, ya alhamdulillah saya punya masalah. Ya,
1: alhamdulillah
2: itu,
1: ala kulli hal.
2: Itu levelnya lain, insya Allah.
1: Wah luar biasa ya, baru opening loh. Kita udah dapat hikmah yang luar biasa.
2: Ya,
1: nggak diragukan lagi ya keilmuan beliau. Insya Allah, sharing kali ini menginspirasi kita semua. Dan di sini kita nggak berdua karena ada banyak tim ya,
2: banyak
1: ada suami,
2: ada
1: banyak.
2: Bayaran.
1: Banyak, jadi nggak berdua ya sahabat-sahabat.
2: Maaf tempatnya
1: semua.
2: Sempit, studio ala kadarnya.
1: Nah yang udah penasaran, saya langsung mau tanyakan ya.
2: Yes.
1: Agama sebelumnya, Bri?
2: Saya Hindu dulu.
1: Hindu.
2: Hindu, Hindu Protestan. Protes mulu karena beda kan. Ya, jadi awal-awal saya kritis terhadap agama saya juga, kok Hindu ini beda-beda. Beda-beda. Jangankan yang jauh antara Bali dengan India, Bali dengan Tengger Jawa Timur, itu beda. Bali dengan Lombok di NTB.
1: Bedanya beda. Itu di apa?
2: Macam-macam, dari mulai adat istiadat,
1: ritualnya,
2: tata caranya, banyak hal. Kalau Mbak Yuli tinggal di Harapan Indah Bekasi. Juhur berapa rakaat?
1: Empat. Alhamdulillah
2: sama. Dimanapun kita juhur ya empat rakaat.
1: Di Australia
2: nggak ada yang mentang-mentang di Alaska, aduh dingin, kita dua rakaat.

0: kemarin ya, saudara-saudara kita di Hindu Bali terutama, itu hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi, hari raya agama Hindu. Ada di India?
1: Nggak ada?
0: Nggak ada.
1: Oh, saya juga baru tahu nih.
0: Di Sri Lanka nggak ada. Jadi kenapa berbeda menjadi sesuatu hal yang lumrah kalau kita di Islam kan nggak bisa. Dan kita dalam mempelajari Weda ini pun juga tidak boleh sembarangan. Jadi nggak usah heran kalau ada umat Hindu, dia tidak pernah baca Weda, dia tidak pernah lihat Weda, bahkan pegang pun belum pernah. Weda itu seperti apa? Karena memang tidak boleh sembarangan membacanya.
1: Jadi perbedaan itu Bang Dewa temukan ketika mempelajari.
0: Iya.
1: Dalam artian Bang Dewa sendiri sebenarnya akarnya itu dari Hindu yang taat ya?
0: Sebenarnya tidak dibilang Hindu yang taat. Jadi gini, Hindu yang menjalankan, saya beragama Hindu yang berasal dari Bali dan menjalankan semua adat istiadat Bali secara taat. Bukan secara Hindunya, tapi secara Balinya, secara adat istiadat. Karena banyak sekali ritual-ritual, makanya kan Bali singkatannya banyak libur. Karena sudah ada upacara libur. Ya kan? Boleh lima hari kerja seminggu tuh, kadang cuma kerja 2 hari di Bali boleh. Bilang, kenapa nggak masuk ada upacara? Jadi terlalu banyak upacara. Jadi ritual-ritual itu yang menjadi ketaatan sebagai umat Hindu di Bali khususnya ya. Ya jadi ketaatannya dalam hal adat istiadat, bukan ajaran-ajaran Hindu yang sebenarnya.
1: Karena memang Hindu sendiri lebih banyak berupa ritual ya.
0: Ya, ritual. Jadi dari pagi sampai malam ritual Hindu itu banyak. Seperti umat Hindu di Indonesia, bahkan di Bali itu lebih paham tentang Trisandi. Trisandi itu persembahyangan 3 waktu. Dari jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Tapi selebihnya itu semua adat istiadat. Seperti ngejot, kalau pagi ngejot itu kayak apa ya? Sajen, banten.
1: Ya.
0: Biar gampang aja nyebutnya, itu di depan rumah. Jadi di orang Bali itu setiap mereka masak, semua yang makan pertama itu betare.
1: Apa?
0: Betare itu?
1: Betare itu?
0: Goib.
1: Oh.
0: Goib, leluhur, butekale, semua pokoknya yang gaib-gaib itu dipersembahkan dulu untuk dewa, untuk dewi dan segala macam itu. Jadi nggak boleh masak nasi baru matang itu terus kita makan.
1: Jadi awal itu dipersembahkan untuk
0: harus
1: yang roh-roh itu dulu.
0: Iya, harus ngejot dulu, terutama leluhur ya segala macam. Kopi dihidangkan, kopi panas segala macam. Itu ritualnya banyak sekali dan itu yang keluarga saya taat.
1: Jadi tapi dari keluarga yang taat juga ya.
0: Taat
1: jadi
0: adat istiadat Hindu Bali. Itu aja Hindu Bali. Jadi nggak bisa dipisahkan Hindu Bali karena beda dengan Hindu India, Hindu Sri Lanka, Hindu Nepal itu beda semua.
1: Nah, lepas dari tradisi Bali ya, tradisi agama Hindu lah. Yang saya dengar itu Bang Dewa dulu benci banget dengan Islam. Kalau boleh ceritakan, Bang?
0: Ya jelas benci, karena kan yang saya terima informasi. Jadi gini, waktu saya kecil itu, selama saya di Bali sampai pindah ke Jakarta itu, belum pernah ada Islamofobia dulu, SD, SMP,
1: ya, SMA. Kayaknya tenang aja gitu ya.
0: Selepas saya SMA, sekitar 2001-2002, akhirnya mulai berkembang dengan terjadi bom Bali. Bom Bali pertama itu 2002, bom Bali kedua itu 2004. Kenapa saya hafal? Karena kebencian saya luar biasa, media itu meliput. Bahkan, maaf ya, di sekitaran Kuta, di Ground Zero, kalau ada yang pakai baju gamis, kopiah kayak begini, itu mereka kejar, mereka tangkap. Saking takutnya, saking Islamofobianya itu berkembang dari media. Ya jelas saja karena saya tidak Hindu ini, apalagi saya dulu, terutama saya dan keluarga itu tidak terlalu peduli dengan agama lain. Pokoknya jalankan adat istiadat sebagai seorang Hindu Bali yang taat, ya itu saja dikerjakan. Tapi begitu tahu tentang agama Islam justru dari media dan kejadian bom Bali, siapa yang tidak benci? Itu Bali luluh lantai.
1: Korbannya
0: banyak, perekonomiannya luar biasa.
1: Anjlok ya.
0: Dan di media itu liputannya luar biasa sekali tentang Islam. Tapi ada satu lupa.

0: Jadian bom Bali pertama, orang yang pertama kali, bahkan pernah diundang di Kick Andy kalau nggak salah, di Kick Andy atau di Metro TV, saya lupa, itu seorang haji. Itu saat semua orang buyar lari ketakutan, Pak Haji ini justru yang masuk sendiri. Menyelamatkan korbannya masih hidup, yang luka-luka. Itu nggak ada yang bahas. Nggak ada yang bahas. Padahal di dekat situ, di dekat tempat kejadian bom itu, di Ground Zero yang kita kenal sekarang Ground Zero itu, ada sekitar 200-300 meter itu masjid. Masjid. Jadi di Bali itu sebenarnya tidak ada masalah tentang apa
1: perbedaan akidah
0: Islam dengan Hindu di masyarakat Bali, enggak ada. Bahkan saya sering diceritakan kalau di Bali itu ada istilah namanya nyame selam. Nyame selam itu, nyame itu saudara. Selam itu Islam, saudara Islam. Bahkan kampung-kampung Islam di Bali kan banyak, ada kampung Bugis, kampung Madura, kampung Banyuwangi, kampung Jawa Timur, banyak sekali di Bali, dan mereka itu hidup berdampingan dengan umat Hindu tanpa ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan kalau bulan Ramadan, umat Islam ada beberapa wilayah, nggak semua, ada beberapa wilayah umat Islamnya dilarang masak. Yang masak saudaranya yang beragama Hindu, dia siapkan sahurnya, dia siapkan berbuka puasanya. Jadi mereka kadang-kadang punya dua set alat masak.
1: Ya, mereka
0: masih
1: ya? Ya,
0: mereka masih masak babi apa segala macam itu tidak dipakai kalau dia masak untuk saudara-saudaranya yang muslim.
1: Sebegitu itu tinggi toleransinya
0: luar biasa,
1: ya.
0: Di Bali itu luar biasa.
1: Dan itu hancur sejak ada bom Bali.
0: Ya, media. Jadi media ini yang luar biasa ya. Makanya kita manfaatkan media untuk sampaikannya benar sekarang. Betul. Bukan malah membuat kisruh dan memecah belah umat, insyaallah. Insyaallah. Jadi kalau milahnya ditanya emang kenapa benci Islam, ya memang dari media.
1: Awalnya media, dari situ ya.
0: Media inilah yang membawa pesan yang kurang tepat, dan nah, memang itu dihembuskan memang oleh orang-orang yang memang benci Islam. Jadi saya selalu bilang, Mbak Yuli, pembenci Islam itu enggak banyak, sedikit.
1: Iya,
0: pembenci
1: betul.
0: Islam itu sedikit. Sayangnya mereka banyak uang. Dan dia punya media, jadi dia ajak orang-orang untuk ikut benci Islam.
1: Dikuasai ya.
0: Iya. Dan Islam sendiri pun terpecah-pecah di dalamnya. Banyak yang berpikir begini, begitu. Akhirnya apa? Lihat, wah Islam nggak benar, semua umatnya udah teroris lah. Apalagi kalau punya jenggot, celana cingkrang. Oh, udah. Saya ke mall bawa ransel gitu ya. Saya teriak aja di tengah lobi gitu. Allahu Akbar, saya yakin bubar semua. Pasti. Pun yang Islam, jangankan yang non muslim, yang Islam pun akan lari.
1: Iya.
0: Karena itulah kekuatan media itu. Ya, mau gimana lagi, tapi ya kita sampaikan bahwa Islam ini tidak seperti yang mereka bayangkan.
1: Betul.
0: Insyaallah.
1: Jadi kita imbangi ya dengan menayangkan hal-hal yang positif tentang Islam.
0: Ya, itulah yang saya kerjakan sebagai mantan mualaf. Karena buat saya mualaf hanya satu hari, setelahnya dia menjadi seorang muslim. Saya sudah 4 tahun lebih, berarti saya seorang muslim sekarang, bukan mualaf lagi.
1: Dan memang pada dasarnya kita semua terlahir sebagai muslim. Orang tua kita lah yang menjadikan kita Nasrani, Majusi, seperti itu. Dari sebegitu bencinya, dan sekarang kita lihat penampilan bahkan udah sunnah banget nih kalau lihat ya. Itu di titik mana sampai Bang Dewa mulai jatuh cinta dengan Islam? Itu pasti butuh proses yang panjang kan? Gak mungkin dari benci tiba-tiba jadi cinta.
0: Lima tahun lebih. Ya, belajar Islam 5 tahun. Makanya saya bersyukur selama belajar Islam di 5 tahun itu, Allah gak cabut nyawa saya. Kalau cabut kan kafir.
1: Iya,
0: ya, Alhamdulillah. Jadi, ya sejak dahulu zaman sahabat, yang paling benci Nabi siapa? Umar bin Khattab.
1: Sebegitu
0: benci. Sekarang beliau meninggal persis ada sebelah Nabi.
1: Masya Allah.
0: Begitu dahsyatnya cahaya Islam, cahaya Allah ini, nggak ada apa-apanya sana pembenci. Bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu guru saya, Ustadz Felix Siau. Walaupun saya tahu dia nggak mau dipanggil guru, tapi saya bilang bro segala macam, tapi saya bilang sama Ustadz Felix, dari semua saudara yang betul-betul tidak terima dia Islam itu kakaknya. Yang lainnya itu so-so aja, biasa-biasa aja yang lainnya. Bahkan banyak yang nerima aja, oh ya saudara saya, adik saya, ponakan saya, sepupu saya sudah Islam, Felix Show. Tapi ada satu yang benci sekali.
1: Kakaknya.
0: Kakaknya. Dan siapa yang bersyahadat paling pertama di antara keluarga Felix Show? Kakaknya.
1: Kakaknya yang paling benci.
0: Jadi,
1: Masya Allah.
0: Apa ya?
1: Sampai sebegitu mudah Allah ya, membolak-balikkan hati ya?
0: Mudah. Allah itu, apa sih yang gak bisa bagi Allah itu? Dan saya selalu bilang, setiap Allah mau menunjukkan kebesarannya, selalu gunakan hal yang kecil. Itu bahasa, dicatat tuh bahasa saya. Setiap Allah mau menunjukkan kebesarannya, dia selalu gunakan hal yang kecil.
1: Simple ya.
0: Contoh, Namrud, raja yang berkuasa gitu, luar biasa. Meninggal hanya dengan
1: nyamuk.
0: Gak perlu sampai Gunung Uhud. Atau gajah sebesar bukit. Saat Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dikejar kaum Quraisy, kemudian bersembunyi di Gua Sur. Apa Allah menurunkan pasukan malaikat? Tidak. Sarang laba-laba kecil sekali. Kecil sekali.
1: Insyaallah. Nah, perjalanan Bang Dewa sendiri untuk mendapatkan hidayah itu?
0: Ini pertanyaan yang bagus betulnya. Orang selalu, kita setiap hari kan minta hidayah.
1: Betul.
0: Selalu minta hidayah.
1: Setiap sholat kalau bisa minta hidayah.
0: Dan luar biasa, Allah kirimkan hidayah setiap saat. Perkaranya kita mau ambil atau enggak.
1: Betul, Masya Allah.
0: Kita mau ikut atau enggak. Kita lagi nongkrong sama teman-teman, kafe kopi gitu ya. Wah, ketawa-ketawa ngobrol. Ada dua anak kecil lewat depan kita, pakai baju koko, sarung, atau mungkin dia lagi main-main pukul-pukulan pakai sajadah gitu. Itu kita lihat semua. Ini orang yang nongkrong ini lihat semua. Itu hidayah. Perkaranya kita mau tetap nongkrong, ngobrol, atau ikut mereka
1: sholat
0: ke masjid. Nah, itu hidayah. Allah selalu kasih azan. Selama dia gak tuli, yang non-muslim pun dengar azan. Itu hidayah. Ada yang masuk Islam gara-gara dengar azan. Kok saya tenang ya dengar azan? Saya nggak perlu pakai alarm. Azan subuh di sebelah saya, di masjid sebelah saya, itu yang bangunkan saya. Kok segar ya dengernya gitu kan? Hidayah Allah itu bisa datang kapan saja, setiap saat, kepada siapa saja. Perkaranya kita mau ambil atau tidak.
1: Betul.
0: Kita mau ambil atau tidak. Saya pernah dengar salah satu syaratnya, bahkan salah satu tugas dari Rasulullah SAW, kenapa Allah mencabut nyawanya dan beliau meninggal. Karena salah satunya tugas beliau sudah selesai. Apa itu? Tidak ada setiap jengkal pun tanah di muka bumi ini yang tidak sempat Rasulullah dan para sahabat dakwahi. Jadi sebetulnya sudah lengkap semua dakwah.
1: Sempurna.
0: Sempurna. Oleh karena itu, Allah mewafatkan Rasulullah.
1: Ambil. Saya pernah dengar Bang Dewa sampai ke India.
0: Oh, gak lama itu.
1: Tapi itu termasuk salah satu bagian dari proses kan, untuk mendapatkan.
0: Justru proses awal, kalau ibaratnya lagu intro saja itu. Intro aja. Ya, di situ kan saya ketemu dengan guru saya, Profesor Zakir Naik.
1: Zakir Naik.
0: Walaupun sulit ya, waktu itu kan di Peace Foundation kan selalu ramai.
1: Tapi tujuan awal ke India tuh sebenarnya
0: memang pendalaman
1: agama Hindu. Lama bang di India?
0: Setahun lebih dikit.
1: Wow, lumayan.
0: Setahun lebih dikit, nggak lama kok. Karena justru disitulah perkenalan dengan mulai meneliti tentang agama sendiri, terutama ibadah ya. Ibadah, karena kan biasa di Bali ini kan kita trisandil. Tiga waktu, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Jadi teman-teman kan kalau waktu itu kan di dorm ya, di asrama. Jadi masa kuliah itu teman-teman suka ngajak ya, namanya kita di negara orang, yuk jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Walaupun gak ada bedanya, kayak di Jakarta, di sana tuh kayak begitu ya, semberawut segala macam. Tapi ya namanya negara orang, makanya jalan-jalan. Selalu ngajaknya sore. Ayo sore, jalan-jalan, kita udah gak ada kuliah. Saya bilang, entar dulu, saya ibadah jam 6. Nah, begitu saya sembahyang dengan cara Hindu Bali, itu teman-teman yang lain nanya, kamu ngapain?
1: Padahal ini mereka Hindu juga.
0: Semua Hindu. Semua Hindu. Saya bilang, saya ibadah. I'm pray. What kind of pray? Katanya itu ibadah macam apa? Ya itu Hindu. Kami semua Hindu, tapi nggak pernah ibadah kayak kamu.
1: Wow.
0: Dia lucu di Bali tuh. Kita kenal namanya ada sembah puyung, ada pakai kuangen, pakai bunga, pakai wija, tirte dan sebagainya. Itu mereka bingung semua. Saya bilang, orang Hindu bingung lihat orang Hindu semua
1: Hindu, sesama itu? Hindu.
0: Itulah awalnya saja awalnya. Habis itu ya kepingin cari tahu. Karena ya itu saya berpikirnya agama kan banyak di dunia ini. Saya nggak berpikir soal Islam, Kristen ini. Nggak, intinya semua agama banyak. Yang mana yang benar? Apakah Hindu yang diajarkan dari orang tua saya ke saya atau justru yang lain? Nah itu aja, dari penasaran itu aja saya coba cari. Oh itu nggak sebentar, lama itu. Makanya banyak sih yang bilang gitu, Bang Dewa, kok pemahamannya, ya maaf ya mereka bilang, kok ilmunya banyak ya, karena banyak belajar aja. Dan guru-guru saya yang hebat, bukan saya, guru-guru saya hebat, karena guru-guru saya itu selalu menyampaikan, selalu wanti-wanti ke saya berdakwah itu hanya boleh bawa dua. Pertama, yang sudah saya pahami, benar-benar paham. Jadi kalau misalnya Bang Dewa nanya hukum waris dong, nah saya belum paham, saya nggak akan nyampein ini. Itu yang pertama, saya sudah pahami, betul-betul paham. Kedua, saya sudah lakukan. Contoh misalnya, saya nasihati orang jangan minum minuman keras gitu, jangan minum hamar. Ya karena saya tidak lakukan. Jadi saya berani sampaikan. Kalau misalnya saya masih, andaikan ya, saya masih suka bohong gitu, tapi saya bilang, kamu gak boleh bohong, kan aneh jadi. Jadi dua itu aja selalu dipesankan ke saya. Yang sudah sampaikan, yang sudah dipahami, dan betul-betul sudah dipahami. Kedua, sampaikan yang sudah kau lakukan. Udah itu aja.
1: Insya Allah. Dalam artian memang ketika mempelajari agama Hindu, banyak keganjalan ya.
0: Banyak.
1: Salah satu yang paling kuat perbedaan ritual ibadah.
0: Iya.
1: Itu awal ya, ya Bang ya. Nah, itu dari Hindunya. Salah satu aja, pertama kali Bang Dewa menemukan kebenaran dalam Islam.
0: Waktu ada orang ngobatin kesurupan, kita ke Rukiah. Ini saya belum pernah cerita ini dimanapun ya, kalau misalnya. Jadi saya bilang gini, ini ada kesurupan, Rukiah, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Saya mikir gini, ini makhluk yang tak kasat mata saja dibacakan ayat-ayatnya Allah, mereka takut.
1: Masya Allah.
0: Saya mikir,
1: saat itu udah Muslim?
0: Belum Muslim. Saya kok mereka takut? Takut apa gitu? Saya cuma dengar Bismillahirrahmanirrahim, biasa aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, biasa aja. Tapi orang yang kesurupan atau dia
1: bereaksi,
0: iya, itu kuping apa segala macam, ini agama apa, mikirnya gitu loh. Ini agama apa kok sampai seperti itu, yang gaib saja, yang kita tidak lihat,
1: dengar ayat
0: kasat
1: Allah
0: mata, dengar ayatnya saja nggak ketemu sama Allahnya. Dengar ayatnya saja mereka takut.
1: Insya Allah.
0: Kalau dulu, maaf, mudah-mudahan saya tidak disomasi, tidak dilaporkan, karena sekarang zaman sensitif ya. Di Bali kalau ada yang kesurupan itu dikasih. Ini ada orang depan saya kesurupan, mau apa, ayam bakar, bawain kopi panas, minta pizza juga dikasih. Sudah ya, udah makan semua, pergi ya. Itu, tapi Islam misalnya jarak segini aja, nggak usah jarak segitu. Saya pernah ada orang ngerukyah dari handphone. Ustaz, ini kakak saya kesurupan ini, di speakerin, dibacakan ayat-ayatnya. Ini luar biasa gitu.
1: Ajaib.
0: Allahu Akbar. Saya nggak tahu ya menggambarkannya gimana, tapi coba dipikirkan ya, teman-teman di rumah, coba dipikirkan. Mereka kasat mata, tidak bisa melihat dunia dan dimensi kita sama mereka itu beda. Kenapa dengar ayat-ayatnya Allah mereka takut? itu pertanyakan, coba tanya.
1: Itu yang paling berkesan banget ya.
0: Awalnya
1: kan. Awalnya. Nah, Bang Dewa saat belajar itu secara langsung belajar dengan guru Dr. Zakir Naik.
0: Kalau Dr. Zakir Naik itu dia kan membahasnya tentang religion conversion, jadi perbandingan agama. Itu saya lebih banyak ngelihat tutorialnya, kemudian juga lewat websitenya, video-videonya.
1: Jadi nggak ketemu secara langsung?
0: Pernah, ketemu langsung pernah. Bahkan waktu di Jakarta, di Bekasi ini, God pun saya ketemu langsung. Tapi bukan berarti saya belajar duduk hadap-hadapan seperti dosen dengan mahasiswa. Enggak, kebanyakan tutorial dari jarak jauh. Jadi bukan gara-gara sekarang pandemi aja baru Zoom. Zaman itu pun sudah ada di website-nya. Jadi kita berhadap tatap muka itu melewat webcam. Lewat webcam, akhirnya diskusi, banyak belajar, kemudian lihat apa yang disampaikan, saya nyari loh. Jadi setiap video dia menyebutkan ayat ini, saya post, cari, benar enggak? Dia sebutin ayat-ayat di Weda. Kalau di Weda itu, kalau di Hindu bukan ayat namanya, tapi sloka.
1: Sloka.
0: Sloka dan mantram. Kalau kita kan dengar surat dan ayat.
1: Ayat.
0: Kalau di Hindu itu sloka dan mantram. Itu ayat dan surat. Itu dia sebutkan, saya cari. Saya cari. Betul gak yang dia omongin?
1: Dan semua terbukti.
0: Semua terbukti. Semua ada. Justru yang betul-betul saya belajar justru dari bukunya Fahid Parkas dulu. Profesor, dia seorang pandit. Pandit itu, kalau kita di Islam apa ya? Syekh. Dan dia profesor ahli Weda. Bayangkan, profesor ahli Weda. Dia ngambil gelar profesornya memang di mata kuliah Weda ini. Justru bukunya menyampaikan, Hindu must be Muslim. Orang Hindu harus Islam. Itu bukunya, Fahid Parkas. Sampai akhir hayatnya, saya nggak tahu ya kisahnya beliau masuk Islam atau
1: nah,
0: enggak, nggak tahu. Tapi bukunya sebagian besar, sampai dipinjamkan banyak orang, sampai sekarang saya nggak tahu buku itu dari mana. Dan itu susah sekali nyari. Buku itu sekarang, saya belum ketemu lagi ya buku Fahid Parkas, yang cetakan 64 ya, tahun 64. Karena ada yang bahasa Inggris di tahun 1960, ada yang di 1964 itu yang ada bahasa Melayunya. Dari buku-buku Fahid Parkas yang saya baca tentang Kalki Awatara. Jadi umat Hindu di dunia ini menunggu Kalki Awatara. Jadi menurut kitab Purana, Kalki Awatara itu datang di zaman Kali Yuga. Zaman Kali Yuga itu zaman banyaknya perperangan dan bencana alam. Menurut ajaran Hindu, zaman Kali Yuga itu belum. Tapi dari ciri-ciri yang disampaikan di Weda, sebenarnya sudah. Sudah. Jadi Kalki Awatara itu kita bisa artikan sebagai manifestasinya Tuhan turun ke dunia. Dan itu kalau diterjemahkan, kita punya translate Google itu, Kalki Awatara itu artinya utusan terakhir. Atau
1: Nabi Muhammad.
0: Manifestasi terakhir
1: manifestasi.
0: Ya, dari banyaknya Kalki yang sudah turun ke dunia ini, yang dalam Weda yang terakhir itu adalah Kalki Awatara. Kalki Awatara itu punya nama kecil, namanya Narasangsa. Narasangsa itu kalau kita translate lagi, kita punya Google Translate gitu ya di handphone kita, translate-nya itu artinya yang terpuji. Dan banyak sekali yang menceritakan tentang Kalki Awatara, ciri-cirinya adalah ciri-ciri Nabi Muhammad. Itu baru dari Weda. Dan agama saudara-saudara kita yang terdekat di Nasrani pun juga sama. Makanya itu yang menjadi kemarin sedikit permasalahan. Mereka bilang saya menyampaikan berita bohong bahwa tentang Islam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu ada di semua agama. Ada di semua agama dan ada di semua kitab sucinya. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Ya mungkin mereka tersinggung saja dan tidak terima,
1: menolak kebenaran itu ya.
0: Sampai akhirnya melaporkan lah. Tapi ya saya enggak masalah selama apa yang saya ucapkan benar.
2: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara petuk kabar piye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
9: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
8: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
8: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
9: Ayo ngaku mobilku kalu.
8: Weh, saiki numpak mobil lho.
9: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
8: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
9: Lah, ge mobilku ge.
8: Lah kok pikep ngene?
9: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
8: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02 RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101.4 RDSFM.
1: Dan jadi kadang, dari kitab itu, Bang Dewa menemukan sosok Rasulullah.
2: Iya.
1: Dan proses untuk mengenal Islam ini bukan waktu yang pendek.
2: Waktu yang pendek.
1: Dari benci langsung jadi cinta, dan itu bukan
2: kayak judul lagu ya.
1: Bisa jadi judul lagu ya. Dan itu bukan waktu yang singkat. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan, saya yakin. Nah, yang saya mau tanya, respon keluarga.
2: Oh.
1: Ada pertentangan. Pasti ada pertentangan, bahkan ada banyak mualaf yang bahkan dicoret dari daftar keluarga, dibuang.
2: Nah, mungkin biasa itu.
1: Nah, mungkin Bang Dewa punya cerita yang cerita ya, sendiri.
2: Kalau keluarga saya, alhamdulillah saya diusir. jadi memang meninggalkan agama Hindu ini seperti aib besar, apalagi bagi seorang laki-laki.
1: Mm-mm.
2: Karena tata kehidupan di Hindu Bali ini adalah patrilineal, yaitu membawa garis ayah atau laki-laki. Jadi seorang laki-laki pindah agama itu tabu sekali. Itu bahkan sampai beberapa itu menyebut orang-orang laki-laki yang pindah agama dari Hindu itu ya sebagai pengkhianat terhadap leluhurnya. Banyak seperti itu. Sampai ada yang dicoret dari hak ahli waris apa.
1: Iya, betul.
2: Hal biasa itu banyak itu.
1: Tapi Bang Dewa sendiri mengalami pertentangan seperti apa?
2: Ya tidak bisa pulang ke Bali waktu itu, ditolak sama keluarga. Dianggap aib oleh keluarga. Tapi ya kembali, guru-guru saya menyampaikan mereka tetap orang tua kandung kamu.
1: Betul.
2: Islam mengajarkan kita menghargai, menghormati, mencintai orang tua kita sendiri. Sekalipun dia berbeda keyakinan dengan kita. Ya, saya dengan keluarga, ada acara keluarga atau apa ya, saya datang, saya menyumbang, saya macam-macam. Apa yang saya lakukan, saya lakukan. Justru mereka melihatnya kok saya berubah ya.
1: Malah semakin baik.
2: Kalau gitu dulu, ya? Kalau dulu urakan aja kayaknya cuek, bodo amat. Kalau sekarang lebih care lebih sama keluarga segala macam. Gak peduli dia masih beragama Hindu atau bukan Islam, tetap saya bantu, tetap saya jalan. Tetap
1: yang
2: saya
1: paling menentang siapa saat itu, Bang?
2: Jelas ayah saya tuh. Tapi ya baru kemarin pun saya safari dakwah di Bali. Ya saya datang pulang ketemu ayah, peluk.
1: Oh, dalam artian komunikasi sekarang udah bagus ya?
2: Ya, walaupun hubungan memang udah nggak bagus-bagus amat sih. Ya mendingan lah. Mendingan dibandingkan dulu waktu awal-awal saya masuk Islam. Mendingan, tapi kalau secara betul-betul melepas dan mengikhlaskan
1: belum
2: sih, enggak. Karena tetap aja saya pulang tuh sekarang ya maaf nih kalau ayah saya nonton gitu ya. Saya pulang selalu bawa teman-teman. Biar apa? Biar gak disidang.
1: Oh,
2: kalau
1: iya
2: datang sendiri, oh, udah pasti itu berjam-jam diomongin ini, itu, segala macam. Bahkan ayah saya berani menyampaikan hal-hal yang cukup keras gitu ya. Justru ke handphone istri. Gak ke saya gitu. Bilang sama suami kamu gini.
1: Sampai sekarang masih seperti
2: masih,
1: itu?
2: Masih. Tapi ya, sudahlah. Oh, saya kan cuma bisa mendoakan.
1: Iya.
2: Mendoakan hal yang terbaik buat keluarga saya, orang tua saya. Makanya kadang-kadang itu yang membuat saya sedih. Mungkin saya suka iri gitu sama orang. Aduh, enak banget ya orang tuanya udah Islam. Nah, saya mikir keluarga semua adik belum Islam gimana aja.
1: Terutama saya, dalam mendoakan ya.
2: Iya, sampai saya berkeluh kesah sama waktu itu Ustaz Adi Hidayat. Ustaz, ini di YouTube saya ini ada yang komen nih, kamu mensahadatkan banyak orang, kenapa keluarga kamu belum kamu sahadatkan gitu. Lah, keluarga lebih susah. Tapi Ustaz Adi Hidayat membesarkan hati saya waktu itu. Beliau bilang Nabi Nuh saja tidak sanggup, bukan tidak sanggup, istri dan anaknya Kanan pun tidak menerima dakwahnya.
1: Karena memang hidayah hak haknya Allah, iya, memang.
2: Nabi Ibrahim ayahnya seorang pembuat berhala. Asia tidak mampu Asia mendakwahi suaminya Firaun. Mm-mm. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat pamannya pun tidak meninggal dalam keadaan tidak muslim. Kafir. Padahal orang yang paling mati-matian membela Nabi. Mensupport, menjaga, melindungi Nabi, tapi daya hayatnya tidak dalam keadaan Islam. Nah ini ya bukan berarti peserta didayat ngomong seperti itu, saya bilang udah santai aja nggak apa-apa. Enggak, tetap saya usaha, tetap berdoa, tetap menyampaikan Islam. Ya contoh saja waktu pulang ke Bali dulu, waktu pertama kali ayah saya lihat jenggot saya panjang kayak gini.
1: Ah, itu.
2: Itu kan bilang, potong jenggotnya kayak teroris gitu kan. Ayah saya ngomong gitu, saya bilang, lah Sinterklas juga jenggot.
1: Nah, betul.
2: Bahkan kakek saya yang pendeta saja, jenggotnya sampai perut. Tapi gak pernah dibilang
1: teroris. Tapi jadi kenapa? Kakek pendeta?
2: Iya, dan jenggotnya panjang sampai perut, bahkan sampai pinggangnya. Panjang sekali. Saya pun baru sampai segini aja udah dicap yang aneh-aneh. Bahkan saya sempat guyon waktu itu dengan ayah saya. Jadi di Bali itu ada mitologi namanya Rangde sama Barong. Rangde ini simbol adharma, simbol keburukan, kejahatan. Sedangkan Barong ini simbol dharma, simbol kebaikan, lawannya dari Rangde ini. Tapi saya bilang sama ayah saya, Rangde sama Barong, mana yang jenggotan? Barong, yang dharma. Bahkan wajib yang namanya Barong itu memiliki jenggot. Kalau Barong nggak ada jenggotnya, itu
1: bukan Barong.
2: Bukan
1: namanya.
2: Barong. Rangde yang kejahatan malah nggak ada jenggotnya sama sekali. Itu kan dilambangkan dengan mata yang melotot, lidah yang panjang.
1: Tapi jenggotan?
2: Enggak jenggotan.
1: Kalau justru nggak jenggotan.
2: Kalau Rangde nggak jenggotan. Jadi adharma itu kejahatan tidak berjenggot.
1: Tidak berjenggot.
2: Justru Barong.
1: Barong yang baik.
2: Yang baik, yang dharma.
1: Berjenggot.
2: Berjenggot. Wajib berjenggot. Makanya ada bahasanya itu jenggot Barong namanya. Itu wajib.
1: Istilah ya.
2: Itu wajib. Nggak ada. Silakan cek di Bali ada nggak Barong yang nggak berjenggot, nggak ada. Itu aja saya diguyon sama ayah saya. Dia cuma bilang, bisa aja kamu nyocok-nyocok.
1: Tapi ibu gimana responnya?
2: Nggak jauh beda sih. Nggak jauh beda. Cuman ya memang lebih keras ayah saja. Lebih keras ayah saya. Intinya keluarga sih, ya mungkin sejauh ini diam, ngeliat video-video saya. Tapi di hatinya itu ya kesel juga. Karena emang apa ya, mungkin sudah watak orang Bali ya, kalau ada orang Bali masuk Islam itu kita mungkin cap mereka itu pengkhianat aja. Pengkhianat, tidak setia pada leluhur,
1: udah jelek agama. Aja gitu ya,
2: ya. Tapi Allah alam, saya doakan mereka semuanya. Saya hanya bisa berdoa untuk supaya mereka dapat hidayah dari Allah, insyaallah.
1: Amin, insyaallah. Hal yang paling Bang Dewa rasakan setelah menjadi muslim, apa?
2: Yang paling dirasakan ya bahagia, jelas. Bahagia jelas. Walaupun ya, kalau secara materi jauh. Materi, finansial, saldo rekening, oh jauh. Dari sebelum Islam sama Islam sekarang, jauh sekali. Kesulitan lebih banyak sekarang Islam dibandingkan dulu.
1: Ujiannya ya?
2: Luar biasa. Tapi ya kembali, saya jadi harusnya, ini juga pesan buat teman-teman yang nonton video kita. Setiap punya masalah, carilah ustadz, carilah orang yang paham dengan agama Islam supaya bisa menyampaikan secara syariat Islam.
1: Betul.
2: Tidak hanya curhat sama teman kan kadang-kadang kompor. Ada istri ribut sama suaminya, istrinya cerita sama temennya, oh temennya kompor banget. Udah tinggalin aja laki kayak begitu, oh, udah pasti itu ngomong kayak ya. Tapi beda dengan kalau kita bicara dengan orang yang mempunyai ilmu agama. Dia akan menyampaikan hal yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Yeah. Insya Allah. Ya jujur saja generasi kita saat ini sudah mulai hilang.
1: Krisis akhlak ya.
2: Makanya kenapa saya konsen ke anak muda. saya dakwah kemana-mana tuh saya selalu datang ke komunitas pemuda hijrah katanya, atau kampus-kampus, atau pondok-pondok pesantren, atau komunitas-komunitas lain kayak komunitas biker, anak motor. Di Jogja itu ada komunitas namanya Ekspas, Ekspreman Pasar. Ada Ekspreso, Ekspreman Solo. Ada di Bekasi ini saya bikin pengajian. Itu anak pang.
1: Pang ngajian.
2: Pang, iya, saya
1: anak pang tapi diajak ngaji.
2: Wah, itu tatonya sampai ke muka, ini tindikan semua, kuping besar-besar gitu. Tapi alif ba ta
1: sa. Masyaallah.
2: Itu yang harusnya, dan saya juga DLN kan, dari lapas nasional. Jadi kemanapun di Indonesia ini saya masuk penjara manapun, insya Allah diizinkan. Karena kan saya bawa surat dari MUI dan Kemenhan. Karena saya resmi DLN dari lapas nasional.
1: Hidayah ini kan kita nggak pernah tahu ya. Sekarang kita taat banget. Besok kita futur.
2: Betul.
1: Tentang ekonomi tadi. Seandainya ada yang datang bawa gitu, menawarkan dunia yang ujiannya kan Bang Dewa
2: banyak
1: masalah keuangan finansial terutama yang paling berat ya.
2: Tapi bukan harus diralat sedikit, masalah ekonomi yang saya alami itu adalah uang saya nggak sebanyak dulu, bukan berarti saya nggak punya uang. Kalau dulu tuh banyak sekali, saya koleksi Harley, gitar-gitar saya ini, apa alat musik saya itu paling murah harga 150 juta gitar saya, ada bahkan yang sampai 300 juta harga gitar saya. Itu karena dulu uangnya banyak sekali. Kalau sekarang tidak sebanyak dulu, bukan berarti nggak punya uang, punya, tapi saya nikmati saja. Dan kalau misalnya ada yang datang ini itu segala macam, itu banyak, tapi saya balik dakwahi mereka. Balik dakwahi mereka, dan insya Allah. Tapi ya betul kata Mbak Yuli bilang, orang bisa berubah ya. Saya pun saat ini sedang menangani beberapa kasus, mereka LCMA loh. LCMA, lulusan Kairo Mesir, lulusan Sudan, lulusan Maroko, murtad. Seorang ustad. Seorang ustad. Betul-betul ustad. Ustad beneran, bukan ustad bohongan. Ustad beneran, murtad. Murtad. Bahkan kemarin yang baru saja, sebelum tahun baru kemarinnya, 2021, itu ada seorang ustazah telepon saya. Ustazah. Dia bilang suaminya murtad dan suaminya ustad. Lulusan Kairo Mesir.
1: Nah, ini penting.
2: Dan saya kan juga dekat dengan teman-teman Jati kan, jalinan alumni Timur Tengah, termasuk Ustadz Adi Hidayat ada di situ, Ustadz Abdul Somad ada di situ. Banyak ustadz-ustadz besar yang lulusan Timur Tengah sana itu tergabung di Jati. Jalinan alumni Timur Tengah. Nah, itu saya konfirmasi nama ustadz ini. Ya betul. Bahkan lulusan terbaik. Lulusan terbaik. Ini kan saya pengen. Ustazahnya bilang, bisa enggak dakwahi suami saya biar kembali muslim? Ustazah nih, afwan, ya minta maaf sekali ya. Saya mungkin baru baca 4-5 kitab mungkin. Kok dibandingkan suaminya ustazah, buset berapa, udah ratusan kitab sih, gimana ngelawannya? Itu pun terjadi.
1: Itu mahalnya hidayah ya, kita enggak pernah bisa menjamin. Nah, Bang Dewa sendiri untuk menjaga, ada tips enggak untuk tetap istiqomah?
2: Saya yang selalu, pertama, saya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran itu sama dengan berinteraksi dengan Allah. Menjaga hubungan baik. Ibaratnya kalau suami istri, komunikasi. Telepon, WhatsApp, video call, komunikasi. Komunikasi itu hilang, maka rasa cinta itu hilang.
1: Berkurang.
2: Sama. Cara kita komunikasi dengan Allah itu dengan Al-Quran. Kita kan bawa handphone kan? Aplikasi Al-Quran seberat apa sih? Enggak lah. Lebih berat WhatsApp malah.
1: Betul.
2: Lebih berat WhatsApp, Instagram, YouTube. Ya, ringan sekali. Itu tinggal dibaca dimanapun. Syukur-syukur kita bawa mushaf, kita baca. Itu interaksi pertama. Kedua, pilih teman.
1: Ya, itu.
2: Pilih teman yang bisa ngebawa kita. Bukan teman begajulan aja yang kita jadikan teman. Tapi orang-orang yang... rata-rata teman-teman saya, itu yang kalau dengar azan itu, salat dulu.
1: Masya Allah.
2: Salat dulu ya. Yaudah, gelas jadah. Ngapain gelas jadah? Masjid depan. Itu teman-temannya kayak gitu cari. Itu mahal teman kayak gitu.
1: Mahal dan jarang mahal sekarang ya. Gitu.
2: Bahkan dulu ada kisah di saya lupa wilayah mana, tapi wilayah Jazirah Arab. Dia rumahnya kecil, tapi dijualnya mahal sekali. Orang bingung. Hei, itu rumah kamu jual kemahalan. Mm-mm. Orang di sini rumah nggak segitu. Katakanlah rumah di situ harganya ratusan juta gitu ya. Dia jualnya sampai 25 miliar gitu. Mm. Dia bilang, mahal banget. Enggak, rumah saya murah. Tapi di depan rumah saya masjid. Semua tetangga saya adalah orang-orang soleh dan soleha. Itu yang mahal.
1: Masya Allah.
2: Yang mereka kalau ada azan, dia akan mengetuk rumahmu dan mengajak kamu untuk ibadah.
1: Allah,
2: itu kenapa rumah saya mahal.
1: Itu sih.
2: Kan luar biasa. Lingkungan, Mbak. Jadi kalau misalnya
1: pentingnya memilih teman ya.
2: Kalau kita katakanlah kita sudah kuat. Keimanan kita sudah kuat. Mungkin kita bisa nyebur ke orang-orang seperti itu. Karena saya juga nemani Ustadz Ridho Febri ke tempat-tempat lokalisasi, prostitusi. Hmm. Kemudian menemani beberapa Ustadz yang memang masuknya ke lingkungan para pemabuk, para penjudi, apa segala macam. Ini kan kita bergaul sama mereka kan bisa ke bawah, Mbak.
1: Betul.
2: Bisa ke bawah. Tapi kalau tekad kita udah, bismillah, yuk jalan. Kita harus dakwahi mereka. Insya Allah, itu kalau sudah kuat. Tapi kalau belum, saya sarankan ya kita berkumpul ke teman-teman, orang-orang yang bisa mengajak kita kepada ketakwaan.
1: Iya.
2: Itu penting tuh. Tips saya cuma itu aja. Interaksi sama Allah, jaga ibadah kita, karena Allah gak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Berhenti semua orang di dunia ini nunggang-nungging sholat.
1: Allah gak rugi.
2: Gak nangis, gak ada Allah nangis guling-gulingan. Aduh, kenapa gak ada yang nyubah saya lagi. Gak akan. Beliau tetap menjadi Allah. Dia tetap menjadi Allah. Kita yang hancur.
1: Iya.
2: Tapi kalau kita cari Allah, Allah akan jemput kita. Sama saya bilang ke beberapa seminar atau ceramah, saya bilang, jangan capek-capek kejar uang. Uang gak akan datang. Pun kalau datang, cuma segitu. Tapi kejar Allah. Kalau kita kejar Allah, Allah akan suruh uang dunia ini cari kita. Sekalipun kita cuma duduk, tidur, rezeki itu datang. Dunia itu datang, bahkan hina dunia datang ke bawah kaki kita. Orang suka mikir kerja dari pagi sampai pagi, lembur, ngejar ini, ngejar itu. Boleh, itu ikhtiar. Tapi kalau sampai melupakan ibadah, sampai melupakan interaksi dengan Allah, terutama dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini penyelamat kita loh.
1: Betul.
2: Satu hurufnya itu, ya Allah.
1: Luar biasa. 10 paham.
2: Disuruh baca Quran satu lembar, ngantuk. Banyakan. Baca WhatsApp 5 juz dia. Banyakan baca WhatsApp sama
1: berjam-jam
2: Instagram.
1: Berjam-jam gak berasa kalau HP.
2: Nah, itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Jaga interaksi itu. Paling tidak baca Quran. Satu ayat gak masalah. Gak masalah. Jangan lepas itu setiap hari. Sholawat. Ya itu nanti, kalau dari interaksi ini korelasinya banyak nanti. Jadi ingat salawat, ingat bertasbih, ingat ini segala.
1: Zikir.
2: Zikir itu kebawa sendiri karena interaksi kita. Kedua, lingkungan yang kita pilih. Teman-teman. Jadi sekalipun misalnya wah saya dan teman-teman ustadz yang lain sudah kuat nih iman nih, kita sampai nyebur ke prostitusi, nyebur ke ini, nyebur ke orang-orang jahat, nyebur ke bandar narkoba, ke lapas gitu. Tapi kita tetap cari teman-teman yang bisa ngebawa kita.
1: Nah, tips istiqomah dari Bang Dewa. Memilih teman yang soleh. Memilih teman yang bisa mengajak kita kepada ketaatan.
2: Mahal.
1: Selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu, kita akan terus mengingat Allah. Dan pada akhirnya, kita akan terbiasa berzikir kepada Allah. Bersolawat kepada Rasulullah SAW.
2: Kalau kita terbiasa menjalankan apapun atas dasar karena Allah.
1: Karena Allah.
2: Apapun yang kita jalani, rasanya gitu kita jalan sama Allah.
1: Iya, Masya Allah.
2: Ada yang bilang, wah itu hebat banget, gak dapat masalah, gak dapat ujian, kayaknya asik-asik aja hidup.
1: Belum tentu.
2: Enggak, bukan itu. Karena dia dekat sama Allah, sebelum masalah itu jadi besar, Allah sudah bantu. Allah sudah selesaikan. Maka saya selalu bilang, bantu orang yang butuh bantuan, bantu orang yang butuh bantuan, Allah akan bantu kita.
1: Betul.
2: Kita tuh kan cuma mikir diri sendiri, apalagi masa kayak gini kan, aduh, simpen apa segala macam, nggak mau nolongin orang, nggak mau nolongin tetangga, nggak mau bantu teman, bantu. Insya Allah apa yang kita bantu itu Allah yang bantu kita. Gitu, kebalikannya.
1: Insya Allah. Kembali ke Quran.
2: Ya.
1: Surat favorit apa?
2: Al-Munafiqun.
1: Allahu Akbar.
2: Al-Munafiqun itu surat 63 ya, sama Ar-Rahman jelas 55.
1: Apa hikmah yang Bang Dewa ambil dari Al-Munafiqun sampai itu dijadikan favorit?
2: Karena gini ya, kita ini sebagai manusia itu tipis, Mbak. Tipis dengan hal-hal yang bisa keluar jalur. Contoh, kita di grup WhatsApp, kita bangun nih jam 2. Niat, saya mau tahajud. Tapi dia ngirim share tuh ke grup, ayo sahabatku kita sholat tahajud. Demi Allah itu niatnya baik. Tapi gara-gara ini bisa ngurangin pahala kita.
1: Iya.
2: Makanya, terus gimana caranya Bang mau ngikut tahajud? Pas zuhur. Gitu. Pas zuhur, pas maghrib, pas isya. Jadi orang apa? Enggak akan nganggep, "Ih, ini orang sombong banget, iya. Jam 2."
1: Ayo, tahajud
2: kita
1: yuk.
2: Tahajud gitu ya. Sepertiga malam. Ingetinnya pas isya tuh, pas jam 8 gitu. Alhamdulillah sahabat semua satu grup kita tadi sudah isya. Mudah-mudahan Allah terima ibadah dan sholat jamaah kita di masjid tadi isya. Jangan lupa ya kalau nanti bangun di tengah malam kita sholat tahajud yuk. Itu mungkin ya lebih oke lah dibandingkan, karena tipis Mbak, wallahi tipis. Yeah. Makanya kenapa saya bilang surat Al-Munafiqun itu orang-orang munafik ini lebih bahaya.
1: Benar. Mm-hmm.
2: Di neraka jahanam. Neraka jahanam ini neraka paling bawah sudah.
1: Mm-hmm.
2: Tapi tahu enggak, ada loh di dalam neraka jahanam yang jaraknya 40 tahun lebih dalam. Itu namanya Jubul Husni. Sampai-sampai neraka pun bertanya kepada Allah, "Ya Rab, kau ciptakan aku sudah paling dangkal, sudah paling rendah dan paling jahanam. Untuk apa lagi kau ciptakan Jubul Husni? Jubul Husni kuperuntukkan bagi mereka orang-orang yang mengerti agama tapi mencari dalil untuk pembenaran." Dan mereka orang-orang munafik.
1: Ya Allah.
2: Yang dia bersedekah untuk dipuji, dia berjihad untuk dipamerkan. Hal-hal seperti itu. Jadi kenapa saya surat itu saya jadikan favorit sebagai pengingat saja. Pengingat buat diri saya sendiri, pengingat buat orang lain juga, bisa untuk menyampaikan hati-hati, kita bisa menjadi orang yang munafik. Kita bisa, sangat bisa. Seberapa sih ilmu kita? Gak ada. Seberapa sih sedekah kita?
1: Iya.
2: Berapa masjid udah kita bangun? Gak ada. Sholat kita udah berapa banyak yang khusyuk, yang ikhlas puasa?
1: Iya.
2: Semua ibadah kita bisa kita hitung.
1: Iya.
2: Bisa kayak kita itu.
1: Kalau ayat yang artinya benar-benar ngena banget.
2: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Ar-Rahman, Masya Allah.
2: Kenapa Allah ulang-ulang?
1: Mm-mm.
2: Banyak loh. Makanya orang-orang non-muslim bilang, ya Rahman apaan sih? Hampir setengahnya, hampir 21.
1: Iya. 21. Separuh ayat.
2: Ayat.
1: Mm-mm.
2: Itu ngucapin hal yang sama. Ngapain diulang? Mubazir. Kenapa gak pilih ayat yang lain atau dibanyakin? Cukup sekali aja. Berarti ada hal yang penting sampai Syam. Allah mengingatkan di situ. Fabi'ayalai robbikum atukazib. Apalagi yang kau dustakan? Ujung rambut kita sampai ujung kaki punya Allah. Ruh kita punya Allah. Allah mau ambil kapan saja silakan. Orang kan kadang-kadang saya waktu itu ya saya sebutkan namanya Ustadz Subhan, Bawazir, biker, naik Harley. Kemanapun beliau naik Harley, walaupun badannya gemuk kayak gitu naik Harley.
1: Masya Allah.
2: Walaupun dari Bogor, beliau kan tinggal di Bogor. Ceramah di Jakarta kemana, naik motor. Ke Bandung naik motor. Suatu hari, security-nya panik. Gitu. Kenapa? Harley-nya hilang. Harley, ini bukan motor bebek.
1: Bukan motor
2: Harley, Kalio, ratusan ya? Juta ini, ratusan juta. Dia udah panik. Aduh Ustaz, kenapa? Udah ngomong aja kan. Tinggal ngomong aja. Aduh minta maaf Ustaz, Harley-nya Ustaz hilang. Teriak. Alhamdulillah ya Allah. Loh, kok alhamdulillah Ustaz? Ya berarti selesai tugas saya menjaga harta itu.
1: Ya Allah, masya Allah.
2: Coba kalau kita, aduh, itu udah guling-gulingan, telepon polisi, ya boleh, telepon polisi, lapor kehilangan boleh.
1: Tingkat keimanan tuh benar-benar luar biasa.
2: Jauh. Makanya kadang-kadang orang-orang seperti itu yang saya iri, kan iri dengki ini nggak boleh, iri itu nggak boleh. Tapi kalau kita iri terhadap hal-hal yang orang bisa lakukan dalam kebaikan itu boleh. Saya ada ngeliat orang, saya nyumbang 300 juta, 300 miliar buat bangun masjid. Wah, saya iri sekali. Saya bangun, ada bangun pondok pesantren miliaran. Nyumbang ini, nyumbang itu, sampai miliaran. Wah, iri sekali. Sekalipun gak disebutin namanya, siapa yang nyumbang tuh 3 miliar? Hamba Allah nih, gak tahu siapa nih Ustaz. Ih, saya iri sekali. Doakan.
1: Dan diperbolehkan Allah iri dalam hal itu?
2: Iya, iri dalam kebaikan-kebaikannya orang lain kerjakan.
1: Iya.
2: Kita iri untuk apa? Untuk kita bisa sampai dan bisa kejar apa yang mereka lakukan juga.
1: Iya.
2: Ya, insyaallah.
1: Insyaallah. Masya Allah. Terakhir mengenai orang tua. Pasti seberapa keras mereka penolakan mereka, tetaplah anak.
2: Ya.
1: Dan mereka tetap orang tua.
2: Iya.
1: Pasti ada harapan-harapan dari Bang Dewa untuk mereka.
2: Oh, sudah pasti. Pertama, harapan saya, keluarga saya, tidak hanya orang tua, keluarga saya, adik-adik saya, semua bisa menerima hidayah, insya Allah. Bisa menerima jalan agamanya Allah ini. Amin, ya Allah. Amin, itu yang pertama. Kedua, saya nggak tinggalkan mereka. Walaupun saya dihujat begini, begitu, dihina, segala macam, saya nggak akan tinggalkan mereka. Tidak akan menghina mereka, tidak akan meninggalkan mereka, tidak akan menghakimi mereka, tapi tetap saya berusaha untuk membawa mereka ke jalan agamanya Allah ini. Itu sih harapan saya buat keluarga. Bahkan ya maaf gitu ya, ada beberapa orang mualaf itu yang sudah berusaha sekuat mungkin mendakwahi ayahnya waktu itu, tinggal ayahnya waktu itu. Nggak bisa-bisa sampai akhirnya ini ayahnya koma. Sarkatul maut mungkin. Entah gimana, mungkin feeling dia, mungkinnya dia datangi ke ICU itu, ke rumah sakit. Ditalkin di kupingnya syahadat, syahadu la ilaha illallah, dan diucapkan sama ayahnya itu sebelum meninggal. Wah, itu nangisnya bahagia banget. Makanya harapan saya, kalau sampai pun akhirnya jalan yang seperti itu terakhir benar-benar harus dilakukan, ya ya itulah. Tapi ya, ya insya Allah, insya Allah.
1: Kita doakan ya.
2: Amin,
1: teman-teman Allah. Semua. Amin. Semoga keluarga Bang Dewa mendapatkan hidayah dan merasakan indahnya Islam.
2: Amin, ya Allah.
1: Terakhir, pesan buat para mu'alaf atau saudara-saudara sama muslim kita.
2: Iya, para mantan mu'alaf ya.
1: Mantan mu'alaf ya.
2: Mantan mu'alaf. Karena balik lagi, saya selalu bilang mu'alaf itu cuma satu hari. Habis itu ya kita menjadi seorang muslim. Pesan saya, kembali pada ibadah sudah. Karena semua yang kita alami ini, apapun, sebesar apapun, sesungguhnya buat Allah mudah. Karena saya yakin teman-teman yang baru masuk Islam ini kesulitan banyak.
1: Ujiannya
2: saya menangani hampir 2 juta mu'alaf di Jabodetabek saja. Di Bekasi aja ada 400 hampir 500 orang. Dan saya selalu pesan, jangan jadikan kemualafan kita itu sebagai komoditi. Komoditi apa? Maaf, komoditi minta-minta.
1: Minta.
2: Ada nggak yang seperti itu? Ada.
1: Banyak.
2: Tapi itu nggak banyak, Pak. Itu sedikit. Presentasinya itu nggak lebih dari 1%. Jangan sampai mualaf-mualaf yang brengsek ini, yang 1% ini, sampai kita tidak peduli dengan 99% yang benar. Karena sedikit, mualafnya kayak itu sedikit. Nggak banyak, dari sekian banyak. Mungkin dari 10, satu orang. Satu orang. Memang jadi kelihatan karena diekspos. Wah, ada mualaf palsu, wah ada mualaf ini. Karena diekspos. Tapi mualaf yang benar, banyak. Cuma kan sedih loh kalau ketemu. Waktu itu ada teman saya, YouTuber juga. Dia datang ke pondok-pondok pesantren. Bayangkan, pondok pesantren. Dan sekolah-sekolah IT, Islam Terpadu. Di SMP, SMA, berjilbab, syar'i. Ditanya rukun iman, rukun Islam, dia nggak hafal.
1: Anak-anak santrinya?
2: Nggak tahu.
1: Ya Allah.
2: Giliran ditanya YouTuber, artis Korea.
1: Hafal. Ya itulah potret generasi Islam sekarang ya.
2: Banyak loh pertanyaannya dan mereka nggak tahu. Padahal mereka sekolah Islam terpadu.
1: Ya.
2: Dibandingkan dengan mualaf, waduh mualaf yang hebat tuh banyak sekali, Pak. Banyak
1: iri
2: sekali.
1: Malah ya.
2: Iya.

0: hal-hal yang tidak sepatutnya insya Allah. Karena percuma, percuma kalian sebagai mu'alaf akan ditolak oleh agama kalian yang dahulu dan belum tentu diterima sama umat Islam. Gitu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang mu'alaf ini, udah gak usah berharap sama umat Islam, gak akan dibantu kalian. Ada yang bantu? Ada, sedikit. Sedikit. Dari 8 golongan hasnaf ini, 2 yang suka dilupakan, mu'alaf sama gorim. Gorim ini orang yang punya hutang. Hutang piutang gitu. Sama mu'alaf. Sisanya banyak. Tapi 2 ini selalu dilupakan. Silakan tanya masjid-masjid. Kalau misalnya besok nih ke Ramadan kita, mau Idul Fitri, ada zakat fitrah kan. Disalurkan nggak buat mu'alaf? Disalurkan nggak buat gorim? Oh, janda, yatim, itu aja. Itu aja. Makanya nggak usah lah berharap sama umat Islam, berharap sama Allah. Tuntut ilmu, dakwahi, kenal. Dakwah itu tidak harus jadi ustadz, jadi dai, jadi mubalig, bukan. Tapi kenalkan Islam pada mereka yang belum kenal Islam, yang mereka salah paham, salah pengertian tentang Islam, jelaskan tentang Islam. Sudah. Dan takwa sudah. Sudah. Allah pasti bantu.
1: Iya, betul. Insyaallah. Karena segala kemudahan itu datang dari Allah ya.
0: Betul sekali.
1: Masya Allah, luar biasa sharing hijrah kita kali ini. Malu ya dengarnya, saya yang muslim dari lahir tuh malu loh. Ya ini yang nih, tim-timnya nih pasti malu nih. Baru berhijrah 2017, hikmah padat hari ini nih. Benar-benar full hikmah. Nah, semoga dan pastinya menginspirasi dan motivasi kita dalam ketaatan. Pesan terakhir dari Bang Dewa, dekatin Allah. Allah lagi, Allah terus, karena kemanapun kita melangkah, pasti ada Allah. Kesulitan apapun, kemudahannya hanya datang dari Allah. Dan dari saya, jangan menilai Islam dari media. Islam, nilailah Islam dari akhlak kita sehari-hari. Dan untuk umat Islam, yuk perindah akhlak, tunjukkan indahnya akhlak Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, demikian sharing hijrah kita kali ini. Semoga menginspirasi dan motivasi kita dalam ketaatan kepada Allah. Yuk, hijrah, karena hijrah bukan hanya milik mereka para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai muslim, tapi masih lalai dan sangat lalai dalam menjalankan perintah-perintahnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, baik gue ya. Ya wes nang kanu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, 2 pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia, hotel pilihan.

Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.
2: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah makruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua, serta bermanfaat untuk Islam, Dinul Haq. Wallahu waliyut taufik.

Sebusuk apapun maksiat yang telah dilakukan, sebanyak apapun dosa yang telah diperbuat, bila manusia kembali kepada jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Bahkan terhadap orang yang kafir sekalipun, bila ia kembali kepada fitrah, yakni menjadi muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosanya. Pintu taubat senantiasa terbuka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menanti kedatangan hambanya yang akan bertaubat. Namun demikian, tidak selamanya pintu taubat terbuka. Ada saatnya pintu taubat tertutup rapat. Pintu taubat akan tertutup rapat pada dua keadaan. Pertama, ketika nyawa manusia sudah berada di tenggorokan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung menerima taubat seseorang sebelum nyawanya sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya." Hadis riwayat Muslim. Tertutupnya pintu taubat merupakan batas di mana penyesalan, permohonan ampun, perbuatan baik dan keimanan orang kafir tidak bermanfaat lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda dari Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula." Quran Surah Al-An'am ayat 158. Pendengar, hal ini harus menjadi perhatian kita untuk tidak menunda-nunda bertaubat. Bila hal ini terjadi, besar kemungkinan akan menenggelamkan kita pada kemaksiatan dan pada akhirnya akan menganggap baik, bahkan bangga dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Selagi kita hidup di dunia, mari kita gunakan kesempatan ini untuk menyikapi adanya penutupan pintu taubat ini dengan cara bersegera melakukan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima taubatnya oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Quran Surah An-Nisa ayat 17. Dan langkah kedua, bersegera melakukan berbagai macam kebaikan sebelum datangnya masa yang menyebabkan kita sulit untuk melakukan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh, karena akan terjadi berbagai fitnah yang menyerupai malam yang gelap gulita." Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dan ketiga, berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa itu, kita akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk membedakan yang benar dan salah. Quran Surah Al-Anfal ayat 29. Maka dari itu, saatnya bagi kita untuk kembali kepada Allah dan menginsyafi segala kesalahan yang telah kita perbuat. Tidak ada istilah orang yang terlalu kotor jika saja mau kembali ke jalan Allah. Dan Allah sangat bergembira terhadap hamba-hamba yang mau kembali ke jalannya. Wallahu a'lam bishawab.

Ada lagi ajaran Syiah yang membuat mereka keluar dari Islam, yaitu keyakinan mereka yang mengatakan bahwa mereka mempunyai imam-imam yang kedudukannya lebih tinggi daripada Rasul dan malaikatul mukarrabin. Humaini di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia mengatakan wa min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablu malakul mukarrab wala nabiyul mursal. Merupakan satu keharusan, kata Humaini, bahwa kami mempunyai imam-imam yang kedudukannya tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikatil mukarrabin. Ini Humaini yang tertera di dalam kitabnya. Keyakinan yang demikian ini di kita umat Islam, kalau ada seseorang mengatakan bahwa si fulan lebih afdal dari rasul, maka dia kafir. Ini Humaini. Tahu siapa Humaini itu? Humaini itu orang yang menghina Rasulullah, yang menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Di dalam kitabnya Kashfil Asrar halaman 155 dia mengatakan wa wadihun law anna Rasul qad balla bi amril imamah tabqan lima amara biillah lama nashabat fil buldan al islamiyah hadhihi al ikhtilafat wal mushahanat wal ma'arik. Macam-macam dia menuduh Rasulullah SAW tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Kurang ajar, biadab, berani menuduh Rasulullah SAW. Di dalam fatwanya yang lain dia mengatakan at-tawajjuh fi shalah ila kubur a'immah afdal min at-tawajjuh ila Masjidil Haram. Salat itu, kata Humaini, menghadap ke kuburan-kuburan imamnya lebih afdal daripada menghadap ke Masjidil Haram. Ini Humaini yang tidak kita kenal, syaitanir rajim. Itulah ma'asyar hadirin beberapa ajaran Syiah yang membuat mereka keluar dari Islam. Di samping itu masih banyak ajaran-ajaran Syiah yang sesat, ar-raj'ah, badak, mut'ah dan macam-macam. Ini membuat mereka bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ajarannya. وكأنه بدر السماء

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

0: Ketahuilah bahwa perilaku seseorang terhadap diri kita dalam setiap aspek kehidupan adalah balasan atas perilaku kita sendiri. Jika kita sering berperilaku baik kepada orang lain, maka kita pun akan diperlakukan demikian. Ketika kita sering mempersulit orang lain, maka begitu pula, kita akan sering mendapati kesulitan. Jika tingkah kita sering menipu atau suka melalaikan amanah, maka demikianlah orang lain akan bersikap pada kita. Abu Kilabah, salah seorang ulama, berpetuah, kebajikan itu tidak akan pernah usang, dosa tak akan pernah dilupakan, sedangkan Allah Maha Pembalas tak akan pernah mati. Lakukanlah apa yang engkau suka, sebagaimana engkau berperilaku, maka demikianlah balasan yang akan engkau rasakan. Maka pendengar, saatnya kita mengintrospeksi diri kita masing-masing.
1: As the day goes by, the night won't come. After pain, the shock.
2: Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki.
3: Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar.
2: Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dari sini, menjaga perasaan orang lain bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai, atau menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

0: RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraban nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
3: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
4: Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
3: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
0: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
1: Dia Muhammad berkata, Rabku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?
1: Wama

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: الْآخَرِينَ.
1: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
0: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
1: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: تَسْأَلُونَ.
1: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
0: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ.
1: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
0: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
1: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
0: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
1: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Amin.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: Ya'lam.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Awalam

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: يرجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: تنظرون.
1: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

0: yushabun.
1: Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

0: تُنذَرُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

0: Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.
1: Walaqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dhikran lil-muttaqin.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bil-ghaib wa hum minas-sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang takut azab Rabb-nya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
1: Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun.
0: Dan Al-Qur'an ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?
1: Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin.
0: Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun.
0: Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna aba'ana laha abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin.
0: Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

0: Dia Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu." Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
1: Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminal zalimin.
0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan."
1: Qalu anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim.
0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara."
1: Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun.
0: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri."
1: Thumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma ha'ula'i yantiqun.
0: Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."
1: Qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum.
0: Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudharat kepada kamu?"
1: Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun.
0: Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?

0: Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ.
0: Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.
1: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ.

dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: الْعَالَمِينَ.
1: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.
0: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.
0: وَنُوحٍ

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu. Ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Sungguh, kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasuki neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.
1: In

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.
1: La

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauhul Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia, Allah, mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.

0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna ar-rahman musta'an 'ala ma tasifun.
0: Dia Muhammad berkata, "Ya Rabbku, berilah keputusan dengan adil, dan Rabb kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan."
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

tentang syaitan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Ya.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

0: munir.
1: Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan.

0: الحريق. Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
1: Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Yadu'u.

0: Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.
1: Yad'una man darruhu aqrabu min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal 'ashir.
0: Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: berbeda.
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: tidak.
1: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

0: Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.
1: Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
2: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Amin.
1: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
0: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
1: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
0: Walahum maqami'u min hadid.
1: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

0: kok.
1: Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

0: Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.
1: Wa idz bawwana li Ibrahim makana al-bayti alla tusyrik bi syai'in.

sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud.

0: apa?
1: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah.

0: لكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: sahiq.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

0: atiq.
1: Bagi kamu, padanya, atau hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.

0: سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

0: aziz.
1: Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Rob kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang maha tinggi cemburu, dan kecemburuan Allah yang maha tinggi berwujud jika ada seseorang mengerjakan apa yang diharamkan Allah baginya. Muttafaqun alai.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkan lu, yuk aku diterang siki.
7: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil lah.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lo.
7: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
9: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Pendengar, banyak sekali karakter dunia yang diungkapkan oleh Al-Quranul Karim. Mata'ul ghurur, kenikmatan yang memperdaya. Takathur, saling berlomba memperbanyak harta benda. Tafakhur, saling membanggakan kemuliaan. Zina, perhiasan. Lahwun, sendaugoro yang sia-sia. La'ibun, permainan. Itu semuanya adalah karakter dunia yang diungkapkan Al-Quranul Karim. Perumpamaan yang seluruhnya mengibaratkan dunia sebagaimana pemikiran yang ada dalam benak anak-anak, sebagai tempat berhias dengan pakaian warna-warni, tempat saling berbangga dengan apa yang dimiliki, asyik bersenda gurau dan bermain. Itulah dunia anak-anak, dunia yang berisi kenikmatan, yang melalaikan dan memperdaya, sebagaimana dunia anak-anak yang terbedaya oleh mainan dan permainannya. Saudaraku, anak-anak mempunyai karakter yang berbeda dengan orang-orang dewasa. Karakter pembeda mereka adalah akal pikiran dan wawasannya yang sangat terbatas. Meski mereka juga memiliki akal, tapi akal mereka begitu sempit memandang persoalan. Mereka tidak sampai menyadari apa manfaat kehidupan yang mereka jalani. Mereka juga tidak sampai memikirkan akan kemana mereka dalam hidup ini. Maka seperti itulah anggapan terhadap dunia dalam pikiran manusia. Manusia yang berkarakter anak-anak telah lalai dan terpedaya dari akhirat yang abadi setelah kehidupan ini. Padahal sesungguhnya kehidupan akhirat adalah senikmat-nikmatnya tempat tinggal dan karunia paling berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, akal dan dunia ternyata mempunyai kaitannya sendiri. Cobalah perhatikan dan coba kita renungkan, karena di sejumlah ayat yang membicarakan tentang dunia dan akhirat, Al-Quran menutupnya dengan mengaitkannya terhadap akal dan pikiran. Cobalah kita lihat surat Al-An'am ayat 32. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dunia sebagai tempat main-main dan senda gurau, pada ujung ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Afala ta'kilun?" Tidakkah kalian memahaminya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap umat Nabi Musa yang bermewah-mewah menikmati harta dunia pada surat Al-A'raf ayat 169. Pada akhir ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bertanya, "Afala ta'kilun?" Tidakkah kalian mengerti? Lalu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan karakter akhirat sebagai tempat yang lebih baik pada surat Yusuf ayat 109. Di akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan pertanyaan, "Afala ta'kilun?" Tidakkah kalian memikirkannya? Pendengar, begitulah. Maka mereka yang berpikir seperti anak-anak tidak akan memperoleh apa-apa kecuali kenikmatan yang sebenarnya. tidak punya harga dan nilai apa-apa. Rendah nilainya. Berbeda dengan orang yang memiliki akal, yang sadar dan peka. Dunia ini memang sejumput kenikmatan yang sementara saja. Maka jadilah orang yang mulia dan bijak dalam menentukan arah hidup ini, pendengar. Saudaraku, suatu kemuliaan tidak bisa diperoleh dengan amal-amal yang kecil. Tidak juga bisa diraih dengan angan-angan belaka, tapi harus dengan keletihan dan kelelahan. Dan jalan ini memang jalan kelelahan, sebagaimana telah lelah dan berkucuran keringat dan darah di jalan ini. Nabi Allah Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah telah menghidupkan malam-malamnya hingga membengkak kakinya, itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyadari kedudukan seseorang di surga kelak. Tidak ada salah satu kalian yang masuk surga kecuali karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga seperti itu ya Rasulullah? Utusan Allah itu menjawab, tidak juga diriku, kecuali karena Allah telah meliputiku dengan rahmatnya. Maka tidak perlu terbedaya dengan amal apapun di dunia ini, tapi teruslah menempuh ragam kelelahan yang bisa mendekatkan diri kepada surga Allah yang tinggi itu. Teruslah mendaki dan menaiki tangga-tangga amal yang sedikit demi sedikit bisa menghantarkan pada janji Allah kepada orang-orang yang soleh. Jangan dibebani oleh belenggu kecintaan pada dunia yang bisa menghalangi dari sekedar menghirupkan aroma surga. Karena sebenarnya aroma surga itu pernah dihirup oleh Anas bin Nadir ketika ia berkata kepada Sya'ad bin Mu'ad, sesungguhnya aku menghirup bau surga di balik bukit Uhud. Atau seperti ungkapan yang selalu diulang-ulang oleh Ummu Al-Banin, saudari Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah, sungguh orang yang kikir dan sangat kikir bila ia kikir terhadap dirinya dari mengamalkan amal-amal untuk meraih surga. Saudaraku, marilah berpikir bagaimana kita bisa memasukinya. Apa jalan yang bisa mengantarkan ke sana? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga mempunyai 8 pintu. Barang siapa yang termasuk golongan ahli salat, ia akan dipanggil dari pintu salat, dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah, dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad, dan barang siapa yang termasuk ahli saum, ia akan dipanggil dari pintu saum. Muttafaqun alaih. Pendengar, yang terpenting bagi kita tentunya adalah kita berdoa. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dipanggil dari setiap pintu surga, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah bagi seseorang dari pintu mana dia dipanggil, tetapi adakah orang yang dipanggil oleh semua pintu itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Muttafaqun alaih. Saudaraku, apakah kita memiliki obsesi seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memikirkan dari bagaimana ia bisa memasuki pintu-pintu surga? Tetapkanlah sejak sekarang dari pintu manakah kita ingin agar kita diseru di pintu-pintu surga.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah. mereka.
8: Wah, kayak gue ya. Ya wes nang anu, yuk aku diteran siki.
7: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Wes, saiki numpak mobil ya.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
10: Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQI Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arqom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi

وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مُعْرِضُونَ. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian yang kuat dengan Bani Israel, yaitu agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada para miskin, dan juga mengucapkan yang baik kepada manusia, kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Akan tetapi kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian, dan kalian mu'riduh, berpaling dari perjanjian itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita tentang 8 perkara, sebenarnya 10 perkara dengan ayat ke 74 nya tapi waktu anaya insyaallah minggu depan. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan 8 perkara yang merupakan perjanjian Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan diangkatnya bukit Tur di atas kepala mereka, wa rafa'na fawqakum at-tur, dan Allah mengatakan khudhu ma ataina, ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami siap melaksanakan. Maka perjanjian yang terikat antara Bani Israel dengan aturan Taurat menjadi sebuah ikatan kuat. Sebab kalau Bani Israel melanggar aturan-aturan itu, maka akan datang kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka harus melaksanakan aturan-aturan itu. Itulah bedanya kita dengan umat-umat dulu. Kalau umat-umat dulu melanggar saja, datang azab. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin. Betapa banyak hari ini yang melanggar aturan-aturan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak diadab seperti adab yang pernah Allah turunkan kepada umat-umat sebelum kita. Dan ini rahmat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita 8 perkara perjanjian Bani Israel yang mereka harus laksanakan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'buduna illallah, mereka tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, tauhid. Dan perjanjian tauhid ini bukan hanya perjanjian Bani Israel saja kepada nabinya dan kepada kitabnya Taurat, tapi semua umat mereka harus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul utusan, di mana tugas para utusan ini mengatakan kepada setiap umatnya, sembahlah Allah, artinya tauhidkan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Itulah dakwah seluruh para nabi dan rasul. Adapun terkhusus Bani Israel, Allah katakan la ta'buduna illallah, karena

0: Bani Israel ini mutlak sekali kufur. Contoh saja kisah ketika Nabi Musa mengambil Taurat selama 40 hari, tiba-tiba sebagian besar Bani Israel murtad dan menyembah patung anak sapi yang dibentuk samir. Mudah sekali mereka murtad. Kemudian juga kisah tentang ketika baru saja mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan kedua mata mereka melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Tiba-tiba mereka melihat ada satu kampung yang menyembah berhala, mereka pun ingin dibuatkan berhala yang sama dan mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan Tuhan seperti mereka wahai Musa. Dan banyak lagi kisah-kisah kufurnya Bani Israel. Makanya ditekankan dengan tauhid alla ta'buduna illallah. Jangan kalian pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Artinya tauhidkan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa bil walidaini ihsan. Dan dengan kedua orang tua ihsan, hendaklah kalian berbuat baik. Sekali lagi, walaupun teksnya ayat ini untuk Bani Israel, tapi kaidah Al-Quran al-ibratu biumumil lafzi la bikhususisah. Ibrah itu atau sebuah pelajaran yang kita kutip dalam Al-Quran itu bukan karena sebab yang khusus turunnya, tapi umumnya lafaz ini. Artinya berlaku juga kepada kita 8 perjanjian ini. Di sini yang kedua, wa bil walidaini ihsan. Dan dengan kedua orang tua hendaklah kita berbuat baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ihsan, hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah sebut satu nafas di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Antara perintah tauhid dengan berbuat baik kepada orang tua, itu sering disebut dalam Al-Qur'an. U'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Atau Allah mengatakan anishkurli wali walidayka. Hendaklah kalian mensyukuri semua nikmatku dan bersyukurlah atas kedua orang tua. Lah dalam ayat ini juga Allah sebut berbuat baik kepada orang tua itu setelah perintah tauhid. Alla ta'buduna illallah wabil walidaini ihsan. Kenapa? Kenapa di sini Allah selalu menyebut dua kata ini? Tauhid, berbuat baik kepada orang tua. Bersyukurlah akan nikmatku dan nikmat kedua orang tua. Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu taala, beliau mengatakan inna ma ardafa ibadatallahi bil ihsan ilal walidaini liwujud. Beliau mengatakan disebutnya satu nafas antara berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah itu karena beberapa perkara. Salah satunya beliau mengatakan ahaduhuma yang pertama anna ni'matallahi ta'ala 'alal 'abdi a'zham fala budda min taqdimi syukrihi 'ala syukri ghairihi thumma ba'da ni'matillahi fa ni'matul walidaini a'am an-ni'am wa dhalika bi anna al-walidaini humal aslu was-sababu fi kaunil waladi wa wujudihi kama annahuma mun'imani 'alayhi bi tarbiyati amma ghairul walidaini fala yastur anhul in'am bi aslil wujud. Beliau mengatakan bahwa nikmat Allah terhadap hamba tentu jauh lebih besar dibandingkan nikmat yang diberikan kepada yang lain dari selain Allah azza wajalla, maksudnya kebaikan. Lah nikmat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di sini tentu harus didahulukan kita bersyukur kepada Allah karena dia asal yang menciptakan kita. Tetapi wujudnya kita di dunia ini itu disebabkan kedua orang tua. Kalau antum tidak punya orang tua, tidak ada, enggak mungkin antum hidup. Memang Allah yang menciptakan, tetapi adanya kita itu karena ada orang tua. Hiduplah kita, lahirlah kita. Sebab itulah makanya kenapa Allah iringkan antara tauhid dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat bahwa keberadaan kita itu disebabkan karena ada kedua orang tua. Kalau enggak ada orang tua, enggak ada kita, enggak terlahir ini. Bahkan yang lebih hebat lagi, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap bayi yang lahir itu terlahir fitrah, ya. Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, atau bapaknya yang menjadikan dia Majusi. Tetapi tidak ada kalimat bapaknya yang menjadikan Islam, karena memang setiap bayi terlahir Islam. Tetapi dengan kita memiliki kedua orang tua yang keduanya sudah beragama Islam, maka ini nikmat yang sangat besar. Kita tidak terlahir di agama Nasrani, kita tidak terlahir di agama Yahudi ataupun Majusi. Coba kalau seandainya kita berada di lingkungan mereka, mungkin anda tidak mendapatkan nikmat Islam. Dan ini nikmat terbesar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Soal orang tua itu awam, tidak cerdas dalam pengetahuan agama, tetapi dengan lahirnya kita di lingkungan Islam ini nikmat besar. Antum harus bersyukur. Dan tidak ada yang bisa menandingi nikmat sebesar Islam di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau yang kedua, bahwa annallaha la yudla bi'in'amihi alal abdi iwadhan al-batta. Allah itu ketika memberikan nikmat, Allah tidak butuh kepada kita untuk mengganti nikmat itu. Allah tidak butuh mengganti nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Layaknya kita memberi, tentu kita ada harapan orang itu memberi lagi kepada kita. Jazaul ihsan ilal ihsan, itu balasan kebaikan dan kebaikan yang sama. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, ma nuridu minkum ayyut imun, kami tidak menghendaki kalian menyerahkan makanan kalian kepada aku. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan nikmat itu tidak berhajat kepada ganti daripada yang Allah berikan kepada kita. Cukup bersyukur saja. Salat, atau dengan cara nikmat itu diberikan di jalan Allah Azza wa Jalla. Lah sebagaimana Allah seperti itu, maka kebanyakan kedua orang tua pun mungkin seperti itu. Kecuali mungkin ada beberapa orang tua yang tidak dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di mana-mana orang tua itu, ketika mereka mentarbiah anaknya, menyekolahkan anaknya, membesarkan anaknya, keinginan mereka itu hanya satu, supaya anaknya jauh lebih baik kondisinya dibandingkan mereka. Itu saja, kan? Dulu saya tidak sekolah, jangan sampai anak saya tidak sekolah. Itu bahasa orang tua. Sehingga di mana-mana orang tua itu, walaupun anda sudah besar namanya, anda sudah menjadi orang hebat, selebritis, dipandang manusia, dihormati manusia, orang tua itu tidak memandang jabatan kita. Orang tua itu hanya tahu bahwa anda ini anaknya, itu saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebab itulah maka kenapa Allah iringkan antara tauhid dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, anna Allah la yamil minal in'ami alal abdi walau atal abdu bi azamil jarah. Allah itu tidak bosan memberikan nikmat kepada hamba walaupun hamba itu kurang ajar. Lihat orang-orang kafir, tetap saja Allah berikan rezeki kepada mereka. Allah berikan makan, berikan minum, tempat tinggal yang bagus, usaha yang bagus, kesehatan yang bagus, walaupun mereka kafir. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak bosan Ketika berbuat baik kepada hambanya dari rizki yang diturunkan kepadanya, maka terkadang ada sebagian orang tua pun sama. Coba ketika antum masih bayi itu, ada enggak orang tua bosan merawat antum? Malas, saya campakkan aja anak ini. Dan tetap ini dibesarkan antum. Tetap antum sudah tua begini. Ini jasa siapa gitu? Jasa orang tua. Makanya kenapa Allah iringkan dua kalimat ini? Makanya penting kita ini jazaul ihsan ilal ihsan. Sebagaimana orang tua sudah berbuat baik kepada kita, tolong berbuat baik kepada orang tua. Walaupun sampai kepada menyinggung perasaan, jangan sampai. Saya contohkan satu kisah. Ma'ruf, kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Di dalam surah Yusuf ayat ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baini ikhwati in tabilatifun lima yasha innahu huwal alimul hakim." Dan dia, maksudnya Yusuf alaihi salatu wassalam, menaikkan kedua orang tuanya. Siapa? Ya'qub dan juga ibundanya. Ke atas singgasana. Karena ketika itu Yusuf sudah jadi orang besar di Mesir. Dan mereka semuanya, maksudnya saudara-saudaranya yang pernah menyakiti Yusuf itu. 10 saudaranya itu, selain Benyamin. Ya, 11 selain Benyamin ada 10 orang. Mereka tunduk bersujud kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan." Karena ketika Yusuf kan bermimpi waktu kecil kan? "Inni ra'aitu asyara, inna ra'aitu gimana? Ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhu li sajidin." Ini. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, mereka sujud kepadaku. Di sini kenyataan takwil. Rupanya saudara-saudaranya sujud menghormati Nabi. Sujud di sini bukan sujud ibadah, maksudnya menghormati Yusuf gitu. Kemudian Yusuf mengatakan, "Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati." Sesungguhnya Tuhanku Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Aku dikeluarkan dari dusun sehingga aku sampai ke Mesir. Setelah setan merusak hubungan antara diriku dengan saudaraku, sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dikehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Perhatikan ucapan Yusuf di hadapan Ya'qub. Ma'ruf ikhwan, Nabi Yusuf itu kan cekcok dengan saudara-saudaranya kan? Karena hasadnya saudara-saudara Yusuf alaihi salam. Dan ketika itu Yusuf kan masih kecil. Kemudian berakhir dengan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian setelah itu Yusuf dibawa oleh para pedagang. Kemudian dijual dengan harga yang murah. Kemudian dibeli oleh Raja Aziz. Pejabat namanya Aziz. Kemudian dapat fitnah, digoda oleh istrinya, akhirnya masuk penjara. Dan belakangan kemudian mentakwilkan mimpi raja, kemudian diangkat menjadi bendaharawan Mesir dan Raja Fir'aun di zaman Nabi Yusuf beriman kepada Yusuf. Di sini ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Yusuf menjaga perasaan ayah. Yusuf tidak menceritakan kejahatan saudara-saudaranya. Dia hanya mengatakan kalimat, "Wa qad ahsana rabbi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitan baini wa bain ikhwati." Kata Yusuf, "Sungguh Rabbku telah berbuat baik kepadaku saat Allah keluarkan aku dari penjara dan menceritakan kenapa dia dipenjara. Karena aku difitnah. Menunjukkan apa? Yusuf ingin menenangkan hati bapaknya. Beda kalau dia bercerita aku masuk penjara karena nyuri begitu. Sesat ada orang tuanya. Ya kan? Tetapi Yusuf kan masuk penjara bukan karena berbuat kriminal kan gitu. Dia menceritakan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya kan akan tenang bahwa anaknya dizalimi sehingga masuk penjara kan gitu. Kemudian yang kedua, waja'a bikum minal badwi min ba'di an najaba syaitan baini wa baina ikhwati. Kemudian Yusuf mengatakan, dan Allah keluarkan aku dari desa, maksudnya dari Palestina gitu ya, sehingga aku sampai di Mesir. Setelah dulu memang ada konflik antara aku dan saudaraku, itu pun karena setan yang membuat konflik. Bahasa Nabi Yusuf menenangkan hati bapaknya. Yusuf bisa saja bercerita kan, dulu saudara-saudara inilah yang mencemplungkan aku ke sumur sehingga aku dijual, aku jadi budak. Bisa saja Yusuf mau begitu. Tapi Yusuf tidak menjaga perasaan Yakub. Dia hanya mengatakan secara global, Allah yang keluarkan aku dari desa itu sehingga sampai di Mesir, dan setan yang membuat aku konflik antara diriku dan saudaraku. Kan enak tuh bahasanya. Dari sini ikhwatu fiddin, betapa banyak hari ini kalau ada anak-anak bertengkar dengan sesama saudara kandung, orang tua menjadi tempat aduannya. Kadang-kadang orang tua jadi sakit gara-gara mikir anaknya. Betapa banyak orang-orang tua akhirnya sakit parah, akhirnya bahkan meninggal gara-gara mikir anaknya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau seandainya ada konflik antar anak-anak, jangan sampai orang tua tahu maksudnya begitu. Jaga perasaannya. Itu bagian daripada ihsan. Walaupun tidak dengan cara ucapan, dengan cara-cara raut muka lah. Walaupun antum ada masalah, janganlah ditampakkan di hadapan orang tua gitu maksudnya. Karena itu bagian daripada ukup perasaan, menyinggung perasaan orang tua itu tidak ihsan. Maka bagian daripada ihsan adalah minimalnya memasukkan rasa senang di hati kedua orang tua. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini mana wabil walidaini ihsan. Dan tentu bukan hanya perasaan saja. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu bil lisan, kemudian bil fi'li, bil ahwal, bil mal. Itu penting. Dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan menampakkan kondisi kita di hadapan orang tua, ataupun dengan harta kita. Jadi empat perkara ini harus kita lakukan kepada kedua orang tua. Karena begini tuan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala rajulu min kasbi wa inna waladahu min kasbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik sesuatu yang anda makan adalah hasil usaha sendiri. Hasil usaha kita, dengan keringat kita, kita bekerja kemudian dapat hasil kita makan. Itu sebaik-baik hasil pekerjaan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa inna waladahu min kasbi. Dan semua anak yang terlahir itu usaha orang tua. Dalam riwayat Rasul mengatakan, anta wa maluka li abik, hartamu dan dirimu milik bapakmu. Kadang-kadang kita ini menyedihkan hari ini, kawan. Ada di pengadilan sidang ini, tiba-tiba anak menggugat orang tuanya hanya gara-gara waris. Adakah? Di mana akalnya? Cemana kemudian dia berkonflik dengan orang tua gara-gara harta? Loh, harta kita, kita sendiri, badan kita dengan harta kita itu milik bapak kita. Bahkan kalau orang tua mengambil sesuatu dari harta kita, itu hak dia. Hak dia. Bukan hak kita. Bukan, jangan dianggap itu utang loh ya. Bukan. Nggak ada urusan itu. Karena badan kita itu milik dia, apalagi harta kita gitu. Makanya kewajiban kita itu berinfak kepada orang tua. Berikan apa yang dihajatkan kepada orang tua. Kalau sesama istri, kita punya istri yang satu kasur dengan kita, yang satu rumah dengan kita, bagaimana kita ini memperlukan istri kita? Harusnya orang tua jauh lebih hebat dibandingkan istri kita. Itu bagi laki-laki. Karena hak orang tua itu jauh lebih besar dibandingkan hak istri, bahkan hak anak-anak. Ingat kisah tentang tiga orang yang terjerembab dalam sebuah gua. Masuk dia ke gua, tertutup tuh guanya, Tidak bisa keluar dia. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, kita harus bertawasul dengan setiap amal soleh kita yang pernah kita lakukan. Maka yang satu bertawasul dengan amal solehnya, kemudian mulai buat bergeser. Yang satu bertawasul dengan amal solehnya, kemudian buat mulai tergeser. Lah yang ketiga berbicara tentang orang tua. Dia mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Rupanya pintu itu bergeser betul-betul. Dan mereka bisa keluar. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, penting kita berbuat baik kepada orang tua, sekalipun orang tua kafir. Sekalipun orang tua kafir. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Ketika dia masuk Islam, orang tuanya tidak masuk Islam. Marah orang tuanya, memaksa Sa'ad untuk murtad. Sa'ad, kalau kau tidak murtad, ibu mau membunuh diri. Dengan cara apa? Mogok makan, tidak akan makan. Tentu orang tua melihat ibu kan prihatin dengan itu. Tapi kan harus memilih antara mempertahankan Islam dan berbuat baik kepada orang tua. Antara hak Allah dan hak hambanya, tentu hak Allah lebih diutamakan. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap bertahan di atas Islam. Sampai akhirnya kemudian turun ayat dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, jangan kau taati. Tetapi wa sahibhuma, ini syahidnya di sini, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tuamu, walaupun keduanya kafir. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua yang kafir, macam mana kalau orang tua kita ini beriman? Oh, yang kafir saja digitukan kan ini. Jangan sampai kita durhaka. Berapa lagi kalau kedua orang tua kita ini muslim dua-duanya? Nah, dari sini ikhwatul fiddin menunjukkan wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Terutama mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pada di pagi hari. Dia bangunkan ibunya kemudian mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosamu hai ummah. Semoga Allah berikan keselamatan. Didoakan sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana engkau telah merawat diriku sejak kecil, maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Pernah enggak antum setiap pagi mendoakan orang tua? Sekarang ini tidak ada alasan orang tua itu harus di rumah. Anggaplah orang tua antum di kampung. Sekarang sudah ada handphone nih, kawan. Apa susahnya antum mendoakan kedua orang tua? Senang orang tua itu mendoakan. Ini yang kedua, perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bani Israel, wa bil walidaini ihsana. Dan kalau pembahasan ini terlampau banyak ya, kita singkat saja. Kemudian wa bidil qurba. Wa bidil qurba. Dan dengan kerabat. Kerabat itu adalah orang dekat kita, dan itu terbagi menjadi tiga. Ada kerabat dari arah ayah, ada kerabat dari ayah ibu, ada kerabat dari dua arah tadi, ayah dan ibu. Pertama, kerabat dari ayah, seperti umpamanya paman, paman sekandung dengan ayah. Yang kedua, paman sebapa dengan ayah. Ini disebut kerabat dari pihak ayah namanya. Kemudian dari pihak ataupun bibi. Bibi maksudnya saudari daripada ayah, baik sekandung ataupun sebapa. Begitu juga dari pihak ibu, gitu. Ada paman seibu, ada bibi seibu. Ini dari dua sisi. Yang dari keduanya dari dua arah seperti saudara. Kita punya saudara atau saudari namanya. Ada saudari kandung, ada saudari seayah, ada saudari seibu, kan? Itu semua kerabat dan anak-anak mereka. Dan di antara kerabat yang paling tinggi adalah paman, karena paman itu pengganti daripada ayah. Paman itu ibarat ayah kita Jadi kalau Allah takdirkan ayah kita meninggal dan kita punya paman, dialah orang tua kita. Jangan berkonflik dengan paman. Ya, paman si ayahnya. Makanya ketika Imran menjadi imam di Baitul Maqdis, kemudian meninggal dunia saat Hanna istrinya hamil, yang bernazar bahwa ingin punya anak laki-laki supaya menggantikan ayahnya menjadi imam Baitul Maqdis, rupanya keluar pula perempuan Maryam bintu Imran. Tapi karena sudah bernazar, ya sudah, kemudian dibawa ke Baitul Maqdis. Siapa yang mengkafilnya? Zakaria. Siapa Zakaria ini? Masih ada saudara kerabat dengan Maryam. Ya. Jadi orang tuanya Maryam. Makanya siapapun yang masih hidup, paman-pamannya, kalau Allah takdirkan orang tua sudah meninggal, hormati paman itu. Paman itu adalah bimanzilatil, dia sekedudukan dengan bapak. Baru kemudian setelah itu bibi. Karena itu juga sekedudukan dengan ibu kita. Baru setelah itu saudara-saudara sekandung, saudara sebapa, makin jauh makin jauh. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya-tanya, ya Rasul, kalau aku punya harta kemana aku infakkan? Maka Allah jawab, katakan, ya Muhammad, sebaik-baik kau nafkahkan infakmu kepada kedua orang tuamu, baru setelah itu kepada kerabat. Terkadang kita ini terbalik gitu, berbuat baik kepada orang lain tetapi sama kerabat tidak baik. Kebanyakan gitu. Wallahu a'lam alasannya. Tapi yang jelas bahwa kerabat itu bagian daripada perkara yang kita harus berbuat ihsan kepada mereka. Apalagi kalau antum punya kerabat dan menjadi tetangga antum, rumahnya sebelahan, itu punya tiga hak. Ya. Kalau dia seorang muslim dan dia kerabat antum dan dia tetangga antum, satu dia hak kerabat, dua hak tetangga, tiga hak seorang muslim. Berarti kalau tetangga ini memiliki tiga hak, maka berbuat baik jauh lebih besar dibandingkan tetangga yang lain. Karena Islam mengatur hak kerabat gitu. Masyurah muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal yatama wal masakin. Di sini Allah dahulukan kalimat yatim kemudian miskin. Tapi dalam ayat yang lain Allah dahulukan miskin kemudian yatim. Seperti mana Allah mengatakan, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di sini dalam ayat lain Allah dahulukan miskin baru yatim. Atau seperti kisah Nabi Khidir ketika mengajarkan Musa alaihi salatu wasallam, mendahulukan bercerita tentang miskin, kapal-kapalnya orang miskin yang dibolongi Musa kan, baru cerita anak yatim yang rumahnya dirobohkan. Miskin dulu baru yatim. Tapi di sini Allah dahulukan yatim baru miskin. Apa bedanya? Kenapa di satu sisi mendahulukan yatim baru miskin, di sisi lain mendahulukan miskin baru yatim? Ulama mengatakan dalam babul ihsan, berbuat baik, maka yatim didahulukan dibandingkan miskin. Tetapi dalam bab al-it'am, memberi makan, maka miskin didahulukan dibandingkan yatim. Kenapa? Karena terkadang anak yatim belum tentu miskin. Bapaknya pengusaha, mati, anaknya warisannya kaya, kan itu ya. Jadi anak yatim itu belum tentu miskin. Sebagaimana miskin pun belum tentu yatim kan begitu. Tapi kan kondisinya dalam bab memberi makan itu, kenapa jauh miskin? Karena memang itu yang dihajatkan orang miskin, makan. Apalagi orang miskin itu. Ya. Tetapi dalam bab ihsan, berbuat baik, maka kita harus mendahulukan anak-anak yatim dibandingkan miskin. Dan saya ulang, ada empat perkara yang antum harus berbuat baik kepada anak yatim. Satu, bil qaul, dengan ucapan. Antum ngomong sama anak yatim, kamu ini saya anggap anakku, saya ini bapakmu, gitu kan. Seolah-olah apa? karena kan kehilangan bapaknya. Kalau kita ngomong begitu kan senang dia kan, diakui bahwa walaupun bapaknya sudah meninggal itu dia merasa bahwa semua menganggap bapak dia. Atau memuji bapaknya, nah bapakmu itu dulu masya Allah bagus baik walaupun dulu mantan rampok umpamanya. Jangan diceritakan kejahatan. Tetap kita puji bapaknya di hadapan supaya anaknya bangga gitu. Nanti kalau anaknya tahu kalau bapaknya penjahat dan antum ceritakan yang itu, antum sama dengan menyakiti hati anak itu. Artinya bahwa kita harus berbuat baik juga dengan kaul, dengan ucapan. Kemudian yang kedua, bil fi'li, dengan perbuatan. Di zaman Rasul ada orang yang mengeluh kepada Rasul keras hatinya. Dia baca Quran susah, nangis. Punya keras sekali mendapatkan ceramah agama, ya tetap aja keras. Mendengarkan Quran, baca Quran, tidak juga lembut hatinya. Datang dia kepada Nabi mengadukan soal kerasnya hati. Maka Nabi SAW mengatakan, wamsah ra'sal yatim talinu qalbi, usap kepala anak yatim, semoga Allah lembutkan hati. Jadi kalau antum sudah keras hati, cari anak yatim, ah usap kepalanya. Yang diusap juga kasih amplop dia, supaya mau diusap. Kalau enggak dikasih apa-apa, mau diusap dia. Yang ada lari datang takut nengok antum. Kalau antum udah iming-iming kasih duit, senang dia merapat dia kan itu. Jadi di sini dari segi perbuatan harus melembutkan. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah sayang kepada anak yatim itu mengeraskan hati. Ara'aital ladzi yukadzibu bihi, fadzalikal ladzi yadzul yatim wa la yaquddu ala ta'amin miskin. Tidakkah kau lihat para pendusta agama? Kenapa orang itu bisa mendustakan agama? Karena keras hatinya. Kalau tidak keras hatinya, orang enggak mungkin mendustakan agama. Yang mendustakan itu keras hatinya. Makanya kata para ulama, kalaulah para pembesar jahiliyah di zaman Rasul itu memiliki rahmat sedikit saja kepada fuqara wal masakin dan kepada anak-anak yatim, niscaya mereka menerima dakwah Nabi. Tapi karena kerasnya hati orang-orang Arab jahiliyah di zaman Rasul, makanya mereka jadi para pendusta agama. Apa yang membuat keras hati orang itu? Karena mereka yadzul yatim, menghardik anak yatim dan tidak menyuruh manusia untuk memberi makan fakir miskin. Maka dengan cara kalau ingin melembutkan hati, usap anak-anak yatim kepalanya. Kemudian bil ahwal, maksudnya dengan kondisi kita, tampakkan keceriaan kepada anak yatim itu. Kemudian bil mal, maksudnya dengan harta, bantu dengan cara mengkafil. Kata Rasul, ana wa kafilul yatim fil jannati ka hatain, saya dan anak-anak yatim, pengkafil anak yatim itu seperti ini, kemudian dirapatkan dua jarinya nanti di sorga. Makanya ada istilah, siapapun yang memasukkan anak yatim ke rumah antum pasti akan mendatangkan rahmat dan barakah. Pasti kalau antum memasukkan anak yatim ke rumah antum, ajak makan di rumah antum, pasti bawa berkah. Dulu di zaman Rasul ada seorang wanita namanya siapa? Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'di, mencari anak susuan ke Mekah. Tidak menerima kecuali, tidak dapat kecuali satu bayi yang ditolak semua ibu susu karena yatim dan miskin. Siapa? Bayi Nadi. Nabi SAW enggak ada yang mau menerima kecuali Halimah Sa'diyah. Dibawalah dia ke kabilah Sa'diyah, bawa berkah bagi keluarga Halimah Sa'diyah dan bagi kampung di Bani Sa'diyah dengan kedatangan Nabi SAW. Kenapa? Karena memasukkan anak yatim ke kampung mereka dan merawatnya. Makanya saya pernah bercerita, ada satu orang, dia bercerita, Ustaz dulu saya susah anak, susah kali punya anak. Kemudian saya bertanya kepada seorang Ustaz, cobalah kau rawat anak yatim, semoga Allah berikan rezeki kepadamu. Betul, akhirnya dia mencari anak yatim, dirawat dalam hitungan tidak tahun, bulan saja, tiba-tiba istrinya hamil. Barokah. Makanya ada istilah, anak yatim itu kalau datang ke rumah kita bawa berkah. Nah, undang anak-anak yatim makan di rumah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Maka di sini Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, dan juga berbuat baik kepada fakir dan miskin. Ikhwatu fil iman, muliakan Allah azza wa jalla. Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan amarani khalili Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabi. Nabiku, maksudnya Rasulullah, pernah berwasiat kepadaku dengan 7 perkara. Yang pertama, amarani bihubbil masakin. Rasul memerintahkan aku agar mencintai orang-orang miskin. Wa dunu minhum, kemudian mendekati mereka. Wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi. Dan memerintahkan agar aku melihat ke bawah, jangan pernah melihat ke atas. Wa amarani an asila rahima, dan juga memerintahkan kepadaku untuk menyambung silaturahim. Wa amarani an alla as'ala ahadan syai'an, dan merintahkan kepadaku agar aku tidak menjadi orang yang meminta-minta. Wa amarati wa amarani an aqula bil haqq wa in kana mur, dan merintahkan kepadaku untuk mengucapkan kalimat yang benar walaupun pahit rasanya. Wa amarani an akhafu fillahi lawmata ra'i, dan merintahkan kepadaku agar jangan takut kepada siapapun celaan yang mencela dirinya, dan takutlah hanya kepada Allah azza wa jalla. Wa amarani an uqsira min qawli la haula wala quwata illa billah, dan merintahkan kepadaku untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billahi wa ba'd, fa inna kunna min kanzi tahtal arsy, karena itu semua adalah pembendaharaan yang berada di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya pembendaharaan surga. Di sini ada kalimat apa? Di antara wasiat Rasul kepada Abi Dzar, Rasul memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cinta dengan orang-orang miskin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa kan kepada orang-orang miskin itu agar dikumpulkan bersama mereka, orang-orang miskin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika berkata, 3 hari Abu Hurairah itu tidak mendapatkan makan, lapar sehingga tidak kuat berdiri. Dan Abu Hurairah itu orang miskin, termasuk ashabu Sufa. Jadi suatu ketika di hari Jumat, selesai sholat Jumat, Abu Hurairah sudah tidak tahan, sudah gemetar. Kita aja lapar 1 hari tidak makan gemetar, ini 3 hari tak makan, lebih-lebih gemetar. Tidak sangguplah Abu Hurairah bangun. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya bisa terduduk di babi salam, di salah satu pintu namanya pintu salam di Masjid Nabawi. Seorang sahabat tentu izahnya kuat untuk tidak meminta-minta, ya. Padahal orang seperti Abu Hurairah sudah layak meminta-minta kan itu. Tapi Abu Hurairah hanya duduk, hanya mengharap kalau Abu Bakar lewat mengucapkan salam, kemudian melihat kondisinya, dia paham bahwa dia sedang lapar. Rupanya Abu Bakar lewat, assalamualaikum ya Abu Hurairah, waalaikumsalam warahmatullahi, ya Abu Bakar pergi. Rupanya kurang peka Abu Bakar. Kemudian Umar lewat, salam lagi, enggak peka juga Umar itu. Salam, jawab salam, pergi. Datang Uthman, datang sahabat, sampai enggak ada satu pun sahabat di masjid enggak peka dengan kondisi Abu Hurairah itu. Terakhir Rasul yang kedua. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada apa dengan Anda ya Abul Hir? Ada apa itu? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam karena melihat dia sedang memegang perut pasti dilapar. Kata Rasul, ya Abu Hurairah, ayo kita ke rumah. Datanglah Rasul dengan Abu Hurairah ke rumah salah satu istri. Kemudian Nabi SAW menghidangkan tamar dan air susu. Yang diperlukan itu kan air susu yang bisa menambah tenaga kan, itu protein ini. Dalam hati Abu Hurairah dikiranya Rasul, kan airnya cuma sedikit air susunya, Dikiranya Rasul mengatakan kul ya Abu Hurairah, makan wahai Abu Hurairah. Itu dalam perasaan Abu Hurairah. Tiba-tiba kata Rasul, ya Abu Hurairah, panggilkan ashabus suffah yang lainnya. Sementara jumlah ashabus suffah itu 70 orang. Ini paling cukup 1-2 orang. Sementara Abu Hurairah sedang lapar sekali kan ini. Tapi karena yang memerintahkan Rasul, terpaksa dia jalan lagi ke Masjid Nabawi. Dipanggil dia ashabus suffah itu 70 orang itu. Kemudian masuk ke rumah Nabi. Kata Rasulullah, isyram, isyram, isyram. Akhirnya suruh minum, minum, minum. Subhanallah, susu itu mukjizat Rasul. Dah habis-habis. Dah habis-habis. Sampai akhirnya setelah semua orang minum, Abu Hurairah bengong. Jadi dia yang pertama, dia pula yang terakhir. Akhirnya setelah semua minum, setelah makan, pergilah orang-orang itu. Tinggal Abu Hurairah bersama Nabi. Kemudian kata Rasul, ta'al ya Abu Hurairah, ijlisun. Sini, duduk di sini. Kata Nabi SAW dengan sisa susu itu, isyrab ya Abu Hurairah, diminum ya Abu Hurairah. Kata Rasul, isyrab, minum lagi ya Abu Hurairah, minum lagi. Isyrab, sampai katanya Abu Hurairah, demi Allah ya Rasul, sudah tidak ada tempat lagi di perutku ini. Kata Nabi SAW, kalau gitu, kemari kamu, inaik bejana itu, diminum sama Nabi. Lihat. Bagaimana Nabi SAW sangat suka meminum bekas minumnya fuqara wal masakin. Itu syahidnya di sini. Yeah. Karena apa? Karena kalau seandainya seseorang itu makan enak, sementara ada orang miskin, nyakiti hati orang itu sebenarnya. Nabi justru memakan bekas makanan orang-orang miskin. Betapa banyak orang-orang yang sekarang kelebihan makanan di rumahnya, padahal banyak orang-orang miskin dibuang di tong sampah sama dia. Sementara orang-orang miskin yang kelaparan ngorek-ngorek di situ cari makan, apa tidak menyakitkan hati mereka? Disitulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita hubul masakin. Makanya kenapa Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi manusia-manusia yang hubbal masakin. Allahumma ahyini miskinan wa amidni miskinan wa hsyurni fi zamtaratil masakin. Dalam riwayat Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairah wa tarkal munkarah wa hubbal masakin. Ini doa Rasul. Ya Allah, anugerahkan kepada ku cinta kepada orang-orang miskin gitu. Nah, ini bagian daripada misak Bani Israel dan Ibrah kepada kita. Wal yatama wal masakin, ada berapa itu? Tauhid, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada fakir miskin, sudah lima. Kemudian yang keenam, wa qulul linnasi husna. Dan ucapkan kepada manusia itu dengan ucapan yang baik. Di dalam Al-Quran, ikhwan, ini menjadi sebuah kaedah bahwa kita ini harus mengucapkan sesuatu kepada manusia itu ucapan yang santun. Dan itu banyak dalam Quran. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karim. Jangan kau bentak kedua orang tua, tapi ucapkan ucapan yang lembut. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa wa ammas sa'ila fala tanham. Dalam surah Ad-Duha Allah mengatakan, wa ammas sa'ila fala tanham. Adapun terhadap orang yang datang mengemis kepada Anda, jangan kau bentak. Kenapa? Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang santun jauh lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan hati. Kemudian yang sebabnya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang-orang jahil mencaci maki, jangan dilayan. Kadang-kadang kita kan mudah sekali terprovokasi kan. Ada orang yang menghina kita, memfitnah kita, langsung dilayan. Enggak perlu, biarkan saja, diamkan saja, lama-lama bosan sendiri dengan ini. Qalu salam, semoga Allah berikan keselamatan, gitu saja. Ucapan kalimat yang santun. Ataupun Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu lin-nasi husna. Para ulama mengatakan akhlak itu ada di empat tempat. Akhlak itu ada di empat tempat. Badlun nada wa kafful ada wa ihtimalul ada wa talaqatul wajhi. Pertama, badlun nada, membantu orang semampu kita, itu akhlak. Kaful adha, mencegah orang dari berbuat kemungkaran, itu juga akhlak. Ihtimalul adha, sabar ketika ada orang menyakiti kita, itu juga akhlak. Termasuk wa talaqatul wajhi, wajah yang menyenangkan orang dengan tutur kata yang indah, dengan senyumnya, dengan tidak melototnya, orang senang. Itulah akhlak. Wa qulu lin-nasi husna. Maka ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Ikhwan, ucapan itu kan ada dua macam. Atau ada tiga macam. Ada ucapan yang isinya pahala semua. Ada ucapan yang isinya dosa semua. Ada ucapan yang tidak berpahala, tidak berdosa. Ucapan yang berpahala, sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan ucapan yang santun, yang baik, mengajak manusia ke jalan Allah, berdakwah atau seorang muadzin yang sedang azan dan yang semacamnya, berzikir, baca Quran dan yang semacamnya, itu ucapan semua dinilai pahala. Ada ucapan semua dosa, ghibah, mencela, mencaci, memfitnah, memaki dan begitu seterusnya. Ada ucapan yang tidak ada berpahala, tidak ada yang berdosa, tetap dicatat tapi tidak dihisab. Seperti ya ngomong biasa, gimana kondisimu, gimana kondisimu, gimana baik, kita lah disadari kan bisa biasa ketemu kawan dan itu. Ya itu tidak berpahala, tidak berdosa, tapi tetap dicatat, tapi tidak dihisab. Yang dihisab itu ucapan yang semuanya berpahala atau semuanya berdosa. Itu dihisab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Karena tidak ada satupun lafaz yang kita ucapkan melainkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada kaidah awid lisanatal khair. Biasakan ucapkan kalimat yang baik. Sampai-sampai itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Nabi Isa bin Maryam, Nabi Isa, Nabi Bani Israel, ma'ruf Isa bin Maryam. Jadi dia melihat seekor babi. Dikisahkan di Kisah Israiliyat, melihat seekor babi. Faqala, maka dikatakan faqila marra bisana. Tiba-tiba dia lewat, ucapin salam pula sama babi, assalamualaikum. Nabi Isa lewat ada babi itu, tiba-tiba assalamualaikum. Nah, orang-orang mengatakan, ya Isa, hadal inzir, ini babi, apa yang ucapkan sama-sama babi gitu kan? Apa jawaban Nabi Isa? Dia mengatakan, wa awwidu lisanil khair, aku hanya ingin membiasakan supaya lisanku ini mengucapkan kalimat yang baik. Saya enggak bermaksud mengucapkan salam sama babi, hanya membiasakan saja supaya jangan keluar kecuali kebaikan. Jadi gitu maksudnya. Ya. Karena ada orang yang justru latah enggak latah itu sama saja itu mengucapkan kalimat kotor. Makanya dijelaskan Al-Allamah Taqiyuddin As-Subki, seorang alim ulama Syafi'i, ma'ruf As-Subki. Dalam madzhab Syafi'i itu ada ulama namanya Taqiyuddin, dikenal dengan As-Subki itu. Jadi dia mendengar anaknya Tajuddin As-Subki ini tiba-tiba mengatakan kepada anjing, ya kan, wahai anjing, wahai anjing, hei anjing. Dia ngomong sama anjing, hei anjing. Memang anjing, apalagi omongannya, masa anjing dibilang babi kan? Hei anjing, katanya. Apa kata ayahnya kepada anak, wahai anakku, janganlah kau menghina anjing, tapi katakanlah, ya kalbun ibni kalbin, katanya. Hai anjing, anak anjing gitu. Padahal sama anjing, yang satu sama babi, kisah isi ini sama anjing. Tapi karena melihat anaknya Tajuddin ini merendahkan, walaupun itu seekor anjing, bapaknya mengatakan jangan. Tapi ucapkan dengan kalimat yang lembut, lirih, hei anjing, anak-anjing gitu. Hei anjing, bukan begitu maksudnya. Jadi intonasi saja itu sampai-sampai ditegur gitu ya. Sama ayahnya, kenapa? Membiasakan berbuat baik itu, mengucapkan kalimat yang santun. Karena terkadang kalimat yang kita keluarkan itu baik, cuma kadang-kadang intonasinya terlalu keras, jadi disangkanya kasar jadi ya kan. Jadi intonasi itu rupanya membedakan. Makanya penting itu intonasi dalam ucapan itu. Walaupun sebenarnya dua-duanya kasar juga. Anjing, anjing, sama saja kan? Intinya kan di situ ya. Tapi sebenarnya kan orang mendengarkan beda tuh cara ininya kan. Oh, yang satu disangka goyon, yang satu mungkin jangan-jangan bentak saya kan gitu ya. Jadi penting soal intonasi bicara pun bagaimana para ulama itu mengajarkan kepada kita, sampai kalimat anjing pun dibahas gitu ya oleh para ulama. Apalagi ada yang jahat, masa orang dibilang anjing? Jangan sekarang kan gitu. Jelas-jelas orang dibilang anjing. Padahal kalau seandainya nih, dia tidak dikatakan binatang, dikatakan dia mungkin karena pendek, dikatakan hei pendek gitu, dikatakan tinggi hei towil gitu, hei pohon kelapa kan tinggi baik. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita diciptakan, Adam itu diciptakan oleh Allah ala suratihi, di atas bentuk yang paling indah. Maka siapapun yang mencaci maki, yang merupakan takdir Allah yang tidak bisa berubah, pendek tidak mungkin tinggi, tinggi tidak mungkin pendek, itu sama dengan mencela penciptanya, kata ulama. Kalau antum mencela sesuatu yang sudah mentakdir, Allah takdirkan begitu pada manusia, kita cela gitu ya. Maka itu sama dengan mencela Allah yang telah menciptakan. Karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jadi, Allah mengatakan wa qulu lin nasi husna. Kemudian Allah mengatakan wa aqimus salata. Kemudian yang nomor 7, dirikan salat. Dirikan salat. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jadi, salat ini ibadah yang diperintahkan kepada seluruh para nabi dan rasul, dan faedahnya banyak. Bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, seafdol-afdol amal setelah syahadat, bisa menghapus kesalahan, bisa mengangkat derajat orang yang melaksanakannya, termasuk sebab orang mudah masuk surga. Langkahnya saja kita ke masjid itu sudah bisa menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Kemudian Allah ampuni semua dosa-dosanya. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus para malaikat dan akan mendoakan kebaikan kepadanya, termasuk menunggu sholat setelah sholat dianggap sholat. Nah, luar biasa. Termasuk juga orang yang Allah dahulukan masuk surga sebelum yang lainnya. Kemudian wa aqimus shalah wa atu az-zakah, dan juga menunaikan zakat. Kemudian Allah mengatakan summa tawallaitu, tapi kalian wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahud, kalian berpaling, illa kecuali qalilan minkum, sedikit dari kalian yang melaksanakannya, wa antum mu'ridun, dan kalian tetap kondisinya memalingkan. Karena orang-orang pilihan Bani Israel saja terkadang mereka kurang berada dengan nabinya kan, apalagi orang-orang yang bukan pilihan. Orang-orang pilihannya saja kurang sopan sama Nabi. Seperti ketika saya bercerita kepada antum tentang kisah orang-orang yang menyembah patung anak sapi sambil itu orang-orang jahilnya, orang-orang awamnya. Hei, orang-orang pilihannya Nukoba Bani Israel, lain pula sul adab kepada Nabi Musa. Ketika mereka telah menyusul Nabi Musa ketika mendapatkan mandat Taurat, karena Taurat sudah diterima Musa baru mereka datang, tiba-tiba mereka mengatakan la nu'minu laka hatta nallaha jahra, kami tidak akan beriman dengan kenabian wahai Musa sampai kami melihat Allah dengan kepala mata kami. Fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, maka Allah kirim halilantar dan kalian melihatnya dan kalian mati semuanya. Itu orang pilihan seperti itu, apalagi orang-orang awamnya gitu ya. Itulah Bani Israel. Wallahu a'lam bissawab. Ini diantara 8 perjanjian Allah dengan Bani Israel. Sebenarnya semuanya 10, nanti pada ayat setelahnya insyaallah kita bahas dan kesempatan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mat-

0: Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: SFM, RDSFM. Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه.
2: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, penyakit, keguncangan, kedukaan, rasa sakit, maupun kesulitan, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Nah.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT 02 RT 01, Desa Cangkiran,
8: Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Cangciang TCM.
9: RDSFM.
10: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

0: Fir'aun.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

0: الرحيم.
1: Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.
0: وَبَشِّرِ

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya."

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

0: Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."
1: وَإِذْ

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

0: الظَّالِمِينَ.
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الرحيم.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku,

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

0: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

0: عَظِيمٌ.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.

0: turun.
1: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu

0: aku menjadi orang yang zalim.
1: Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur.
1: Wa idz atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk.
1: Wa idz

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

0: dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.
1: Wa'id

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

0: الْمُؤْمِنِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

0: tu'marun.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.
0: Qalu

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya."

0: Fir'aun.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.

0: يعملون.
1: Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.
1: Wa idza

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
1: Wa min

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
1: Tumma antum haulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijun.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

0: mu'minin.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: الصادقين.
1: Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: zalimin.
1: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

0: mu'minin.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfur biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih.

0: azim.
1: Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Rabbmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar. Man.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu atau Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabr, faqala ittaqillaha wasbiri. Faqalat, إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. فقالت لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu malah berkata, "Menjauhlah dari sisiku, karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku." Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
6: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
6: Serah ke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kui?
6: Donasi barang bekas, bro. Yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Dimulakan dengan bismillah.
2: Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap pekerjaan yang penting kalau tidak dimulai dengan basmalah, dengan nama Allah, maka ia akan terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Kekuatan dan keutamaan basmalah sudah banyak teruji dan banyak ditunjukkan dengan berbagai kisah-kisah. Dengan basmalah, seseorang bisa meruqyah orang yang terkena gangguan jin. Dalam sebuah hadis disebutkan, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari keburukan setiap jiwa atau mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan basmalah, Nabi Sulaiman berhasil mendakwahi Ratu Bilqis. Dalam surat An-Naml ayat 30 disebutkan, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan basmalah pula, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius. Dalam sebuah hadis disebutkan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius Kaisar Romawi, semoga keselamatan terlimpahkan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat dan Allah akan memberikan pahala untukmu dua kali. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Nabi Nuh pun berhasil naik perahu untuk menyelamatkan kaumnya juga dengan bismillah. Dalam surat Hud ayat 41 disebutkan, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk menaklukkan sungai Nil yang tak mau mengalirkan airnya, Umar bin Khattab berkirim surat kepada sungai Nil dengan menggunakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar Amirul Mukminin kepada sungai Nil, apabila engkau mengalir karena kemauanmu sendiri, tak usahlah engkau mengalir. Namun apabila engkau mengalir karena Allah, aku mohon kepada Allah untuk mengalirkanmu. Pendengar, marilah kita membiasakan basmalah dalam mengawali semua aktivitas, belajar dan bekerja. Sebagai muslim, kita dituntun memulakan semua pekerjaan dengan basmalah dan mengakhiri dengan membaca Alhamdulillah. Karena apapun yang kita miliki, baik berupa harta, ilmu, kekuasaan, pengaruh, semua itu atas fadl atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 21 disebutkan, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asmamu ya Allah, kami awali langkah kami hari ini. Semoga hari-hari kami selalu dalam lindunganmu, keberkahan dan karuniamu. Amin ya Rabbal Alamin.

ada malaikat di balik buliran hujan. Sebuah hikmah oleh Halimi Zuhdi. Sepertinya tidak ada yang aneh tentang hujan, pendengar. Bermula awan, rintik, kemudian menjadi angin, menyapa lembut. Kemudian ia bertandang, membasahi pori-pori bumi. Bahkan ada yang tidak peduli dengan kedatangannya. Kalau ia mulai berdendang, payung siap menghadang. Kehadiran hujan, dari rintiknya menyapa siapa, menghanyutkan apa, berada di mana, kapan, dan berbentuk apa, semuanya telah dicatat di Lauhul Mahfudz oleh Allah sejak 50.000 tahun sebelum terjadinya bumi dan langit sebagaimana yang lainnya. Turunnya dikawal langsung oleh para malaikat, oleh malaikat Mikail, sebagaimana dalam Ibnu Katsir. Dengan dibantu oleh malaikat-malaikat lainnya, ia, hujan, tidak serta-merta turun. Ia berproses cukup panjang dan rumit, pembentukan angin, pembentukan awan, kemudian turunlah hujan. Sebagaimana tersebut dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 48 dan Quran Surah An-Nur ayat 43. Anehnya, pendengar, hujan jatuh dengan buliran-buliran lembut dan indah, seperti mutiara yang menyapa bumi. Walau kadang seperti buliran besar, namun tetap saja buliran indah. Bagaimana kita bisa membayangkan, dari ketinggian luar biasa, dari langit, ia tetap jatuh serupa berbentuk bulir dan lembut. Sedangkan bila kita menuangkan air dari ketinggian, maka akhirnya menyatu padu. Maka tidak ada satu bulir pun air yang jatuh di suatu tempat tanpa pengawasan dan kerja malaikat Mikail dan yang membantunya, tentu saja atas izin dan perintah Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan diturunkannya hujan, di malam hari ataukah siangnya. Kata Imam Qatadah, ia termasuk rahasia dari lima yang dirahasiakan Allah. Isinya rahim seorang ibu, esok apa yang akan terjadi, esok apa yang akan diperbuat dirinya, di mana nyawa berhenti berdetak, dan kapan dari hujan menyapa bumi. Hujan, rahasia paling rahasia, ia yang disebut dengan Mafatihul Ghaib atau kunci ilmu ghaib. Sedangkan guntur, petir dan kilat yang kadang menghantar hujan juga kadang dianggap biasa. Sebenarnya sudah dibahas oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad lil Bukhari pada bab Idza Sami'ar Ra'd. Sesungguhnya guntur adalah suara gelegar malaikat ketika hujan, laksana penggembala yang menghalau dengan suara kambingnya. Dalam Al-Quran tertera dua kata, mator dan goyith. Mufasir ada yang menganggap satu arti. Namun ada pula yang maknai berbeda dalam aspek dampaknya. Mator, hujan yang mendatangkan kerusakan, sedangkan goyith adalah hujan rahmat. Nah, mudah-mudahan pendengar, hujan yang selalu menyapa kita setiap hari, kadang beberapa hari, menjadi rahmat dan keberkahan bagi bumi dan isinya.

0: FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang? Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: RDS FM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Konsep rizki di masa sulit. Ada beberapa judul dan tema kajian yang mirip untuk safari dakwah kali ini, dan itu ada di 3 masjid. Jadi saya harus membagi materi dalam satu tema yang sama tapi dengan isi yang berbeda. Ini yang terakhir, sudah kehabisan materi. Bicara tentang konsep rizki, sebenarnya tidak berbeda antara konsep rizki di masa ketika manusia sedang dalam kondisi baik atau ketika manusia dalam kondisi sulit. Karena penjelasan tentang masalah rizki telah ditegaskan dalam banyak ayat maupun hadis Nabi SAW. Dan kita butuh seperti itu untuk diulang. Karena terkadang manusia ketika emosi tidak stabil, apa yang pernah diingat oleh seseorang bisa jadi terlupakan. Pada waktu Nabi SAW meninggal dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau merasa Nabi SAW tidak mati. Bahkan sampai Umar ceramah di depan masjid dan mengatakan, siapa yang bilang Rasulullah SAW wafat, dia munafik. Sejatinya Rasulullah SAW sedang mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. dan nanti beliau akan balik sebagaimana Musa alaihissalam mendatangi panggilan Allah lalu

Tidak ada satupun orang yang berani bantah. Semua orang serba kebingungan, apakah betul Nabi SAW sudah meninggal ataukah beliau belum meninggal. Dan mereka enggak berani untuk menyampaikan pernyataan apapun di hadapan Umar yang demikian tegas, mereka enggak berani. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak bertanya kepada siapapun. Dan pada waktu Nabi SAW wafat, Abu Bakar berada di luar Madinah. Kemudian beliau datang ke Madinah. Kemudian beliau masuk ke rumah Aisyah, lalu menemui jasad Rasulullah SAW untuk membuktikan apakah betul Rasulullah SAW sudah meninggal. Setelah dilihat jasadnya, Abu Bakar merasa yakin. Kemudian beliau mengatakan, la yajtami'u fika mautatan. Tidak mungkin dirimu meninggal dua kali. Tabat nafsuka hayyan wa maita. Sungguh indah jiwa Anda ketika hidup maupun ketika mati. Kemudian Abu Bakar pergi ke masjid, memasuki Masjid Nabawi. Beliau minta kepada Umar, ijlis ya Umar. Duduk wahai Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil sisi yang lain dan beliau berceramah. Awalnya masyarakat kumpul di depan Umar, sekarang mereka beralih ke depan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah Dzat yang Maha Hidup, tidak pernah mati. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Muhammad hanyalah seorang rasul dan sudah pernah ada banyak rasul yang datang sebelum beliau yang mereka juga meninggal dunia. Nabi Musa meninggal, sebelumnya para nabi yang lain juga meninggal, Nabi Ibrahim meninggal, seluruh para rasul meninggal. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum? Apakah ketika beliau mati atau beliau terbunuh kemudian kalian akan murtad? Ayat ini sudah turun lama sebelum Nabi SAW wafat, tapi sempat terlupakan dalam memori para sahabat, mengingat suasana perasaan yang tidak menentu disebabkan karena kesedihan yang mendalam. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan ayat ini, seolah-olah ayat ini baru saja turun. Seolah-olah ayat ini baru saja turun. Sehingga sempat terlupakan dari memori para sahabat disebabkan karena mereka tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Dan demikianlah ketika kondisi batin yang tidak menentu itu membuat orang terkadang gonjang-ganjing, membuat orang sampai terlupakan dengan yang selama ini sudah dia pelajari. Pernyataan bahwasanya rizki sudah dijamin oleh Allah, rizki itu tidak akan tertukar, rizki hamba tidak akan bertambah dan berkurang, sudah sering kita dengar. Sehingga kalau kita bicara konsep rizki dalam Islam, baik di kala sulit maupun di kala normal, materinya sama. Ini sudah pernah saya dengar. Anda mungkin akan menilai pernyataan Ustadz normatif. Bagi kita sudah biasa saja kita dengar. Cuman terkadang seperti ini naik turun. Ilmu itu naik turun. Terkadang kuat pengaruhnya, terkadang hilang pengaruhnya. Karena suasana perasaan. Makanya hadir di majelis ilmu mungkin akan ada materi yang sama. Tapi Anda tetap akan mendapatkan tambahan iman. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, pada saat beliau ngajak orang untuk kumpul kajian, beliau mengatakan, haya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman sesaat. Dan betapa butuhnya kita untuk ngecas iman dalam situasi chaos, ketika orang serba ketakutan, kalut, orang ada yang panik ketika naik harga dolar, harga BBM dan yang lain. Mereka butuh untuk nasihat. Apa bentuk peningkatan iman, Pak? Saat Bapak hadir dalam kajian, ada dua kemungkinan yang bisa Bapak dapatkan. Yang pertama adalah tambahan pengetahuan. Misalnya yang sebelumnya Bapak enggak tahu, jadi tahu.
yang sebelumnya enggak ngerti jadi ngerti. Tambahan pengetahuan ini kan banyak ya. Bisa tambahan tentang pengetahuan hukum. Sebelumnya saya enggak ngerti kalau itu enggak boleh. Sebelumnya saya enggak tahu kalau ini wajib. Sekarang jadi tahu. Atau yang kedua, tambahan pengetahuan amalan tertentu. Saya baru tahu kalau ada amalan sunnah seperti ini. Sehingga dia bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah, doa-doa tertentu yang diajarkan dalam majelis ilmu. Mungkin Anda pernah dapat, saya baru ngerti adalah amalan A, ada amalan B, ada doa A, doa B, yang baru dapat ketika hadir di kajian. Tambahan ilmu sama dengan tambahan iman. Berarti ada tambahan peluang amal. Saat Anda mengamalkannya, bertambahlah iman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama Ahlussunnah, al-imanu yazidu bi ta'ati Rahman wa yanqusu bi ta'ati Syaitan. Iman bertambah dengan mentaati Ar-Rahman, iman berkurang dengan mentaati setan. Saat Anda tahu ada larangan tertentu lalu Anda meninggalkan, pada saat Anda meninggalkan itu mengingkari setan dan taat kepada Ar-Rahman, tambah iman. Manfaat yang kedua, pada saat Anda hadir kajian, Anda tambah yakin. Materi ini sudah saya dengar, sudah pernah saya dengar, sudah pernah, bahkan mungkin sering dibahas. Tapi pada saat forum kajian tertentu, Anda makin yakin, walaupun sudah pernah didengar. Antara dagelan, lelucon, sesuatu yang lucu, Pak. Pertama kali didengar rasanya apa? Lucu. Anda mungkin bisa tertawa karena pertama mendengar. Tapi ketika mendengar yang kedua, mendengar yang ketiga, sesuatu yang lucu, biasa saja. Kenapa? Sudah pernah. Tapi kalau ilmu, walaupun sudah pernah didengerin, tetap menarik untuk didengar. Karena ilmu tidak ada yang basi. Al-Quran itu berulang menceritakan tentang Musa. Dari mulai surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat Al-Ma'idah, ada terus. Bosan enggak? Anda merasa bosan? Tidak. Walaupun Bapak membaca Quran setiap tahun sekali? Atau setahun berapa kali? Sampai khatam. Walaupun mungkin Anda membaca Quran setahun khatam sekali lah minimal. Tapi kita enggak pernah bosan untuk terus membaca Al-Quran. Demikianlah ilmu. Dan ketika kita menggali, ada tambahan satu, ada tambahan dua. Makin yakin, itu tambah iman. Aku makin mantep, itulah tambah iman. Karena itu, sekali lagi kita butuh nasihat yang berulang. Bahkan Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah Jumat di satu tempat di Masjid Nabawi dengan jumlah jamaah dan orangnya, ya itu saja. Paling penambahannya beberapa orang yang datang dari luar yang ingin masuk Islam. Tapi Nabi SAW menyampaikan tema yang relatif seragam. Sampai ada sebagian sahabiat yang mungkin beliau mendengar dari luar menghafal surat Qaf dari khutbah Nabi SAW. Ma hafidtu surat Qaf illa min fi Rasulillahi SAW hina yakhtubu alal mimbar. Aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi SAW ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Saking apa? Seringnya diulang. Maka intensitas ketika mendengarkan sebuah tausiah akan semakin membuat kita jadi tambah yakin. Baik. Yang pertama Bapak Ibu, berbicara tentang konsep rizki, saya akan berikan catatan dalam bentuk beberapa catatan. Catatan pertama, semua makhluk baik yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Berapa kali Anda dengar kalimat ini? Sudah sering ya? Saya yakin sudah sering. Tapi saat dolar naik, Anda sempat enggak panik? Sehingga pernyataan ini sempat hilang. Mungkin ada sebagian orang yang panik. Ketika BBM naik, ada sebagian orang yang panik. Ketika ada orang di PHK, panik enggak dia? Sampai nangis, sampai ada yang bunuh diri. Jadi pengaruh panik ini menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang lebih berbahaya. Kalau kejadian
ujian ekonomi dialami oleh hamba mungkin berulang. Dia dulu sudah pernah, kemudian mengalami lagi. Tapi suasana batin ini yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Sehingga siapapun yang hidup, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, Allah yang menjamin rizkinya. Bapak mungkin melihat binatang dengan jumlah populasi yang banyak keluar dalam waktu bersamaan. Laron misalnya, Pak ya. Laron dengan jumlah sebanyak itu makan semua. Enggak ada yang enggak makan. Semut dengan jumlah sebanyak itu, ada semut kadang Pak jalan, Pak. Dari mulai ujung tembok sampai ujung tembok, itu enggak makan dia. Dengan ukuran semut seperti itu, dia jalan kaki. Dengan ukuran manusia seperti ini jalan kaki, kira-kira Pak dari ujung tembok ke ujung tembok itu berapa kilo bagi semut? Kalau Bapak kan itu cuma sekian meter. Tapi dengan skala semut dibandingkan dengan skala manusia jadi berapa kilo itu kira-kira? Jauh ya? Jauh. Dan kadang jalannya turun terus naik lagi. Bapak yang tahu ini kenapa enggak dilewatkan di sini? Ya itu kan semut Pak, bukan manusia. Tapi Masya Allah, dari perjalanan ujung sampai ujung dia enggak makan. Terus makannya kapan? Wallahu alam. Tapi dia diberi rizki oleh Allah, meskipun jumlahnya sangat banyak. Yang enggak berakal seperti ini saja diberi rizki oleh Allah, bagaimana dengan yang berakal? Kadang kita juga berpikir ya, ada binatang-binatang yang makanannya itu daging misalnya. Kayak ular dengan jumlah sebanyak itu kan berebut makanan. Berapa dia bisa makan? Sementara jumlah mereka banyak dan belum tentu mereka sehari makan. Kadang kan makan sekali untuk dipakai sekian bulan. Tapi bisa besar. Mohon subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki para hamba, para makhluknya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Ikan dengan jumlah sebanyak itu makan apa? Ternyata mereka makan. Apalagi yang berakal seperti manusia. Yang tidak berakal saja makan, apalagi yang berakal. Dan manusia telah ditegaskan oleh Nabi SAW, jatah rizkinya itu ditetapkan sebelum mereka lahir. Saat kapan jamaah? Kita berada di rahim ibu. Pada saat manusia berusia 120 hari. Kata Nabi SAW, "Summa yursalu ilaihil malak." Kemudian diutuslah seorang malaikat. "Fayanfuhu fihi ruh." Yang tugasnya meniupkan ruh dalam janin itu. "Wa yu'maru bi arba'i kalimatin." Dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 takdir. Makanya takdir ini takdir yang sudah diketahui makhluk. Karena malaikat yang meniupkan roh tadi, dia tahu berapa takdir manusia ini. Takdir apa saja itu Pak? Bikat birizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqiyun am sa'id. Dia ditetapkan takdirnya, rizkinya, kemudian ajalnya, amal perbuatannya, ujung hidupnya, apakah dia nanti jadi orang yang bahagia ataukah celaka. Malaikat tahu enggak? Tahu, karena dia yang diperintahkan untuk menetapkan itu. Makanya sebagian ulama mengatakan bisa jadi takdir yang dibawa oleh malaikat dan diberikan kepada rahim, diberikan kepada janin yang berada di dalam rahim, berbeda dengan yang ada di Lauhul Mahfudz. Karena Lauhul Mahfudz tidak ada yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, sehingga disebut al-mahfuz yang artinya terjaga. Baik. Turunan dari prinsip ini adalah bahwa siapapun manusia yang hidup pasti dia akan diberi rizki oleh Allah. Sebagian orang mengalami ketakutan sampai pada titik dia tidak memberikan kesempatan bagi anaknya untuk hidup. Seperti dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam. Ada peringatan dari Allah, wala taqtulu auladakum min imlaq.
jangan kau bunuh anak kalian disebabkan karena kemiskinan. Ada dua ayat yang mirip ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak kalian karena takut miskin. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda, bedanya di mana? Mirip. Mirip atau beda? Mirip-mirip. Wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kau bunuh anak kalian karena miskin. Orangnya sudah mengalami miskin. Lalu dia takut ketika anaknya lahir, aku aja kesulitan nyari makan. Ini ada anak nanti ngerebut makananku. Dibunuh anaknya. Biar tidak merebut makanannya. Dilarang oleh Allah, jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Kemudian Allah mengatakan, karena kau miskin, bukan takut miskin ya. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahu. Aku yang menjamin rizki kalian dan juga menjamin rizki anakmu. Ini yang pertama. Ayat yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Dia belum mengalami miskin, tapi khawatir nanti kalau punya banyak anak, anak ini akan menyebabkan dia jadi miskin. Maka anaknya dibunuh biar enggak miskin. Allah Subhanahu wa taala ngasih jaminan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rizki bagi mereka dan kalian. Sehingga rizki anak kita itu siapa yang ngasih? Allah. Bukan bapaknya. Bapaknya itu cuma jalur lewatnya rizki. Namun yang memberi rizki itu adalah Allah Azza wa Jal. Ada orang yang anaknya banyak, lalu dia lapor kepada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham, mengeluhkan tentang anaknya yang banyak dan dia kesulitan untuk bisa ngasih kecukupan bagi anaknya. Mungkin di masa silam Pak, kebutuhan hidup tidak sebagaimana sekarang Pak. Apalagi di Jakarta, orang mungkin berpikir biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya apalagi, biaya jalan-jalan, biaya ini. Orang mungkin banyak berpikir itu. Kalau masa silam, mereka barangkali tidak berpikir sampai pada beban berat karena ekonomi sebagaimana orang zaman sekarang. Sehingga orang ini merasa, saya kesulitan untuk bisa mencukupi anak-anak saya. Akhirnya apa kata Ibrahim bin Adham? Beliau hidup di zaman tabi' tabi'in, sezaman dengan Imam Malik. Kata Ibrahim bin Adham, iba'ath ilayya minhum man laysa rizquhu 'ala Allah. Coba kamu bawa ke sini anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Orang itu diam. Mana ada orang yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Sehingga saat Ibrahim bin Adham minta, datangkan ke sini, mana anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, biar aku bawa. Dia gak bisa jawab. Karena yang namanya anak, rizkinya juga ditanggung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh bapak. Makanya jangan sampai ya, terutama ibu-ibu, saat suaminya meninggal dunia, kan kadang mereka gak sabar, sampai ngomongnya ngawur. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, kalau ada orang meninggal dunia, la taqulu illa khaira wa la tad'u ala anfusikum. Jangan kau mengucapkan apapun kecuali yang baik dan jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian. Pak, kalau bapak mati nanti kita semuanya terlantar, Pak. Diaminkan malaikat. Amin. Gara-gara ucapan siapa? Isi istri tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan, la taqulu illa khaira fa innal malaikata tu'minuna ma taqul. Jangan mengucapkan kecuali yang baik karena malaikat mengaminkan apa yang kau ucapkan. Kalau bapak nanti mati keluarga kita bisa bubar. Amin. Gara-gara ucapan yang enggak benar karena pengaruh emosi tadi. Padahal yang ngasih rizki, yang menjamin rizki bukan suaminya, bukan bapaknya, bukan orang tuanya, tapi yang ngasih rizki Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketakutan seseorang terkadang membuat dia ngomongnya ngawur.
Selanjutnya, catatan yang kedua, bahwa rizki diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya secara bertahap, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan kepada manusia secara bertahap. Bapak bisa bayangin ya, kalau hujan dalam waktu setahun ditahan oleh Allah, jadi dari mulai Januari sampai Desember hujannya diturunkan di tanggal 31 Desember, udah kasihin sekaligus saja, atau hujannya diturunkan pas tanggal 1 Januari, habis itu gak turun hujan sampai Januari tahun depan, akhirnya rizki itu dirapel dalam waktu sehari untuk setahun. Kira-kira gimana, Pak? Ya, kayak air terjun. Anda bisa hidup enggak? Enggak bisa. Kebayang kalau hujan itu diturunkan oleh Allah seperti air terjun, masjid ini enggak ada, rusak semua bangunan. Tapi Allah ngasih hujan kepada hamba gimana, Pak? Setahap demi setahap. Hari ini sekian, besok sekian lagi, besok sekian lagi. Ada enggak di wilayah tertentu karena curah hujannya terlalu tinggi sampai banjir? Ya, banyak. Sehingga di daerah tertentu banjirnya serius, tapi di daerah yang lain aman. Allah kasih curah hujan yang lebih di daerah tertentu. Demikianlah kondisi yang bisa kita jadikan pelajaran. Itu ilustrasi Allah menurunkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardh walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah luaskan rizki untuk hamba seluas-luasnya, Allah lapangkan rizki bagi hambanya seluas-luasnya, labagaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Ketika seseorang atau manusia sudah merasa bisa menikmati harta, dia akan selalu mencari yang lain. Nah, saat mencari dia kumpulin untuk jumlah yang banyak. Gimana caranya? Sampai harus berantem. Sehingga ada yang ngumpulin cadangan emas negara, sampai ngambil emas di negara orang lain. Gak cukup dengan itu, MOU-nya gimana caranya? Pokoknya harus deal. Kalau enggak, harus siap untuk berantem, siap untuk perang gara-gara tambang. Misalnya, itulah pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah meluaskan rezeki bagi hambanya seluas-luasnya, la baghaw fil ardi, mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Saling berantem, saling perang untuk rebutan minyak bumi, rebutan tambang. Dan itu realita yang bisa kita lihat. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan pada waktu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu sepulang dari Bahrain. Nama Bahrain dulu sampai sekarang itu sudah ada. Cuman kalau Bahrain masa silam wilayahnya lebih luas, bukan cuma negara Bahrain saja. Qatar, pokoknya pesisir bagian timur dari jazirah atau pulau Saudi, bagian timur itu namanya Bahrain. Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu pulang ke Madinah dari Bahrain dengan membawa harta yang banyak sekali. Tiba di Madinah ketika subuh, lalu Nabi SAW salat subuh dan para sahabat dalam keadaan mereka berharap untuk mendapatkan bagian. Lalu Nabi SAW selesai salat subuh, beliau berceramah. Mal faqru ahsha alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan yang menimpa kalian. Karena kenyataannya para sahabat ketika hidup di zaman Nabi SAW, mereka dalam keadaan serba kekurangan. Tapi mereka bisa akur, bisa akrab, nyaman, hidup dalam keadaan baik, dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan beliau sendiri juga merasakan suasana miskin itu. Walakin akhsha alaikum antubsata lakumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sebagaimana dulu dunia pernah dibentangkan kepada umat sebelum kalian,
lalu kalian berlomba untuk mengejarnya sebagaimana umat masa silam berlomba untuk mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dulu membinasakan umat sebelum kalian. Apa yang disabdakan ini benar gak, Pak? Ya? Tidak mungkin salah, Pak. Apa yang disabdakan Nabi SAW berangkat dari wahyu. Sehingga gak mungkin itu salah. Dan realitanya demikian. Sehingga Bapak bisa lihat bagaimana orang rebutan titik. Masya Allah. Titik yang paling mahal adalah titik di Indonesia. Satu titik berapa, Pak? 160 juta. Iya, titik dapur. 115. Masya Allah. Jadi untuk bisa dapat titik, sampai harus rebutan, bayar sekian, berantem dulu, dan seterusnya. Tujuannya apa? Hanya rebutan dunia. Kemarin saya dapat kabar dari salah satu kawan. Ada satu perusahaan yang dia butuh supplier tertentu. Itu rebutan sampai harus saling membunuh. Ada yang menguasai. Dan dia bawa senjata. Siapa yang kemudian nyerobot, dicari orangnya, dibunuh. Gak cuma dimarahin, tapi sampai dibunuh. Ngapain itu? Rebutan dunia. Mungkin Pak, realitas seperti ini bagi Anda yang mencukupkan diri dengan kerja kantor, pulang, cukup untuk keluarga, barangkali gak melihat begitu dekat. Beberapa laporan yang sampai ke saya, hingga mereka saling membunuh, ternyata kasusnya banyak. Ya mungkin Bapak bisa sebut mafia, mafia, mafia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Mereka berebut sebagaimana orang masa silam berebut. Rebutan itu sampai pada titik mereka harus saling membunuh. Demikianlah potensi kekayaan terkadang tidak membuat mereka makin tenang. Tapi sebaliknya membuat mereka semakin rakus. Gunung emas dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Semua orang rebutan, dari 100 orang yang berebut, yang hidup berapa? Satu. Sehingga kalau ada 1000 orang, yang hidup tinggal 10. Yang lainnya mati. Kenapa? Rebutan. Sampai Nabi SAW menyarankan, jangan ikutan. Makanya kalau sekarang orang begitu bangga ya dengan cadangan emas. Negara yang cadangan emasnya paling banyak, siapa, Pak? Cina, Amerika, Eropa, negara A, negara B, negara C. Indonesia nomor berapa? Nomor sekian ratus, Pak. Udahlah, gak usah sedih. Besok emas dikeluarkan oleh Allah. Di saat mereka capek ngumpulin cadangan, emas gak laku. Sampai kan Nabi SAW menceritakan ada orang yang dia mau sedekah dinar. Bawa sekantong dinar, keliling jalan, keliling di kampung, gak ada satu pun orang yang mau nerima. Karena semuanya sudah punya. Sekarang mungkin rebutan. Tapi besok tidak ada orang yang mau nerima. Sehingga rizki itu makin mendekati hari akhir, makin melimpah. Makanya Nabi SAW mengatakan, La takumus sa'ah hatta yakthural mal wa yafidha. Tidak akan terjadi kiamat sampai harta itu makin banyak dan melimpah. Orang kan punya bayangan ya. Kalau jumlah manusia tidak dibatasi dan tidak ditekan, nanti kita akan rebutan makanan. Teori itu Bapak mungkin pernah dengar ya. Sehingga berangkat dari teori ini, maka jumlah populasi manusia harus ditekan. Caranya apa? Ada program. Dan itu program nasional. Keluarga berencana, merencanakan banyak anak. Atau sedikit anak. Sampai dijadikan sebagai program pemerintah. Karena kekhawatiran, ini kalau populasinya gak ditahan, maka manusia akan rebutan tempat tinggal, manusia akan rebutan makanan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Waja'alnal arda kifatan ahya'an wa amwata. Kami jadikan bumi ini kifata. Kifata itu tempat untuk menampung cukup bagi orang yang hidup dan yang mati. Sehingga jangan khawatir enggak kebagian tanah kuburan.
Karena bumi ini cukup untuk menampung semua makhluk yang hidup di atasnya. Baik. Namun subhanallah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Teori ini kan sebenarnya berangkat dari barat. Orang-orang kafir, orientalis, mereka mengkhawatirkan populasi kaum muslimin yang terus meningkat. Akhirnya mereka buat propaganda. Kalau terus ini tidak dihentikan, maka nanti akan berbahaya bagi kedepannya. Sehingga gimana caranya populasi manusia ditekan. Mereka canangkan program itu untuk negeri kaum muslimin. Tapi yang terjadi balik ke negeri mereka. Sehingga demografi orang kafir, negeri kafir, gimana Pak? Terjungkir. Yang tua lebih banyak daripada yang muda. Di negeri mana yang 9 tahun gak pernah ada bayi? Jepang. Begitu ada bayi lahir, mereka sampai pesta. Karena sudah lama gak pernah ada bayi. Bukan karena orangnya gak bisa punya anak Pak, tapi sengaja mereka gak mau punya anak. Di Eropa seperti itu, di Jepang, di Korea, dan banyak negara yang orangnya gak mau punya anak. Jakarta termasuk gak? Gak termasuk ya? Berlomba punya anak? Masya Allah, alhamdulillah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Makanya, kalau sekarang jumlah populasi kaum muslimin lebih sedikit, mungkin besok akan terbalik. Disebabkan karena negara-negara Islam ternyata tidak termakan dengan propaganda itu. Banyak negara Islam yang mereka ingin punya anak karena punya iman. Karena mereka punya iman. Keyakinan bahwasanya rizki tidak akan tertukar. Rizki pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang berhak memilikinya. Yang ada pada orang beriman seperti ini yang membuat mereka enggak takut untuk punya anak. Yang ketiga, rizki tidak akan tertukar. Tadi sudah kita sebutkan. Setiap hamba yang jatahnya rizki telah ditetapkan oleh Allah, enggak bakalan mungkin geser ke tempat orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun. Wafis sama irizkikum. Di langit ada rizki kalian. Jatah rizkimu telah ditetapkan oleh Allah di langit. Wama tu'adun, demikian pula yang dijanjikan untuk kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Bapak perhatikan, ketika Allah mau menyatakan jatah rizkimu itu sudah ditetapkan di langit, Allah sampai bersumpah, fawa rabbis sama'i wal ard. Sungguh demi Allah Rabbus sama'i wal ard, innahu lahaqqun, ini benar. Mithlama annakum tantiqun, sebagaimana yang apa yang kalian ucapkan. Coba Bapak fokus di bagian terakhir dari ayat ini. Sebagaimana apa yang kalian ucapkan. Baik. Bisa enggak ketika Bapak ingin mengungkapkan isi hati Bapak? Ketika ingin mengungkapkan isi hati Bapak, Bapak pinjem lisan orang lain. Aku pinjem lisan Anda, tolong ungkapkan isi hati saya. Bisa? Ya? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Gak ketahuan. Gak tahu isi hati masing-masing. Karena apa yang kita bicarakan itu tidak mungkin menggunakan lisan orang lain. Maka sebagaimana ucapan kamu gak mungkin tertukar lisan, demikian pula rizki kamu gak mungkin tertukar ke orang lain. Sehingga apa yang kamu ucapkan itu tidak mungkin, ini sebenarnya ucapannya siat, kenapa nempel di tempat saya? Mungkin gak? Ini harusnya ucapannya si B, kok tiba-tiba keluar dari mulut saya? Mungkin gak? Gak mungkin. Mislama annakum tantikun, sebagaimana yang kalian ucapkan gak mungkin tertukar, maka demikian pula rizki kalian. Tidak mungkin tertukar. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wa rabbis samai wal ardh innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun." Demi Rabb yang menguasai langit dan bumi, rizki ini tidak akan tertukar. Innahu lahaq, itulah yang kebenaran. Mithlama annakum tantiqun, sebagaimana
kalian berbicara yang tidak mungkin tertukar dengan lisan orang lain. Sehingga manusia kalau meyakini bahwasanya rizkinya tidak mungkin akan tertukar, kira-kira perlu enggak dia sampai sikut-sikutan, saingan, berantem dengan yang lain, nginjak bawah untuk bisa naik ke atas? Enggak mungkin. Makanya ya, bagi bapak ibu misalnya, saat bapak harus membayar pajak tertentu, lalu bapak serahkan pajak itu, aku yakin rizkiku gak bakalan tertukar. Kau mungkin bisa menerimanya, tapi kalau ini masih jatah rizkiku, pasti balik kepadaku. Jadi kira-kira kalau keyakinan seperti ini kita gunakan sebagai prinsip bayar pajak, perlu sakit hati enggak? Hah? Belum hilang ya pak sakit hatinya. Ya kan berat pak, sampai harus bayar sekian ratus juta misalnya, bahkan sampai ukuran miliar. Orang ketika mengeluarkan itu terasa berat gak? Nah, sebagai pelipur lara pak, barangkali bapak mungkin merasa gak nyaman, keberatan dan seterusnya. Yakini pak, kalau memang sudah jadi jatah rizkinya, gak mungkin tertukar. Ketika anda serahkan ke orang lain, pasti itu nanti akan balik kepada diri anda jika memang itu jadi jatah rizki anda. Gimana caranya mas? Kan gak mungkin bisa balik. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberikan pengganti. Sehingga tetap dana anda akan sama seperti sebelumnya atau bahkan berlebih sesuai yang Allah kehendaki. Baik. Selanjutnya. Yang keberapa? Keempat. Siapapun tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Dia manfaatkan. Dan ini pernah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, in ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqah. Wahai manusia, kalian tidak akan mati sampai kalian menghabiskan semua jatah rizki kalian. Sehingga rizki sama dengan ajal, itu rumus ya. Rizki sama dengan apa? Ajal. Maka selama orang hidup pasti diberi rizki, selama dia masih punya rizki, dia akan bisa hidup. Ada orang misalnya, udah bolak-balik masuk rumah sakit, kok gak mati-mati. Berkali-kali opnam, sudah umur 80-an, semua keluarga berharap kapan orang ini mengakhiri hidup. Tapi gak mati-mati, karena jatah rizkinya masih ada. Selama masih ada jatah rizki, dia tidak akan mati. Ada orang yang sakit, opnam berkali-kali, sampai merasakan nyaman. Anaknya datang ke rumah sakit bawa es krim. Bapaknya itu pengen es krim itu. Karena anak kecil dikasih. Kalau ketahuan perawat ya mungkin dimarahi. Mungkin pas waktu itu tidak ada orang, dikasihlah anak kecil ini. Maka si bapak makan es krim tadi. Setelah itu mati. Itu kira-kira kalau kematian seperti ini, anak ini disalahkan enggak? Hah? Disalahkan atau tidak? Disalahkan. Kenapa? Penyebab kematian bapaknya. Karena ngasih es krim tadi. Ini rizki terakhir yang digenepin oleh Allah melalui es krim yang dibawa oleh anaknya. Sehingga mungkin bapak ini tertunda kematiannya, Allah tunda kematiannya sebelum dia menikmati es krim ini. Setelah itu dia mati. Baik. Dan masih banyak cerita yang lain. Makanya terkadang ada orang sakit, pas malam itu bapak tiba-tiba merasa seger, seperti sudah sembuh, sampai rumah sakit membolehkan untuk pulang. Sampai di rumah makan banyak. Habis itu sakit lagi, masuk opnam, mati. Jatah rizki beliau digenapkan dengan makan banyak ketika sampai rumah. Padahal sebelumnya mungkin gak doyan makan. Setiap kali dikasih makan, muntah. Tapi ketika titik tertentu, beliau jadi banyak makan. Setelah itu meninggal. Meninggal ini adalah jatah rizki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bakalan hilang. Demikianlah nas yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika kita paham bahwasanya
rizki sama dengan ajal. Maka pertama, semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sebelum jatah rizkinya habis. Yang kedua, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Ada banyak orang yang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, tapi sampai mati banyak yang tersisa. Berarti yang tersisa itu kan bukan jatah rizkinya, Pak. Ditinggalkan sebagai apa? Warisan. Sehingga dia tidak menikmati semuanya. Maka sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Contoh ya, bapak punya duit banyak, tabungan banyak, kekayaan banyak, tapi hidup penuh dengan pantangan. Mau makan ini, resiko kolesterol. Mau makan itu, resiko asam urat. Mau makan ini, apalagi resiko jantung, gula, dan seterusnya. Mau nikah lagi, resiko istri. Termasuk gak? Apa resikonya nikah lagi? Apa? Badai. Badai ini. Jadi mungkin dia berharap, sebenarnya kalau cuma menyediakan rumah baru, Pak Ustadz, bisa. Masalahnya nyari penghuninya yang susah. Jadi dia hanya bertahan satu, berharap punya yang lain, tapi gak sanggup. Karena takut resiko kolesterol. Asam urat turun, turun ke kaki. Itu contoh, Bapak. Pantangan. Allah subhanahu wa ta'ala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati rizki atau harta yang dia punya dengan salah satunya adalah pantangan. Lebih dari itu sebenarnya banyak sekali, Pak, pembatas-pembatas di mana seseorang tidak bisa menikmati harta yang dia punya. Apa makanan yang paling Bapak suka? Nasi goreng. Nasi goreng. Baik, Anda kuat berapa kali makan nasi goreng? Andaikan Bapak dikasih nasi goreng setiap 1 jam sekali. Ya? Sehari sekali. Sehari sekali. Jadi kalau sehari 5 kali begitu? Ya? Bosan. Orang gak kuat. Rasa bosan itu yang membatasi. Sehingga manusia dibatasi makanan ini bosan. Di surga ada bosan gak? Habis makan, makan lagi, enggak ada bosannya. Walaupun mungkin makanannya seragam, dia misalnya makan A saja, enggak bakalan bosan. Bagaimana dengan ketika kenikmatan surga itu beragam? Lelaki di surga diberi oleh Allah kekuatan seperti 100 lelaki di dunia. Padahal manusia atau lelaki ketika di dunia selesai melakukan hubungan badan, dia enggak bisa lagi, Pak. Nunggu recovery dalam waktu tertentu baru bisa lagi. Normalnya demikian. Tapi di surga enggak berlaku. Subhanallah. Seperti inilah cara Allah subhanahu wa ta'ala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati hartanya. Karena itu Nabi SAW menjelaskan hakikat dari rizki. Bapak tulis di catatan berikut ini. Hakikat dari rizki adalah apa yang melayani hidup manusia. Beliau pernah bersabda, "Wahal laka mimma lika ya bna Adam, illa ma akalta fa'am illa ma akalta." Hakikat dari rizkimu itu wahai manusia adalah apa yang kau makan sampai habis. "Wa ma labista fa'ablaita." Dan apa yang kau pakai sampai rusak. Wa ma tasaddaqta fa amdaita. Dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Yang pertama, rizki itu adalah apa yang kita makan sampai habis. Ma akalta fa afnaita. Sehingga apa yang Anda nikmati itulah rizki. Sementara yang cuma disimpan itu belum tentu jadi jatah rizki. Yang kau pakai sampai rusak itulah rizki. Sementara yang Anda simpen belum tentu jadi jatah rizki. Dan apa yang kita manfaatkan dengan yang kita simpen banyak mana, Pak? Banyak mana, Pak?
banyak yang kita simpan. Kita nyimpan pakaian banyak yang gak kepake, sementara yang kita gunakan cuma 5-6 stel, sisanya kita simpan. Jangan tanya ibu-ibu ya. Ada yang koleksi jilbab itu setiap bulan, koleksi baju tiap 2 bulan, beli lagi, itu buat apa? Ya cuma disimpan, seneng nyimpan. Ada yang koleksi barang-barang mahal, dia seneng nyimpan, tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Itu ibarat sebuah mesin, kita ini gak efisien. Banyak bahan baku, bahan bakar yang tidak terpakai, jadi residu ya. Nah, yang disimpan itulah residu kita. Kemarin ada sebagian jamaah, Pak Ustadz, saya itu koleksi tas branded, tapi gak pernah saya pakai. Dihisap gak itu? Ya jelas dihisap. Apapun yang Anda miliki dihisap, walaupun belum tentu memanfaatkan. Nah, disinilah kita bisa memperhitungkan. Ada hamba yang harus menanggung resiko, tapi dia tidak mendapatkan hasil. Berarti apa itu, Pak? Rugi, Pak. Saya harus nanggung resiko, tapi saya nggak dapat hasil apapun. Berarti kan dia merugi. Makanya orang yang cuman pintar nyimpen, tapi tidak bisa memanfaatkan, dia resiko untuk mempertanggungjawabkan, sementara dia tidak mendapatkan hasil apapun. Yang berbahaya adalah ketika harta itu haram, Pak. Saat harta itu haram, dia kumpulin dalam jumlah banyak yang haram, dan dia nanti akan dihukum dengan harta yang haram jika tidak diampuni oleh Allah, tapi belum tentu dia berhasil memanfaatkan. Ada yang ketakutan misalnya. Dia taruh hartanya di luar negeri karena ketakutan kelihatan, ketahuan orang lain. Dia taruh hartanya atas nama orang lain, dia beli ini atas nama si A, beli ini atas nama si B. Kenapa, Pak? Ketakutan. Disimpan di puncak Bogor. Ada yang disimpan di daerah mana lagi. Ada yang nyimpan di Jogja. Harta simpanan orang Jakarta di Jogja banyak sekali. Ini kemana orangnya? Orang Jakarta. Gak pernah pulang. Ya mangkrak aja rumahnya. Saya punya beberapa tetangga yang tinggal di perumahan ya. Tidak jauh dari kantor ANB. Tinggal di perumahan-perumahan elit di sekitar kami. Gak ada penghuninya itu. Kemana? Di Jakarta. Simpenan orang Jakarta ada di Jogja. Dan mereka takut ketahuan. Bisa gak mereka menikmati, Pak? Orang kalau takut ketahuan gak bisa menikmati. Sampai ketika dia mau datang ke tempat tertentu, wah khawatir nanti, Pak, kalau sana ketahuan si A, ketahuan si B, diaudit dan seterusnya. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi rezeki hamba. Maka Bapak tanamkan ini ya, hakikat dari rezeki tiga tadi, Pak ya. Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai, dan yang kita, itulah rezeki kita. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Bisa saja orang ngumpulin dalam jumlah besar, tapi belum tentu memanfaatkan. Selanjutnya, rezeki ada dua. Ada rizki kauni, ada rizki syar'i. Rizki kauni itu apa, Pak? Apapun yang Bapak nikmati, itulah rizki kauni. Sehingga yang berhasil untuk Bapak nikmati, yang Bapak makan, kemudian dipakai, yang dimanfaatkan, itu namanya rizki kauni. Yang kedua ada rizki syar'i. Apa itu rizki syar'i? Rizki yang bisa menambah amal. Rizki yang bisa menambah amal. Definisi rizki syar'i ini pernah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Siapa yang pengin rizkinya dilapangkan dan umurnya ditambahkan, lakukanlah silaturahmi. Kok bisa, Pak? Katanya rezeki dan umur sudah ditetapkan. Apakah dengan silaturahmi kemudian nanti ada penambahan? Di antara makna dari hadis ini adalah, yang dimaksud silaturahmi bisa menambah rezeki. Orang kalau silaturahmi,
dia kan mengeluarkan biaya, biaya transportasi atau membawa hadiah atau apapun itu, sehingga dia mengeluarkan biaya. Saat dia silaturahmi mengeluarkan biaya, biaya ini bernilai pahala. Maka hartamu yang bernilai pahala inilah rizkimu yang sejatinya. Itu yang disebut dengan rizki syar'i. Hartamu yang bisa bernilai pahala inilah rizki yang sejatinya. Sehingga memperbanyak rizki maksudnya adalah memperbanyak jumlah rizki yang berpahala. Memperpanjang umur. Umur yang menghasilkan pahala itulah umurmu yang sejatinya. Dengan silaturahmi kau butuh waktu untuk datang sampai di sana, ketemu sama keluarga, mungkin sampai nginep semalam, mungkin harus ketemu dalam beberapa waktu, sampai pada kondisi terakhir Anda berpisah. Butuh waktu 2-3 hari, waktu selama Anda silaturahmi bernilai pahala. Dan itulah umur yang sejatinya, umur yang menghasilkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran silaturahmi karena ini ibadah sosial yang terdekat dengan orang, keluarga. Kalau dia sama keluarga saja pelit, bisa jadi sama orang lain lebih pelit. Maka ketika seseorang tidak pelit waktu, tidak pelit harta dengan sosial, maka dia akan menjadi orang yang di mana waktunya dan hartanya bisa bernilai pahala. Itulah yang disebut dengan rizki apa? Syar'i. Maka ketika orang memperbanyak rizki syar'i, dia nyimpen hartanya di akhirat. Dan itulah yang nanti akan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yang keberapa? Terus pokoknya catat aja, berikutnya, berikutnya, berikutnya. Yang kelima, setiap hamba wajib meyakini bahwa dia pasti akan dihisab oleh Allah dengan harta yang dia punya. Baik harta itu memberi manfaat baginya atau tidak memberi manfaat baginya. Sudah? Karena itu, pastikan bahwa ketika seorang hamba ingin mendapatkan sesuatu, jangan sampai mengambil yang haram. Makanya Nabi SAW ketika memberikan penjelasan tentang masalah rizki, beliau mengatakan khudhu ma hulla wa da'u ma hurrim. Ambil yang dihalalkan, tinggalkan yang diharamkan. Yang menyebabkan orang itu mengambil sesuatu yang haram adalah, pertama, dia merasa rizkinya telah datang, yang disebut dengan penyakit istibtok. Saya pengin ini kok lama sekali, sehingga belum waktunya punya rumah, nekat KPR. Belum waktunya punya kendaraan, nekat leasing. Dia ngejar target sebelum waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Fala tastabti'ur rizqa." Janganlah kamu punya penyakit istibtok terhadap rizki. Penyakit istibtok terhadap rizki inilah yang menyebabkan orang itu jadi nekat mengambil sesuatu yang dilarang. Lalu beliau arahkan, "Khudhu ma hulla wa da'u ma hurrim." Ambil yang halal, tinggalkan yang diharamkan. Sebab karakter dunia ini gimana, Pak? Yang halal dihisab, yang haram diazab. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Fi halalihi hisabun wa fi haramihi iqabun." Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Sehingga kalau kemudian kita nekat mengambil sesuatu yang haram, gak bakalan nambah jatah rizkimu. Kau akan dihisab dan bahkan diazab, padahal belum tentu dia memanfaatkan. Baik. Nah, setelah kita paham semacam ini jamaah, seharusnya orang sudah bisa punya pegangan terkait suasana genting yang dialami, baik karena ujian ekonomi, inflasi, harga BBM naik dan seterusnya. Sehingga kalau dia punya pegangan-pegangan kayak gini, dia akan bisa lebih tenang. Tidak gelisah, tidak bingung, stres, bahkan waliyadzubillah bunuh diri. Kami sangat mengkhawatirkannya. Kalau terjadi kondisi kayak gini, kemudian kaum muslimin tidak kuat, terus dia ingin mengakhiri hidupnya,

orang lain. Nabi SAW mengajarkan tentang cara qanaah, dan apa yang beliau sampaikan itu manusiawi, Pak. Manusia itu artinya terukur. Manusia bisa melakukan itu. Karena Nabi SAW tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang manusia tidak bisa mengerjakannya, itu tidak mungkin. Beliau SAW meminta kita, kalau dalam urusan dunia, lihat kemana? Lihat ke bawah. Kalau dalam urusan dunia, lihat ke bawah. Jadi begitu lihat orang, lihat sepatunya. Gitu enggak? Ya enggak ya. Apa maksudnya? Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Unduru ila man huwa asfala minkum. Wala tanduru ila man fauqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu dalam urusan rizki. Jangan lihat kepada yang lebih atas. Saya mau tanya, apa tujuan Nabi SAW mengajarkan ini? Agar tidak iri, qanaah, bersyukur, tawadhu. Kalau Anda menjawab biar orang bisa bersyukur, jawaban ini keliru. Karena Nabi SAW tidak mengarahkan ke situ. Beliau mengatakan, "Fawwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum," agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Agar tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Sebab manusia dalam menyikapi rizki ada tiga tingkatan ya. Syukur, ini yang paling bagus. Yang paling rendah meremehkan, tengahnya ini hambar. Orang kalau sudah sering berinteraksi dengan harta yang dia punya, lama-lama terasa biasa saja. Itulah hambar. Maka minimal kalau kamu gak bisa syukur, jangan meremehkan. Yang dikhawatirkan ketika dia melihat sebelahnya karirnya bagus, bisnisnya terus naik, tapi aku kok masih berjuang. Karena terlalu fokus ke sana, sehingga membuat kamu melupakan nikmat yang sudah ada pada dirimu. Padahal yang masih berjuang ini sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, dia punya keluarga yang tidak ada masalah, dia punya harta A, harta B. Terlupakan semua dan diremehkan gara-gara melihat sebelahnya. Makanya cara yang paling gampang ya, jangan memandang orang yang sukses berlebihan. Sampai ini diakui oleh para ulama ya. Ucapan siapa ini? Ada seorang ulama mengatakan, ketika aku kumpul dengan orang-orang kaya, Bapak, ulama itu kan terkadang orang kaya mepet ke mereka. Ulama Pak ya, sehingga orang kaya mepet ke mereka. Kenapa orang kaya mepet ke ulama? Padahal ulama ini gak bisa diambil hartanya. Diperes ya, gak keluar getahnya. Tapi kenapa dia mepet? Ingin minta validasi. Masya Allah, sekarang jadi orang soleh. Padahal mungkin circle dia orang-orang yang gak karuan. Tapi ketika mepet dengan ulama, dia punya validasi. Ternyata sekarang sudah berubah jadi orang baik, kaya yang soleh. Hanya untuk mendapatkan pengaruh pujian. Ada gak kayak gitu? Ada ya. Jadi bukan dalam rangka belajar, tapi lebih kepada ingin mendapatkan pengaruh pujian. Dekat dengan ustaz, dekat dengan ini, dengan bisa jadi ada kayak gitu. Ya meskipun ada juga yang pengen serius belajar. Kemudian ulama ini mengatakan, ketika aku kumpul sama mereka, suasana hatiku gak nyaman. Obrolan mereka dengan samanya, obrolan tentang masalah bisnis, tentang masalah planning A, planning B, itu membuat gak nyaman. Beda dengan ketika kumpul sama orang miskin, suasana batinnya lebih nyaman. Maka mungkin bisa Anda tiru ya. Sehingga di saat Bapak terlalu sedih melihat perjuangan karena temannya lebih sukses, sekarang Anda perlu pindah circle. Anda beralih ke sebelah yang lain yang mungkin membuat Anda lebih tenang. Wallahu a'lam. Santunan itu ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Jadi misalnya, kalau Bapak mati, nanti akan saya santuni Bapak atau saya santuni keluarga Bapak senilai 10 juta. Tapi syaratnya Bapak harus bayar tiap bulan 100 ribu.

0: Akad seperti itu apa namanya? Eh? Akad goror atau judi? Eh? Judi atau goror? Baik, ini goror ya. Sehingga Anda bayar per bulan 100 ribu. Dengan harapan nanti kalau mati dapat santunan 10 juta sesuai yang dijanjikan. Sudah? Bisa enggak dipastikan 100 ribu per bulan tadi akumulasinya sama dengan 10 juta saat mati? Enggak bisa. Karena kita enggak tahu kapan kita mati. Sehingga misalnya 100 ribu berarti sampai 10 juta itu kali berapa? Eh? 10 tahun. 10 tahun. Bukan 10 tahun, 10 bulan. 10 tahun. 100 bulan. Bukan 10 tahun ya. Setahun kan 12. 100 bulan. Anggaplah misalnya 100 bulan. Anda harus setor selama 100 bulan. Dah? Bisa enggak dia pastikan genap 100 bulan saya mati? Ya. Maka ada dua kemungkinan. Kalau Bapak meninggal sebelum 100 bulan, dapat 10 juta. Tapi kalau Bapak meninggal setelah 100 bulan, rugi. Karena store-nya enggak berhenti. Cuman 10 juta jika meninggal. Dan ini yang diterapkan dalam asuransi. Asuransi jaminan kematian misalnya. Ya. Dia store premi senilai tertentu. Dari potongan gaji plus diberi oleh perusahaan. Misalnya setorannya adalah 5%, 2,5% potongan gaji, 2,5% dari perusahaan. Yang boleh diterima itu berapa, Pak? Yang boleh diterima hanya senilai akumulasi setoran. Jadi yang 500 ribu, yang 5% tadi dari gaji dia, itulah yang berat dia terima. Sehingga kalau total akumulasinya 30 juta, tapi oleh asuransi diberi 50 juta, Anda hanya boleh nerima 30. Loh Pak, tapi yang 20 juga dikasihkan ya Pak. Dan dikembalikan tidak bisa. Maka yang 20 boleh diberikan untuk fakir miskin. Wallahu a'lam. Saya lengkapi dulu ya, yang tadi tentang santunan kematian. Kalau santunan kematiannya tidak berbayar. Jadi tidak ada pembayaran premi, tapi pada saat orang itu meninggal dikasih santunan oleh perusahaan atau oleh pemerintah atau oleh siapapun boleh diterima. Karena tidak ada praktek goror di situ. Yang berbahaya tadi adalah bisa mendapatkan santunan tapi syaratnya harus bayar. Padahal santunan ini enggak jelas, bisa ada bisa tidak. Karena berkaitan dengan masalah ajal yang tidak ada satupun orang tahu. Selanjutnya, bagaimana membedakan antara ujian ekonomi dan teguran karena dosa? Apapun yang dialami oleh hamba, ketika dia merasakan tidak enak, baik karena sakit, karena miskin, karena capek, bingung, stres, semua itu punya dua potensi. Antara menjadi ujian atau menjadi hukuman. Semua musibah punya dua potensi, antara ujian dan hukuman. Bagi orang soleh, musibah itu ujian, sehingga membuat mereka jadi semakin baik, jadi semakin bertakwa. Karena musibah tadi jadi ujian bagi para nabi. Dan ujian para nabi sangat berat. Sakit beliau dua kali sakit manusia biasa. Yang kedua, bagi orang jahat, musibah itu hukuman. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada dia ketika di dunia. Bagi orang yang campur antara kesolehan dan kejahatan, maka musibah bisa berfungsi dua ini. Sehingga pada diri kita semuanya, musibah ekonomi maupun apapun bisa menghapus dosa bagi yang berusaha untuk sabar dan bisa menjadi ujian. Karena itu pendekatan yang kita kedepankan pada saat kita melihat musibah adalah dua kacamata. Satu, ini hukuman. Dengan demikian, kita berharap semoga dosa-dosa kita berguguran. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syauka yushakuha. Apabila seorang muslim mengalami sakit, capek, bingung, resah sampai duri yang nancep, Allah jadikan sebagai apa? Illa kafarallahu biha min khatayahu. Allah jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Dan di saat yang sama, kita yakini ini ujian. Allah menguji hambanya agar hamba semakin bertambah kualitasnya. Maka saat Bapak melihat musibah, hadapi sebagaimana layaknya ujian. Kau bisa naik kelas pasca ujian. Sehingga gak perlu stres ya. Karena ujian ini akan bisa menjadi batu loncatan untuk naik kelas. Wallahu a'lam. Insyaallah. Mengakali meteran listrik. Caranya gimana? Kalau ada unsur pencurian, tidak boleh. Jadi misalnya yang seharusnya Anda mengambil 1000 watt. Nah, terus Anda tapi tertulis di situ lebih sedikit sehingga bayar Anda jadi lebih murah. Ya ini pencurian. Ada orang misalnya ngakali pam. Dia pasang pipa sebelum meteran. Terus diambil sebelum meteran. Ya meskipun ada juga yang dia ngambil setelah meteran. Anggap misalnya enggak ketahuan. Apa ini, Pak? Maling. Ini mencuri. Terus gimana, Pak? Ya haram. Mencuri ya haram. Dosa besar. Sehingga mungkin di dunia dia bisa aman, tapi hidup tidak sekali. Karena itu enggak usahlah pakai model curi-curi seperti ini. Anda lakukan saja dengan normal. Kalau mau efisiensi, matikan kulkas, matikan AC, matikan. Gimana? Peteng. Seneng padang atau peteng? Ya mungkin efisiensi dengan cara itu. Karena mungkin terkadang kita AC gak dipakai, dipasang terus. Ya barangkali mulai belajar untuk mengurangi beban dengan cara demikian. Jadi gunakan yang legal, tidak boleh yang haram. Wallahu a'lam. Anda tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi saudara. Karena nafkah itu jalurnya usul furu', atas bawah. Bapak, ibu, atau orang tua, terus naik ke atas, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Ini jalur nafkah. Sementara ke samping tidak wajib. Karena itu ketika seseorang memberikan nafkah untuk saudaranya, yaitu sifatnya berbaik hati untuk saudara, bukan kewajibannya. Dipaham ya? Baik. Nah di posisi ini kalau saudara Anda minta dan dia saudara ya, bukan keturunan, maka boleh saja ditolak. Dan kalau Anda menghindari konflik, ya sah-sah saja teleponnya tidak diangkat. Sehingga jaga silaturahmi dengan tetap jaga hubungan baik, tapi Anda juga tidak harus selalu bersedia untuk diperas oleh saudara. Sehingga boleh saja tidak ngasih, walaupun tetap menjaga hubungan kebaikan, hubungan akrab dalam satu keluarga. Wallahu alam, itu penjelasan hukum ya. Tapi kalau misalnya Anda mau mengambil sikap berbuat baik, tentu lebih baik daripada sebatas berbuat adil. Adil itu, ini bukan kewajiban saya gak ngasih, itu adil. Kalau baik, lebih dari sebatas adil. Yang namanya ihsan. Wallahu alam. Kalau seperti ini poligami jadi anugerah atau bencana? Bencana ya. Ya ini orang yang nekat ya. Sehingga saat dia poligami malah justru putus silaturahmi. Padahal putus silaturahmi itu dosa besar. Salah satu di antara dosa besar adalah memutus silaturahmi. Ancamannya apa? Diputus oleh Allah. Diputus oleh Allah, diputus apanya Pak? Di situ tidak disebutkan objeknya, bisa diputus rahmatnya, bisa diputus karunianya, dan orang ketika diputus oleh Allah berbahaya. Maka kalau sampai mutus silaturahmi seperti ini, seharusnya jangan lakukan yang beresiko. Lalu berikutnya, bagaimana caranya untuk bisa menarik kembali saudara yang hilang tadi? Kalau Anda masih bisa menghubungi, kontak Anda tidak diblok, masih bisa berkomunikasi, ya lakukan pendekatan apapun agar Anda bisa menghubunginya. Kemudian mungkin sebagai pengantar ya, sampaikan bahwa keluarga tidak mencelah kamu karena poligami. Kita tetap menerima kamu sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai abang, walaupun kau nikah lagi. Tapi jangan putus hubungan dengan kami. Dia mungkin punya masalah dengan istri pertamanya, tapi bukan dengan keluarganya. Maka tolong jaga hubungan baik dengan keluarga karena silaturahmi ini wajib. Ya, kalau masih bisa disampaikan pesan-pesan seperti itu bagus. Syukur bisa diajak kajian. Nah, jadi pertanyaan disampaikan ke ustadz agar dia bisa mendengarkan jawaban langsung. Ini yang disebut dengan nabok nyileh tangan. Terjemahkan, Bang. Memberi peringatan orang lain tapi pinjam lisannya ustaz. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas menjadi materi yang bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk istiqomah, membatasi diri dengan harta yang halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

dengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ketiga, yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW atau ittiba'ur Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, makna ayat tersebut adalah jika kita mengaku bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Allah, maka realisasikan ucapan kita itu dengan kesediaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan mengamalkannya di kehidupan kita setiap hari. Dengan demikian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saat pembalasan selalu lebih dahsyat dari saat penzaliman.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Kang,
2: apa nih?
1: Jano ki nekani acara syirik entuk pura to, Kang?
2: Maksudmu piye, Jo?
1: Maksudku ki nonton tok ngono lho.
2: Oh, kuwi, Jo. Contohnya apa umpamane?
1: Kae lho, Kang. Kaya yen pas di Surak kae lho. Nang Solokan mesti akeh wong do rame-rame mergo kebo digiring kae lho. Terus do kirap kae lho. Musokane dikumbah. Lan alah kaya ngono kae lho pokok men.
2: Iya, kuwi ta. Lah kan Ustadz Salim kae setahu menehi nasihat aja bahwa semua acara itu adalah syirik. Karena di dalamnya ada keyakinan-keyakinan dalam ritual tertentu yang bertentangan dengan Islam, Jo. Kaya to ngalah berkah.
1: Boleh
2: berkah saka banyu kumbahane pusaka lan regetane kebo.
1: Lho. Tapi yen uang diarani syirik ya ora trimo lho, Kang. Lah wong jare niki yo ora sirik kok. Mergone kan yo nyuwun marang Gusti Allah, Kang.
2: Iya, nyuwune nyang Gusti Allah, tapi carane salah. Ayo, piye kuwi?
1: Lah piye malah tekon?
2: Lah ngene, Jo. Saiki ibarate pengen mlebu omah. Terus pas buka lawang ternyata kuncine keliru. Piye coba?
1: Alah ya didobrak no.
2: Apa arep lewat gendreng? Lah, kuwi carane salah kuwi, Jo. Dadi yen pengen ngalah berkah saka Gusti Allah, kuwi ya kudu nganggo cara sing diajarke ning Al-Qur'an lan hadis, Jo. Aja nggawe dhewe, asoyo meneh melu-melu, ramudeng melu-melu.
1: Lah terus piye no iki? Nonton ki entuk pura ta, Jo?
2: Ora, Jo. Ustaz Salim kae ngendika bahwa menghadiri acara semacam itu adalah termasuk mendukung acara itu. Dan itu termasuk dosa. Yen kebone digiring, terus ora ana sing nonton. Yen pusaka dikumbah, terus ora ana sing do gagas. Piye?
1: Lah ya suwe-suwe bubar no acarane. Panitiane ya rugi.
2: Lah ya kuwi, Jo. Acara itu masih ada karena memang masih ada yang mau menonton.
1: Oh iya ya, bener kowe, Kang. Lah terus acarane dhewe siji suro apa no, Kang, iki?
2: Yo kowe ning omahku wae makan-makan. Piye? Matok ora?
1: Wah, cocok kuwi.
2: Ning enek syarate, Jo.
1: Apa?
2: Ah, kowe kudu mijeti aku sih.
0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
3: Perhatian Rasulullah terhadap masa depan umatnya sangatlah besar. Wujud perhatian beliau terlihat dalam banyak hal, salah satunya dalam redaksi doa yang beliau ajarkan. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Pendengar, doa Rasulullah ini menyiratkan dua tipe pejabat yang akan selalu mengisi kehidupan ini. Ada pejabat yang menyusahkan rakyatnya dan ada pula pejabat yang memudahkan. Pejabat yang memudahkan rakyatnya akan mendapatkan doa kemudahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, pejabat yang menyusahkan rakyatnya akan mendapatkan doa supaya ia disusahkan. Kemudahan dan kesusahan yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum, mencakup dunia dan akhirat. As-Sunani berkata, kesusahan dalam hadis ini mencakup kesusahan duniawi dan ukhrawi. Di antara bentuk kesusahan yang akan diterima oleh pejabat disebutkan dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang diamanahi mengurusi umatku lalu menyusahkan mereka, maka baginya bahlatullah." Para sahabat bertanya, "Apakah itu bahlatullah?" Rasulullah menjawab, "Laknat Allah." Hadis riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Orang yang dilaknat oleh Allah akan tersingkir dari pusaran rahmat dan kasih sayangnya. Padahal jabatan adalah amanah yang sangat berat, tak mungkin tertunaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Pejabat ini bakal dikenang sebagai pemimpin yang gagal. Pejabat ini justru menjadi sasaran kemarahan rakyatnya Yang lebih mengerikan lagi, kesulitan ini akan terus berlanjut di akhirat nanti. Tidaklah seorang diamanai memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, jika seorang pejabat bisa memberikan kemudahan, maka ia juga akan mendapatkan kemudahan berupa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pertolongan Allah sudah mengucur, maka segala sesuatu akan terasa mudah. Kehidupan sang pemimpin juga akan selalu dinaungi dengan ketenangan. Rakyat mencintainya dan Allah mengasihinya. Di akhirat kelak akan mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Allah. Sebab itulah sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, yaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterusno siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Pendengar, di mana figur seorang saudara yang soleh? Saat keluarga jenayah saudaranya yang wafat sibuk berbagi warisan, menikmati apa yang ditinggalkan, tapi saudara yang soleh justru menyendiri penuh kesedihan, menyesal karena sedikit yang telah diberikan untuk saudaranya. Ia mendoakannya di antara gelap malam. Ia memohonkan ampunan untuknya, padahal ia sendiri hidup dalam kesulitan. Inilah pendengar, petikan perkataan seorang ulama yang dikutip penulis kitab Qawaid As-Salaf Al-Dhahabiyah Fil Ukhwah Al-Imaniyah, sebuah kitab yang menuangkan banyak hal tentang prinsip emas hubungan persaudaraan kaum muslimin generasi terdahulu. Persaudaraan dalam keimanan, kebersamaan di atas jalan Allah adalah rantai penting yang mampu memperkuat kita mengarungi derasnya permasalahan hidup. Masihkah Anda ingat perkataan Hasan Al-Basri saudaraku? Dialah yang mengatakan dirinya lebih mencintai saudara-saudaranya di jalan Allah daripada keluarga dan anak-anaknya. Keluarga kami mengingatkan kami dengan dunia, sedangkan saudara-saudara kami di jalan Allah mengingatkan kami dengan akhirat. Begitulah yang dikatakan Hasan Al-Basri rahimahullah. Begitu indahnya zaman itu, Saat kedudukan seorang saudara di jalan Allah menempati kedudukan paling tinggi di dalam jiwa. Ketika saudara di jalan Allah lebih diutamakan ketimbang diri sendiri. Di waktu kebaikan untuk seorang saudara lebih sering diharapkan daripada untuk diri sendiri. Sampai-sampai seorang penyair di zaman itu mengukir pentingnya kita untuk bersaudara karena Allah di setiap tempat, di manapun. Ia mengatakan, saudaramu, saudaramu. Sungguh orang yang tak mempunyai saudara seperti orang yang berada di tengah medan laga tanpa senjata. Betapa ingin kita mewujudkan suasana kebersamaan dan persaudaraan di zaman salafus soleh ada di antara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahmati generasi terdahulu dengan nikmat persaudaraan yang begitu indah. Perekatan hati karena Allah, ikatan batin karena keimanan, kekuatan yang muncul karena persaudaraan, dan kesatuan yang nyaris tidak bisa digoyahkan. Saudaraku di jalan Allah, lalu sudah berapa lama kita menginjakkan kaki di jalan ini? Hitung-hitunglah masa sejak awal pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kebersamaan untuk kita berjalan di atas jalan Allah ini. Ingat-ingatlah rentang waktu yang telah kita lewati, rangkaian peristiwa yang kita tinggalkan, pernak-pernik pengalaman, hingga saat ini ketika kaki kita masih di antara jalan ini. Betapa banyak debu, kesulitan, kepedihan yang ternyata berhasil kita lewati dalam kebersamaan ini. Betapa banyak masa-masa indah dan kesenangan yang tidak tergambarkan dalam kebersamaan kita di waktu lalu. Di mana figur saudara soleh di atas jalan Allah? Kita sangat membutuhkan keberadaannya. Di tengah-tengah zaman, musuh-musuh berebut menyerang, bak berebut memakan makanan di atas piring, kita begitu mendambakan kehadiran suasana persaudaraan yang pernah ada di zaman lalu. Perhatikanlah di antara syiar-syiar persaudaraan di antara mereka. Mereka yang dengan prestasi amal ibadah dan dakwahnya yang luar biasa, tapi tetap menganggap saudara-saudara mereka lebih baik dan lebih utama dari dirinya. Dahulu, salah satu syiar mereka tercermin dari perkataan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika ia datang membawa makanan dan mengatakan, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah terbunuh, padahal ia orang yang lebih baik dariku. Lalu ia dikafani dengan burdah. Jika ditutup bagian kepalanya, terlihat bagian kakinya. Telah terbunuh Hamzah radhiyallahu anhu, dan dia pasti orang yang lebih baik dari diriku. Lalu kini dunia dibentangkan untuk kita seperti yang kita alami sekarang. Aku khawatir kebaikan-kebaikan untuk kita datangnya dipercepat di dunia. Setelah itu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menangis dan meninggalkan makanannya. Itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sosok salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ia tetap begitu terkesan, begitu menghormati, begitu memuliakan saudara-saudaranya yang lain. Pelajaran sederhana tentang penghormatan kepada sesama saudara muslim juga diajarkan oleh Imam Bakr bin Abdullah Al-Masni rahimahullah ketika menasihati, jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih tua darimu, katakanlah, orang ini telah lebih dahulu daripadaku dalam hal keimanan dan amal soleh. Ia lebih baik dariku. Jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih muda darimu, katakanlah, aku telah mendahuluinya dalam dosa dan kesalahan, jadi dia lebih baik dariku. Cobalah perhatikan, saudaraku. Tidak ada satupun dari mereka yang menganggap dirinya lebih mulia, lebih patut dihormati, lebih banyak disegani, lebih bernilai karena ibadah, lebih hebat karena kedudukan, lebih senior karena lebih dahulu masuk Islam, dan semacamnya. Jiwa persaudaraan Islam menyerap ke dalam sanubari dan jiwa mereka, sehingga mereka lebih sering melihat kebaikan saudara-saudaranya ketimbang keburukan-keburukannya. Lalu rasa ketundukan dan tawadhu mereka membuat mereka tetap merasa memiliki banyak kekurangan dibanding saudara-saudara mereka. dan dari sikap itulah mereka selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahkan diriwayatkan kerap mengungkapkan satu perkataan hingga nyaris dihafal oleh para sahabatnya. Perkataan itu adalah ungkapan hatinya kepada sahabat-sahabatnya, "Antum jala'u qalbi, kalian adalah penyejuk hatiku." Indah dan menyentuh sekali kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Ia tokoh sahabat yang disebut Rasulullah SAW sangat memahami Al-Quranul Karim, tapi dia begitu memiliki kenyamanan dan keintiman sendiri dengan saudara-saudaranya. Saudaraku, di mana figur saudara-saudara soleh di jalan Allah? Kenapa kita tidak segera mewujudkannya hadir di antara kebersamaan kita?

pendengar, tidak cukup bagi kita menjadi orang yang baik, karena tidak semua yang masuk neraka adalah orang yang tidak baik. Ada juga mereka adalah orang-orang yang menganggap telah berbuat sebaik-baiknya, tetapi sesungguhnya ia adalah orang yang paling merugi perbuatannya. Padahal mereka telah beramal solih yang banyak kepada orang lain. Mereka itulah orang yang tidak mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap telah berbuat sebaik-baiknya tetapi paling merugi perbuatannya. Kunci yang lain selain amal solih adalah beriman, yaitu beriman kepada ayat-ayat Allah dengan mentaatinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hikmah ini dalam surat Az-Zumar ayat 65. Sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 110 disebutkan, katakanlah Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari perjumpaan dengannya. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Katakanlah Muhammad, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang solih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 36 juga disebutkan, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat, sesat yang nyata. Bahkan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa mereka tidak akan sampai kepada Allah. Catatan amal mereka akan tertahan, karena pintu langit telah tertutup untuk mereka, dan mereka mustahil akan masuk surga, sebagaimana mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Dalam surat Al-A'raf ayat 40 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Pendengar, telah banyak ayat Allah yang kita dapatkan. Telah banyak sabda Rasul yang kita pelajari. Apakah kita telah mengimani dan mengamalkannya? Ataukah kita telah mengingkari dengan mencampakkannya? Janganlah kita beriman dengan ayat yang satu dan ingkar dengan ayat yang lain. Janganlah kita beriman dengan ayat yang iman kepada Allah. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang iman kepada Allah, tetapi ingkar dengan ayat tentang larangan syirik kepadanya. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang sholat, tetapi ingkar dengan ayat tentang zakat. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang akhlak, tetapi ingkar dengan ayat tentang jilbab. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang haji, tetapi ingkar dengan ayat tentang jihad. Semuanya datang dari Allah dan Rasul-Nya. Semuanya harus kita terima. Masuklah ke dalam Islam secara kafah atau keseluruhan. Janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 hingga 209 disebutkan, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya, syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah,
sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 150 hingga 151 juga disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Menurut sebagian besar mufasir seperti Ibnu Jarir Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Fakhruddin Ar-Razi, Asy-Syaukani dan lain-lain, ayat tersebut turun berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi mengaku beriman kepada Nabi Musa dan Taurat, namun mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyekutukan Allah dengan Uzair. Sedangkan kaum Nasrani mengaku beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, namun mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyekutukan Allah dengan Nabi Isa atau Yesus. Karena kendati mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi beriman dengan sebagian rasulnya, mereka semua dinyatakan dalam ayat ini sebagai orang-orang yang kafir.

101.4 RDS FM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Pada suatu hari ada seorang pemabuk yang mengundang sekelompok sahabatnya. Mereka pun duduk, kemudian si pemabuk memanggil budaknya. Lalu ia menyerahkan 4 dirham kepada pembantunya dan menyuruhnya membeli untuk teman-temannya tersebut. Di tengah perjalanan, si pembantu melewati seorang yang zuhud, yaitu Mansur bin Amr. Beliau berkata, "Barang siapa memberikan 4 dirham kepadanya." Selanjutnya Mansur bin Amr bertanya, "Doa apakah yang Anda inginkan?" Lalu ia menjawab, "Pertama, saya mempunyai majikan yang bengis. Saya ingin dapat terlepas darinya. Kedua, saya ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan 4 dirham untukku. Ketiga, saya ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat majikan saya. Keempat, saya ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan untukku, untuk majikanku, untukmu, dan orang-orang yang hadir di sana." Kemudian Mansur mendoakannya. Pembantu itu pun berlalu dan kembali kepada majikannya yang gemar menghardiknya. Majikannya bertanya kepadanya, "Mengapa kamu terlambat dan mana buahnya?" Lantas ia menceritakan bahwa ia telah bertemu sang ahli zuhud bernama Mansur dan bagaimana ia telah memberikan 4 dirham kepadanya sebagai imbalan 4 doa. Maka amarah sang majikan pun redam. Ia bertanya, "Apa yang engkau mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ia menjawab, "Saya memohon untuk diriku agar saya dibebaskan dari perbudakan." Lantas majikannya berkata, "Sungguh, saya telah memerdekakanmu. Kamu sekarang merdeka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doamu yang kedua?" Ia menjawab, "Saya memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan 4 dirham buatku." Majikannya berkata, "Bagimu 4 dirham. Apa doamu yang ketiga?" Ia menjawab, "Saya mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatmu." Lantas si majikan menundukkan kepalanya, menangis dan menyingkirkan gelas-gelas arak dengan kedua tangannya dan memecahkannya. Lalu ia berkata, "Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan mengulanginya lagi selamanya." Lalu, "Apa doamu yang keempat?" Ia menjawab, "Saya memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan untukku, untukmu, dan orang-orang yang hadir di sini." Sang majikan berkata, "Yang ini bukan wewenangku. Ini adalah wewenang Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ketika sang majikan tidur pada malam harinya, ia mendengar suara yang mengatakan, "Engkau telah melakukan apa yang menjadi wewenangmu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ampunan kepadamu, si pelayan Mansur bin Amr, dan semua orang-orang yang hadir."

Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Saat lagi Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: And
1: indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Mendengar dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran, jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang saleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah seorang ulama berkata, aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung. Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat. Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya dia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut, dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup, dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizki kepadanya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan menundukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya, sedangkan dia, Allah telah menjaganya sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya. Padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya. Maka dia pun rugi dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian yang amat besar.

Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, adab yang baik akan memadamkan kemurkaan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-umma wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hadina atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warhamna innaka antar rahimur rahimin Allahumma alina al-haqqa haqqa wa arzuqna ittiba'ah wa alina al-batila batila wa arzuqna istinabah amma ba'ad. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, dari idarah memberikan perubahan jadwal dan penataan ulang untuk pengajaran dan untuk kalian di kelas 2 dan 3 diletakkan koror baru, kitab baru yang digunakan untuk menjadi pembahasan, yaitu kitab Nurul Yaqin, tapi bukan yang khulasah. Ya, Nurul Yaqin tapi bukan yang khulasah. Nanti kitabnya insya Allah akan diadakan oleh mahar buat kalian semua. Lalu kemudian untuk kalau terjadi kalian yang kelas 1 akan menggunakan Qisasul Anbiya, sejarahnya para nabi-nabi. Lalu kemudian untuk kalian di kelas 2 dan 3, di tahun 2 dan 3, itu Nurul Yaqin, bukan yang khulasah Nurul Yaqin, tapi yang lengkapnya, versi lengkapnya. Lalu kemudian nanti di tahun 4 dan 5 nanti kita menggunakan namanya Sirah Al-Khulafahnya beliau juga, Muhammad Al-Khudhari. Lalu nanti di tahun 6 nanti menggunakan kitab lain lagi khusus yang membahas tentang fikih Sirah. Ya, nah, diharapkan ada 4 buku Sirah ini menjadi satu paket yang lengkap ya buat antum semuanya untuk nanti dipelajari, dan mudah-mudahan nanti bisa betul-betul bisa memahami Sirah itu bagaimana sejarah daripada nabi-nabi sampai kepada bagaimana kita mengambil i'tibar dari setiap peristiwa-peristiwa yang diajarkan atau terjadi pada Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan bagian dari perjalanan umat ini insya Allah. Baik, kita mulai dahulu dari Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari. Ya, beliau adalah salah seorang ulama dari Mesir, dan salah seorang dari ulama yang terkenal di dalam penulisan buku tentang tarikh. Beliau wafat di tahun 1927 Masehi, jadi masih belum terlalu jauh dari kita sekarang yang berapa tahun, kira-kira sekitar 99 tahun yang lalu. Ya, beliau wafat 99 tahun yang lalu, sehingga tulisan-tulisannya tentang sejarah, ya, kalau yang sirah Nabi ini tidak terlalu masalah. Artinya kata beliau menuliskan tentang sirah, dan itu peristiwa yang sudah sangat lama, sehingga kemudian ketika nanti berbicara tentang khilafah dan sebagainya, itu yang menarik. Nanti insya Allah kalian akan belajar itu nanti di tahun 3 dan 4. Di tahun 4 dan 5 insya Allah. Lalu kemudian di tahun 2 dan 3 ini kita lebih melengkapi kepada bagaimana sirahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya, supaya pendalaman terhadap pendasaran terhadap sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul bisa mendapatkan ilmu yang cukup insya Allah. Kemudian sekalian
2: pelajaran sirah itu adalah pelajaran penting, salah satu dari pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Karena dengan sirahlah kita bisa mengenali bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasanya akan berakibat pada sulitnya kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berakibat pada lemahnya iman, ya. Karena di antara rukun iman kita kepada Rasulullah, rukun iman kita adalah beriman kepada nabi-nabi dan rasul, ya. Nah, beriman kepada nabi dan rasul ini di antaranya dan yang paling pentingnya adalah keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekadar mempercayai beliau sebagai seorang nabi dan rasul, perhatikan. Ya, bukan hanya sekedar itu, tetapi juga memahami apa yang terjadi pada beliau dalam perjalanan hidup beliau dari mulai kecilnya beliau sampai beliau wafat itu betul-betul menjadi contoh buat kita, betul-betul menjadi pelajaran besar di dalam kehidupan kita semuanya. Makanya pelajaran sirah itu menjadi pelajaran penting. Di zaman sekarang anak-anak umur-umur seperti antum sekarang ini, ya, itu kesulitan untuk mencari siapa contoh sosok yang bisa dicontoh. Ya, makanya enggak sedikit dari anak-anak remaja umur-umur antum ini, ya, yang dibanggakan nanti malah orang-orang kafir. Yang dibanggakan nanti pemain-pemain bola. Ya, yang dibanggakan, yang dijadikan contoh pemain film Korea-Korea itu, penyanyi-penyanyi. Ya, wah, kalau kami di sini nggak ada Ustaz. Iya, kalau kamu di sini karena kamu di pondok. Tapi kalau kamu di luar, wallahu a'lam, pengaruh itu akan sangat kuat sekali. Ya, pengaruh seperti itu akan sangat kuat sekali. Makanya hati-hati. Ya, pentingnya untuk kita mengenal dan sebagai seorang mukmin itu harus mengidolakan dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai panutan kita, ya. Jadi pentingnya untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Supaya kita bisa menjadikan apa? Menjadikan apa? Uswatun atau contoh yang baik atau idola. Ya, menjadikan idola itu penting sekali, karena kalau tidak, kamu tidak akan bisa mendapatkan contoh di dalam hidup kamu untuk bisa mendapatkan sosok yang akan menjadi panutan buat kamu dalam hidupmu, ya. Lalu kemudian kamu akan kehilangan contoh, lalu kamu akan hidup sesuai dengan syahwat dan hawa nafsumu. Banyak anak sekarang ini, anak muda, dia tumbuh, ya, lalu kemudian pertumbuhannya itu dia tumbuh dengan mencontoh atau kehilangan contoh, kehilangan idola. Yang dia cari idola-idola yang tidak pantas untuk dijadikan contoh, akhirnya kemudian hidupnya itu yang mengikuti adalah orang-orang kafir. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu pentingnya kita untuk tahu, ya, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dengan belajar sirah, ya. Kemudian juga kenapa kalau kamu perhatikan di TV-TV itu selalu bintang-bintang film dan sebagainya itu dibuatkan acara khusus yang menceritakan tentang kehidupan mereka, ya kan? Ada istilahnya itu apa? Infotainment, ya. Infotainment atau info apa, nanti kemudian nanti, oh ini artis ini begini, artis itu begitu, oh ini menikah dengan ini, punya anak berapa, kemudian pokoknya, oh kehidupannya gimana, rumahnya gimana, kadang-kadang rumahnya aja ditunjuk-tunjukkan. Ya, kamarnya gimana, tempat tidurnya gimana, supaya apa? Supaya jadi contoh, supaya orang yang nonton itu nanti dia akan tertarik punya kehidupan seperti mana para artis-artis itu tadi. Padahal kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang benar, bukan kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang dibangun di atas bimbingan syariat. Ketika orang kemudian dia kehilangan, tidak kenal kepada seseorang, ya, seperti Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW, kamu nggak akan bisa mencontoh beliau. Gak ada rasa tertarik untuk mencontoh beliau. Karena kamu tidak merasa ada sesuatu yang berharga yang harus kamu cari dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, itulah pentingnya kita belajar tentang sirahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu nanti mempelajari juga tentang sirahnya para sahabat-sahabat untuk dijadikan sebagai contoh di dalam hidup kita. Ya. Supaya apa, Ustaz? Supaya selamat. Supaya hidupnya selamat. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau membawa umat ini kepada keselamatan, mengajak kepada keselamatan. Ya, kemudian Nabi Muhammad mendidik para sahabat-sahabatnya. Para sahabat-sahabatnya juga Masya Allah. Ya, menjadi sosok-sosok yang luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang pintar. Ya, kemudian mereka menjadi orang-orang yang istiqomah dalam dinul Islam. Sehingga kemudian mereka bisa berpegang kepada diri Islam dengan baik, dan tidak sedikit dari mereka yang bahkan sudah dijamin masuk surga padahal mereka belum mati. Ya, sudah dijamin masuk surga padahal mereka belum meninggal. Masih hidup sudah Rasulullah bilang kamu akan masuk surga. Masya Allah. Nah, kita ingin meniru mereka ini supaya kita selamat. Yang kita contoh itu yang seperti itu supaya kita baik. Karena jadi orang tidak baik di dunia ini rugi dan merugikan. Ya, kalau kita hidup jadi orang di dunia ini yang hanya mengikuti hawa nafsu dan syahwat kita saja, ya, itu nanti kita akan rugi dan merugikan orang lain. Diri kita sendiri rugi, umur itu akan diisi dengan hal-hal yang tidak baik yang kemudian akan menjadi beban kita di akhirat. Ya kan? Padahal hidup ini Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Untuk diisi dengan kebaikan. Alladzi khalaqal al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya kan? Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Kamu isi dengan kebaikan. Siapa di antara kamu yang amal perbuatannya itu adalah baik? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana mau ahsanu amala kalau enggak ada contohnya? Maka pelajaran sirah menjadi penting. Ya, pelajaran sirah menjadi contoh buat kita, menjadi pengetahuan buat kita, ilmu buat kita untuk kemudian nanti kalau sudah berilmu diamalkan. Nah, ini di antara sirah yang cukup dikenal di kalangan para thullabul ilmi adalah kitab sirahnya Nurul Yaqin. Ya, Nurul Yaqin adalah sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari. Beliau salah seorang ulama yang kemarin kita yang tadi sudah kita sebutkan dari Mesir, ya, dan menulis kitab Nurul Yaqin, lalu kemudian dijadikan sebagai mukhorof di banyak tempat untuk dipelajari, dan kita ingin juga mengambil ini kitab ini sebagai buku pelajaran buat kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari beliau ini nanti akan bermanfaat. Nah, sementara ini karena bukunya belum ada, Ustaz bacakan dulu. Nanti kalau bukunya sudah ada, kalian semua harus membaca, ya, harus membaca. Jadi nanti satu baca kita jelaskan di sini, ya, nggak apa-apa nanti sambil latihan baca. Karena membaca kitab itu ya sebab kalau nggak dibiasakan itu nanti nggak bisa-bisa, ya, harus belajar, harus mau belajar baca kitab dan harus mencoba untuk baca kitab. Ya. Baik, kita baca dahulu takdim, ya, jadi kita mulai dahulu dari mukaddimah. Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Ini judul kitabnya. Lil marhum al-alamah al-mu'arrikh al-syeikh Muhammad al-Khudhari Beg. Jadi namanya beliau adalah Syekh Muhammad al-Khudhari Beg. Apa itu Beg? Ya, itu namanya beliau. Ya, namanya beliau begitu. Sekarang ini ada tokoh da'i yang sering dakwah di Eropa, di Amerika. Ya, namanya Hussein Beg. Hussein Beg, ya, ini masih satu keluarga, ya, sama beliau, masih satu turunan sama beliau, ya. Nah, di sini Muhammad Al-Khudhari Beg, ya. La'ala jazakallahu khair. La'alla hadha safar al-qayyim min awail ma allafahu al-mu'arrikh al-ijtima'i al-'allamah Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullahu taala radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan jazakallahu khair. Ada واحد فقط يكفي كثير جدا. Jadi beliau mengatakan di sini la'alla hadha safaril qayyim, ya, perjalanan ini, ya, termasuk
3: awal-awal yang ditulis ya, tulisan ini termasuk awal-awal yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullahu taala. Walaqad sa'idtu fi ayyami talabi lil ilmi syarih bi hadzal kitabil musnad min kitabillah tabaraka wa taala bis sahihi min ahaditsir rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan sungguh kata beliau di sini, saya sangat gembira ya, di hari-hari di mana aku sedang belajar ya, lalu saya menemukan buku ini yang kemudian dituliskan ya, bersandar kepada kitabullah taala wa bi sahihi min ahaditsi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan hadis-hadis sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabun hasala bihi naf'ul adzim, sebuah kitab yang mengantarkan kita kepada manfaat yang besar. Li katsirin min thullabil ilmi asy-syar'i, bagi kepada seluruh para thullabil ilmi syar'i, li annahu sahlul mumtani'. Ya, karena sungguhnya kitab ini mudah dan tidak mumtani' itu terhalang, maksudnya terhalang dari kesulitan gitu ya. Mumtani artinya terhalang dari kesulitan. Wal mukhtasaril mufid, juga kitab yang sangat ringkas tapi bermanfaat. Bi ibaratin salisah, dengan ibarat-ibarat yang mudah. Wa kalimatin mutakhayyirah, dan kalimat-kalimat yang dipilih. Tadullu ala rusukhi qalamil muallifil kabiri fi ilmi al-lughati wal adab, sungguh menunjukkan dalamnya keilmuan penulis kitab ini ya, dalam bidang ilmu dan juga lughah dan adab. Ya, ilmu adab maksudnya di sini apa? Ilmu lughah. Ya, karena termasuk kita belajar tentang adab. Ada adab yang sifatnya adab fi'li, perbuatan-perbuatan, ada adab yaitu lughawi. Di mana termasuk adab adalah al-kalamu thayyib, berbicara yang baik. Maka dari itu orang Arab menyebut alladhi yatakallamu bikalamin tayyibin ya, tayyibil kalam fahuwa mutaaddibun ya. Makanya asy'ar arabiyah disebut apa, al-adabul arabi, li'annahu madha, li'anna kalamuhu jamil, al-kalam al-lughah jamilah, bahasanya bagus, kalimat-kalimatnya pilihan ya, syair-syair itu enak didengar, kemudian yang mendengarkan juga menyenangkan, ya kan? Maka itu disebut adab fil lughah, adab dalam lughah. Maka istilah adab juga digunakan untuk ilmu lughah yang sifatnya memperbaiki al-antaq atau menutuk di dalam bahasa Arab. Ya, jadi bukan hanya adab soal adab talabul ilmi, adab seorang adab di masjid, adab di rumah. Itu adab yang sifatnya perbuatan akhlak, adab akhlaki. Tetapi yang ini adalah adab lughawi ya, yang dimaksud di dalam tulisan beliau ini atau mukaddimah ini adalah adab lughawi. Di sana ada dua bagian ya, adab apa? Lughawi dan fi'li ya, perbuatan ya. Wal yaqinu kama fi ma'ajimil lughati izahatu syakki wal ilmi wa tahqiqil amri wa naqidhihi syakku. Jadi di sini kenapa beliau menamainya dengan yakin? Kan judulnya apa? Nurul yakin. Nur itu apa? Cahaya. Ya, ini menceritakan tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cahaya. Apa yang terjadi pada beliau adalah cahaya. Ya. Beliau adalah sebagai cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Yakin bahwa betul-betul itu benar-benar cahaya. Begitu. Yakin bahwa itu adalah cahaya. Sehingga beliau di sini menjelaskan bahwa yakin itu adalah izahatu syaki wal ilmi. Ya, yakni al-yakin, yakni idha zala syaku. Kalau syak atau keraguan itu sudah tidak ada, dan datangnya sesuatu dengan ilmu, datangnya sesuatu dengan pengetahuan, maka disebut sebagai, kalau syak tidak ada tapi yakin dengan ilmu, makanya itu namanya al-yakin ya, sesuatu yang dibangun di atas ilmu maka ya'ti bil yakin ya. Kalau ilmu itu apa? Man ya'rif apa itu ilmu? Man al-ilmu ma'rifatu syai'i bihaqiqatil amri ma'rifatu syai'i bihaqiqatil amri. Itu makna ilmu. Ya. Ilmu adalah mengetahui sesuatu seperti mana asli atau kondisinya, seperti aslinya kondisinya. Itu disebut dengan ilmu. Mada? Ma'rifatu syai'i ala haqiqatil amri. Atau bisa diartikan lebih pendek lagi, ma'rifatu syai'i ala haqiqatihi. Udah gitu aja lebih mudah. Ma'rifatu syai'i ala haqiqatihi. Mengetahui sesuatu pada kondisi yang sebenarnya, itu ilmu. Hal ta'lamu an hadza anil ma, matalan. Hal ta'lamu anil ma? Naam, ana a'lamu hadzal ma. Yani ana a'rifu haqiqati hadzal ma. Ma'un yushrabun, ya. Wa masyaallah jamil, ya, ta'muhu jamil, hakada. Fahimtum? Hadza huwa al-ilm. Ma'na al-ilm. Wal yaqin wa madha izahatu syakki wal ilmi. Ya. Izahatu syakki wal ilmi wa tahqiqil amri. Nah begitu, wa tahqiqil amri wa naqiduhu, lawannya adalah asyakku. Lawannya ada dia berlebih-lebihan di dalam berkeyakinan dengan menyebutkan seakan-akan alam semesta ini, ya, tidak akan diwujudkan kalau tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menurut kalian gimana? Seakan-akan puncaknya keinginan penciptaan alam semesta ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini enggak benar. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan menciptakan alam semesta ini, lalu kemudian Allah mengutus para nabi-nabi dan rasul termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari rasa kasih sayangnya Allah kepada makhluk. Makanya Allah utus para nabi-nabi itu supaya mereka mendapat petunjuk, supaya mereka bisa tahu hidup yang benar itu bagaimana, hidup yang baik itu bagaimana. Karena kalau tidak, maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Coba kalau kita diciptakan oleh Allah SWT lalu dibiarkan hidup sendiri, ya, dibiarkan hidup sendiri, terserah kamu mau hidup bagaimana, gimana, kira-kira jadi apa kita sekarang, ya. Maka kalau berkeyakinan bahwa alam semesta ini diciptakan karena Nabi Muhammad itu agak berlebih-lebihan, ya, kita tidak bisa menerima itu. Tapi bahwa Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain juga menjadi bagian dari takdir yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal mula alam semesta ini diciptakan sebagaimana dalam hadis tadi itu, maka itu benar. Fahim tum? Fahim tum? Ya, baik. Sekarang kita membaca sedikit tentang nubdah an hayatil muallim al-muallifi Syekh Muhammad Al-Khudhari. Huwa Muhammad ibn Afifi al-Bajuri al-ma'rufu bi Syekh Al-Khudhari bahithu khatibin min ulama'i syari'ati wal adabi wa tarikhil islami misriyun. Wulida sanata 1289 hijriyah. Beliau namanya adalah Muhammad bin Afifi al-Bajuri. Muhammad bin Afifi al-Bajuri dikenal dengan Syekh Muhammad Al-Khudhari. Syekh Muhammad Al-Khudhari, seorang bahith, seorang penulis, ya, dan juga khatib, ya, di antara ulama-ulama syariah dan adab, ya, dan tarikhul Islam. Nah, ini termasuk. Jadi keahlian beliau di bidang apa? Syariah, di bidang adab, dan adab tadi apa? Lughah, ya. Lalu kemudian juga tarikh Islami. Lahirnya tahun 1289 Hijriah atau kalau dimasehikan 1872. Berarti berapa tahun dari sekarang? Sekarang berapa? 2026. 1872. Berarti berapa? 120-an tahun yang lalu. Ya. 120-an tahun yang lalu lahirnya. Wafatnya 99 tahun yang lalu. Ya, wafatnya 99 tahun yang lalu. Berarti berapa? Berapa umurnya beliau kira-kira? 1872 sampai 2020 beliau wafat 1927. 72 itu sekitar 28 tahun tambah 27. 28 tambah 27 berapa? 57 tahun, ya. Jadi umurnya beliau hanya 57 tahun, ya. Wa kanat iqamatuhu fi Zaitun min dawahil Qahirah. Di beliau tinggalnya di Qahirah, ya, di Mesir. Tufiya wa dufina bil Qahirati, takharraja bi madrasati Daril Ulum wa uyina qadiyan syar'iyan fil Khurtum. Ya, beliau dilahirkan di Mesir dan tinggal di Mesir, ya. Kemudian beliau juga menjadi qadi syar'i, ya, menjadi sosok yang dijadikan sebagai mufti, ya, di Mesir pada saat itu, tapi bukan mufti utama, beliau bukan mufti utama, tapi menjadi salah satu qadi di yang ditugaskan di Khurtum. Khurtum itu di mana? Di Sudan, ya, Sudan. Loh, Ustaz, kan itu beda negara. Ingat, pada saat itu kaum muslimin semua masih satu negara di bawah khilafah Islamiyah, yaitu khilafah Utsmaniyah. Belum ada itu dipecah-pecah jadi Mesir sendiri, ini sendiri, itu enggak ada. Ya. Dulu itu semua tuh kita ini semua satu negara, semua itu. Jadi satu. Jadi kamu kalau mau ke Mekah itu sudah enggak ribut bikin paspor. Kamu ke sana itu cuman, kamu siapa? Saya muslim, saya mau haji. Oh ya, tafadhol. Kalau sekarang mana paspormu? Apa kewarganegaraanmu? Orang Indonesia, wah orang Indonesia, ruwet. Nah, gitu ya. Mereka begitu, nyulit-nyulitkan. Ya, kemudian kita dipecah belah seperti ini. Nah, ini memang termasuk permainannya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Tadinya kalau kaum muslimin menjadi satu, mereka menjadi sebuah kekuatan yang hebat. Ya, bangunkan Abu Bakar itu. Ya. Tolong dibangunkan. Tsumma mudarrisan fi madrasatil qada'i syar'i bil Qahirah muddata 12 sanatan wa ustadan lit tarikhil Islami. Ini panjang ya, mungkin tidak terlalu penting buat kita, ya, untuk kita baca semuanya. Yang jelas beliau lahir di Al-Qahirah, kemudian beliau menjadi ulama di sana dan menjadi salah satu dari qadi, ya, apa namanya, qadi itu hakim, ya, hakim di pengadilan Islam. Ya, orang itu kalau di zaman dulu menjadi hakim itu betul-betul orang sudah alim. Gak mungkin orang kalau gak punya ilmu kemudian jadi hakim, itu gak mungkin. Ya, artinya beliau ditayin, dipilih menjadi hakim itu sudah menunjukkan bahwa beliau adalah orang berilmu. Ya, dan hakim-hakim di zaman dahulu itu gak sembarangan hakim. Ya, biasanya orang-orang yang betul-betul memiliki takwa yang kuat, ya, memiliki iman yang kuat, ilmunya juga kuat. Kemudian wa tuwfiya rahimahullahu taala, kita lompat aja, walaqad qala anhu al-ustad Mustafa Shadiq Ar-Rifai, ya, Ar-Rafi'i rahimahullahu, aliman kal kuttabi wa katiban kal ulama. Ya, beliau wafat di tahun 1345 Hijriah, ya, lalu kemudian direkomendasi atau disebutkan oleh Asy-Syaikh al-ustad Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, ya, aliman kal kuttabi wa katiban kal ulama. Nah, beliau adalah seorang alim yang betul-betul seperti penulis, dan beliau betul-betul penulis seperti mana aula ulama, ya. Kemudian fajazahullahu khairan wa ghafir. Kita lompat aja, terlalu banyak ya penulisan tentang beliau. Apa saja yang beliau tulis buku-bukunya, ini biar kita tahu beliau. Yang pertama, beliau menulis di bidang usul fikih. Ya, buku-buku usul fikih. Kemudian Tarikh Tashri' al-Islami. Sejarah tarikh atau sejarahnya tashri' Islam. Jadi bagaimana syariat Islam ini sejarahnya itu bagaimana, itu beliau tuliskan. Ya, dan itu ilmu penting. Nanti kalian akan belajar itu pada waktunya insyaallah. Kemudian Nurul Yaqin fi Siratil Sayyidil Mursalin, ini buku yang sedang kita pelajari. Itmamul Wafa fi Siratil Khulafa. Itmamul Wafa ini yang nanti kalian akan pelajari di tahun 4 dan 5 nanti insyaallah. Ini tentang siratul khulafa. Kemudian muhadarat fi tarikhil ummil islamiyati juz'an, ya. Jadi ada kutipan dari ceramah-ceramahnya beliau dibukukan tentang sejarah umat Islam. Kemudian muhadzabul aghani, beliau menulis juga buku syair-syair dikumpulkan di dalam satu. Kan beliau adalah seorang adib, ya, seorang yang ahli lughah. Kemudian muhadarat fi naqdi kitab syi'ri al-jahili, ya, tentang buku syair lagi. Beliau mengkritik beberapa syair jahiliyah, gitu ya. Masya Allah, ini beliau, karena memang di antara konsennya beliau ilmu bahasa, maka beliau juga menulis tentang bahasa. Kemudian Al-Ghazali ta'alimuhu wa ara'uhu, beliau juga menulis sebuah buku, menulis tentang hikmah-hikmah dan pemikiran-pemikiran Imam Ghazali, dikumpulkan lalu diambilkan manfaat-manfaatnya. Kemudian beliau menulis juga buku tentang durus tarikhiyah, ya, buku-buku tentang pelajaran-pelajaran penting dari sejarah, ya. Nah, ini baik, ini tentang mu'alif, ya, supaya kita kenal, ya, bahwa Syekh siapa namanya? Siapa namanya? Muhammad Al-Khudhari. Lahir di mana? Di Mesir. Meninggal di mana? Hah? Karang Pandan. Hah? Meninggalnya di mana? Di Mesir, ya. Tahun berapa? Meninggal tahun berapa? Kalau Masehi tahun berapa? 1927. Berapa tahun dari sekarang? 99 tahun kira-kira, ya. 99 tahun. Ya. Rahimahullahu taala. Baik. Sedikit lagi. Muqaddimatul muallif. Nah, sekarang masuk ke kitab. Kalau tadi muqaddimah tahqiq, kalau sekarang kita masuk ke kitabnya, muqaddimah dari sang muallif. Penulisnya adalah sang muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghashawatal ghawabah ghiwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa ala al ashabil ladina hajarul awtan yabtaghuna min Allahil fadla wa ridwan wal ansaril ladina awaw wa nasaru wa badalu al-i'zazaddini ma jama'u wa ma indaharu, ya. Ini muqaddimah. Kemudian amma ba'du fa yaqulu Muhammadul Khudhari ibn al-marhum asy-syekh Afifi al-Bajuri, ini nama beliau. Jadi beliau saking merendahkan dirinya, beliau selalu dalam muqaddimah itu selalu mengatakan, berkata Muhammad Al-Khudhari bin Al-Marhum Syekh Afifi Al-Bajuri. Ini nama lengkapnya beliau. Ya, nama lengkapnya beliau Muhammad Al-Khudhari bin Syekh Afifi Al-Bajuri. Ya. Kenapa kok beliau dinisbatkannya kepada Khudhari bukan Bajuri, padahal Bajuri itu adalah nisbat bapak turunannya, bapaknya Afifi Al-Bajuri. Bapaknya namanya Afifi Al-Bajuri. Kok kenapa kok beliau tidak Muhammad Al-Bajuri? Nah, dikatakan bahwasanya Al-Khudhari adalah nama dari seorang gurunya. Ya. Al-Khudhari nama dari seorang gurunya yang beliau itu sangat cinta pada guru tersebut. Sehingga beliau itu sampai namanya menisbatkan dirinya itu kepada gurunya. Ya. Nah, begitulah thullabul ilmi itu harusnya ketika dia melihat guru yang betul-betul dia cintai, sampai orang itu apa-apa ngambilnya dari guru itu, sampai kemudian dia dinisbatkannya kepada gurunya, bukan lagi dinisbatkan kepada bapaknya, ya. Nah, ini saking cintanya. Beliau berkata, kuntu ajidu min nafsi mundun nash'atil ula irtiyahan liqira'ati tawarikhis salifina wa qisasil ghabirin. Saya sangat suka membaca sejarah-sejarah orang-orang terdahulu dan juga kisah-kisah mereka. Wa ajiduha li'aqlil insani ahsana muhadzabin wa ansahu muallimin, dan aku menemukan bahwasanya dalam sejarah-sejarah itu ada banyak pelajaran untuk akal manusia dan sungguh sebagai muallim terbaik pada manusia. Ya, jadi sejarah itu, sirah itu menjadi pengajar terbaik. Kamu kalau meninggalkan sejarah, kamu akan kehilangan jati diri. Ya, bangsa yang meninggalkan sejarahnya, maka dia bangsa yang kehilangan jati dirinya. Maka belajar tentang sejarah itu penting. Untuk tahu dulu ini siapa, apa, awal mulanya bagaimana, dari siapa dahulu, cerita ini bagaimana dan sebagainya, sehingga kamu akan tahu, oh ini berarti ini begini. Nah, kalau kita mau kenal tentang dinul Islam dengan sebaik-baiknya kenal, maka yang harus kita pelajari apa? Sejarahnya dinul Islam. Ya. Sejarahnya dinul Islam. Nah, sejarahnya dinul Islam itu tidak lepas dari sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita tahu betapa pelajaran sirah itu memiliki apa? Peran yang sangat penting sekali buat kita. Jadi kalau ada orang sekarang sampai enggak tahu tentang jati diri dirinya sebagai orang muslim, biasanya mungkin dia karena tidak tahu tentang sejarah Islam. Dia tidak bisa menghargai Islam karena dia tidak tahu betapa indahnya sejarahnya. Paham? Maka dari itu pelajaran tentang sirah ini menjadi penting. Ya, ini beliau katakan. Wa kuntu ara fi tarikhi nabiyyina alaihi salatu wassalam ma laqiyahu min adha qaumuhu wa hinama da'ahum ilal haqqi wa 'azimi sabrihi hatta hajara awtanahu wa biladahu a'zamu murabbin li afkaril muslimin. Ya, beliau katakan, dan saya temukan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kesulitan yang beliau hadapi, ya, permusuhan kaumnya terhadap dirinya, saat beliau sedang mengajak mereka untuk kembali kepada hak, itu kata beliau, ya, dan bagaimana kesabaran beliau untuk itu, ya, sungguh semua itu a'dhamu murabbin li afkaril muslimin, kata beliau, menjadi pelajaran penting, ya, menjadi murabbi penting bagi pemikiran kaum muslimin. Ya. Jadi bahwa kalau kamu sekarang bahwa nanti insyaallah kamu dakwah. Kalau kamu enggak tahu tentang sirah, kamu akan mudah putus asa. Tapi kalau kamu banyak baca sirah, kamu akan sabar menghadapi ujian dakwah. Ya. Kenapa? Kalau hari ini saya menghadapi kesulitan, dulu Rasulullah juga menghadapi kesulitan. Nah, begitu. Jadi langsung kelihatan menjadi murabbi terbaik di dalam perjalanan dakwah yang sedang kita jalani. Ya. Fa innahu yadulluhum ala ma yajibu ittiba'uhu wa ma yalzamu ijtinabuhu. Ya, karena sungguhnya sejarah itu mengajarkan kepada mereka tentang apa yang seharusnya mereka ikuti dan apa yang seharusnya mereka hindari. Liyasudu kama sada sabiquhum, supaya mereka menjalani perjalanan sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Wa khususan ma yata'allaqu bil hukam, khususnya pada saat berhadapan kepada para penguasa. Wa min ittidabin nufusin nafirati wa ta'lifi bainal qulubil mukhtalifah. Ya, jadi bagaimana cara para orang-orang terdahulu untuk menarik, ya, hati-hatinya orang, ya, di situ ada banyak menarik dalam dakwah, menarik hati supaya orang tertarik kepada kita, maka di dalam sirah, di dalam sejarah itu ada banyak pelajaran penting di sana, ya. Wa ma yata'allaqu biqawadil juyush, dan juga pelajaran tentang bagaimana memimpin para tentara. Min ta'rifir rijali wa ihkamil mu'addat, ya, dari saat mengumpulkan para pasukan-pasukan itu dan menyiapkan mereka, hatta yatim malahumun nasr, sampai kemudian mereka mendapatkan kemenangannya. Wa ma yata'allaqu bil ammah, dan juga semua hal yang terkait dengan urusan-urusan yang sifatnya umum, ya, terkait dengan sirah. Jadi sirah ini banyak sekali nanti pelajaran yang bisa diambil di dalam sirah. Min ittihadi qulubihim wa siratihim yadan ala man siwahum, ya, untuk menjadi melihat bagaimana mereka istiqomah, keistiqomahan dan kekuatan mereka ketika menghadapi musuh-musuh mereka. Fakuntu ajidu min qiraatiha irtiyahan 'aziman wa kanat nafsi katiran ma ta'assafa 'ala tarkil muslimina laha. Ya, sungguh saya, kata beliau, kata penulis ini, saya senang membaca sejarah-sejarah itu, ya. Sekaligus saya sedih karena umat ini banyak yang meninggalkan membaca sirah. Ya. Padahal dalam sirah itu tadi beliau bilang apa? Ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Ada banyak ilmu yang bisa diambil. Pengalaman-pengalaman umat-umat yang lalu itu akan menjadikan kehidupan kita semakin berpengalaman. Faqallama ajidu min man yashtaghilu biha, dan sungguh sedikit orang yang mempelajarinya. Walakinni kuntu uqaddimu lahumul udhra bitatwilil kutubil muallafati fi hadzal mawdu. Sehingga aku apa istilahnya uqaddimu lahumul udhra, aku memberikan udzur pada mereka untuk ya tidak berpanjang-panjang ya, untuk membuat kitab-kitab yang berpanjang-panjang begitu. Maksudnya gini, kebanyakan buku sirah itu ditulis nanti bisa berjilid-jilid. Ya kan? Bagian buku sirah ditulis berjilid-jilid, lengkap sekali isinya. Tapi buat orang yang mau membaca, begitu ngelihat ini buku sirah, wah berjilid-jilid, sudah langsung waduh ini bukunya panjang nih. Berjilid-jilid, bacanya lama nih, mengkajinya lama begitu. Ya. Makanya beliau katakan saya ingin menghadirkannya dalam bentuk yang ringkas tapi lengkap. Nah, begitu. Mana tadi bitatwil kutub muallafat fi hadzal mawdu'. Falamma qadimtu madinatal Mansurah jama'anin nawadi ma'a Mahmud bin Salim. Ya, ketika saya mendatangi kota Mansurah, ini salah satu kota di Mesir, ya. Saya bertemu di dalam sebuah pertemuan dengan Mahmud bin, masih satu. Sebentar lagi. Masih satu keluarga, sama dia, Mahmud bin, seorang qadhi bi Mahkamatil Mansurah. Beliau adalah apa? Seorang qadhi, seorang hakim di Mansurah. Al-Mukhtalitatu fawajadtu minhu

ya, beliau ini ilmunya banyak, mufti gitu ya, pendalaman ya. Kemudian beliau ini apa namanya, wakuntu katsiran ma asma'uhu yatashawwafu li'amali siratin khaliyatin minal hashwi. Jadi beliau ini banyak membahas tentang sirah tetapi kurang berisi di dalamnya begitu ya, karena beliau ini seorang alim tapi untuk masalah sirah sepertinya kurang ada pendalaman ya, sehingga sedikitlah ya kaum muslimin yang bisa berintifak dari sirah yang beliau ajarkan. Fakultu, ya Allah, laqad wafaqa hadha sayyidil karim ma fi nafsi lakinni kuntu ara fi azimati qusuran ala tanfidhi raghbatihi wa tatmimi amniyatihi fa innal maqama azimun wa su'ubatuhu a'zam walakin lam ara minal amri buddan tilqa'a ma kuntu asma'uhu min kibari rijalil mansurah. Nah, beliau katakan ya, pada saat itu beliau diminta untuk membuat ya buku sirah, lalu kemudian beliau berusaha untuk menuliskannya. Ini kira-kira ya Ustaz terjemahkan secara global aja karena ini kisah ceritanya beliau ya, lalu kemudian beliau mencoba untuk menghadirkan sebuah buku sirah, walaupun itu tidak mudah kata beliau ya, tidak mudah, tantangannya berat ya. Kemudian fa'innahum aktsaru mana tadi, walakin lam ara minal amri buddan tilqa'a ma kuntu asma'uhu min kibari rijali mansura fa'innahum aktsaru minal amani من الأمان لعمل هذا الكتاب العميم النفع الجزيل الفائدة فقمت معتمدا على الله راجيا منه أن يوفقني لما فيه رضاه. Ya, dan aku pun menjalankannya dan dengan berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan pertolongannya. Wa wasaltu siyara bisura hatta balagtul muna. Masyaallah. Ya, ini bahasanya beliau agak tinggi, jadi agak kesulitan Ustaz bacanya. Wa wasaltu sayra bisura hatta balagtul muna. Ya. Dan saya pun meneruskan perjalanan bisura. Sura itu perjalanan sejarah gitu ya. Nah, aku menerusi perjalanan sejarah sampai saya mencapai al-muna. Al-muna itu apa? Cita-cita, ya. Faja'a bihamdillahi sahlul manali adbul mawridi tantafi'u bihil amatu wa tarji'u ilaihil khasatu wa qad kana mawridi fi ta'lifihi al-Qur'an syarif. Ya, ini kemudian beliau menceritakan bahwa saya pun berusaha untuk menuliskannya ya, lalu kemudian wa kana mawridi, dan sumberku ya, sumber penulisanku adalah Al-Qur'anul Karim wa sahihus sunnati mimma rawahul imamanil Bukhari wa Muslim. Jadi beliau menuliskan bahwa sumber-sumbernya pertama Al-Qur'an, kemudian yang kedua sahih Bukhari dan Muslim. Walam akhruj anhuma illa fi ma la budda min tafhimil ibarat, dan aku tidak akan keluar dari keduanya kecuali dalam urusan-urusan yang terkait dengan untuk memahamkan penjelasan. Fa kana yusa'iduni syifa lil qadhi Iyad. Ya, dan sungguh termasuk kitab yang membantu aku adalah kitab Asy-Syifa tulisan Qadhi Iyad ya. Wasiratil Jali Halbiyah ya, wal Mawahib Lidaniyah lil Qastalani. Ya, ini juga buku-buku yang beliau jadikan sebagai rujukan di dalam menulis ini. Wa Ihya'u Ulumuddin lil Ghazali, juga kitab Ihya'ul Muddin Imam Ghazali. Hada wa as'alullah min faidhi fadlihi an yuwaffiqa a'immatana wa umara'ina lil iqtida'i bi sayyidina maulana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ihya'i ma'alimi dinihi hatta yu'ayyidu bi ruhin min indillah faqad ana an nashra'a fima qasadnahu musta'inina bi hawlillahi fanaqul. Ya, ini mukaddimah beliau. Jadi intinya beliau menulis buku ini atas permintaan dari teman-temannya, lalu beliau ketika itu menemukan juga orang alim di Mansurah yang apa, ilmunya dalam tapi dalam masalah sirah belum bisa menjelaskan dengan mudah buat masyarakatnya, maka beliau pun tertantang untuk menulis buku, maka beliau tulislah buku ini Nurul Yaqin ya. Beliau usahakan untuk hadir dengan bahasa yang ringkas tapi cukup lengkap. Jadi bukan ringkas-ringkas banget, enggak juga, tapi cukup cukup menjelaskan duduk perkara, lalu tetapi cukup lumayan, tidak terlalu pertele-tele atau besar, dan sumbernya dari Quran, kemudian hadis-hadis sahih dari Bukhari Muslim dan juga beberapa kitab-kitab yang mu'tabar di bidang

0: sirah itu yang beliau jadikan sebagai sumber. Fanaqul, kata beliau, mulai kita membahas dari bab pertama, nanti kita membahas tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau mau kenal, maka kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nasabnya, sehingga kita bisa tahu tentang bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nanti kita ambil pada pelajaran yang akan datang, ya, karena waktunya sudah habis ya. Sampai jam berapa kita? 9. Oh, masih kurang 5 menit. Baik. Kita selesaikan dikit lagi kalau gitu, kita sambungkan dulu. Baik. Kemudian beliau masuk pada pembahasan pertama, yaitu nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sekarang kalian tulis dulu, Ustadz ringkaskan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu, karena kalau yang beliau tulis di sini agak panjang karena harus membahas satu persatu nama. Ya. Pertama, Muhammad bin siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ayo semua nulis ya, semua nulis. Ustaz ulangi dari awal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sudah? Bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Oh, masuk namanya Kilab, Ustaz. Ini yang itu. Kilab itu apa? Hah? Jamak dari kalb. Kenapa dinamai Kilab? Nanti kita pelajari. Ya, nanti ada ceritanya semua ini ya. Bin Murrah bin Kilab bin Murrah ya. Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Usman. Tulis sampai mana ini? Bin siapa? Bin Lu'ay ya. Ini nasab ente loh Usman. Ini nasab ente ini. Hati-hati ente. Kalau ente sampai enggak tahu nasab ente sendiri nanti. Bin Ghalib. Bin Ghalib. Sudah? Bin Fihr. Bin Fihr. Bin Malik. Bin Nadr. Nadr. Bin Nadr. Belum nulis sampai mana? Bin siapa? Hah? Irfa sautak. Sini kepalamu sini, kamu ketutupan itu. Hah? Hah? Bin Nadar, sampai Bin Nadar. Ya. Bin Kinanah. Bin Nadar bin Kinanah. Bin Khuzaimah. Bin Khuzaimah bin Mudrikah. Ngantuk Zam? Ngantuk? Mau tidur? Enggak? Kau enggak nulis? Hah? Satu lagi ya. Bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Mudar bin Nizar bin Nizar bin Ma'at bin Ma'ad bin Adnan bin Adnan. Nah, sampai sini aja dulu. Nanti kalau sampai Nabi Adam jauh lagi masihan. Sampai bin Adnan aja ini, Adnan ini disebut sebagai akarnya keturunan Arab. Ya, akarnya keturunan Arab. Ya. Baik, Ustaz ulangi ya. Disimak yang sudah ditulis, disimak. Nanti yang kurang ditambahkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Gak ada? Kamu hafal? Ada yang sudah hafal? Baik, nanti minggu depan ini dihafal ya. Ini dihafal. Minggu depan Ustaz Ces, insyaallah. Siap? Masa gak mau hafal turunnya Rasulullah? Atau mau sampai Nabi Adam? Hah? Ya, kalau mau sampai Nabi Adam lebih panjang lagi. Ya. Jadi sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Cuma 22 nama. Cuma 22 nama. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Adnan. Dan Adnan ini adalah kakeknya Al-Arabul Musta'ribah. Nanti kita bahas ya, pada waktunya nanti kita bahas tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi ilmu pertama yang harus kita pelajari mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Enggak ada? Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang di minggu depan. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan kalian sudah ada kitabnya sehingga lebih enak untuk mengikuti pelajarannya insyaallah. Taib naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nakhtimu bi tasbihi fara subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain,
8: kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan Nasi Unta Al Romansia, hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini, kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.

Mendengar, sudah berapa sering kita mendengar kalimat setan itu musuh? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terbilang mengarahkan kita agar memerangi setan, mewaspadai, sama sekali tidak mendekati, tidak menemani, tidak terperdaya oleh bujuk rayunya. Berusaha menjauhi jalannya dan mengusirnya sejauh-jauhnya, apalagi untuk menyembahnya. Tapi setan itu ada dan mengelilingi kita dari segala arah. Setan ada di aliran darah, ada di sela-sela dinding hati, berbaur dalam nafsu, bercampur dalam keinginan, masuk dalam pikiran dan mewarnai pandangan dan penglihatan. Setan terus menggempur, menyerang, mencari sela di mana mereka dapat menguasai dan menjorokkan kita ke dalam lembah maksiat. Lalu jika berhasil, ia akan tertawa girang. Anas bin Malik mengatakan, setan meletakkan patuknya dalam hati Bani Adam. Jika manusia mengingat Allah, maka setan akan lemah. Dan jika ia melupakan Allah, maka setan akan mematuk hatinya. Setan itu memunculkan cetusan pikiran dalam diri anak Adam. Begitulah kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Sebaliknya dengan malaikat, syaitan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran, sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman setan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti setan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat bagaimana jahatnya setan menghalangi kita dari kebaikan. Ada tiga kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Ketika itu, iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua, ketika seseorang berjanji atas nama Allah, lalu ia tidak menjalankannya. Saat itu, iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah tapi niat itu tidak dilakukan, ketika itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan setan. Karena itu jangan pernah menjadikan mereka senang. Karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa. Karena itu sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman. Karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan perbedaan kemampuan itu, katanya, permisalan godaan setan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti setan yang mengganggu orang bertakwa.
Orang yang bertakwa jika didatangi setan cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika setan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, apa yang kau lakukan jika setan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa? Muridnya menjawab, aku akan terus memeranginya. Gurunya bertanya lagi, bagaimana jika setan itu kembali lagi berusaha menjerumuskanmu kepada dosa? Muridnya menjawab sama, aku akan terus memeranginya. Gurunya kemudian berkata, ini tidak akan pernah selesai. Apa yang kau lakukan jika engkau melewati sekelompok kambing yang digembalakan, lalu anjing yang mengiringinya menggonggongimu, sehingga engkau tidak bisa melewati jalan? Apa yang akan kau lakukan? Muridnya berkata, aku akan berusaha mengusirnya dengan seluruh kemampuanku. Sang guru kemudian berkata, jika begitu, tidak akan pernah selesai. Engkau cukup meminta tolong pada pemilik kambing dan anjing itu agar engkau bisa lewat dengan aman. Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir, sebelum datang saat tulang belulang dibakar, sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang kufur pasti akan ditimpa bencana yang besar. Satu lagi sunatullah yang akan kita bahas adalah siapa yang kufur pasti akan ditimpa bencana yang besar di dunia ini dan kelak di akhirat. Sunatullah ini sangat perlu dijadikan fokus perhatian sehingga dapat dijadikan peringatan yang berguna bagi diri kita. Kita tidak ingin dengan semboyan kebebasan beragama membuat kita menjadi lalai sehingga pada akhirnya terjatuh ke dalam bencana yang besar, yaitu lalai dari beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kisah Bani Israel pada masa lalu merupakan pengajaran yang berguna bagi kita pada masa sekarang, karena kisah tersebut membuktikan kebenaran sunatullah ini. Ada pula di antara mereka yang mengaku diri mereka pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya mereka bukan pengikut ajaran Nabi Isa, karena Nabi Isa membawa risalah tauhid atau pengesaan Allah, sedangkan mereka meyakini dan menyebarkan paham syirik atau menyekutukan Allah dengan malaikat Jibril dan Nabi Isa. Al-Quran menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 73 yang artinya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Mereka tetap dalam kepercayaan tersebut sampai hari ini, kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah sehingga menerima kebenaran. Semoga kejadian masa lalu tersebut menjadi pengajaran bagi mereka yang masih hidup pada hari ini. Sebab sunatullah pasti tidak akan berubah sepanjang zaman dan di tempat manapun ia berlaku. Lalu apa arti kufur? Siapa orang yang kafir tersebut? Apa saja bentuk kekufuran dan apa pula balasannya? Inilah yang akan kita bahas di sini. Secara bahasa, kata kufur berasal dari kata kafaro yakfuru, artinya menutupi. Orang yang menutupi disebut kafir. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi. Secara istilahnya, orang yang menutupi kebenaran. Seperti, Allah itu Esa tetapi diyakini banyak. Firman-firman Allah itu adalah kebenaran tetapi dikatakan dongeng atau sihir. Rasul-rasul Allah itu adalah penyampai kebenaran tetapi dikatakan penyihir atau pendusta. Hari kiamat dan berbangkit itu adalah suatu kepastian, tetapi mereka menafikannya. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Dengan apakah mereka menutupinya? Dengan hawa nafsu, dengan persangkaan, dengan pendapat akal yang tidak ada bukti kebenarannya. Berikut ini akan diterangkan beberapa bentuk kekufuran. Yang pertama, mengkufuri Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, mengkufuri firman-firman Allah sebagai wahyu-wahyu Allah yang diturunkan dengan kebenaran atau hak. Yang ketiga, mengkufuri Rasul-Rasul Allah sebagai utusan-utusan Allah dalam menyampaikan firman-firman-Nya. Yang keempat, mengkufuri kepastian hari kiamat. Yang kelima, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, yaitu semestinya mereka mengakui nikmat-nikmat tersebut dari Allah dan membesarkan serta mengagungkan Allah. Tetapi mereka mengkufurinya dengan menganggap bahwa semua itu dari diri mereka sendiri dan berbuat dosa dan kesombongan. Di antara balasan yang diterima oleh orang-orang yang kafir adalah yang pertama, merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 121 yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang kafir kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang kedua, mendapatkan ketakutan, khususnya dalam perang. Yang ketiga, mendapat laknat dari semua makhluk. Laknat artinya jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Yang keempat, mendapatkan siksaan yang dahsyat di dunia dan di akhirat. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu yang pertama, jangan tergoda sehingga mengkufuri Allah yang Maha Esa
dengan melakukan amalan syirik ketika mendapatkan banyak kesenangan. Yang kedua, jangan mengikuti cara hidup orang-orang kafir dan jangan memulai dengan mengagumi apa yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-85 yang artinya, dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengadab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Yang ketiga, jauhkan diri dari kesombongan, karena itu dapat membawa kepada kekufuran. Allah Ta'ala berfirman tentang iblis di dalam Al-Quran surah Sad ayat 74 yang artinya, kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Inilah sunnatullah yang berkaitan dengan siapa yang melakukan kekufuran. Semoga pembahasan ini dapat menjadi peringatan, sehingga kita lebih berhati-hati lagi dalam mengarungi hidup ini.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Yerusalem, kota suci yang telah lama menjadi rebutan tiga agama besar, kini menanti di ujung perjalanan umat Islam. Setelah perang panjang, pasukan Islam berdiri di gerbang kota, namun tidak untuk menumpahkan darah. Umar bin Khattab datang bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pembawa kedamaian dan keadilan. Ia menolak kebesaran, menolak istana, hanya ingin memastikan setiap jiwa hidup dalam keadilan. Inilah kisah penaklukan yang berbeda dari semua kisah perang sebelumnya. Tanpa pedang, tanpa darah, hanya keimanan dan cinta pada kebenaran. Kalau kisah Umar bin Khattab ini menggetarkan hatimu, tekan suka dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang tahu tentang keadilan sejati. Angin pagi bertiup lembut di lembah dekat Yerusalem membawa aroma debu padang dan harapan baru. Di hadapan mereka, tembok besar Yerusalem menjulang, berwarna keemasan disinari matahari yang baru terbit. Sa'ad bin Abi Waqqash berdiri di depan barisan memandangi gerbang kota dengan tatapan penuh kewaspadaan. Kota ini akan menyerah, tapi bukan karena takut. Ujarnya pelan kepada pasukan di belakangnya. Mereka tahu khalifah mereka, Umar bin Khattab, sedang dalam perjalanan menuju tempat ini bukan untuk berperang, tapi menandatangani perdamaian. Di dalam kota, Patriark Sofronius menatap dari menara gereja, menunggu pemimpin besar yang disebut-sebut membawa keadilan sejati. Tak ada genderang perang, tak ada panji kebesaran, hanya kesunyian yang sakral. Pasukan Islam tidak bergerak maju tanpa perintah. Mereka menunggu Umar datang untuk memutuskan nasib kota itu. Di kejauhan, debu mulai berputar, tanda seseorang tengah mendekat dengan langkah tenang. Dan semua tahu, itulah sang khalifah Umar bin Khattab, datang bukan sebagai raja, tapi sebagai hamba Allah yang membawa kedamaian. Matahari sudah naik tinggi ketika sosok Umar bin Khattab akhirnya tiba di depan gerbang Yerusalem. Tak ada pengawalan megah, tak ada pasukan khusus, hanya satu pelayan yang menuntun untanya. Para sahabat menunduk hormat, tapi Umar hanya mengangguk ringan sambil tersenyum tipis. Ia tidak datang sebagai penakluk, tapi sebagai pembawa amanah bagi rakyat yang menantikan keadilan. Di atas tembok kota, Patriark Sofronius menatap dengan takjub. Tak percaya inilah pemimpin dunia Islam yang ditakutkan itu. Umar mendekati gerbang tanpa kereta kuda, tanpa lambang kerajaan, hanya membawa tongkat kayu di tangannya. Penduduk kota berbisik-bisik, kagum melihat pemimpin besar yang datang dengan begitu rendah hati. Ketika Patriark dan Umar akhirnya berhadapan, suasana di sekeliling menjadi hening. Patriark Sofronius menunduk, lalu berkata, "Kota ini milikmu, wahai Amirul Mukminin, tapi lindungilah umat kami." Umar menatapnya lembut, lalu menjawab, "Kami tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menjaga yang suci." Umar bin Khattab tiba di dekat gerbang Yerusalem setelah perjalanan panjang penuh keheningan dan doa. Angin musim semi bertiup lembut, membawa aroma tanah suci yang baru saja diguyur hujan. penduduk Yerusalem yang kala itu berada di bawah kekuasaan Bizantium menatap dari kejauhan. Mereka melihat pasukan Islam datang bukan dengan kesombongan perang, melainkan dengan wajah-wajah tenang dan penuh rahmat. Patriark Sofronius, pemimpin rohani Kristen, akhirnya keluar menemui Umar. Ia mengenakan jubah putih panjang, wajahnya teduh namun penuh kehati-hatian. Umar menyambutnya dengan lembut, tanpa pengawal, hanya berdua dengan Abu Ubaidah. Mereka berbicara tentang perdamaian, tentang hak umat beragama untuk hidup berdampingan di kota yang suci bagi semua. Akhirnya, ditandatanganilah perjanjian yang kelak dikenal sebagai Ahd Al-Umariyah, jaminan keamanan bagi seluruh penduduk Yerusalem, baik Kristen maupun Yahudi. Tak satu pun rumah, gereja, atau tempat ibadah yang akan dirusak. Di luar tenda, pasukan Islam bersujud syukur. Tak ada darah tertumpah, tak ada pedang terhunus. Yerusalem ditaklukkan bukan oleh kekuatan besi, tapi oleh keadilan dan iman. Hari itu, matahari bersinar lembut di langit Yerusalem. Udara terasa sejuk dan aroma tanah suci bercampur dengan harumnya dedaunan zaitun. Umar bin Khattab berdiri di depan gerbang kota, mengenakan jubah wol coklat dan sorban lusuh, menunggang seekor unta tua bersama satu pelayan yang setia. Ketika penduduk Yerusalem melihatnya, mereka tertegun. Inilah penguasa besar Islam, datang tanpa kemegahan, hanya dengan kerendahan hati. Patriark Sofronius menyambut Umar dengan hormat, menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan atas keadilannya. Umar turun dari untanya dan menolak berjalan di atas karpet sutra yang disiapkan oleh pasukan. Ia memilih berjalan di tanah, debu menempel di kakinya. Ia kemudian menunaikan salat di halaman luar gereja.

Gereja Makam Kudus, menandakan rasa hormatnya pada tempat suci umat lain. Umar berdoa dengan air mata menetes, bersyukur atas kemenangan tanpa pertumpahan darah. Penduduk Yerusalem menangis haru karena mereka melihat penakluk yang datang membawa kedamaian, bukan ketakutan. Umar memandang sekeliling kota suci itu dan berbisik pelan, "Beginilah seharusnya kemenangan." Yerusalem kini menjadi bagian dari kekuasaan Islam, tapi Umar bin Khattab tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai pelindung keadilan. Setibanya di kota, Umar memanggil para pemimpin Muslim dan non-Muslim untuk memastikan hak semua penduduk dijaga. Ia menetapkan perjanjian bahwa gereja, rumah, dan harta benda orang Kristen tidak boleh diganggu atau diambil secara paksa. Ketika seorang Muslim berselisih dengan warga Kristen, Umar memerintahkan agar kasus itu diselesaikan di hadapannya, tanpa memihak. Dalam satu peristiwa, seorang prajurit Muslim dituduh mengambil rumah warga. Umar langsung memerintahkan rumah itu dikembalikan tanpa melihat status sosial. Rakyat Yerusalem, baik Muslim maupun non-Muslim, mulai menyebut Umar sebagai amir yang adil. Umar menegaskan, keadilan tidak mengenal agama, ia milik semua manusia. Di bawah kepemimpinannya, Yerusalem berubah menjadi simbol perdamaian dan kebijaksanaan Islam. Setelah perjanjian damai ditegakkan, Umar bin Khattab berjalan menyusuri jalanan Yerusalem, langkahnya pelan. Matanya mengamati setiap sudut kota suci itu. Ia berhenti di depan gereja Makam Kudus, tempat yang sangat dihormati umat Kristen. Patriark Sofronius memintanya menunaikan sholat di dalam, namun Umar menolak dengan lembut. "Jika aku sholat di dalam," ujar Umar, "kelak kaum Muslim mungkin mengklaim tempat ini." Ia lalu berjalan beberapa langkah keluar gereja dan menunaikan salat di tempat terbuka di bawah langit Yerusalem. Di tempat itu, kelak dibangun Masjid Umar, bukan sebagai simbol kemenangan, tapi sebagai lambang penghormatan dan persaudaraan antariman. Masjid Umar berdiri dengan kubah kecil, lantai batu dingin, dan dinding polos tanpa hiasan berlebih, mencerminkan kesederhanaan sang khalifah. Bertahun-tahun kemudian, masjid itu menjadi tempat ziarah bagi siapapun yang mencari makna sejati perdamaian. Umar meninggalkan warisan yang tak hanya berupa bangunan, tapi nilai bahwa kekuatan sejati ada dalam keadilan dan kasih sayang.

Hari itu, matahari pagi menyinari dinding batu Yerusalem yang mulai memudar warnanya, seolah menyambut masa baru di tanah para nabi. Umar bin Khattab berjalan di antara para penduduk dari berbagai iman, Muslim, Yahudi, dan Kristen. Semuanya memandangnya dengan rasa hormat dan tenang. Ia tak membawa pengawal berzirah, tak ada pedang terhunus, hanya tongkat kayu di tangannya dan cahaya keadilan di matanya. Di bawah kepemimpinannya, umat Yahudi diizinkan kembali tinggal di Yerusalem setelah ratusan tahun diusir oleh Bizantium. Umar memerintahkan agar hak-hak mereka dijaga sebagaimana kaum muslimin. Tanah ini adalah milik Allah, bukan milik satu kaum, ucapnya dengan suara mantap. Ia menunjuk wilayah-wilayah yang akan menjadi tempat ibadah masing-masing umat, dan tak satu pun saling mengganggu. Di malam hari, Umar duduk di halaman Masjid Al-Aqsa, memandang langit yang sama yang pernah disaksikan para nabi sebelum dirinya. Ia berdoa, "Ya Allah, jagalah amanah-Mu ini. Jangan biarkan kami menjadi penguasa yang zalim di tanah yang Engkau muliakan." Malam itu, Yerusalem benar-benar damai, bukan karena kekuatan pasukan.